0: bahwa putusan MK bersifat final dan mengikat, artinya tidak ada upaya hukum lainnya. Oleh sebab itu, Andi mengajak semua pihak untuk bersama-sama membantu dan menyukseskan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka demi kesejahteraan rakyat.
1: Sah gitu ya?
2: Sah.
1: Bang, sebagai
2: sah.
1: Presiden.
2: Ya. Yeah. Dan tidak ada lagi ya, maka saya katakan, case close, ini sudah final dan banding. Ya, tidak bisa dia melakukan yang namanya pra-peradilan dan lain sebagainya. Ya, dan ini kita lihat apa yang terjadi. Ya, sudahlah. Denny Indrayana dan kawan-kawan itu, ya, ayo kita bergandeng tangan bersama-sama membantu Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran ini untuk bersama-sama mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur itu dan Indonesia Emas 2045. Ya, jangan buat kegaduhan-kegaduhan lagi gitu. Tapi yang sangat poin-poinnya itu tidak diterimanya itu yang membuat kita langsung lega.
0: MK dalam putusannya tidak dapat membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran Raka Buming Raka dalam posisinya sebagai wakil presiden sebagaimana yang dimohonkan dalam petitum para pemohon. Dari gedung MK Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.
4: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mendorong investasi berkualitas dan berkelanjutan yang mendukung percepatan transisi energi. Laporan selengkapnya disampaikan Devita Pratiwi.
5: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Anindya Bakri menilai keberlanjutan memiliki cakupan yang luas bagi dunia usaha. Keberlanjutan tidak hanya berkaitan dengan perubahan iklim, tetapi juga ekonomi dan keamanan. Hal tersebut disampaikan di dalam acara Indonesia International Sustainability Forum yang keempat. Forum yang digelar pada tanggal 6 Oktober 2026 di Jakarta bersama pemerintah itu dihadiri lebih dari 7.000 partisipan.
6: Nah, yang saya ingin sampaikan adalah dari Kadin, kami konsisten untuk melakukan ini karena bagaimanapun juga sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security. Mungkin dari kami seperti ini dulu.
5: Nah. Sementara Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslan mengatakan pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas. Pemerintah juga mendorong program pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 100 gigawatt. Program tersebut menjadi bagian dari upaya mempercepat transisi energi dan target net zero emission.
6: Sustainability Forum ini sangat selaras atau online dengan kebijakan dari kami dari segi Kementerian Investasi, karena tentunya kita ingin selalu mempunyai investasi yang masuk ke Indonesia itu adalah investasi yang sustainable, yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Dan tentunya dengan adanya investasi yang masuk yang sustainable, tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan, sehingga ini juga menghasilkan, menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas.
5: Rosan menyebut Indonesia menargetkan net zero emission pada 2060 dan perlu mempercepat pencapaiannya. Sementara itu, hilirisasi menjadi salah satu pilar utama dalam menarik investasi ke Indonesia. Rosan menyebut sekitar 30% investasi pada 2025 hingga 2026 berasal dari hilirisasi. Dari Jakarta, Devita Pratiwi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Selama dibentuk sejak 2025 hingga kini, Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH telah berhasil mengamankan keuangan hasil kekayaan negara mencapai Rp52 triliun. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
7: Penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara sebesar Rp13.241.300.000.
8: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi 12 kementerian lembaga negara yang tergabung dalam Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH yang kembali berhasil melakukan penindakan dan penanganan dugaan pelanggaran hukum di kawasan perhutanan Indonesia. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam pengarahannya usai menyaksikan secara langsung penyerahan hasil penindakan Satgas PKH ke negara di kantor Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia di Jakarta pada Selasa kemarin. Presiden Prabowo mengungkapkan dari pelaksanaan penyerahan hasil penindakan untuk tahap ke-8 ini, Satgas PKH berhasil mengembalikan dan menyelamatkan keuangan negara mencapai Rp13,2 triliun. Hal ini menggenapkan capaian kerja Satgas PKH yang telah bekerja dari tahun 2025 hingga saat ini dengan total penyelamatan keuangan negara mencapai Rp52 triliun.
7: Kita menyaksikan hasil nyata dari kerja keras Satgas PKH yang terdiri dari tadi disebut 12 institusi bekerja sama dalam rangka menyelamatkan dan mengamankan kekayaan negara. Saudara-saudara, acara seperti ini sudah yang ke-8 kali dan total uang tunai yang diserahkan kurang lebih sudah Rp52 triliun, sekitar $3 miliar yang kita selamatkan dalam 2 tahun. Saudara-saudara sekalian, saya ucapkan terima kasih atas kerja keras Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan ini.
8: Lebih lanjut dalam arahan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa perjalanan Satgas PKH dan berbagai unsur pemerintahan di bawah kepemimpinannya memiliki tantangan besar dalam mempertahankan kekayaan dan kemakmuran rakyat Indonesia. Untuk itu, Kepala Negara mengapresiasi atas komitmen-komitmen jajarannya yang tidak gentar melawan berbagai ancaman dalam mempertahankan tujuan kemakmuran bangsa Indonesia.
7: Mereka yang ingin membela kebenaran, keadilan, kejujuran, dan mereka yang ingin membela kejahatan. Tantangan ini selalu ada, kita paham itu. Saya paham dan saya mengerti, saya mengikuti, saya bukan orang yang terlalu pintar, tapi saya juga bukan orang yang bodoh. Saya punya mata dan telinga di mana-mana. Saya tahu bahwa ada saudara-saudara yang diancam, yang digertak. Tidak hanya saudara, keluarga saudara juga diancam. Saya paham dan saya menghargai. Saudara-saudara tidak mundur, tidak gentar, tidak menyerah.
8: Kendati lebih lanjut, Presiden Prabowo mempersilakan bagi jajaran pemerintahan di bawah kepemimpinannya yang masih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompok di atas kepentingan rakyat untuk segera siap mundur. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Di atas jalan yang benar, saya persilakan saudara minggir dengan baik.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI dengan aturan yang memperkuat pelindungan dan hak pekerja. Berikut informasinya bersama dengan Elina Zahra dalam Laporan Khusus Pro 3.
1: Laporan khusus.
9: Namun penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting.
10: Rancangan undang-undang atau RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dirancang untuk memperkuat sistem ketenagakerjaan nasional melalui penguatan hak normatif pekerja, jaminan sosial, kepastian hubungan kerja, keselamatan dan kesehatan kerja, hingga pelindungan kelompok pekerja rentan. RUU tersebut juga diarahkan untuk menciptakan kepastian hukum bagi pekerja dan pemberi kerja, sekaligus menjaga keberlanjutan dunia usaha dan penciptaan lapangan kerja. Hal itu disampaikan Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Putih Sari saat membacakan laporan pembahasan RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan dalam rapat paripurna ke-9 DPR RI masa persidangan 1 tahun sidang 2026 hingga 2027 di Nusantara 2 Senayan, Jakarta kemarin. Rapat paripurna tersebut mengagendakan pembicaraan tingkat 2 atau pengambilan keputusan atas RUU tentang pelindungan ketenagakerjaan. Putih menjelaskan RUU tersebut menjadi bagian penting dari komitmen DPR dan pemerintah untuk membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang mampu memberikan pelindungan lebih kuat kepada pekerja sekaligus memberikan kepastian hukum dalam hubungan kerja. Menurutnya, pelindungan tersebut mencakup hak-hak normatif dan jaminan sosial pekerja, status hubungan kerja, serta pelindungan teknis berupa keselamatan dan kesehatan kerja. Penguatan regulasi juga diarahkan untuk memperkuat posisi kelompok pekerja yang membutuhkan perhatian khusus.
9: Namun, penyusunan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan merupakan bagian penting dari komitmen kita membangun sistem ketenagakerjaan nasional yang akan memberikan pelindungan yang lebih kuat kepada pekerja, terutama terkait pelindungan hak-hak normatif, jaminan sosial, status hubungan kerja, dan pelindungan teknis seperti keselamatan dan kesehatan kerja.
10: Sementara dari sisi pemerintah, Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lee menegaskan, rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan memperkuat pelindungan pekerja melalui sistem yang lebih berkeadilan, adaptif, dan mampu menjawab tantangan dunia kerja masa depan.
1: Pembentukan RUU ini tidak hanya berhasil menyelaraskan dan memperbaiki tata kelola ketenagakerjaan nasional, tetapi juga menjawab perintah konstitusional melalui tindak lanjut konkret atas putusan Mahkamah Konstitusi nomor 168 garis miring PUU strip 21 garis miring 2023.
10: Selanjutnya, DPR RI resmi mengesahkan rancangan undang-undang tentang pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI kemarin. Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan anggota DPR atas pengesahan RUU pelindungan ketenagakerjaan menjadi undang-undang.
11: Kini tiba saatnya kami akan menanyakan kembali kepada seluruh peserta sidang, apakah RUU tentang perlindungan ketenagakerjaan dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Setuju. Alhamdulillah Rabbil Alamin.
10: Setelah anggota DPR menyatakan persetujuan, Puan Maharani mengetok palu sebagai tanda bahwa RUU tersebut telah sah menjadi undang-undang. Pengesahan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan ini pun disambut antusias oleh perwakilan buruh yang ikut hadir dalam rapat paripurna tersebut. Adapun Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan terdiri dari 23 bab dan 313 pasal. Materinya mengatur hubungan ketenagakerjaan, tenaga kerja asing, pengupahan, serta berbagai aspek pelindungan pekerja. Pengesahan tersebut merupakan hasil dari rangkaian pembahasan yang sebelumnya dilakukan DPR bersama pemerintah, serikat buruh, pengusaha, dan pemangku kepentingan terkait. DPR RI merevisi Undang-Undang Ketenagakerjaan agar lebih adil untuk buruh dan pengusaha serta sesuai dengan perkembangan dunia kerja. Draft undang-undang tersebut pun sudah diserahkan kepada pemerintah, serikat buruh, dan pengusaha. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Dan pendengar, DPR RI resmi mengesahkan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna Selasa kemarin. Aturan yang terdiri dari 23 bab dan 313 pasal ini diharapkan memperkuat pelindungan pekerja dan kepastian hubungan kerja. Lalu apa yang paling diharapkan masyarakat setelah aturan baru tersebut disahkan?
13: Kalau buat saya sendiri, yang paling penting itu pelaksanaannya, terutama di lapangan ya. Jadi itu jangan sampai undang-undangnya udah disahin, tapi masih ada pekerja yang kesulitan dapat haknya gitu. Jadi harapannya ya pengawasan ini juga bisa diperkuat supaya aturan ini tuh benar-benar dijalankan gitu dan benar-benar ada manfaatnya buat masyarakat.
12: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik RUU Pelindungan Ketenagakerjaan resmi jadi undang-undang. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
14: Editorial.
15: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia bersama pemerintah resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Ketenagakerjaan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR RI di Jakarta. Regulasi baru ini lahir sebagai tindak lanjut krusial atas putusan Mahkamah Konstitusi yang memisahkan aturan ketenagakerjaan dari Undang-Undang Cipta Kerja untuk memberikan kepastian hukum yang lebih baik bagi kaum buruh dan pekerja. Pengesahan undang-undang ini mencakup sejumlah poin substansial yang selama ini diperjuangkan. Mulai dari kejelasan sistem pengupahan yang berbasis survei kebutuhan hidup layak, kepastian hak pesangon saat hubungan kerja berakhir, perlindungan bagi pekerja alih daya atau outsourcing, hingga penegasan standar keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Langkah ini diharapkan mampu merespon dinamika industri serta memberikan perlindungan nyata bagi kelompok pekerja rentan. Namun tantangan terbesar justru berada pada tahap implementasi di lapangan. Pengalaman empiris membuktikan bahwa regulasi yang kuat di atas kertas seiring kali melemah pada aspek pengawasan dan penegakan hukum. pemerintah dan instansi terkait harus memastikan bahwa pengawasan ketenagakerjaan memiliki kapasitas, integritas, serta kewenangan memadai untuk menindak segala bentuk pelanggaran hak-hak dasar pekerja. Di sisi lain, perlindungan tenaga kerja harus berjalan secara seimbang dengan keberlangsungan dunia usaha. Kebijakan yang diterapkan tidak boleh menciptakan beban finansial yang melumpuhkan perusahaan, tetapi alasan efisiensi ekonomi juga tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mengabaikan hak-hak normatif pekerja. Prinsip keadilan, kesetaraan, dan non-diskriminasi harus menjadi titik temu yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Kedepan, ruang evaluasi berkala mutlak dibuka lebar. Pemerintah dan DPR perlu memastikan regulasi ini adaptif terhadap perubahan pola kerja modern, perkembangan teknologi industri, serta tantangan pasar tenaga kerja global. Undang-undang perlindungan ketenagakerjaan harus dibuktikan sebagai instrumen efektif untuk mendongkrak kesejahteraan pekerja sekaligus menjaga iklim investasi dan kesehatan dunia usaha nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
16: Informasi luar negeri. Kementerian Luar Negeri Korea Utara pada Selasa menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranjau darat baru-baru ini, serta menuduh Seoul berupaya mengalihkan kesalahan atas kecelakaan yang terjadi. Kami kutip dari kantor berita Antara, dalam pernyataan yang disiarkan kantor berita resmi Korean Central News Agency, KCNA, Kementerian Luar Negeri menuduh Korea Selatan berupaya meminta pertanggungjawaban Korea Utara atas sandiwara yang telah direkayasa sebelumnya dan mencoreng citra internasional Pyongyang. Beralih ke informasi olahraga. Final FIFA ASEAN Cup 2026 melawan Thailand menjadi pengalaman penting bagi timnas Indonesia sekaligus menjadi ajang tryout sebelum menghadapi persaingan yang lebih berat di Piala Asia. Dengan skuad Garuda menunjukkan mental kuat setelah tertinggal hingga akhirnya memaksakan laga ke adu penalti dan menang 4-2 usai bermain imbang 2-2. Pemerhati sepak bola Lukas Aditya menilai karakter pantang menyerah yang ditunjukkan Indonesia sepanjang turnamen menjadi modal penting untuk menghadapi tantangan di Piala Asia, terutama saat berhadapan dengan Jepang, Qatar, dan Thailand. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
16: Informasi lalu lintas pagi ini selengkapnya akan disampaikan oleh Brigadir Rian. Silakan Brigadir Rian atas informasinya. Ya, kami masih menunggu ya sambungan bersama dengan NTMC Korlantas Mabes Polri untuk memantau sejumlah titik di beberapa daerah. Di antaranya adalah flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Kemudian kita juga akan pantau JPO Polda Metro Jaya Jakarta Selatan, Simpang 4 Sudirman Bali, dan juga Simpang Caritas Palembang. Kita bergabung bersama dengan rekan dari NTMC Korlantas Polri dengan Brigadir Rian. Silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan Safira dan selamat pagi pendengar Pro 3. Kami dari NTMC Polri dengan saya Brigadir Rian akan mengajak Anda memantau bagaimana perkembangan situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Polri pada jam berangkat perkantoran. Dan langsung saja untuk kawasan pertama, kita mulai dari flyover Simpang Grogol Jakarta Barat. Situasi arus lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang menuju ke Jalan Letjen S. Parman pada pagi hari ini lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun masih dalam batas yang normal. Begitupun juga lalu lintas dari arah sebaliknya. Dan untuk di tol dalam kota, baik dari arah Peluit yang akan menuju ke arah Tomang pada pagi hari ini masih terpantau dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang menuju ke Jalan Latu Menten juga masih nampak dalam keadaan cukup lancar. Dan kami himbau bagi Anda para pengendara pada jam pulang perkantoran volume lalu lintas akan terus meningkat sampai selesainya jam berangkat perkantoran. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara tetap bersabar dan tetap berhati-hati dan selalu patuhi peraturan lalu lintas. Selanjutnya kita bergeser ke JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Kendaraan dari arah Gatot Subroto yang menuju ke arah Semanggi maupun ke arah Senayan pada pagi hari ini masih dalam keadaan ramai dan lancar untuk kedua arahnya. Dan untuk dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan maupun ke arah Cawang juga dalam keadaan relatif lancar untuk kedua arahnya. Namun untuk di ruas tol dalam kota saat ini sedang dilakukan kontraflow satu lajur. Untuk itu bagi para pengendara untuk lebih berhati-hati kembali. Dan kita menuju ke kawasan selanjutnya yaitu Simpang 4 Sudirman, Bali. Kendaraan dari Jalan Kampus Unut atau dari Jalan Sudirman yang menuju ke Jalan Tiara Dewata pada pagi hari ini nampak dalam keadaan cukup lancar. Begitupun juga dari Jalan Niti Mandala Renon yang menuju ke Jalan Dewi Sartika. Dan memang di kawasan ini kesendatan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan kami ucapkan terima kasih bagi Anda para pengendara yang telah berhenti di belakang garis stop dan memberikan jalan pada pejalan kaki yang melewati zebra cross yang berada di kawasan ini. Dan kita menuju ke kawasan terakhir, yaitu Simpang Caritas, Palembang. Kendaraan dari arah Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang menuju ke arah Veteran atau dari arah kanan menuju kiri di layar kaca Anda masih dalam keadaan relatif lancar. Begitupun juga dari Jalan Kolonel Atmo yang menuju ke Simpang Ski Pangkal atau ke arah bawah juga dalam keadaan cukup lancar. Dan memang lagi-lagi di kawasan ini ketersediaan hanya menjelang traffic light, selepasnya kendaraan dapat melaju normal. Dan harap berhati-hati dikarenakan adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Untuk itu kami himbau selalu patuhi rambu-rambu lalu lintas serta ikuti arahan petugas kami yang sedang berada di lapangan. Dan berdasarkan dengan data IRSMS Korlantas Polri, untuk angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia selama 1 kali 24 jam, bahwa terjadi sebanyak 266 kasus laka lantas dengan rincian 33 meninggal dunia, 34 orang luka berat, dan 326 luka ringan. Dan dari 266 kasus tersebut, bahwa 56% didominasi oleh kendaraan roda 2, untuk itu tetap berhati-hati dan tetap selalu sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekian yang dapat kami sampaikan. Selamat pagi dan salam polisi.
19: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
1: Selamat pagi, saya Ade Suryadi dari Bin Laden mengajak teman-teman di media sosial ataupun di manapun berada agar dapat mendownload di Google Play Store aplikasi RRI Digital. Terima kasih.

pendengar, kembali Anda masih bersama kami di Bro 1 Nunukan pagi hari ini dengan cuaca yang cukup cerah hari ini. Semoga saja Anda lebih semangat lagi beraktivitas di tanggal 7 ini ya. Masih di awal Oktober, saya yakin kita semua pastinya punya semangat yang luar biasa untuk memulai segala kegiatan kita hari ini. Untuk para pelajar juga yang sudah di sekolah, selamat belajar untuk Anda semuanya yang juga mungkin punya kegiatan di luar sekolah atau juga yang saat ini juga mungkin lagi sakit, lagi di rumah, banyak beristirahat, semoga cepat sembuh, besok bisa sekolah lagi ya. Dan para pekerja, baik itu yang bekerja di instansi pemerintah maupun swasta, selamat pagi, semangat semuanya. Sudah sarapan pagikah Anda hari ini?

juga sudah ya, karena sangat penting sekali untuk menambah energi kita, semangat kita untuk berkarya di hari ini, biar lebih fokus lagi, biar pastinya pagi hari ini juga, yang biasanya kalau pagi tidak terbiasa untuk sarapan pagi, sebaiknya sarapan pagi ya, karena kalau sekarang memang kita tidak terbiasa, tapi lama-lama kalau kita biarkan akan menjadi suatu penyakit juga. Jadi biasakan sarapan pagi, dan juga ya, selain sarapan pagi juga pastinya punya semangat yang luar biasa, tetap waspada dimanapun Anda beraktivitas di hari ini. Nah, yang punya momen spesial hari ini juga di tanggal 7 ya, punya momen spesial di tanggal 7, baik itu yang berulang tahun di hari ini ataukah juga yang hari ini juga sedang merayakan suatu momen penting lainnya di hari ini. Selamat merayakannya, yang pasti segala doa terbaik untuk Anda semuanya. Dan di hari ini juga pendengar, pastinya juga ada momen-momen penting yang dirayakan, baik itu di Indonesia ya, secara nasional hingga internasional. Lalu apa sajakah perayaan penting yang biasa dirayakan pada tanggal 7 Oktober itu? Pertama adalah hari jadi Kota Yogyakarta ya. Jadi setiap tanggal 7 Oktober ini diperingati sebagai hari jadi Kota Yogyakarta. Nah, tanggal ini dipilih berdasarkan waktu selesainya pembangunan Keraton Jogja pada tahun 1756 silam, yang menjadi titik awal masa kejayaan kota ini. Selain itu, hari ini juga diperingati sebagai Hari Komunikasi Damai Internasional, yang merupakan perwujudan dari harapan untuk menyelesaikan berbagai konflik secara non-agresif di setiap tanggal 7 Oktober. Nah, peringatan ini bertujuan mendorong individu dan juga pemerintah untuk kembali merundingkan pemahaman dan juga perdamaian melalui ruang diskusi yang aman. Nah, selain itu hari ini juga merupakan World Cotton Day atau Hari Kapas Sedunia. Nah, diluncurkan pada tanggal 7 Oktober 2019. Selain itu, selain Hari Kapas Sedunia, hari ini juga diperingati sebagai Hari Nasional Berjalan Kaki dan juga Bersepeda ke Sekolah. Waduh, harusnya ya hari ini kita semuanya bisa bersepeda atau juga berjalan kaki, tapi karena jaraknya begitu jauh, jadi kita pilih yang aman-aman aja ya. Mungkin bisa setelah berkegiatan atau bersekolah di sore hari, kita bisa nikmati waktu berjalan kaki. Dan juga hari ini juga di Amerika Serikat, di setiap tanggal 7 Oktober juga diperingati sebagai Hari Kecantikan Batin Nasional ya, atau National Inner Beauty Day. Nah, peringatan hari ini didedikasikan kepada para korban kasus perdagangan manusia di luar sana yang sedang berjuang. Nah, itu dia beberapa momen penting yang biasa dirayakan pada tanggal 7 Oktober.

Halo semuanya Sobat RRI, perkenalkan nama saya Firman, guru SDN 001 Nunukan. Saya ingin mengajak Anda semuanya untuk download aplikasi RRI Digital di Play Store. Terima kasih.

0: apa?
1: Aduh, aku dapat pesan dari Bea Cukai. Katanya, aku harus bayar 5 juta buat paket dari sahabatku di Korea. Gimana nih?
0: Kayaknya ini penipuan deh. Kamu harus hati-hati, Kia.
2: Halo teman-teman, ingat ya, Bea Cukai gak pernah minta transfer uang ke rekening pribadi. Kalau ada yang bilang begitu, pasti penipuan. Cek status barang kirimanmu di beacukai.go.id/barangkiriman. Kalau ragu, hubungi kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.
0: Wah, makasih abang Tom buat informasinya.

0: ada yang baru dari Rehab. Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
1: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
0: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung

0: tinggi tapi belum tahu ketentuannya. Sini-sini, kakak kasih tahu.
1: Pembawaan uang tunai atau instrumen pembayaran dengan nilai paling sedikit 100 juta rupiah atau dengan mata uang asing yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau keluar daerah pabean wajib diberitahukan kepada pejabat bea dan cukai.
2: Apabila tidak melaporkan, dikenakan sanksi administrasi 10% dari seluruh jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta. Jika jumlahnya lebih besar dari yang diberitahukan, akan dikenakan sanksi administrasi 10% dari kelebihan jumlah uang tunai yang dibawa, maksimal 300 juta.
3: Pembayaran denda tersebut dilakukan secara resmi melalui kode billing.
1: Jangan lupa lapor. Sampai jumpa.

Dengan kembali Anda masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Dan untuk Anda semuanya yang tengah bersiap-siap untuk melakukan berbagai kegiatan hari ini, atau juga siap-siap akan berangkat ke negeri jiran Malaysia, atau juga ke Singapura, ke negara-negara lain hari ini, juga yang baru tiba di kota Nunukan hari ini, yang ingin mengetahui informasi terkait dengan nilai tukar ringgit dan juga dolar Singapura hari ini, kami akan hadirkan untuk Anda. Pendengar, informasi nilai tukar Singapura dolar dan ringgit Malaysia hari ini, Singapura dolar beli di kisaran Rp13.979 per 1 dolar dan jual di kisaran Rp14.000 per 1 dolar. Untuk ringgit Malaysia beli di kisaran Rp4.368 per 1 ringgit dan jual di kisaran Rp4.386 per 1 ringgit. Informasi lainnya, update harga emas hari ini di kisaran harga Rp2.386.766 per gramnya. Informasi tersebut kami hadirkan untuk Anda dari situs kursdolar.com.

pendengar, kembali masih bersama kami di Nunukan pagi hari ini. Dan di pagi ini kami akan hadirkan untuk Anda program Halo RRI yang biasa kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi. Nah, kali ini kami juga undang Anda nanti bisa gabung sampaikan berbagai keluhannya di line telepon atau juga di WhatsApp, SMS juga boleh di 0811-531-1945. Siapa tahu ada yang punya keluhan hari ini, ada yang mau curhat-curhat seputar fasilitas umum dan sosial di wilayah Anda, di desa atau lingkungan Anda, bisa sampaikan bersama kami di program ini. Karena inilah tempat untuk Anda sampaikan berbagai keluhan ya. Jadi kalau memang sulit, biasanya sulit sekali untuk kita sampaikan ke pemerintah daerah. Nah, ini momennya untuk Anda bisa menyampaikan untuk semua warga Nunukan, sehingga apa yang menjadi aduan Anda, keluhan Anda, nanti kami akan menyampaikan ke pihak terkait biar masalah yang sedang Anda alami segera teratasi. Ya, paling tidak diketahui segera oleh pemerintah daerah terkait dengan fasilitas umum dan sosial di Kabupaten Nunukan ini. Jadi silakan Anda bisa sampaikan bersama kami apapun yang menjadi keluhan Anda saat ini ya. Bisa sampaikan di sini di line telepon di 0811-531-1945. Jadi jangan ragu untuk bergabung, kita nunggu ya sampai jam 10 pagi. Bisa semuanya masyarakat Nunukan, baik itu yang ada di wilayah Nunukan sendiri, Pulau Nunukan ini, di Sebatik, Semenggaris, kemudian juga warga Nunukan yang berada di Sebuku, di Sembakung, Lumbis, di Krayan, silakan sampaikan ya. Mungkin ada fasilitas umum dan sosial yang mau perlu diperbaiki di tempat Anda, atau belum sama sekali ada, silakan Anda sampaikan apa saja yang menjadi kebutuhan di tempat Anda, yang menjadi persoalan di tempat Anda saat ini. Silakan Anda sampaikan bersama kami di program Halo RRI, karena ini sangat penting sekali. Jika Anda sampaikan, tentunya pembangunan juga akan semakin bisa lebih baik lagi ya untuk di wilayah Nunukan, khususnya di tempat Anda. Jadi jangan ragu untuk sampaikan, tidak ada yang marah loh jika Anda menyampaikan apapun yang menjadi kekurangan atau juga kebutuhan di desa, di lingkungan, di wilayah Anda saat ini. Ayo ibu-ibu, bapak-bapak, anak muda yang ingin sampaikan keluhannya ya, bukan keluhan pribadi ya, tapi terkait dengan fasilitas umum dan sosial. Jadi seperti mungkin juga di tempat Anda yang saat ini juga punya fasilitas seperti air bersih yang tidak mengalir di tempat Anda atau jarang sekali mengalir. Nah, Anda bisa sampaikan, atau air bersih, air yang mengalir tempat Anda kok malah kuning-kuning terus kayak gitu. Atau Anda juga melihat ada kebocoran pipa air bersih di tempat Anda atau di mana, Anda bisa sampaikan bersama kami di program ini. Selain itu, listrik yang sering padam juga di tempat Anda, sampaikan saja. Atau sampai saat ini belum teraliri listrik sama sekali di tempat Anda tinggal, Anda bisa sampaikan ya, di wilayah Anda atau desa Anda belum ada aliran listrik, padahal di situ sudah banyak perumahan, banyak warga yang tinggal. Atau juga lampu penerangan jalan, ada lampunya tapi kok kalau malam kok malah gelap, tidak berfungsi sama sekali. Nah, ini Anda bisa sampaikan bersama kami. Atau belum ada sama sekali lampu penerangan jalan dan sangat dibutuhkan, Anda bisa sampaikan juga bersama kami. Kemudian juga jembatan-jembatan di tempat Anda, tempat penyeberangan yang rusak atau belum ada sama sekali dan sangat membutuhkan jembatan atau tempat penyeberangan, Anda juga bisa sampaikan bersama kami di program ini. Nah, salah satu contohnya lagi, kalau mungkin di tempat Anda sampai saat ini juga
mungkin tempat-tempat wisata ya, tempat wisata juga mungkin ya Anda selalu kunjungi, kok nggak ada toiletnya, kok nggak ada tempat yang nyaman, kotor dan sebagainya, Anda juga boleh sampaikan bersama kami di sini ya. Juga jalanan-jalanan yang rusak sampai saat ini belum ada aspal atau juga belum disemenisasi, nah Anda bisa sampaikan juga ya bersama kami di program Halo RRI. Sudah ada jalannya tapi belum ada paritnya, Anda juga boleh sampaikan bersama kami di program ini. Atau juga sampah-sampah yang berserakan di tempat-tempat umum atau juga di tempat pembuangan sampah, di tong-tong pembuangan sampah yang ada di pinggir-pinggir jalan tempat Anda tapi terlalu banyak berserakan, belum terangkut atau lama dan sebagainya, nah itu juga Anda sampaikan ya. Dan juga pastinya kalau sampah yang berserakan kan juga pastinya harus sama-sama kita saling menyadari ya, kalau kita membuangnya harus betul-betul di dalam tong sampah. Kalau sudah penuh jangan lagi dibuang di situ ya, sehingga tidak berserakan. Oke, dan ada waktunya untuk membuang sampah juga, sehingga tepat waktu juga armada untuk mengangkut sampah-sampah yang kita simpan tadi. Oke, sambil menunggu mungkin banyak keluhan lain ya, seperti juga pengurusan administrasi dan sebagainya yang mungkin sulit juga, Anda bisa sampaikan juga bersama kami. Sekali lagi kita tunggu ya, Anda bisa bergabung bersama kami, sampaikan aja. WA juga boleh ya, silakan sampaikan apa saja yang menjadi keluhan Anda dan di mana itu. Oke, kita menunggu Anda di line telepon, WA dan juga SMS di 0811-5311-945.

0: Adoy, kenapa kau buang sampah di depan rumahku tuh? Coba kau lihat halamanku, penuh sampah. Pempes lah, kompek lah. Sadar-sadar, Bah.
1: Ih, mana lah aku tahu. Orang lain juga buang di situ, ikutlah aku buang di situ. Kenapa juga kau mau marah-marah?
0: Itulah kalian, tak bisa jaga kebersihan. Bagaimana lingkungan kita jadi bersih dan sehat? Ada tempat sampah di pinggir jalan tuh yang sudah disediakan. Buanglah di situ, biar gak berhambur.
1: Iyalah, Pak.
2: Kebersihan lingkungan adalah tanggung jawab kita bersama. Lingkungan bersih, sehat bersama. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Kanal informasi dan inspirasi. Pro1.
4: Tahukah Anda, penebangan pohon terjadi di mana-mana, baik di daerah maupun di seluruh wilayah Indonesia, bahkan di seluruh muka bumi. Penebangan pohon banyak yang tidak ditindaklanjuti, hanya segelintir orang yang mau menanam pohon kembali. Padahal, pohon adalah sumber oksigen, sehingga kita dapat bernapas untuk hidup. Begitu banyak terjadi musibah dikarenakan penebangan pohon. Mulai dari tanah longsor, banjir bandang, dan lain sebagainya. Pohon merupakan salah satu sumber kehidupan bagi makhluk hidup. Hijaukan bumi kita selagi belum punah. Bumi hijau, bumi yang memukau.

Kembali lagi pendengar, masih bersama di program Halo RRI, wadah untuk Anda menyampaikan berbagai persoalan seputar fasilitas umum dan sosial di tempat Anda. Silakan Anda bisa bergabung sampaikan di 0811531945. Ada yang mungkin jalanan di tempat Anda, di desa atau di wilayah Anda saat ini, sampai saat ini belum teraspal, masih dalam bentuk tanah ya, masih jalan tanah, dan bahkan kalau lagi musim hujan itu susah banget ya, berlumpur, banyak lubangnya, atau juga sudah di aspal tapi masih banyak lubang-lubangnya, dan ini sangat mengganggu sekali aktivitas perjalanan Anda, apalagi kalau malam hari ya, sudah banyak lubang-lubang jalannya, kemudian lampu penerangan jalan juga tidak ada. Nah, Anda bisa sampaikan, jangan ragu ya untuk sampaikan. Jadi silakan, kita tunggu Anda bisa menyampaikan. Kemudian juga mungkin jalanan ke tempat Anda bekerja atau di tempat menuju ke tempat Mak Betang, Anda bisa sampaikan di sini. Jadi silakan sekali lagi Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon di 0811531945 ya. Jadi nanti semuanya yang jadi curhat, aduan Anda kita tampung dan akan kami data untuk di follow up nanti kepada pihak yang terkait. Jadi bisa didengar nih, apa sih yang menjadi kekurangan masyarakat saat ini, yang dibutuhkan oleh masyarakat, apa sih yang sampai saat ini belum dibangun di tempat Anda. Silakan ya, jangan ragu untuk bisa sampaikan semua keluhan-keluhannya. Jadi bisa langsung ditahu nih sama pemerintah daerah. Silakan sampaikan keluhan Anda sekali lagi, atau laporkan terkait permasalahan yang Anda temui di sekitar Anda, tapi harus sesuai dengan fakta ya. Sekali lagi pendengar, ini harus sesuai dengan fakta. Jadi berikan aduan namun bukan opini atau kritik ya. Jadi sekali lagi silakan bergabung di 0811531945. Kita masih menunggu untuk Anda bisa gabung di sini ya. Jangan malu, jangan ragu, yang biasanya setiap hari kita cuma curhat sama tetangga, sama keluarga, sama teman, kali ini bisa dong langsung aja sampaikan bersama di program Halo RRI kali ini.

0: Ibu-ibu, sayur, sayur. Ibu, sayur.
1: Pagi semuanya.
2: Pagi, Bu Endang.
1: Ibu-ibu, kayaknya sekarang ya tempat kita tinggal ini sudah mulai tidak aman lagi ya ibu-ibu.
3: Iya nih Bu Enda, tahu nggak Bu, tetangga sebelah rumah saya semalam kemalingan loh Bu.
4: Yang benar Bu Siti, kasihan ya.
1: Iya loh ibu-ibu, saya juga kemarin Bu baru dengar di radio ada maling yang ditangkap karena kedapatan mencuri.
5: Lah, ibu-ibu, ini juga ada suara Pak RT di radio.
6: Kejadian-kejadian itu yang sering terjadi kalau di daerah RT 10 ini terjadinya siang hari.
5: Jadi perlu sekarang kita nih aktifkan Siskamling. Kita harus menjaga keamanan lingkungan kita. Bagaimana ibu-ibu? Setuju ya?
2: Setuju sekali.
7: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Saatnya kentongan. Sungai sebagai sumber bencana banjir merupakan anggapan yang keliru. Selama ini, bila terjadi banjir bandang yang menggenangi rumah warga, tersangkanya adalah sungai. Air sungai yang meluap dituding sebagai penyebabnya. Padahal, salah satu peran sungai adalah mengendalikan banjir secara alamiah. Sungai menjadi solusi alam yang akan mengalirkan kelebihan air dari daratan menuju lautan. Sungai bukan sumber banjir, melainkan solusi alamiah mengatasi banjir. Betapa sempurnanya mesin lingkungan dan tata kerjanya yang diciptakan Tuhan Yang Maha Esa. Sungai adalah bagian ekosistem alam yang mengemban fungsi mengatasi banjir dan menjadi sumber kehidupan. Sungai merupakan habitat hewan dan tumbuhan air, serta sumber kehidupan bagi manusia. Kita juga bisa menjadi pelopor pelestari sungai dengan cara memberi contoh melalui gerakan menjaga dan melestarikan sungai.

Tahukah Anda pendengar? Sesuai pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan PMI, untuk dapat ditempatkan di luar negeri, calon pekerja migran Indonesia wajib memiliki dokumen yang meliputi surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah melampirkan fotokopi buku nikah, surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah, sertifikat kompetensi kerja, surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi, paspor yang diterbitkan oleh kantor imigrasi setempat,

Pendengar masih di program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Untuk Anda semuanya yang saat ini tengah bergabung bersama kami, baik itu pendengar yang berada di pelayan nunukan saat ini, atau juga yang lagi di Sebatik, di Sebuku, di Semenggaris, di Sembakung, Lumbis, dan di wilayah Krayan ya, yang mendengarkan siaran kami di FM 96,3 MHz, 91,5 dan 92,7 MHz. Silakan pagi hari ini Anda bisa bergabung di sini, sampaikan keluhan-keluhannya, apa aja sih yang menjadi keluhan Anda saat ini, apalagi kalau di tempat Anda sekarang butuh jalan yang lebih baik lagi karena sudah banyak sekali warga yang tinggal di situ dan sudah lama belum dibuat jalan yang bagus. Nah, ini Anda bisa sampaikan juga butuh penerangan jalan dan sebagainya, atau juga

itu jembatan, sampai saat ini jembatan di tempat Anda rusak. Nah, Anda juga bisa sampaikan bersama kami di program ini. Jadi jangan ragu ya, program ini memang khusus untuk seluruh masyarakat ya, seluruh warga Nunukan. Kalau di Nunukan ya, khusus warga Nunukan, untuk Anda bisa sampaikan berbagai keluhannya. Dan ini merupakan juga program nasional, seluruh Indonesia juga demikian ya, ada program Halo RRI, begitu juga di Nunukan. Jadi silakan sampaikan keluhan Anda, apa yang menjadi permasalahan seputar fasilitas umum dan sosial di wilayah Kabupaten Nunukan ini, kita sampaikan. Nah, di wilayah Krian juga demikian, apa saja yang ingin disampaikan, yang menjadi keluhan Anda di sana, sampaikan di Sebuku, Sembakung, Lumbis, di Sebatik, Semenggari, sampaikan. Di wilayah Nunukan juga begitu ya, apa yang menjadi keluhan Anda, silakan Anda sampaikan bersama kami di program Halo RRI.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak? Oh,
0: iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sopan.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

Pernahkah Anda mendengar nama kota Yakutsk? Ya, kota Yakutsk merupakan pusat administrasi Republik Saka di Rusia yang memiliki total penduduk sekitar 300 ribu jiwa. Kota ini dijuluki sebagai kota paling dingin di dunia karena sepanjang tahun memiliki suhu berkisar antara minus 30 derajat Celcius sampai minus 40 derajat Celcius. Bahkan ketika musim dingin, suhu di kota Yakutsk bisa turun mencapai minus 70 derajat Celcius. Kondisi lingkungan yang ekstrim ini membuat masyarakat Yakutsk harus menggunakan pakaian yang tebal dan tidak berani menggunakan perhiasan termasuk kacamata, karena benda tersebut dapat membeku dan menempel di tubuh mereka. Namun di sisi lain, kota Yakutsk memiliki cadangan emas, batu bara, biji besi, dan gas alam yang melimpah. Bahkan mereka menghasilkan 1/5 berlian di dunia.

pendengar masih bersama kami di program Halo RRI. Dan itu tadi kebersamaan kita di program ini. Nantikan program Halo RRI yang kami hadirkan setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga pukul 10 pagi ya. Jadi untuk selanjutnya nanti di hari Jumat kami juga bakal hadirkan program Halo RRI. Jadi untuk semuanya warga Nunukan dimanapun berada, jangan ragu untuk sekali lagi sampaikan berbagai keluhan atau unek-uneknya di program Halo RRI, karena merupakan wadah untuk Anda menyampaikan semua kendala, semua permasalahan seputar fasilitas umum dan sosial di Kabupaten Nunukan ini. Oke, saya akhiri dulu kebersamaan kita. Nanti ada tim Nunukan siang yang bertugas yang bakal menemani Anda pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: 96,3 Pro 1 Nunukan.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.
3: Sobat RRI, perkenalkan nama saya Muhammad David Afriyasyah dari SDN 001 Nunukan. Yuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store. Terima kasih.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kanal informasi dan inspirasi. 01.

Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: And we're out.
1: Saya petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
2: Yang benar aja.
1: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
2: Oke dong.
1: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
2: Yang benar aja.
1: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
2: Oke dong.
1: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
3: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa

0: merah.
1: Ketika tanah memberikan tanda, ketika dirawat, ia memberikan kehidupan. Ketika dijaga, ia memberikan pangan. Namun, ketika dibakar dan dirusak, yang hilang bukan hanya pohon. Ada udara, ada air, ada habitat, dan ada masa depan. Di wilayah perbatasan, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Tanah menjadi tempat mencari kehidupan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan. Dan lahan menjadi sumber pangan keluarga. Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar urusan pemerintah. Ia adalah urusan semua orang, termasuk mereka yang setiap hari menginjak tanah, menanam, memanen, dan memberi makan keluarganya. Dari tanah perbatasan, ada sebuah pesan sederhana. Menjaga lahan hari ini adalah menjaga pangan Indonesia esok hari.
2: Bisa diceritakan Pak sejak kapan Bapak menjadi petani dan apa yang Bapak tanam?
3: Lama sudah bertani Pak, awalnya cuma ikut orang tua. Lama-lama saya coba sendiri juga, kalau yang saya tanam yang macam-macam. Ada sayur, cabai, jagung, tergantung musim dan kondisi lahan. Yang penting bisa untuk kebutuhan keluarga dan bisa saya jual.
2: Mengapa Bapak memilih bertani sebagai sumber penghidupan keluarga?
3: Ya mungkin karena orang tua sudah biasa bertani, saya juga terbiasa ikut sama orang tua. Memang hasilnya tidak

0: kayak hujan, panas.
1: Nah, dari proses membuka lahan sampai panen bagaimana? Atau apa yang paling berat bagi seorang petani, Pak?
0: Kalau menurut saya pribadi yang paling berat itu membuka lahannya. Apalagi kalau lahannya masih banyak semak dan rumput, tenaganya memang banyak keluar, Pak. Setelah itu kita rawat, kasih pupuk, bersihkan rumput, sampai akhirnya panen. Jadi memang dari awal tuh sampai akhir ada saja pekerjaannya. Ini saja saya harus bersihkan lagi nih rumputnya apa semua nih yang kering-kering. Karena memang kemarin habis panen juga. Habis panen kecil, Pak.
1: Ketika membuka lahan, bagaimana cara Bapak membersihkan lahan tanpa membakar?
0: Ya, seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis, Pak. Karena ada namanya teknologi kan, Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lahannya.
1: Mengapa Bapak memilih menggunakan parang, merintis dan memupuk rumput atau sisa tanaman hingga menjadi pupuk alami, Pak?
0: Ya, seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis, Pak, karena ada namanya teknologi kan, Pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lah.
1: Apakah cara tersebut yang membutuhkan waktu atau tenaga lebih banyak dibandingkan membakar?
0: Karena sayang kalau dibakar begitu saja. Rumput dan sisa tanaman itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kita tumpuk, lama-lama membusuk dan menjadi bahan-bahan organik. Jadi selain lahannya bersih, tanah juga dapat manfaatnya, Pak. Alam juga tidak rusak karena asap dari pembakaran itu.
1: Apa keuntungan yang Bapak rasakan ketika sisa tanaman ini dibiarkan menjadi bahan organik atau pupuk alami?
0: Kalau dibandingkan sama membakar, memang lebih lama dan tenaga juga lebih banyak. Kalau membakar kan cepat, kelihatan bersih. Tapi kita juga pikir dampaknya itu apa. Kalau pakai cara seperti ini memang harus sabar, tapi lebih aman dan tidak menimbulkan asap atau api yang bisa merembet. Tanahnya terasa lebih enak diolah. Sisa tanaman tadi juga tidak terbuang percuma. Jadi kita dapat dua keuntungan, lahan bersih dan bahan organiknya kembali ke tanah. Jadi kita juga tidak terlalu bergantung terus pada pupuk dari luar.
1: Pernah Bapak menghadapi kondisi ketika hasil panen tidak sesuai harapan?
0: Pernah, Pak. Malah bisa dibilang sering. Namanya petani, kadang sudah dirawat bagus, tiba-tiba hujan terlalu banyak. Atau kena hama. Ya kita jangan langsung menyerah, kita evaluasi lagi. Apa yang kurang, kemudian kita coba lagi. Ya begitulah, Pak, kehidupannya petani.
1: Seberapa penting dukungan pemerintah, penyuluh dan masyarakat untuk membantu petani meningkatkan hasil pertanian, Pak?
0: Sangat penting, Pak. Petani juga perlu arahan, terutama soal cara bertani yang baik. Bibit, pupuk, sampai pemasaran hasil panen. Kalau penyuluh dan pemerintah sering turun melihat kondisi petani, kita juga merasa diperhatikan dan bisa belajar hal-hal yang baru.
1: Nah, menurut Bapak, apa hubungan antara menjaga tanah, mencegah kebakaran lahan, dan menjaga ketahanan pangan, Pak?
0: Hubungannya sangat dekat. Kalau tanah kita rusak atau lahan terbakar, akhirnya kita sendiri juga yang rugi, Pak. Kalau lahan tetap subur dan aman, kita bisa terus bertanam. Dari situlah makanan untuk keluarga dan masyarakat bisa tersedia juga, Pak. Jadi menjaga lahan itu sama saja kita menjaga sumber pangan kita dan masyarakat yang lain.
1: Kalau lahan pertanian terus dijaga dan dikelola dengan baik, apa harapan Bapak untuk anak-anak dan generasi berikutnya?
0: Harapan saya, Pak, sederhana saja. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa melihat lahan-lahan pertanian yang bagus. Kalau mereka mau menjadi petani, ya lahannya masih ada dan bisa digarap. Jangan sampai generasi berikutnya cuma tahu bertani dari cerita orang tuanya aja.
1: Bagi Bapak, apa arti menjadi petani di wilayah perbatasan?
0: Menjadi petani di perbatasan itu ya suatu kebanggaan juga. Kita bekerja di tanah sendiri, menghasilkan sesuatu untuk keluarga masyarakat. Untuk masyarakat, jangan berpikir membakar itu cara paling mudah lah. Memang cepat, tapi kalau api tidak terkendali, yang rugi bukan cuma kita. Kebun orang lain bisa kena, hutan bisa terbakar, asap juga mengganggu masyarakat.

0: masyarakat menjadi polusi. Lebih baik memang capek sedikit, pakai parang atau mesin potong. Rumputnya ditumpuk, nanti bisa kembali menjadi pupuk. Tanah kita tetap harus jaga, jadi kebun kita itu tetap aman.
1: Dari tangan seorang petani, pangan tumbuh dari tanah. Tetapi di balik setiap lahan yang digarap, ada perjuangan panjang yang tidak selalu terlihat. Ada panas matahari yang harus dilalui, ada tanah yang harus dibersihkan, ada ketidakpastian cuaca, dan ada harapan agar setiap benih yang ditanam kelak berubah menjadi hasil panen yang bisa menghidupi keluarga. Namun, perjuangan seorang petani tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Di rumah, ada seseorang yang ikut menunggu hasil dari setiap kerja keras itu. Seorang istri yang memahami bagaimana beratnya mencari penghidupan dari tanah. Ia bukan hanya menyaksikan perjuangan suaminya, tapi ikut merasakan, mendukung, dan menjaga agar roda kehidupan keluarga tetap berjalan. Kini, kita dengarkan cerita dari orang yang berada di sisi seorang petani tentang keluarga, pengorbanan, dan harapan yang tumbuh bersama tanah yang mereka garap.
2: Bisa diceritakan, Bu, seperti apa kesalahan Ibu mendampingi suami yang bekerja sebagai petani?
3: Keseharian saya tuh biasa aja ya, Pak. Pagi-pagi tuh kalau suami sudah berangkat pergi ke kebun, saya yang di rumah ngurus anak-anak, masak, dan mempekerjakan rumah. Kadang juga kalau ada yang perlu dibantu di kebun, itu saya yang ikut juga ke sana. Jadi memang saling membantu aja.
2: Nah, ketika suami pergi ke kebun, apa yang biasanya menjadi perhatian Ibu di rumah?
3: Yang saya pikirkan menjadi perhatian buat saya ya makan dan kebutuhan keluarga gitu. Kadang juga saya pikirkan suami di kebun gitu. Apalagi kan kalau cuaca itu panas dan hujan kan, takut juga kalau dia terlalu capek. Dan setiap kalau sudah waktunya dia mau pulang, itu kadang saya tunggu dia di depan rumah gitu, untuk menyambut kepulangan dia dari kerja dari kebun.
2: Seberapa besar peran hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
3: Alhamdulillah sangat-sangat lumayan besar ya, Pak. Karena dari hasil kebun itu juga kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa ada yang dijual dan juga bisa ada yang ada juga yang bisa kami makan gitu. Jadi memang sangat penting ya, sangat-sangat bergantung dari hasil pertanian ini.
2: Apa tantangan yang paling sering keluarga Ibu hadapi sebagai keluarga petani?
3: Tantangannya banyak. Yang pertama, kadang cuaca tidak menentu. Terus yang kedua, tanaman kena hama gitu kan. Terus harga hasil panen juga kadang turun. Itu kalau sudah seperti itu, kadang saya tuh harus pintar-pintar gitu mengatur kebutuhan rumah tangga. Dan yang paling penting itu jangan sampai menyerah gitu.
2: Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, bagaimana keluarga Ibu menyikapinya?
3: Ya kalau sedih itu pasti ada ya, Pak. Apalagi sudah keluarkan tenaga dan biaya. Jadi mau bagaimana lagi gitu. Kita yang tidak bisa menyalahkan keadaan terus menerus. Jadi dengan begitu biasanya kami itu saling berbicara sama-sama, membicarakan sama-sama mana yang bisa diperbaiki, kemudian dicoba lagi gitu.
2: Apa yang Ibu rasakan ketika melihat suami bekerja keras di lahan?
3: Ada yang kasihan juga sih melihat suami ya, panas-panasan, kotor, capek gitu. Tapi saya sebagai istrinya sangat bangga juga, karena dia bekerja kan untuk keluarga gitu kan. Jadi saya sebagai istri berusaha mendoakan dan mendukung sebisa saya gitu. Jadi supaya dia itu tidak merasa bahwa dia bekerja sendirian gitu.
2: Apakah ibu juga ikut membantu dalam proses bertani atau mengelola hasil panen?
3: Iya, kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Seperti kayak membersihkan hasil panen kan, hasil panen, terus memilah atau membantu untuk pergi menjual gitu. Jadi tidak seharusnya semua pekerjaan itu yang suami yang kerjakan. Kalau bisa istri juga ikut meringankan pekerjaan suami gitu. Kan yang namanya keluarga itu kan ya pasti sama-sama saling bekerja kan dan saling membantu juga gitu.
2: Nah, menurut ibu mengapa menjaga tanah itu dan tidak membakar lahan penting untuk masa depan keluarga?
3: Karena tanah itu tempat kita mencari sesuap nasi ya, kita atau tempat kita mencari makan gitu kan. Kalau misalnya rusak, kita juga yang susah gitu kan. Apalagi dengan cara membakar yang katanya memang kelihatan cepat. Tapi itu kita tidak tahu kalau misalnya apinya bisa merambat kemana-mana gitu. Jadi lebih baiknya itu kita pelan-pelan bersihkan, terus kita rumputnya kita kumpulkan, nanti bisa jadi pupuk juga gitu. Harapan saya mudah-mudahan ya pertanian di sini semakin maju, terus para petani juga lebih lagi diperhatikan, terus hasil panennya mudah dijual dan harganya juga harus bagus gitu. Jadi keluarga petani itu juga bisa lebih sejahtera dan anak-anak juga mempunyai masa depan yang baik.
2: Kalau berbicara tentang anak-anak, apa yang ingin ibu wariskan kepada mereka selain materi?
3: Saya ingin mengajarkan mereka kerja keras dan jangan pernah mudah menyerah. Kalau suatu saat punya pekerjaan apapun itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, harus kita tekuni gitu. Tidak boleh kita mudah menyerah, mudah lelah, mudah capek, tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh mempekerjakan suatu kerjaan gitu. Dan satu lagi harus menjaga lingkungan gitu. Dan jangan juga cuma memikirkan hari ini, tapi bagaimana kita pikirkan juga kehidupan anak cucu nanti, seperti itu. Pernah di mana masa hasil panen itu kurang bagus, sementara kebutuhan di rumah itu harus tetap berjalan, anak-anak juga sekolahnya harus tetap berjalan gitu, makan dan kebutuhan lainnya dengan segala macam lah. Kalau mau dibilang berat, itu memang berat, tapi kami harus bisa menjalani sama-sama, yang dimana suami bekerja, saya juga harus mengatur keuangan supaya keuangan rumah tangga itu bisa teratur sebaik mungkin gitu. Yang pertama pasti saya ingin memperbaiki kehidupan keluarga dulu kan. Nah, kalau misalnya ada rezeki lebih, insya Allah ingin memperbaiki rumah, terus ingin menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin lagi, terus sama ingin menambah atau memperbaiki atau lebih memperluas lagi kebun supaya usaha ini bisa terus berjalan dengan lancar. Pesan saya untuk perempuan juga punya peran besar ya. Tidak harus turun ke kebun setiap hari. Dari rumah pun kita bisa membantu. Misalnya seperti mengatur kebutuhan keluarga, atau kita menanam sayur-sayuran sendiri, terus mengurangi pemborosan, dan juga bisa menjaga lingkungan. Dan yang paling penting, kita saling mendukung. Kalau keluarga kuat, lingkungan juga kita jaga, insya Allah pangan

0: Cerita tadi memperlihatkan bahwa pertanian bukan hanya tentang tanah dan hasil panen. Di dalamnya ada keluarga, ada suami yang bekerja di lahan, ada istri yang mendampingi, dan ada kebutuhan keluarga yang harus terus dipenuhi. Namun, ketahanan pangan tidak berhenti ketika hasil panen dibawa pulang. Di tangan perempuan, hasil pertanian dapat diolah, disimpan, dijual, bahkan menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarga. Di banyak rumah, para ibu menjadi penghubung antara apa yang dihasilkan dari tanah dengan apa yang tersaji di meja makan. Dari lahan, masuk ke rumah, kemudian bergerak menjadi bagian dari kehidupan ekonomi keluarga. Inilah cerita para ibu lainnya, perempuan yang mungkin bekerja dari ruang yang sederhana, tetapi ikut mengambil peran dalam menjaga pangan, menggerakkan ekonomi, dan memastikan keluarga tetap bertahan. Mari kita dengarkan suara mereka. Ibu, apa kegiatan ibu sehari-hari yang berkaitan dengan pangan atau usaha keluarga?
1: Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya Pak, saya itu mengurus rumah ya Pak ya. Selain itu juga, saya juga biasa membantu keluarga dengan kegiatan kecil-kecilan gitu. Kayak nanam sayur, kadang juga ngolah hasil kebun. Kalau misalnya ada lebih, biasanya kami jual. Lumayan untuk ini sih, untuk bantu kebutuhan dapur.
0: Apakah ibu menanam sayuran, mengolah hasil kebun, beternak, berjualan, atau kegiatan lainnya, Bu?
1: Iya, saya sih lebih banyak nanam sayur, paling di sekitar rumah sih. Kayak cabai, kangkung, sama sayur-sayuran yang mudah ditanam gitulah. Kalau misalnya ada hasilnya lebih gitu, biasanya nggak semuanya kita makan sendiri. Sebagian juga kami jual atau enggak paling ngasih ke tetangga gitu Pak.
0: Mengapa Ibu memilih melakukan kegiatan tersebut Bu?
1: Kenapa memilih tuh awalnya untuk kebutuhan sendiri Pak ya. Daripada beli terus di pasar, ya dipikir lebih baik tanam sendiri gitu. Tapi pas lama-lama sudah kebiasaan nanam, wah hasilnya banyak, alhamdulillahnya bisa dijual gitu, jadi bisa bermanfaat untuk keluarga.
0: Oh, kira-kira seberapa besar kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga, Bu?
1: Memang sih nggak langsung besar sih Pak, tapi cukup membantu lah Pak. Minimal untuk kebutuhan dapur bisa mengurangi sedikit pengeluaran. Kalau ada yang bisa kita jual, uangnya ya bisa kita pakai untuk kebutuhan anak-anak atau kebutuhan rumah lainnya gitu Pak.
0: Apa yang biasanya Ibu lakukan agar bahan pangan di rumah ini tidak terbuang?
1: Saya usahakan sih untuk dimasak secukupnya ya. Kalau misalnya pun ada sayur atau bahan makanan yang masih bagus, biasanya saya olah lagi. Jadi jangan sedikit-sedikit dibuang. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan ya kita manfaatkan gitu.
0: Apakah hasil kebun atau pertanian pernah Ibu olah menjadi produk yang biasa dijual?
1: Pernah sih Pak. Kalau ada hasil kebun yang banyak, kadang kami juga ngolah supaya bisa lebih tahan lama dan bisa dijual gitu.
0: Ini yang paling menarik Bu, apa kendala terbesar yang Ibu hadapi?
1: Ya paling untuk kendalanya di modal dan pemasaran sih. Kadang kita sudah punya produknya tapi ya bingung mau jual kemana gitu. Kemasannya juga masih sederhana jadi masih kurang menarik gitu.
0: Apakah Ibu pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan untuk mengembangkan kegiatan besar?
1: Kalau untuk pelatihan sendiri pernah ada sih kegiatan pelatihan, tapi memang kalau bisa ya lebih sering lagi ya. Jadi kita ibu-ibu ini sebenarnya mau belajar, apalagi kalau diajarkan cara mengolah hasil pertanian, cara mengemas dan memasarkan yang pastinya. Itu pasti sangat membantu sih Pak.
0: Menurut Ibu, apa pentingnya menjaga lingkungan agar lahan pertanian tetap bisa digunakan?
1: Itu penting sekali untuk menjaga lingkungan ya Pak. Kalau misalnya lingkungan rusak, kita juga susah sih Pak. Tanah jadi nggak bagus, tanaman juga susah tumbuh. Jadi jangan karena mau cepat membuka lahan ya, terus dibakar gitu. Jadi lebih baiknya ya dibersihkan pelan-pelan. Ya yang penting aman lah, dan pastinya tanahnya tetap terjaga gitu. Saya sih berharap ibu-ibu semakin banyak yang mau menanam atau memanfaatkan lahan di sekitar rumah gitu. Gak perlu lahan besar, sedikit-sedikit juga gak apa-apa. Kalau banyak keluarga yang melakukan, kan hasilnya juga bisa membantu kebutuhan pangan kita. Saya sih ngajarin dari kecil ya, jangan buang makanan, jangan merusak lingkungan. Ya kalau misalnya ada lahan, ya lebih baik kita manfaatkan untuk nanam gitu. Kita juga harus tahu makanan itu nggak datang begitu aja kan. Ada petani yang bekerja keras untuk menghasilkan, ya pastinya gitu. Untuk harapan saya sih ya pastinya keluarga sehat, kebutuhan tercukupi, terus anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kalau untuk masyarakat mudah-mudahan ya semakin maju dan ibu-ibunya juga semakin produktif. Setidaknya kita bisa menghasilkan sesuatu dari lingkungan kita sendiri, tidak selalu bergantung dari luar gitu. Kalau pangan kita kuat, saya rasa kehidupan masyarakat juga akan jauh lebih kuat.
0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari gedung besar. Ia bisa dimulai dari kebun, dari halaman rumah, dari ladang masyarakat, dari desa. Ketika masyarakat mampu menghasilkan sebagian kebutuhan pangannya sendiri, maka desa memiliki kekuatan. Dan ketika desa kuat, ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Inilah mengapa pembangunan dari desa bukan sekedar membangun jalan dan fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki sumber penghidupan, memiliki lahan yang produktif, memiliki lingkungan yang sehat, dan memiliki masa depan. Di perbatasan Indonesia, ada tanah yang sedang dijaga, ada masyarakat yang sedang bekerja, ada petani yang sedang menanam, ada ibu yang sedang menyimpan makanan untuk keluarganya, dan ada anak-anak yang sedang tumbuh, menunggu masa depan. Semua itu bermuara satu hal, kehidupan. Karena itu, menjaga hutan bukan hanya menyelamatkan pohon, mencegah karhutla bukan hanya memadamkan api, menjaga lahan bukan hanya mempertahankan tanah, dan membangun desa bukan hanya membangun wilayah. Semua itu adalah cara menjaga kehidupan. Hari ini kita menjaga tanah, besok tanah memberikan pangan. Hari ini kita menjaga lingkungan, besok anak-anak kita menghirup udara yang lebih baik. Dari perbatasan, kita belajar satu hal, Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga tempat mereka berpijak. Tanah perbatasan adalah bagian dari tanah Indonesia, dan pangan yang tumbuh di atasnya adalah bagian dari masa depan Indonesia. Di perbatasan, ketahanan pangan tidak hanya lahir dari kebijakan besar, ia tumbuh dari tangan-tangan yang bekerja setiap hari, dari petani yang memilih menjaga tanahnya, dari keluarga yang bertahan di tengah ketidakpastian, dan dari para ibu yang memastikan pangan terus hadir di meja keluarga. Tanah dijaga, pangan ditanam, pangan tumbuh, keluarga bertahan, dan dari perbatasan, harapan untuk Indonesia terus ditanam.

0: 3 Pro 1 Nunukan.
1: Saatnya kita ikuti Nunukan Menyapa.
2: Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 11 lewat 2 menit waktu Indonesia Tengah. Kalau kita ingin melihat masa depan ketahanan pangan Nunukan, jangan hanya melihat pasar dan harga beras hari ini. Mari kita lihat siapa yang akan menanam pangan 5, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke depan. Di tengah luasnya wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan dan kawasan perkotaan hingga desa-desa terpencil dan wilayah perbatasan, pertanian bukan sekedar pekerjaan. Pertanian adalah pondasi kehidupan. Tetapi tantangannya semakin besar. Generasi muda mulai mencari pekerjaan di sektor lain. Ada lahan pertanian menghadapi berbagai persoalan. Biaya produksi meningkat, teknologi terus berkembang, sementara kebutuhan pangan masyarakat tidak pernah berhenti. Nah, pendengar dimanapun Anda berada, karena itu penyuluhan pertanian ini tidak boleh hanya datang ketika petani membutuhkan bantuan. Penyuluh harus hadir membawa pengetahuan, teknologi, inovasi, tentu yang paling penting semangat baru agar petani menjadi lebih mudah, lebih efisien, dan tentu lebih produktif dan lebih menjanjikan. Apalagi pemerintah Kabupaten Nunukan kali ini kita tahu bahwa memiliki ada 17 arah perubahan sebagai bagian daripada visi dan misi pembangunan daerah. Pertanyaannya, sudah sejauh mana 17 arah perubahan itu diterjemahkan sampai ke sawah, kebun, ladang, tentu kelompok-kelompok tani di desa? Apakah sudah berjalan atau masih dalam proses? Dan yang paling penting, apakah generasi muda Nunukan masih mau menjadi petani? Dan hari ini kita akan bahas lebih mendalam seperti apa pertanian di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan yang saat ini kita hadapi. Sudah ada Pak Kabid Penyuluhan Dinas Pertanian Kabupaten Nunukan, Pak Widodo. Assalamualaikum Pak Widodo.
3: Waalaikumsalam. Ya, gimana kabarnya Mas Rudi?
2: Alhamdulillah, kabar baik. Kalau dulu saya ketemu dengan Pak Widodo selaku Dinas Pendidikan, berbicara masalah pendidikan, tapi ada juga dengan kaitannya peningkatan ekonomi yang saling berkaitan dengan pertanian. Setelah itu 2 tahun ke depan saya ketemu dengan Pak Widodo, ternyata ada di Kesbampol berkaitan masalah organisasi-organisasi pemuda yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten. Kali ini saya ketemu dengan beliau, sudah berada berkaitan masalah pertanian, dan pertanian ini adalah salah satu hal yang paling penting yang masuk dalam kategori penting Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, astacita kekuatan pangan, ketahanan pangan, dan tentu ini kita mulai dari perbatasan, dari desa untuk Indonesia. Pak Widodo, kita mulai dari dasar, Pak. Apa saja kira-kira ini, Pak Widodo, program penyuluhan pertanian yang sangat dijalankan Dinas Pertanian untuk meningkatkan kemampuan dan produktivitas petani, Pak Widodo?
3: Ya, baik. Jadi sesuai dengan tugas kita di penyuluhan, bahwa penyuluhan itu kan kegiatan pembelajaran ya bagi petani, pelaku utama dan pelaku usaha ya, untuk meningkatkan kapasitas petani itu, yang meningkatkan pengetahuan, sikap dan keterampilan agar mereka bisa melakukan usaha taninya dengan baik. Jadi program-program kita kalau terkait dengan pertanian di tingkat desa, karena ketahanan pangan itu akan mantap ketika dimulai dari tingkat desa, ya. Bahkan mungkin ketahanan pangan harus dimulai dari rumah tangga dulu. Nah, program penyuluhan yang kita laksanakan yaitu pembinaan, penyuluhan, pendampingan kepada para petani, baik petani yang mungkin memang sudah disebutnya petani kolonial, sering disebut begitu ya, ada istilah juga petani milenial. Dua-duanya ini kita sasar. Karena apa? Secara umum pertanian itu permasalahan utama saat ini yang dihadapin. Ya, selain tadi masalah ketahanan pangan itu kan muara akhir ya. Tapi dalam proses itu sebenarnya jumlah petani kita yang dari tahun ke tahun ada penurunan. Iya, berdasarkan sensus pertanian terakhir itu kita menurun kurang lebih 7% secara nasional ya. Iya, secara nasional seperti itu. Jadi program-program kita di lapangan, kita dibantu oleh teman-teman penyuluh yang ada di lapangan itu, bagaimana kita secara masif mendampingi petani, pelaku usaha ya. Pelaku usaha ini bisa jadi dia usaha di pengolahan dan lain sebagainya, itu kita dampingi untuk meningkatkan kapasitasnya. Ya, kapasitasnya supaya meningkat, pengetahuan keterampilannya meningkat. Jadi kalau kita mungkin analogikan kayak the man the man behind the gun, ya kan? Senjatanya bagus, ya pelurunya bagus. Kalau orangnya tidak bagus, orangnya tidak berkualitas, ya tujuannya nggak akan tercapai, sasarannya tidak meleset pasti. Yeah. Oleh karena itu SDM yang kita bangun, SDM petani ya.
2: Gitu. Oke, okay, baik. Pak Widodo, ini kan penyuluh orang yang langsung bersentuhan langsung dengan petani ini. Kira-kira ada berapa jumlah penyuluh Pak yang tersedia dibandingkan dengan jumlah desa dan kelompok tani yang harus didampingi penyuluh ini? Kan kita ada 232 desa. Siap. Ada 3 lagi yang sementara dimekarkan. Entah sudah mekar atau masih dalam proses. Yeah. Itu sebanding nggak jumlah desa Pak 232 dengan jumlah penyuluh kita yang ada?
3: Iya. Jadi kalau kita melihat statistik dari penyuluh ini ya, penyuluh kita itu jumlahnya 70 orang.
2: 70.
3: Satu masih tugas belajar dan 69. Ya, tapi sebelum lanjut mungkin saya sedikit klarifikasi terkait penyuluh. Jadi saat ini mulai akhir Desember atau akhir 2025 awal 2026 penyuluh itu induknya sekarang sudah di Kementerian Pertanian. Jadi rumahnya secara sumber daya manusianya yang mengelola adalah Kementerian Pertanian. Ya, tetapi dalam pelaksanaan penyuluhan itu menjadi urusannya daerah. Artinya dalam hal ini Dinas Pertanian dan khususnya bidang penyuluhan. Ada 70 penyuluh ya, baik penyuluh ASN ini.
2: ASN.
3: Jadi bisa di PNS maupun P3K. Nah, dari 70 itu kalau kita lihat secara faktual kita masih kekurangan.
2: Itu real.
3: Kemudian secara yuridis formal, legal formal itu juga sangat kekurangan. Karena apa? Ada Undang-Undang nomor 19 tentang pemberdayaan petani. Itu disebutkan bahwa pemerintah itu menetapkan kebijakan satu desa, satu penyuluh pertanian. Sehingga kalau dibandingkan tadi 232, ini masih sepertiganya kali ya. Sepertiga atau seperempat yang baru terpenuhi itu kondisi penyuluh kita yang ada di lapangan. Nah kalau kita bicara penyuluh bukan hanya jumlah, kapasitas ya kan, kualitas, kapabilitas juga penyuluh ini juga yang perlu menjadi yang perlu diintervensi ya secara simultan untuk meningkatkan kapasitasnya. Bagaimana petani akan meningkat kalau penyuluhnya tidak ditingkatkan dulu? Jadi istilahnya penyuluhnya harus pintar dulu baru petaninya akan ngikut pintar gitu kan. Tidak terbalik, justru nanti petani yang pintar penyuluhnya yang kurang, ya petani yang ngajarin ya, terbalik kan seperti itu ya.
2: Pak Widodo, kalau Anda melihat dengan kacamata yang ada terjadi saat ini, kira-kira seberapa jauh penyuluh yang saat ini sudah berubah dari pola lama menjadi penyuluh yang berbasis teknologi, data, digitalisasi, dan yang pasti kebutuhan nyata untuk petani?
3: Ya, saya yakin dan percaya penyuluh kita semuanya sudah berubah.
2: Sudah berubah.
3: Ya, awalnya dipaksa, terpaksa, dan akhirnya biasa. Itu yang terjadi. Karena apa? Penyuluh kita sekarang sudah memang mengikuti perkembangan terbaru. Ya, jadi dengan era-era sekarang, era digital, bahkan penyuluhan digital istilahnya, melalui media sosial, melalui daring dan seterusnya, menggunakan teknologi-teknologi informatika yang lain, itu juga sudah diterapkan oleh penyuluh. Dan mereka oleh Kementerian Pertanian juga yang saya katakan tadi dipaksa dan terpaksa karena jarak ya. Penyuluh ada di sini, induknya ada di Jakarta, mau tidak mau, suka tidak suka harus menggunakan teknologi.
2: Teknologi.
3: Contoh kecil saja, mereka untuk setiap hari itu harus absen, harus apel secara daring, ya kan? Pagi dia absen, nanti sore lagi dia absen, dan ditetapkan di mana dia koordinatnya. Itu kalau dari sisi penyuluhan. Nah, kalau teknologi yang ini mau tidak mau dia juga harus update. Yang dulunya mungkin tidak tahu dia menggunakan email, tidak tahu menggunakan YouTube, Facebook dan lain sebagainya, mau tidak mau dipaksa harus punya akun Facebook, harus punya akun ini dengan follower paling tidak segini. Itu upaya yang dilakukan oleh kementerian dan teman-teman penyuluh. Saya yakin semuanya di sini sudah mengikuti itu, sudah sampai di sana.
2: Ya, mudah-mudahan penyuluh yang ditempatkan di daerah-daerah 3T sana ya didukung dengan jaringan internet yang stabil, Pak ya.
3: Iya. Itu salah satu yang menjadi
2: terbesar,
3: tantangan terbesar juga yang masih kita
2: Oke, baik. Pak Widodo, apa saja kira-kira produk atau inovasi penyuluh ini yang sudah dihasilkan, betul-betul sudah bisa diterapkan petani di lapangan, Pak Widodo?
3: Iya. Jadi kalau tugas seorang penyuluh ini kan bagaimana dia memberikan pembelajaran kepada petani. metode dan teknik yang dilakukan ya antar petani, antar kelompok tani berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisi mereka. Ya, ada memang yang kemudian menggunakan teknologi yang modern. Ya, contoh sekarang misalkan PMAS ya, tentang peningkatan produksi padi, itu ada teknologi yang kemudian didiseminasikan oleh Kementerian Pertanian, itu namanya pertanian advanced agriculture, pertanian modern advanced agriculture PMAS, atau yang sering di similarkan dengan Pak Menteri Andi Amran Sulaiman, PMAS itu. Jadi itu teknologi yang modern yang mensyaratkan tanah, kondisi tanahnya itu memang harus irigasinya yang sudah teknis, yang mantap. Ya, kemudian penggunaan input produksi yang kemudian efisien di penggunaan bahan organik dan seterusnya, itu bisa meningkatkan produksi sampai 8 sampai 10 ton produksi. Nah, ini ada beberapa penyuluh yang sudah kemudian mendorong petaninya untuk bisa melaksanakan itu. Contoh kemarin yang di Nunukan Selatan, yang di kemudian di Pinusan, itu dari teknologi itu. Nah, kalau dibilang apa sudah yang dilakukan oleh penyuluh, mungkin beberapa hal. Saya pikir teman-teman penyuluh sudah banyak inovasi yang dilakukan ya, untuk kemudian memberikan peningkatan kapasitas kepada petani kita.
2: Baik, Pak Widodo, untuk di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan, kira-kira ini kita bicara kira-kira komoditas apa ini, Pak Widodo, yang paling realistis untuk menjadi kekuatan pangan Nunukan dalam 5 sampai 10 tahun ke depan?
3: Kalau kita bicara tentang ketahanan pangan, kita akan pilih ya, mungkin pangan secara umum menurut Undang-Undang 18 itu segala sesuatu memang yang dibutuhkan oleh manusia, termasuk air, itu air. Pangan. Ya. Jadi kalau dibilang pangan, kayak kelapa sawit itu juga akhirnya menjadi komoditas pangan, karena kita butuh sawit, butuh minyak. Tetapi mungkin hal yang kita mau lebih detailkan adalah terkait pangan pokok.
2: Pangan pokok.
3: Kalau kita bicara begitu ya, yang paling realistis sekarang memang karena pangan pokok itu adalah padi, ya, atau beras, dan sumber daya lahan, sumber daya pertanian kita, memang sawah kita juga sebenarnya cukup luas, ya kan, data kita lebih dari 4.000 kali ya, dan yang baru mau dicetak pun ini lebih dari 1.000 kali ya, rencana yang mau dicetak kembali. Nah, ini cukup luas. Ini kalau untuk kita bicara ketahanan pangan. Kemudian ada konsep yang lain, yaitu tentang agribisnis. Ya, bisnis pertanian. Kalau bisnis pertanian di sektor tanaman pangan, kami melihat dengan budaya masyarakat kita dan potensi lain yang ada kita untuk tanaman pangan, itu kelihatannya jagung yang mungkin bisa dikembangkan secara masif.
2: Jagung.
3: Iya. Ini kan kita melihat kemarin pulang dari Penas, Gorontalo itu, ya, sejak zamannya gubernur yang lama Pak Fadil Muhammad mengembangkan jagung, dan waktu kami kunjungan kemarin bulan 6 ke sana, memang betul jagung itu secara luas masif ditanam oleh masyarakatnya, sampai di puncak-puncak gunung bukit ditanami jagung, sehingga mereka bisa produksi jagung dalam jumlah besar, bisa langsung diekspor, ya, bisa juga memenuhi pabrik-pabrik pakan yang ada di Indonesia. Saya melihatnya di Nunukan itu ke depan, kalau yang kita bicara tentang agribisnis itu ke jagung, tapi kalau untuk pangan tetap kita masih bicara tentang padi, dan untuk masyarakat kita di Kabudaya, pangan pokoknya sebagian adalah ubi kayu tetap akan menjadi konsen, artinya pendampingan kita. Seperti itu. Itu kalau di tanaman pangan. Kalau tanaman perkebunan ya sawit, kakao, itu jelas ya.
2: Jelas.
3: Kalau horti, lombok, cabai, ini yang mungkin penyebab inflasi tinggi, itu yang harus diintervensi ya.
2: Oke. Okay. Gitu. Baik, ini menarik sekali tadi yang masalah jagung, agrobisnis ketika kita larinya ke sana. Bapak yakin sekali bahwa jagung itu ketika dikembangkan di wilayah Nunukan, hasilnya kurang lebih yang terjadi di Gorontalo?
3: Iya, oke. Kalau secara teknis, tanah kita kurang lebih plus minus dengan Gorontalo, saya lihat ya. Bukit-bukit di sana, gunung juga tidak ada, tapi bukit-bukit satu secara teknis. Kemudian dari sisi harga, pemerintah sudah menetapkan dengan impres, dengan perpres. Presiden sudah menetapkan bahwa memerintahkan Perumbulok untuk menyerap jagung petani dengan harga sudah ditetapkan. Harga saat ini, kalaupun belum ada perubahan yang terbaru, itu harga jagung kering panen, artinya baru dipanen, kadar air 18-20 itu sudah 5.800 per kilo.
2: 5.800.
3: Kalau dikeringkan lagi kadar sekitar 14% sampai 16 lah kurang lebih, 6.500. Bayangkan ya, produktivitas jagung kalau itu normal antara 6-10 itu kondisi normal. Tapi potensinya itu 10-15 ton. Kita bicara saja ke 6 ton lah, kalikan dengan harga yang 5.800 atau kita mudahnya kali 6.000 saja, 30 juta dalam 1 hektar satu kali musim tanam. 1 tahun itu bisa ditanam 3 kali dalam lahan yang sama, sehingga dalam 1 tahun setiap hektar hasilnya itu bisa 30 kali 3 90 juta
2: per tahun.
3: Per tahun,
2: per hektar itu, Pak.
3: Iya. Ini rata-rata baru 6 ton. Kalau 10 ton misalkan, ya kan kalau 10 ton bisa sampai 60 juta satu kali musim tanam, bayangin.
2: Dan satu hektar itu berpotensi bisa jadi 10 ton, Pak ya?
3: Bisa, karena saya sudah langsung sebelum ini saya menjadi kabid penyuluhan sebelumnya 2 tahun 3 tahun yang lalu saya ke Bone. Bone itu produktivitasnya 10 sampai 12 ton. Cara tanamnya mereka dengan TOT tanpa olah tanah. Jadi cuma disemprot lahannya tugal, tapi pupuknya yang mungkin dikuatin. Itu di Bone bisa jadi 10 ton. Kalau di sini rata-rata yang sudah ditanam oleh teman-teman, kita coba tanya dengan petaninya, 5-7 ton.
2: 5-7 ton.
3: Ya. Makanya saya ambil titik di Nunukan 6 ton sajalah. Sudah luar biasa.
2: Itu pun tanamnya dengan tanam seperti biasa aja, Pak.
3: Iya, seperti biasa. Mereka tidak harus dibajak dan dengan itu dengan TOT paling gampang. Jadi efisien. Tapi kalau mau dibajak, diolah dan sebagainya, bisa sampai 10 sampai 15 ton.
2: Potensinya besar sekali, Pak.
3: Pasarnya terbuka. Bulog, kalau misalkan Bulog tidak menyerap, kita tinggal lapor Pak Presiden. Pak Presiden, ini tidak diserap. Karena ini sudah perintah negara. Bulog menyerap dengan harga itu. Ya, bahkan harga itu dibeli Bulog itu sampai di lini petani, Pak.
2: Di lini petani.
3: Ya, jadi petani tidak perlu mengantarkan ke gudang, cukup di pinggir jalan. Itu kepresnya mengatur demikian. Sebenarnya
2: tugasnya Bulog tinggal mengambil saja.
3: Ya, betul. Makanya kalau bicara agribisnis, saya memikirkan ke jagung. Tapi kalau kita bicara ke pangan pokok, ke beras wajib. Ini karena beras adalah atau padi komoditas strategis yang suka tidak suka itu tetap harus kita dorong.
2: Oke. Baik, Pak Widodo, masih banyak juga di kalangan masyarakat melihat bahwa ada lahan yang belum produktif. Apakah pemerintah daerah memiliki data nih, Pak, mengenai potensi lahan yang bisa dikembangkan menjadi kawasan pertanian pangan?
3: Iya. Data yang ada di kita untuk saat ini adalah data lahan pangan berkelanjutan istilahnya. Kalau itu sudah terpetakan, Pak. Kita punya lahan sawah ya. Lahan baku sawah itu yang 4.000 sekian. Ya, kalau lahan kering, kalau secara umum kita mungkin bisa dapat data ya dari Bapeda, kita bisa dapat. Tapi positifnya berapa luasan itu yang memang harus dikaji lebih dalam ya. Intinya kalau kita lihat secara faktual saja masih banyak tanah-tanah kita yang kemudian tidak termanfaatkan ya. Bisa dikatakan kalau bilang terlantar, tidak juga terlantar, tapi paling tidak itu masih ada lahan-lahan yang bukaan ya, sudah bukan hutan, kosong lah, kenapa tidak ditanami misalkan jagung. Atau tadi kembali ke jagung, jagung itu masih bisa ditanam di sela-sela kelapa sawit sampai dengan umur sawit 3 tahun, masih bisa. Coba bayangkan kalau misalkan setiap petani yang nanam sawit sampai 5 hektar baru nanam sekarang, tanami jagung dulu. Hasil jagungnya bisa digunakan untuk membiayai penanaman kelapa sawit atau penanaman yang lain. Itu arahnya.
2: Siap. Baik. Saya mau konekkan lagi tadi, Pak. Betul tadi yang Bapak sampaikan, ada 1000 hektar sawah saat ini sedang pencetakan atau bagaimana?
3: Iya, targetnya 1000. Tapi mohon maaf nanti kalau keliru. Data pastinya itu di bidang PSB, hanya secara global saja. Secara global. Yang kita tahu memang 1000 lebih rencana dan yang sudah by proses saat ini di Binusan itu sudah proses, mungkin sudah dekat di angka 50. Di Binusan itu lebih dari 200, Pak, hektar. Nah, di Sungai Ular itu kurang lebih hampir 100 ya, mungkin di sana yang baru. Nah, selebihnya itu hampir 1000 lebih direncanakan di Sebuku. Yang ini masih dalam tahap pengkajian, tapi yang sudah action ini Binusan dan Sungai Ular. Ya, sudah action.
2: Ya. Baik, luar biasa potensi ketahanan pangan di Kabupaten Nunukan ini bertahap demi bertahap sudah mulai kelihatan dan tentu akan dirasakan langsung manfaatnya untuk kesejahteraan masyarakat. Baik, Pak Widodo, kita masuk ke arah perubahan visi dan misi Pemkab Nunukan ini. Kira-kira bagaimana penyuluh pertanian, Pak, menerjemahkan arah perubahan yang saat ini ada di pemerintah Kabupaten Nunukan untuk menjadi program nyata sampai ke tingkat kelompok tani dan desa, Pak?
3: Baik, jadi kalau kita bicara tentang 17 arah baru perubahan, dari 17 arah baru perubahan itu ada 3 poin.
2: 3 poin.
3: Iya, yang menjadi ranah atau kewenangannya atau tugasnya Dinas Pertanian, ya, pertanian secara umum nih. Ada 3 poin itu, yang pertama adalah jalan usaha tani.
2: Jalan usaha tani.
3: Yang kedua itu adalah kampung hortikultura, dan yang ketiga adalah fasilitasi sarana benih pupuk alat mesin pertanian. Ada 3 poin ini. Nah, 3 poin ini kan bentuknya dalam bentuk fasilitasi ini.
2: Iya.
3: Dan ini sudah sampai tahun kedua berarti ini.
2: Iya.
3: Ini sudah dilaksanakan. Jalan usaha tani sudah melebihi target yang ditargetkan 100 km per tahun ini sudah. Kampung hortikultura direncanakan di tahun ini dalam proses pemetaan. Ya, CPCL istilahnya, di titik mana saja lokasi yang akan kita jadikan kampung horti. Ini penetapan insya Allah di akhir tahun ini. Dan sebagai gambaran aja sementara ya, salah satu yang sudah kita lihat adalah di wilayah kita ini, kantor kita ini dekat Kampung Baru.
2: Kampung Baru.
3: Ya, itu direncanakan ada di situ untuk kampung hortikultura.
2: Oh.
3: Ya, kalau sarana prasarana dari tahun pertama, sarana benih pupuk dan alat mesin di tahun pertama Pak Bupati menjabat, ini sudah berjalan, Pak. Bahkan krayan yang jauh di sana kita juga sudah, Pak Bupati sudah memberikan bantuan alat mesin, sudah sampai sebagian sudah sampai di krayan.
2: Di krayan.
3: Untuk membantu itu. Jadi itu sudah berjalan. Nah, sebenarnya secara keseluruhan 3 poin itu muara akhirnya itu apa sih sebenarnya?
2: Ya.
3: Muara akhirnya itu adalah bagaimana kita pertanian kita lebih maju, lebih modern dan pertanian lebih mandiri. Ini unsurnya, targetnya. Nah, penyuluh kita mengarah ke sana. Ya. Jadi kalau kita hanya berhenti pada produk tadi, misalkan jalan usaha tani, kampung horti dan alat mesin, ini kan bagian dari outputnya, outcome-nya, impact-nya yang kita harapkan adalah swasembada pangan berkelanjutan.
2: Ya.
3: Itu impact yang akan kita harapkan ke depan. Itu yang disasar oleh teman. Jadi ini inline.
2: Ya.
3: Karena penyuluh kita punya tugas mulia dari Presiden melalui Menteri Pertanian adalah mewujudkan swasembada pangan berkelanjutan dan kesejahteraan petani. Nah, 7 arah perubahan baru oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati periode ini mengarahnya ke sana, meskipun poinnya tadi ada 3, jalan usaha tani. Untuk apa ada jalan usaha tani? Supaya memudahkan arus distribusi, misalkan sarana produksi, panen, sehingga petaninya lebih giat bertani. Kalau petani lebih giat meningkatkan cara bertaninya, usaha taninya, produktivitasnya meningkat, pendapatannya meningkat, kesejahteraannya juga akan meningkat. Itu arahnya. Dan itu sudah berjalan.
2: Termasuk kampung hortikultura, kemudian fasilitas pupuk, bibit, dan lain-lain semuanya, Pak, ya.
3: Siap.
2: Baik, luar biasa. Pak Widodo,
3: siap.
2: Kita beralih ke milenial ini. Nah, kira-kira bagaimana cara Dinas Pertanian ini mengenalkan pertanian kepada generasi muda agar mereka ini melihat petani sebagai pekerjaan yang mulia, bukan pekerjaan yang kotor. Kalau dalam pikiran anak-anak muda sekarang kan, waduh, masa saya bertani ambil cangkul kok seperti itu kan. Padahal di balik semua itu, pertanian ini menyimpan sebuah potensi kekayaan yang luar biasa. Sejarah mencatat bahwa penjajahan pada waktu zaman-zaman kolonial itu karena adanya rempah-rempah yang cukup melimpah di Indonesia. Dan tentu ini potensi jangan sampai dilupakan, tetapi sekarang sudah mulai terlupakan. Apa yang dilakukan oleh Dinas Pertanian sehingga para milenial ini betul-betul bisa terjun langsung untuk bagaimana pertanian ini bisa menghasilkan?
3: Baik, jadi kita sadar ya, secara keseluruhan kita sama-sama mungkin memahami bahwa kekuatan pemuda itu memang sungguh luar biasa. Bung Karno pernah menyatakan, berikan aku 1000 orang tua niscaya ku cabut Semeru, tapi berikan aku 10 pemuda makan ku kuncang dunia. Itu kekuatan pemuda. Kita sadar itu, dan itu menjadi tantangan kita. Namanya regenerasi petani. Pemuda kita kurang minat ke sana. Apa yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian dan Pertanian selama ini? Bagaimana kita selalu mensosialisasikan itu kepada petani, pemuda-pemuda kita. Sosialisasi yang kita maksudkan bukan hanya sekedar mungkin kita menyampaikan saja pengetahuan, menyampaikan juga tentang ilmu, tapi dengan sebuah upaya gerakan. Salah satunya misalkan kita membentuk namanya Brigade Pangan.
2: Brigade Pangan.
3: Brigade Pangan itu isinya adalah petani milenial sejatinya, sebagian besar.
2: Yeah.
3: Karena kalau mengikuti Jutnis seharusnya semuanya petani milenial, tapi kita sadar belum sepenuhnya pemuda kita itu berminat besar kepada petani, sehingga kita masih campurkan, ya kan, kolaborasikan antara muda dengan petani dewasa, ya kan. Nah, tapi ini sudah dibentuk dan difasilitasi oleh pemerintah sarana mesin pertanian yang canggih. Ada traktor roda 4, traktor roda 2, harvester, combine harvester untuk panen padi dengan mesin. Nah, kemudian drone untuk menyemprot ya hama penyakit rumput dan menabur benih. Itu kita siapkan. Itu sebagai upaya untuk memancing, meningkatkan minat generasi muda bertani. Kenapa? Pertanian, bertani tidak selalu harus kita berlumpur-lumpur, kotor-kotor dengan lumpur. Ya, kalau kita bisa menggunakan, sudah bisa menggunakan drone, kita menyemprot tanaman tidak perlu menggendong tangki. Kita dari pondok saja kita pegang gadget, sudah drone-nya terbang. Salah satunya gitu. Kita mau membajak sudah tidak harus berlumpur-lumpur, kita naik di atasnya kayak naik mobil. Ini salah satu upaya untuk memotivasi mereka. Di luar itu selalu kita juga mendorong generasi muda melalui tadi sosialisasi, ya kan, pembinaan, dan terus termasuk apresiasi. Ini yang kita galakkan, bagaimana kita mengapresiasi petani muda kita di sektor petani. Contohnya dalam kegiatan Pekan Tani Nasional kemarin, petani milenial kita juga ada hadirkan, kita berangkatkan bagian untuk salah satunya itu wujud apresiasi kita untuk mendukung itu. Ya,
2: petani milenial ya.
3: Ya, petani milenial.
2: Baik. Pak Widodo, kalau ada anak muda nunukan hari ini mengatakan saya ingin menjadi petani tapi tidak punya lahan, modal dan pengetahuan, apa yang bisa dilakukan pemerintah untuk membantu memulai dia menjadi seorang petani milenial?
3: Baik. Jadi secara khusus memang program yang langsung kita berikan kepada calon petani, kita bicara calon petani.
2: Ya, calon petani
3: memang tidak ada langsung seperti itu ya. Pasti kita akan melalui dengan pendekatan pembinaan dulu, petani ini lebih care kemana ya pengetahuannya. Nah, kemudian kalau fasilitasi-fasilitasi yang lain misalkan tadi seperti lahan tidak ada, kita bisa menjadi jembatan ya. Dinas Pertanian, penyuluh, itu adalah bridging institusi, namanya kan jembatan penghubung. Jadi tugas, terutama tugas penyuluh, bagaimana dia memfasilitasi calon petani tadi kalau tidak punya lahan, kamu tidak luar. Penyuluh ini punya informasi yang luas, punya data. Oh, di sana ada lahannya si A kosong nih, bisa digarap dia karena orangnya tidak ada. Atau contoh nyata sekarang lah di Mamolo, di mana namanya, Nunukan Selatan,
2: Mansapa.
3: Itu ada sawah yang masih beberapa hektar tidak digarap.
2: Oh.
3: Ya, Ketua BP menyatakan kepada saya, Pak, kalau ada yang mau garap silakan, Pak, digunakan. Masalah pembagian hasil itu nanti kita bicarakan. Nah, di situ fasilitasi oleh BP tadi ya kerjasama bisa dilakukan. Kemudian kalau dari pemerintah perannya bagaimana? Untuk sementara untuk tanaman-tanaman yang masuk 10 komoditas strategis itu bisa kita dorong untuk mendapatkan pupuk subsidi yang harganya murah. Ya, harganya 90.000, kalau non subsidi 700 sampai 1 juta. Ini salah satunya. Nah, berikutnya ketika itu sudah berjalan, ada fasilitasi yang bisa diberikan. Tapi dengan catatan dia memang harus memohon dan memang harus diseleksi. Betul enggak ini? Innamal a'malu biniatnya, benar enggak, lurus enggak bahwa dia mau bertani? Ya kan, yakin tidak? Bukan hanya sekedar niat, tapi harus tekad. Dilihat dulu pasti. Teman-teman dari bidang sarana prasarana akan turun ke lapangan, lihat betulkah petani ini yang bertani.

0: kapasitas petani kita harus meningkat. Hmm. Pengetahuan, keterampilan petani kita harus meningkat. Ya, ya itu dulu. Pengetahuan, sikap, keterampilan meningkat dulu. Itu urian. Kalau itu meningkat, yang saya katakan tadi, the man behind the gun, man-nya sudah siap, ya kan? Tinggal fasilitasi alatnya. Ya, ini secara simultan akan kita dorong. Dengan demikian, nanti implikasi akhirnya, ya, pasti akan ke produktivitas dan ke produksi. Kalau kita bicara jangka panjangnya, pasti arahnya ke sana. Produktivitas, produksi, dan kesejahteraan, arahnya pasti ke sana. Tetapi yang kita ingin lihat betul, bagaimana upaya kita mendorong petani kita itu berdaya. Berdaya dalam arti kapasitasnya, pengetahuannya meningkat, ya kan, keterampilannya kemudian meningkat, dia bisa misalkan melakukan budidaya pertanian secara baik. Nah itu arah akhirnya pasti akan ke produktivitas dan ke produksi pertanian. Dan tapi peningkatan produksi dan produktivitas tidak berguna, tidak akan kurang berguna ketika kesejahteraan petaninya tidak meningkat. Karena bisa jadi produksi kita tinggi, produktivitas tinggi, inputnya tinggi, keuntungannya rendah, kesejahteraannya juga turun. Nah, bagaimana kita mendorong, ya kan, produktivitas tinggi, produksi tinggi, inputnya kita tekan, ya kan, sarana produksinya kita tekan seefisien mungkin, ya, dengan mungkin pemanfaatan limbah dan lain sebagainya untuk pupuk misalnya, mengurangi biaya sehingga pendapatannya lebih besar. Pendapatan lebih besar, maka potensi kesejahteraannya juga lebih besar. Ya kan, begitu arahnya.
1: Oke. Baik, Pak Widodo, ada istilah penas dan peda. Apa perbedaan penas ini dan peda, Pak?
0: Baik, kalau penas itu sebenarnya ini pekan ya. Kalau dipanjangkan sebenarnya penas KTNA.
1: KTNA ya, ya.
0: Jadi pekan daerah kontak tani dan nelayan andalan. Jadi ini pestanya petani, tempat bertemunya petani seluruh Indonesia bahkan dari luar negeri untuk berbagi sharing, sharing informasi, kemudian sharing teknologi di situ, kemudian ajang kerjasama, ya kan, misalkan ada di daerah mana butuh apa, ya butuh misalkan contoh kemarin yang di Penas itu ada kemudian kemitraan yang terjadi di Gorontalo, sebagian butuh bibit kelapa pandan, anggota kita ternyata adalah petani pembibit kelapa pandan, cocok ini sudah. Nah seperti itu yang terjadi. Nah kalau peda itu, kalau penas tingkat nasional. Kalau peda itu adalah tingkat daerah.
1: Iya.
0: Ya, jadi insya Allah kalau tidak ada aral melintang, kita akan menjadi tuan rumah pekan daerah KTNA Provinsi Kalimantan Utara di tahun 2028. Yang sudah kita mulai prosesnya sebenarnya, tahapannya sudah mulai sekarang ini, sudah kita mulai mengidentifikasi di mana tempat yang cocok, di mana petani pelaksana nanti yang siap dan lain sebagainya, kita sudah identifikasi untuk tahun 2028.
1: Untuk PD ini dilaksanakan berapa tahun sekali, Pak?
0: 4 tahun.
1: 4 tahun sekali.
0: 3 sampai 4 tahun sekali.
1: 3 sampai 4.
0: Ya.
1: 2028 kita jadi tuan rumah.
0: Ya.
1: Baik. Ini menarik sekali, ini peluang yang cukup besar untuk bisa memperkenalkan apa saja potensi-potensi pertanian yang bisa dikembangkan, yang akan meningkatkan nilai hasil lebih. Yang paling menarik tadi jagung, Pak, ya.
0: Iya.
1: Sampai saya teringat-ingat terus yang dalam satu hektar ya minimal 6 ton,
0: 6 ton
1: sudah luar biasa.
0: Enggak
1: usah kita hitung-hitung terlalu tinggi,
0: Pak, 6 ton aja. 6 ton saja hitungannya. Begitu.
1: Tapi kalau Bapak sudah hitung-hitung dari kacamata Pak Widodo, besar enggak biaya jagung ketika itu dilakukan oleh petani dibandingkan dengan hasil keuntungan?
0: Enggak. Kalau teknologinya kita menggunakan tanpa olah tanah, gaya yang kita gunakan secara singkat produksi, cuma kita lakukan penyemprotan rumput satu kali, ya kan, kemudian nanti dibiarkan disemprot lagi langsung ditugal tuh. Ya, untuk tanah-tanah yang agak subur ya. Kalau tanah-tanah seperti yang di TP ini RRI sebelah ini, memang ini keras, jadi keras, harus dicangkul atau dibajak ya. Kalau yang tanah-tanah memang baru dibuka, yang itu seperti itu. Dan itu saya perkirakan tidak lebih dari 15 juta biaya. Apalagi kalau tenaga sendiri di bawah 10 juta, Pak. Di bawah 10 juta biaya produksinya. Kalau biaya tenaga kerja sendiri, kalau biaya tenaga kerja kita hitung, maksudnya itu tidak lebih dari 15. Karena kadang-kadang petani itu kan mengatakan, wah saya sudah dapat untung sekian, tapi belum menghitungkan tenaga kerja dia. Ya kan? Nah, makanya itu kalau kita mau berhitung sampai dengan tenaga kerja itu, ya maksimal 15 juta per hektar.
1: Per hektar.
0: Kalau tidak pakai tenaga kerja, tidak kita hitung, kita sendiri yang bekerja, di bawah 10 juta.

0: Karena apa? Lebih murah lagi apa? Pupuknya. Yeah. Pupuknya bisa dapat subsidi kalau jagung.
1: Oh.
0: Iya, tapi kalau kita tanam tanaman yang lain, misalkan tanam semangka, tanam melon, ya kemudian tanam apa yang besar, kalau cabai dapat, itu tidak dapat subsidi.
1: Oh.
0: Kalau jagung itu masuk 10 komoditas strategis. Jadi 10 komoditas strategis yang dapat subsidi itu adalah jagung, padi, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih. Kalau perkebunan, kopi, kakao, dan tebu rakyat. Ditambah tadi yang tanaman pangan ubi kayu. Ada 10 komoditas yang boleh atau diberikan fasilitas oleh pemerintah pupuk subsidi. Disparitas harga pupuk subsidi dan non jauh sekali. 90.000 dibanding 700.000, bayangin. Makanya kita mendorong, ayolah tanam jagung, ayolah tanam padi. Kalau mau cukup pangan, tanam jagung. Kalau mau kaya, tanam jagung saat ini. Ya kalau mau cukup makan, tanam padi. Kalau mau kaya, tanam jagung. Kalau sektor tanaman pangan ya. Kalau sektor perkebunan sudah, kita sudah tidak bahas lagi, istilahnya sudah jelas. Ada sawit yang utama, ada kakao. Kalau di horti ya, kita lihatlah harga cabai sekarang 100 sampai 200 cabai salah satu potensinya. Kita bicara ini faktual yang sudah kita analisis.
1: Dan pupuknya subsidi Pak ya.
0: Iya, pupuk subsidi itu yang bikin efisien Pak. Makanya bisa jadi di bawah 10 juta. Karena kita bisa menggunakan pupuk subsidi, asalkan dengan catatan petani tersebut bergabung di kelompok tani.
1: Oh, minimal berapa orang Pak dalam satu kelompok tani?
0: 5. Sebenarnya kalau di peraturan Menteri Pertanian itu 20, tetapi dalam keadaan kondisi tertentu daerah yang kurang penduduk bisa kurang. Jadi teman-teman penyuluh biasa menetapkan minimal 15.
1: Oh, disesuaikan tapi, dengan kondisi daerah masing-masing Pak.
0: Tapi jangan salah juga. Ada warga kita petani juga yang antipati dengan kelompok. Jadi kita mendapatkan. Mengatakan saya tidak pernah dapat bantuan Pak pupuk, dia tidak dapat. Setelah kita datangi, kita dia tidak berkelompok. Kamu tidak, saya tidak mau berkelompok karena kalau di kelompok nanti gaduh gini. Ya kami kesulitan Pak, karena aturan secara legal formal kita bisa dapat fasilitasi kalau kita bergabung dalam wadah kelompok tani. Karena wadah kelompok tani itu ada wadah kerjasama fungsinya ya. Terus di situ juga kelas belajar. Ya kelas belajar dan wadah kelas, itulah pembinaan kita. Basisnya adalah berbasis kelompok, tidak berbasis orang, perorangan. Makanya mungkin saja kalau kita menemukan ada orang yang mengatakan begitu, kita klarifikasi dulu, bapak atau ibu bergabung nggak di kelompok. Kalau tidak bergabung di kelompok, ya kesulitan kita, karena aturannya tidak demikian. Kita dibatasin. Ya kecuali uang dari kantong pribadi mungkin boleh lah, ya dibantu. Tapi kalau itu pupuk subsidi misalkan khusus, tidak diperkenankan. Aturannya orang tersebut, petani tersebut harus bergabung dalam wadah kelompok tani.
1: Baik, sampai 700% Pak ya. Bedanya antara 700.000 per karung dan 90.000 ya.
0: Betul, itu disparitas harga pupuk itu seperti itu. Makanya melalui media ini ya, kami mudah-mudahan ini para petani kita mendengar. Ayo kita berbondong-bondong menjadi anggota kelompok salah satunya. Silakan berhubungan dengan penyuluhnya di wilayah masing-masing. Kalau tidak bisa komunikasi dengan kami, nanti kami yang sambungkan. Salah satunya itu dulu. Kemudian tentukan komoditas yang memang masuk 10 komoditas strategis tadi untuk bisa mengakses pupuk subsidi.
1: Ya. Kalau sekarang catatan Dinas Pertanian Pak ada berapa kelompok tani?
0: 1015 update terakhir itu ada 1015 kelompok tani.
1: Dari 21 kecamatan itu Pak ya?
0: Nah, kalau petani milenial dari data statistik, petani milenial kita belum sebutkan datanya itu 6000. 6.000 lebih sedikit pokoknya poinnya 6.000-an itu petani milenial kita.
1: Petani milenial banyak juga sudah Pak ya?
0: Iya, tapi dari 6.000 kita belum bisa filter. Maksudnya yang sudah bergabung di kelompok berapa? Tetapi ada beberapa kelompok termasuk yang di Kampung Baru ini ada beberapa petani milenial di kelompok tani Bumi Hijau. Apalagi itu ya? Harapan Sejahtera ya. Ada beberapa lah. Sudah.
1: Baik. Pendengar hari manapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bertanya di 0811-5311-945. Ada Pak
0: teleponkan yang
1: Widodo di sini yang akan menjawab semua pertanyaan. Pak, saya baca Pak ya.
0: Iya.
1: Ini dia ada yang masuk. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Widodo, kalau untuk saat ini, apa ini, data kelapa sawit bukan perusahaan Pak, yang petani punya ada berapa Pak di Kabupaten Nunukan? Maksudnya data
0: luasnya,
1: perorangan atau ini, pokoknya yang pasti bukan perusahaan punya ya, mungkin secara umum. Tapi ini berbeda sih dengan topik kita yang kita bahas. Tapi kalau ada datanya bisa disampaikan.
0: Baik. Ini dites saya, tapi alhamdulillah kebetulan kemarin kita menyusun materi yang disampaikan, dipresentasikan di Pupuk Indonesia, yeah. Dan alhamdulillah saya yang membuatnya, jadi saya ingat data ini untuk perkebunan rakyat.
1: Iya,
0: kebun rakyat ya. Itu 30 ribuan hektar.
1: Ya. Sampai saat ini Pak ya?
0: Iya, alhamdulillahnya gitu.
1: 30 ribu hektar ya, untuk 30. Petani Nunukan ya. Yang memiliki
0: kebun rakyat ini.
1: Kebun rakyat ya.
0: Nah, ini sebagai informasi untuk petani sawit kita. Berbeda dengan tahun berapa tahun yang lalu, sawit itu masih mendapatkan pupuk subsidi. Jadi untuk beberapa tahun terakhir kebijakan pemerintah, sawit dianggap sudah mandiri. Ya, jadi tidak masuk komoditas yang diberikan fasilitas pupuk bersubsidi. Namun ada fasilitasi yang disiapkan oleh pemerintah, ya, dengan syarat mengajukan itu bantuan sarana produksi pertanian, bantuan sifatnya ya, tapi lembaganya adalah ditujukan kepada Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit, BPDPKS namanya.
1: BPDPKS.
0: Jadi yang punya kebun kelapa sawit tidak dapat pupuk subsidi, tapi punya kesempatan untuk mengajukan proposal lah ya ke BPDPKS di Jakarta. Ya otomatis ya prosesnya tetap harus melalui rekomendasi dari Dinas Pertanian. Ya, seperti itu.
1: Baik, ya. Saya kembali baca Pak ya.
0: Ya.
1: Assalamualaikum Pak narasumber. Oke, di sini ada Pak Widodo, Kabid Penyolo Dinas Pertanian. Pak, yang saya mau tanya, saya ini lagi tanam cabai. Sering kena hama. Bagaimana itu, Pak? Kayaknya memang cabai Pak ini cabai selalu bermasalah. Potensi terkena hama ini besar sekali. Apa tips-tips Pak sehingga cabai-cabai seperti yang selalu kita nonton di medsos itu betul-betul berkembang, hasilnya banyak dan sangat subur?
0: Iya. Siap. Ya. Jadi kalau sebenarnya secara keseluruhan untuk kita budidaya tanaman ada konsep yang kita sebut dengan budidaya tanaman sehat. Jadi budidaya tanaman sehat ya dimulai dari basisnya, tempat duduknya, tempat tumbuhnya dulu, tanahnya disehatkan dulu, ya kan, diberikan pupuk organik, diberikan pupuk kimia yang dibutuhkan, ya kan, kemudian air secukupnya, ketika sudah semua terpenuhi dan masih ada serangan hama penyakit, ya, teknik pengendalian yang kita gunakan. Tapi teknik pengendalian hama penyakit ini juga disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di sana. Kita mungkin melalui online ini tidak bisa melihat ya sakitnya apa, tapi secara umum seperti itu. Mungkin saran bagi petani-petani cabai utamanya kayak kita bayi lah ya. Bayi itu kenapa harus diimunisasi untuk mencegah nanti dia sakit. Jadi begitu juga tanaman ya, ada istilah itu imunisasi tanaman sebenarnya. Jadi sebelum sakit itu sudah diobatin dulu, diberikan obat. Ya, misalkan dia biasa sakit jamur nih. Jamur yang paling ditakutin di cabai itu kan Fusarium, layu Fusarium. Usahakan sebelum menanam, Fusarium itu kan jamur tular tanah. Tanahnya yang harus disterilisasi. Ya, kalau mungkin Pak tanam 1 hektar enggak mungkin kita bakar atau apa kan, sterilisasi tidak. Hanya harus melalui pembakaran, perebusan, pemanasan tidak. Sterilisasi bisa digunakan dengan bakteri antagonis namanya. Ya. Dia bisa ada produk-produk pertanian, yaitu bakteri antagonis yang kita siramkan dulu sebelum ditanami. Itu salah satu teknik imunisasi. Nah, misalkan hama ulat dan lain sebagainya, nanti keserang hama ulat, contoh lah di Krayan saat ini sedang terjadi serangan hama ulat keraya. Ya kan, kalau mungkin tadi perlakuan awal sudah diimunisasi, mungkin serangannya tidak akan masif. Salah satunya gimana imunisasi, ada sejenis bahan kimia yang digunakan ya untuk mengendalikan hama sebelum terjadi. Ya contoh produknya saya boleh sebut di sini merek dagang lah. Tapi kalau merek bahan aktifnya karbofuran, merek dagangnya salah satunya adalah Furadan 3G. Furadan itu punya daya bunuh sampai 40 hari. Ya, jadi hari ini kita aplikasikan selama 40 hari ini tanaman ibaratnya ada racunnya. Ketika ulat makan mati dalam jangka 40 hari. Tapi penggunaan juga harus bijak. Jangan digunakan untuk tanaman-tanaman semusim yang umurnya pendek kayak kangkung, bayam, tidak diperbolehkan. Karena apa? Kangkung 25 hari. Hari ini kita kasih puradan 25 hari panen, racunnya masih 5 hari lagi baru habis. Nah, ini juga harus bijak, makanya penggunaan bijak pestisida itu harus bijaksana. Nah, tapi begini Bapak dan Ibu, kalau mungkin Bapak dan Ibu nanti belum masih belum yakin penyakitnya hamanya ini apa, bisa menghubungi penyuluh pertanian setempat atau bisa menghubungi petugas POPT namanya. Ya, ada di kantor Dinas Pertanian itu yang menangani masalah hama penyakit. Jadi Bapak Ibu bisa menginformasikan, bisa menyampaikan ke kami bahwa ini ada serangan hama. Kami mohon bisa di misalkan survei apa sih hama penyakit yang menyerang dan rekomendasinya apa.
1: Ya,
0: siap kan? Gitu.
1: Ayo pendengar, terkait tentang hama cabai, biasanya tiba-tiba daun sudah berlubang, kemudian ada kumpulan semut-semut di bawah daun, kemudian ada yang bentuk putih-putih yang bisa menyebabkan lambatnya pertumbuhan. Namun kalau Anda masih belum memahami seperti yang disampaikan Pak Widodo, bisa langsung datang langsung ke kantor Dinas Pertanian, ada bidang penyuluh. Tapi kalau Anda mengenal lebih dekat penyuluh-penyuluh yang terdekat Anda, Anda bisa menghubungi. Tapi bagi Anda yang belum pernah datang ke Dinas Pertanian, ya saya sarankan datang ke Dinas Pertanian sekaligus melihat kantor kita di sana. Begitu megah dan semua pelayanannya juga lengkap. Semuanya ada. Baik, Pak Widodo, teater ras ini pukul 11 lewat 49 menit waktu Indonesia Tengah. Closing statement Pak, apa yang ingin disampaikan dari kesimpulan seluruh dialog kita ini?
0: Baik, jadi intinya gini, tidak panjang mungkin saya sampaikan. Jadi dari penyuluh itu untuk petani, dari petani itu untuk negeri. Mari terus belajar, berinovasi, dan bergerak bersama. Karena ketika petani hebat, produksi meningkat. Ketika produksi meningkat, pangan kita akan kuat. Dan ketika pangan kita kuat, nunukan semakin sejahtera. Salam pertanian. Oke?
1: Baik, berkata dimanapun Anda berada, demikian dialog pertanian kita hari ini. Dan nanti akan secara bertahap kita dialog terkait masalah pertanian untuk memperkuat ketahanan pangan di wilayah perbatasan. Dan juga dalam waktu dekat MOU dengan Dinas Pertanian akan kembali kita lakukan. Dan setiap bidang-bidang nantinya akan ikut menyampaikan terkait tentang pertanian-pertanian yang ada di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Akhirnya saya Rusdi Mursalim bersama Pak Widodo pamit untuk diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.
0: Waalaikumsalam. Sampai jumpa. Terima kasih.
2: Demikian Nunukan Menyapa. Sesaat lagi kita ikuti Warta Nunukan Sepekan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
2: Indonesia menyapa pagi.

0: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar. Hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletabis di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Baik, pendengar, hadir penampun Anda berada waktu menunjukkan pukul 11 lewat 59 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita bergabung ke Pro 3 Jakarta untuk mendengarkan dinamika olahraga.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Inggris amankan kemenangan kandang 3-0 atas Republik Ceko di Nation League. Sejumlah pebalap MotoGP dan local hero siap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lionel Messi akhiri karir internasionalnya dalam kemenangan Argentina 3-0 atas Benin. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Timnas Inggris hancurkan Republik Ceko 3-0 di Wembley pada laga lanjutan Nations League dini hari tadi. Karisma Rizky melaporkan selengkapnya.
1: Tim nasional Inggris berhasil mengalahkan Republik Ceko dengan skor telak 3-0 dalam laga matchday keempat grup A Nations League 2026-2027 di Stadion Wembley, London dini hari tadi. Malam itu juga menjadi malam yang bersejarah bagi kapten tim Harry Kane. Pertandingan ini menandai penampilan ke-125 Harry Kane untuk Inggris, menyamai rekor caps terbanyak legenda Inggris Peter Shilton. Tak hanya itu, Kane juga mendorong 2 gol di laga ini. Menit ke-27 Inggris memecah kebuntuan setelah bek sayap Ceko Vladimir Koval salah mengantisipasi umpan silang Harry Kane dan membelokkan bola ke gawang sendiri. Di menit ke-40 Kane mengandalkan keunggulan The Three Lions sebelum turun minum setelah memanfaatkan umpan manis dari Morgan Rogers. Di menit ke-57 melalui skema sepak pojok yang dilepaskan Lewis Hall, Kane menyundul bola ke pojok bawah gawang Ceko untuk mengunci kemenangan menjadi 3-0. Selaga Thomas Tuchel, selaku pelatih Inggris, menyebut timnya berhasil mendominasi sepanjang pertandingan.
2: Saya rasa kami memainkan pertandingan yang sangat bagus, sangat cair. Ini adalah pertandingan pertama setelah 11 atau 12 hari, dan saya rasa kami mendominasi sepanjang pertandingan, sangat fokus.
1: Sementara itu, striker Inggris Harry Kane merasa sangat bangga dengan penampilan timnya di laga ini.
2: Ini malam yang sempurna bagi saya pribadi dan juga bagi tim. Kamp ini cukup sulit dan panjang. Ada beberapa pertandingan yang sulit. Jadi senang bisa menyelesaikannya bersama-sama di Wembley hari ini. Dan bagi saya, ini adalah malam yang sangat membanggakan.
1: Dengan hasil ini, Inggris berada di peringkat kedua klasemen Sumatera Grup A3 dengan 9 poin, dengan terkata Spanyol yang memimpin dengan 12 poin. Sementara itu, Ceko terbenam di dasar klasemen tanpa raihan poin dari 4 pertandingan. Ini juga merupakan kemenangan kedua Inggris atas Ceko di fase grup setelah sebelumnya menang 2-0 di Praha. Hasil lainnya, Spanyol menang 2-1 atas Kroasia, Skotlandia kalah 1-2 dari Slovenia, Swiss menang 3-0 atas Makedonia Utara, dan Bulgaria menang 2-0 atas Luksemburg. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kita beralih ke Tanah Afrika. Angola mengalahkan Malawi 3-1 di matchday 2 grup B kualifikasi Piala Afrika 2027 di Estadio Luanda dini hari tadi. Gol Angola dicetak oleh Milson di menit kedua dan kemudian Mabululu di menit ke-38 serta Miro di menit ke-84. Sementara Malawi mencetak gol hiburan melalui bunuh diri Kiolonda Gaspar di menit ke-78. Angola meraih poin penuh setelah sebelumnya imbang melawan Mesir, menjaga persaingan di papan atas grup B. Dan kemenangan ini penting bagi Angola untuk memperkuat posisi di klasemen. Sedangkan Malawi harus bangkit di laga berikutnya. Persaingan grup B masih ketat dengan Mesir sebagai pesaing utama.

Sementara itu, Lionel Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan penuh sukacita, memberikan 2 asis dan mencetak 1 gol dalam kemenangan Argentina atas Benin di Estadio Monumental pagi tadi. Ini adalah penampilan ke-208 dan terakhirnya di 80.000 penggemar. Nicolas Otamendi membuka skor dari asis Messi. Kemudian Nico Paz menambah gol kedua juga dari asis Messi. Dan Messi mencetak gol ketiga dari titik putih penalti. Argentina mencatat rekor tak terkalahkan di kandang menjadi 11 pertandingan yang terdiri dari 10 kemenangan dan 1 kali imbang dengan kekalahan terakhir pada November 2023. Messi mengakhiri karir internasionalnya dengan gaya, meninggalkan warisan luar biasa bagi sepak bola Argentina. Laga perpisahan ini menjadi momen emosional bagi Messi dan para penggemar.

0: Dari sepak bola kita ke olahraga tenis mancanegara, Novak Djokovic meraih kemenangan perdana musim 2026 pada turnamen tenis China Open di Beijing tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
1: Novak Djokovic kembali menjadi juara China Open setelah Alex de Minaur mundur pada awal set kedua partai final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic lebih dulu memenangkan set pertama melalui tiebreak dengan skor 7-6, sebelum de Minaur tidak mampu melanjutkan pertandingan karena cedera pangkal paha. Pertandingan berlangsung ketat sejak awal dan Djokovic harus bekerja keras menghadapi kecepatan de Minaur. Tenis Serbia itu kemudian tampil lebih tenang di momen penting dan berhasil mengamankan set pertama setelah memenangkan tiebreak 7-3. Hasil tersebut mengantarkan Djokovic meraih gelar ketujuhnya di Beijing, sekaligus trofi level tour ke-102 sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Djokovic mengaku bangga dengan performa yang ditampilkannya.
2: Sudah 11 tahun sejak terakhir kali saya bermain di sini. Sejujurnya, saya selalu punya ekspektasi tinggi terhadap diri sendiri dan tentu ingin membayangkan diri mengangkat trofi, terutama di Beijing, tempat saya belum pernah kalah. Namun, saya juga cukup menyadari bahwa kenyataannya sekarang sedikit berbeda setelah 11 tahun berlalu. Tahun ini cukup berat bagi saya, dengan banyak naik turun serta berbagai masalah fisik dan kesehatan. Jadi, saya hanya berusaha menemukan perasaan yang baik di lapangan. Saya tahu, ketika kondisi saya bagus dan pukulan saya berjalan baik, saya masih mampu bersaing di level tertinggi. Pekan ini menjadi bukti dari hal tersebut. Saya sangat bangga.
1: Djokovic ini mencatat 34 kemenangan tanpa kekalahan di China Open dan mempertahankan rekor sempurnanya di Beijing. Gelar ini juga membuat Djokovic selalu meraih trofi dalam 21 musim berturut-turut dan memperbesar peluangnya untuk tampil di ATP Finals. Sementara itu, Alex de Minaur sempat mendapat perawatan medis sebelum kembali bermain pada awal set kedua. Namun, petenis Australia itu akhirnya memilih mundur karena cedera pangkal paha setelah memenangkan game pembuka set kedua. Ia pun meminta maaf kepada para penggemar karena tidak dapat menyelesaikan pertandingan dengan baik.
3: Saya ingin meminta maaf kepada semua penggemar luar biasa yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya berharap saya bisa menyelesaikan pertandingan, karena saya tidak ingin pertandingan ini berakhir seperti ini. Jadi, saya benar-benar minta maaf. Kepada tim saya, orang-orang yang berada di sini, maupun yang ada di rumah, terima kasih atas semua dukungannya. Pekan ini berjalan sangat baik, dan saya yakin masih banyak hal positif yang akan datang.
1: Hasil ini membuat Djokovic unggul satu gelar dari de Minaur di PIV ATP Live Race to Turin dan naik ke posisi ke-9. Sementara bagi de Minaur, pekan di Beijing tetap menjadi modal positif meski harus mengakhiri final karena cedera. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita awali informasi dari kabar sepak bola tanah air. Keberhasilan juara FIFA Asian Cup 2026 melepaskan beban 35 tahun penantian bagi Indonesia. Pengamat sepak bola Lukas Aditya ketika berdialog bersama dengan Pro 3 RRI menilai timnas Indonesia kini memiliki mental juara berkat pengalaman pemain seperti Emil Audero dan Kevin Dix di Liga Top. Ia berharap pemain semakin lapar mengejar trofi berikutnya. Mental kuat terlihat saat menghadapi Singapura, Malaysia, Bangladesh, dan Thailand di partai final.
1: Yang jelas pemain-pemain kita itu sudah banyak yang bermain di liga-liga top.
2: Yeah.
1: Seperti Emil Audero dan Kevin Dix itu kan sudah biasa main di final. Jadi semangat dan mental untuk menjadi juara itu bisa ditularkan ke semua squad yang ada di tim kita. Jadi untuk kedepannya dengan merasakan gelar juara di FIFA Asian Cup ini, kita sudah mempunyai mental juara. Dan yang paling penting adalah pemain-pemain kita harus ketagihan nih, kira ketagihan untuk mengangkat trofi.
2: Tidak puas di sini saja ya.
1: Jadi untuk trofi-trofi berikutnya kita tunggu aja. Apalagi dengan trofi ini penantian kita sudah selesai, jadi tidak ada beban lagi yang ada di pundak kita. 35 tahun sudah selesai penantiannya akhirnya, dan itu diharapkan menjadi pemicu untuk meraih prestasi yang lebih banyak lagi.
0: Selain itu, Lukas menekankan mental juara penting bagi tim. Ia berharap prestasi ini memicu lebih banyak kesuksesan di kancah internasional. Pengalaman pemain di Liga Top menularkan semangat dan mental juara kepada seluruh skuad.

Kita beralih kabar dari arena basket. Dewa United Banten memperkenalkan David Singleton sebagai head coach, pelatih asal Amerika Serikat pertama dalam sejarah klub. Coach Dave diperkenalkan dalam konferensi pers di Dewa United Academy dan ia memiliki pengalaman panjang di IBL sejak 2020, membawa Prawira Bandung menjadi juara IBL 2023 dan meraih 4 IBL Coach of the Year 2021 hingga 2024. Coach Dave memahami karakter Dewa United setelah bertahun-tahun berkompetisi melawan mereka. Ia ingin membawa identitas permainan dengan pertahanan yang kuat, sistem, dan detail. David Singleton menjadi pelatih asing kelima Dewa United setelah Massimiliano Seigorman, Santiago Rimoldi, kemudian Pablo Favarel, dan Agusti Bosch. Ia bertekad membawa Dewa United meraih prestasi lebih tinggi.

0: Kita beralih ke kabar dari arena bulu tangkis. Tim bulu tangkis junior Indonesia melaju ke perempat final Piala Suhandinata 2026 setelah mengalahkan Taiwan 2-1 dalam playoff grup C di Kairo. Indonesia menang melalui 3 game 54-55, 55-50, dan 55-48. Selanjutnya Indonesia akan menghadapi perempat final di Kairo International Stadium pada hari ini. Kemenangan atas Taiwan menunjukkan ketangguhan tim junior Indonesia di kejuaraan dunia beregu. Masih dari kabar bulu tangkis, pelatih ganda putra Indonesia Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli Carnando dan Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng dan Wang Chang atau dari Tiongkok dengan 19-21, 21-13, dan 21-18 di Ichinomiya, Aichi, Jepang. Tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil yang maksimal.
1: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
0: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang.

Kita beralih ke kabar dari Super League. Pelatih Persija Jakarta Sinteyong menekankan pentingnya menjaga kebugaran menghadapi jadwal padat Oktober dengan 5 pertandingan dalam 22 hari. Ia menyoroti pemulihan, kemudian istirahat dan pengaturan kondisi tubuh sebagai kunci, terutama dengan perjalanan tandang. Rotasi pemain bukan satu-satunya faktor. Beban latihan dan kesiapan pemain juga menjadi penting. Persija berusaha melanjutkan tren positif setelah mengalahkan Borneo FC, Persib Bandung, dan Java United. Kini Persija berada di peringkat ketiga dengan 9 poin dari 3 laga, terpaut 1 poin dari Dewa United.

0: Pendengar RRI, hari ini sejumlah pebalap MotoGP dan local hero tengah bersiap meramaikan Riders Parade di kota Mataram. Lalu bagaimana perkembangan di sana? Kami akan bergabung bersama dengan reporter Muhammad Halwi langsung dari Mataram. Ya, Halwi. Ya, silakan Halwi.
1: Ya, dengar Air Pro 3 di mana pun sudah berada. Saat ini pantauan kami di lokasi yang akan digunakan untuk parade Rada Sumatera GP yang akan berlangsung nanti pada pukul 15.00 waktu Indonesia Tengah. Khususnya tepat nanti di panggung star atau tempat starnya para parade MotoGP ini sudah dilakukan penutupan tepat di depan lapangan Sangkareang, Kota Mataram. Di sini sudah cukup ramai masyarakat yang bersiap-siap juga yang akan menyaksikan parade pembalap MotoGP yang akan berlangsung siang ini. Di mana rute yang dilakukan akan digunakan untuk parade nanti seperti tahun-tahun sebelumnya, yaitu dari start dari lapangan Sangkareang Kota Mataram menuju arah barat di Jalan Pejanggi, kemudian nanti di simpang 4 Bank Indonesia akan ke arah kanan menuju Jalan Udayana Kota Mataram, dan finishnya nanti tepat di teras Udayana Kota Mataram. Dan pantauan kami sejak pagi tadi untuk jalur utama yang akan digunakan untuk parade ini masih sampai dengan saat ini masih cukup ramai, cuman di stand atau tepat di panggung utama untuk start nanti sudah dilakukan penutupan sejak pagi tadi dan sudah dilakukan pengalihan arus lalu lintas oleh pihak kepolisian. Dan informasinya juga untuk para pembalap yang akan mengikuti parade sampai dengan siang hari ini, yaitu sebanyak 9 pembalap MotoGP yang diantaranya itu ada Marc Marquez, Fabio Digia, dan Marco Morbidelli, serta ada juga ada Marco Bezzecchi, dan selanjutnya itu ada Fermin Altegoer, Brad Binder, Maximo Quales, dan pembalap dari Indonesia itu local heroes kita yaitu ada Mario Aji dan Veda Ega Pratama. Dan pantauan kami juga sejumlah pembalap yang akan berlaga di sirkuit Mandalika pada akhir pekan ini juga sudah tiba sejak 5 Oktober, dan yang akan ikut parade siang ini juga yaitu bintangnya itu calon juara dunia yaitu Marc Marquez. Informasinya sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Abdul Majid atau di Bizam, karena memang Marc Marquez sebelum bertolak ke Lombok sudah melakukan kegiatan meet and greet atau bertemu sejumlah fan-nya di Jakarta sejak kemarin. Dan informasinya juga untuk local hero sendiri seperti Mario Aji dan Veda Pratama itu juga baru saja landing di Bandara Internasional Lombok dan saat ini sudah menuju ke sirkuit Mandalika atau di tempat penginapannya. Dan adapun untuk Marquez sendiri informasinya masih dalam perjalanan dan sebentar lagi akan landing di Bandara Internasional Lombok. Dan perlu kami sampaikan juga untuk masyarakat Indonesia, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Barat, yang akan melalui jalur Pejanggi dan Udayana, sudah diinformasikan bahwa nanti pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah akan dilakukan penutupan total sebagai jalur utama untuk parade MotoGP Mandalika. Di mana ruas jalan yang ditutup, diantaranya Jalan Pejanggi, mulai dari depan Taman Sangkareang, sampai dengan simpang 4 Bank Indonesia di NTB. Selanjutnya yaitu Jalan Udayana di teras Udayana nanti juga akan dilakukan penutupan secara total. Dan untuk pengalihan arus sendiri nanti ada jalur alternatif yang sudah disiapkan oleh kepolisian dari arah barat melalui Jalan Langko, kendaraan bisa diarahkan berbelok ke pertigaan Polda menuju ke arah kanan. Selanjutnya di simpang 4 City AMM juga nanti akan dilakukan pengalihan arus, kemudian di Jalan Caturaga, dan terakhir di area parkir yang sudah disiapkan di Islamic Center Provinsi NTB. Dan perlu kami informasikan juga untuk parade MotoGP tahun ini akan sedikit berbeda dari sebelumnya, di mana panitia sudah menyiapkan sejumlah atraksi yang akan disajikan, akan ditampilkan di depan para pembalap yang ikut parade pada siang nanti. Di antaranya selain gentang beleh, di mana juga ada atraksi-atraksi lainnya juga akan ditampilkan. Tidak seperti tahun sebelumnya, ada menampilkan juga talenta-talenta muda yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Dan tentunya juga untuk kegiatan parade ini, selain disiapkan oleh penyelenggara maupun pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, kegiatan ini juga berkolaborasi dengan pemerintah Kota Mataram selaku tuan rumah. Nantinya juga akan mengerahkan sejumlah siswa-siswi, baik itu dari jenjang SD, SMP, SMA, yang merupakan salah satu sekolah, maksud kami sekolah yang memang berada di jalur-jalur yang dilewati oleh parade, para pembalap yang ikut parade MotoGP siang nanti. Dan tentunya kegiatan ini akan menjadi salah satu momen bagi masyarakat Indonesia, khususnya Tenggara Barat, untuk bertemu dan berjumpa langsung, menyapa para pembalap yang akan berlaga di akhir pekan nanti di sirkuit Mandalika. Dan sampai dengan saat ini, hingga pukul 12 lewat 24 menit, tepat di depan panggung utama ini, panitia juga sudah menyiapkan sejumlah kegiatan nantinya akan ditampilkan kepada para pembalap, tidak hanya di garis finish nanti, namun di garis start juga disiapkan nanti interaksi-interaksi yang akan disuguhkan bagi para pembalap maupun para masyarakat yang hadir menyaksikan parade MotoGP tahun 2026. Dan untuk informasi lainnya terkait penukaran tiket juga masih dilakukan oleh pihak penyelenggara sampai dengan hari H nanti. Diharapkan bagi masyarakat yang sudah membeli tiket dapat melakukan penukaran di stan-stan yang sudah disiapkan. Dari Mataram, saya Muhammad Halwi, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar terakhir, IOC merilis panduan bagi calon tuan rumah Olimpiade 2036. Pihak yang berminat diundang mempresentasikan proyek pada Future House Commission pada November nanti. Jerman, Hungaria, India, Qatar, Korea Selatan, Afrika Selatan, dan Turki sedang dalam dialog berkelanjutan. Setelah 31 Oktober 2026, tidak ada pihak tambahan yang dipertimbangkan. Dewan Eksekutif IOC akan membuka dialog strategis 2036 pada Maret 2027 dengan pemilihan tuan rumah pada pertengahan 2029. Calon tuan rumah akan membahas faktor teknis seperti rencana venue, pengalaman atlet, pendanaan, dukungan politik, dan strategi warisan. Presiden IOC, Kirsty Conventry, menekankan atlet harus menjadi inti dari semua keputusan. Pengalaman atlet yang tak terlupakan menjadi titik awal bagi setiap calon tuan rumah. IOC berkomitmen memastikan Olimpiade memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

Peringat dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprogram3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kebersamaan kita bersama Pro 3 Jakarta. Baru saja kita dengarkan dinamika olahraga. Dan saat ini Anda kembali bergabung bersama Radio Republik Indonesia. Dan bukan bersama saya Rusdi Mursalim, akan terus menemani Anda hingga pukul 4 sore nanti.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya.

0: Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral, lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebagainya.

0: bangsa dan setanah air. Jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila.

0: Pagi selalu membawa cerita. Di sebuah sudut negeri, ketika matahari perlahan naik dari ufuk timur, langkah-langkah kecil mulai bergerak menuju sekolah. Seragam dikenakan, tas disandang, buku dipeluk. Mereka mungkin belum memahami apa itu astacita. Belum tentu mereka tahu apa yang dimaksud Indonesia Emas 2045. Tetapi setiap pagi mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Mereka belajar. Mereka berlari mengejar waktu. Mereka bermain. Mereka bermimpi. Dan dari mimpi anak-anak inilah masa depan Indonesia sedang ditulis. Di wilayah perbatasan, pendidikan bukan sekedar tentang ruang kelas dan papan tulis. Ia adalah jalan menuju masa depan. Inilah cerita tentang mereka. Anak-anak perbatasan yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, tetapi kelak akan menentukan seperti apa Indonesia di masa depan. Astacita bukan hanya tentang kebijakan di pusat pemerintahan. Astacita juga hidup dalam mimpi seorang anak yang ingin menjadi guru, dokter, polisi, pengusaha, atau profesi apapun yang mereka cita-citakan. Dari perbatasan, mimpi Indonesia dimulai. Coba perkenalkan diri dan ceritakan kamu tinggal di mana, Vot.
1: Nama saya Furkon. Saya tinggal di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan. Saya tinggal sama orang tua dan keluarga saya. Sekarang saya kelas 5 SD. Saya sekolah di SDN 4 Nunukan. Yang paling saya suka di sekolah itu belajar sama teman-teman. Terus kalau jam istirahat bisa bermain bersama, jadi tidak bosan. Saya ingin menjadi polisi karena saya suka dengan pekerjaan itu. Saya juga ingin nanti bisa membantu orang lain dan membuat orang tua saya bangga.
0: Kira-kira siapa orang yang paling menginspirasi kamu untuk mengejar cita-cita?
1: Yang paling menginspirasi saya orang tua, karena mereka selalu menyuruh saya rajin sekolah dan jangan malas belajar. Mereka juga bilang kalau mau berhasil harus berusaha.
0: Apa yang biasanya kamu lakukan untuk belajar dan mempersiapkan diri?
1: Biasanya saya belajar setelah pulang sekolah. Kalau ada PR saya kerjakan dulu. Kadang kalau ada pelajaran yang belum saya mengerti, saya tanya sama guru atau orang tua. Kalau mau ulangan, saya belajar lagi di rumah.
0: Pernahkah kau rasakan kesulitan dalam belajar?
1: Pernah. Kadang ada pelajaran yang susah. Saya mengerti. Kalau begitu, saya coba baca lagi. Kalau masih belum paham, saya tanya guru atau teman. Jangan malu bertanya, kata guru begitu.
0: Apa yang paling kamu butuhkan agar bisa belajar dengan baik?
1: Saya butuh buku dan tempat belajar yang nyaman. Terus saya juga butuh internet kalau ada tugas yang harus mencari informasi. Tapi yang paling penting menurut saya ya semangat belajar dan dukungan dari orang tua.
0: Furkon, kalau suatu hari cita-citamu tercapai, apa yang ingin kamu lakukan untuk keluarga dan daerahmu?
1: Kalau cita-cita saya tercapai, pertama saya juga ingin membantu keluarga kalau sudah besar. Saya ingin ikut membantu daerah saya supaya lebih maju. Dan anak-anak di sini juga bisa sekolah dan punya cita-cita.
0: Setiap anak memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, polisi, atlet, atau profesi lainnya. Namun, di balik sebuah cita-cita, selalu ada perjalanan yang panjang yang harus ditempuh bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan ilmu. Sekolah adalah ruang untuk membuka jendela masa depan. Dari satu mimpi, kita beralih kepada cerita anak lainnya. Ia mungkin memiliki kehidupan dan pengalaman yang berbeda. Namun, satu hal tetap sama. Keinginan untuk belajar, meraih cita-cita, dan membanggakan orang-orang yang mereka cintai. Lalu, bagaimana perjuangan anak kedua dalam menjaga mimpinya tetap hidup? Mari kita dengarkan ceritanya.
2: Baik, perkenalkan nama saya Bilqis Yumna Akila. Saya sekarang sekolah di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Saya berada di kelas 10. Sehari-hari saya ya sekolah, belajar. Terus tuh kalau pulang tuh biasanya bantu orang tua di rumah. Kalau ada waktu luang nih ya, saya biasanya tuh istirahat atau mengerjakan tugas gitu.
0: Apa alasan yang membuat Bilqis tetap semangat bersekolah?
2: Yang membuat saya bersemangat itu karena saya mempunyai cita-cita yang ingin saya gapai. Saya ingin punya masa depan yang lebih baik. Orang tua saya juga selalu mengingatkan saya tuh supaya rajin sekolah, belajar. Karena menurutnya itu dan menurut saya ya, pendidikan itu penting untuk masa depan kita.
0: Pelajaran apa yang paling kamu sukai dan mengapa kau suka itu?
2: Kalau saya sih, menurut pribadi ya, saya tuh paling suka pelajaran biologi. Karena menurut saya tuh pelajarannya tuh menarik dan saya lebih mudah memahaminya gitu. Kalau cita-cita, saya ingin menjadi dokter. Saya ingin bekerja yang nantinya bisa membuat saya mandiri dan juga bisa membantu keluarga dan masyarakat. Tuh.
0: Apa ada pengalaman yang pernah membuat Bilqis hampir menyerah dalam belajar?
2: Oh, tentunya pernah. Kadang ada tugas yang banyak tuh, atau ada pelajaran yang memang susah saya pahami gitu. Pernah juga merasa capek dan pikir, aduh bisa gak ya? Tapi setelah itu saya coba lagi, saya pikir kalau berhenti sekarang nanti malahnya semakin susah gitu.
0: Siapa yang biasanya memberikan semangat ketika kamu menghadapi kesulitan?
2: Biasanya sih orang tua, mereka tuh selalu bilang kayak gini, jangan mudah menyerah dan tetap semangat sekolah gitu. Teman-teman juga kadang membantu kalau ada pelajaran misalnya nih, tugas yang belum saya pahami, biasa tuh mereka jelaskan kepada saya ini itu.
0: Nah Bilqis, menurutmu apa yang paling penting agar anak-anak di perbatasan ini bisa meraih cita-cita?
2: Menurut saya yang paling penting tuh satu sih, kemauan untuk belajar. Walaupun kita tinggal di perbatasan tuh, bukan berarti cita-cita kita itu harus terbatas. Selama kamu mau belajar, berusaha, dan ada dukungan dari orang tua atau guru-guru lainnya, kita tuh bisa punya kesempatan meraih cita-cita kita. Ya, itu menurut saya.
0: Nah, apakah kamu punya mimpi untuk membantu keluarga ketika sudah dewasa nanti?
2: Pastinya ada dong. Saya ingin nantinya tuh bisa membantu orang tua dan membuat mereka bangga gitu. Kalau sudah punya penghasilan sendiri ya, saya ingin bisa meringankan kebutuhan keluarga dan memberikan sesuatu yang selama ini memang belum saya bisa berikan gitu.
0: Kalau diberi kesempatan bertemu dengan anak-anak lain di daerah perbatasan, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka?
2: Ya, saya ingin bilang itu jangan merasa minder ya karena kita tinggal di perbatasan. Kita juga punya kesempatan yang sama untuk belajar dan punya cita-cita juga. Jangan takut bermimpi, yang penting tuh kita mau berusaha dan jangan gampang menyerah gitu.
0: Kalau suatu hari nanti kamu berhasil mencapai cita-cita, apa yang ingin kamu persembahkan untuk ibu, keluarga, dan daerah perbatasan tempat kamu dibesarkan, Bilqis?
2: Yang paling utama sih, saya ingin membahagiakan ibu saya dan keluarga saya. Karena menurut saya, dari mereka saya dapat semangat sampai sekarang. Dan untuk daerah, saya ingin suatu yang Saya ingin sesuatu saat bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, walaupun kecil bagi saya ya. Tapi saya ingin orang-orang itu juga bisa merasakan manfaatnya. Itu.
0: Dua anak, dua cerita, dua mimpi. Namun, ada satu benang merah yang menyatukan semuanya. Mereka ingin memiliki masa depan. Dan, di balik setiap langkah kecil seorang anak menuju cita-citanya, ada tantangan yang mungkin tidak selalu terlihat kamera. Ada doa yang dipanjatkan, ada pengorbanan yang tidak banyak diceritakan. Ada seorang ibu yang terus memastikan anaknya tetap bersekolah, tetap belajar, dan tidak berhenti bermimpi. Karena bagi seorang ibu, pendidikan anak bukan sekedar tentang nilai di atas kertas. Pendidikan adalah harapan. Harapan agar suatu hari nanti anak-anak mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Dari suara anak-anak tadi, kini kita dengarkan suara dari seorang ibu tentang perjuangan mendampingi anak, tentang harapan, dan tentang masa depan yang ingin ia titipkan kepada generasi berikutnya.
3: Sebagai seorang ibu, apa yang paling ibu harapkan dari pendidikan anak?
4: Kalau saya sih sebagai ibu ya, yang paling saya harapkan anak saya itu bisa sekolah dengan baik. Tidak harus jadi apa yang saya mau, yang penting dia itu punya ilmu, terus punya bekal untuk masa depannya dan bisa menjadi orang yang baik. Terus kalau bisa lebih sukses dari orang tuanya, itu sudah menjadi kebanggaan bagi saya gitu, Mas.
3: Nah, seperti apa perjuangan ibu dalam mendampingi anak belajar setiap hari?
4: Ya, saya dampingi sebisanya. Kalau dia ada tugas, saya ingatkan anak saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Tapi yang namanya orang tua, kadang kita ini juga tidak mengerti semua pelajaran anak-anak sekarang. Jadi kalau saya tidak bisa, saya coba untuk menyuruhnya untuk bertanya kepada gurunya, atau mari kita cari sama-sama.
3: Kira-kira apa tantangan terbesar yang ibu rasakan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak ini?
4: Yang paling terasa itu ya, kebutuhan sekolah, kebutuhan dan kebutuhan lainnya itu seperti buku, seragam, alat tulis, belum lagi kebutuhan lainnya. Kadang-kadang memang kita ini sebagai ibu ya harus pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga. Tapi bagaimanapun juga pendidikan anak itu tetap diusahakan dan itu sudah wajib kita harus kita utamakan.
3: Ketika kondisi keluarga sedang sulit, bagaimana ibu tetap menjaga semangat anak-anak untuk tetap bersekolah?
4: Saya selalu bilang sama anak, jangan karena keadaan kita sedang susah terus kamu mau berhenti sekolah. Berhenti semangat sekolah. Sekolah itu tetap sekolah. Rezeki itu sudah diusahakan bersama. Yang penting dia itu ada niat mau belajar dengan sungguh-sungguh, dan nanti mudah-mudahan ada jalan.
3: Apa yang biasanya ibu katakan ketika anak mulai merasa lelah atau kehilangan semangat belajar?
4: Saya bilang istirahat boleh, capek itu wajar, tapi jangan menyerah ya nak. Karena itu sekolah bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan kamu sendiri. Kami sebagai orang tua mungkin tidak bisa memberikan semuanya, tapi kami akan terus berusaha untuk mendukung sebisa kami.
3: Kalau menurut ibu, mengapa pendidikan begitu penting bagi anak-anak yang tumbuh di wilayah perbatasan?
4: Karena anak-anak di perbatasan itu juga punya hak untuk punya cita-cita yang tinggi. Jangan karena kita tinggal di perbatasan lalu merasa kalau kita ini kalah dengan anak-anak yang di tempat lain, di perkotaan. Tetapi pendidikan itu yang bisa membuka jalan mereka untuk melihat dunia lebih luas lagi.
3: Apakah Ibu melihat ada perubahan dalam diri anak sejak mereka mendapatkan pendidikan dan pengalaman di sekolah?
4: Ada anak jadi lebih banyak tahu ya, lebih berani bicara dan bertemu dengan orang lain karena kadang dia juga pulang itu membawa cerita tentang sekolah. Ibu, kebegi seperti ini, tadi saya di sekolah, tentang teman-temannya, tentang apa yang dipelajari. Terus dari situ saya melihat dia itu semakin berkembang dan semakin bersemangat.
3: Apa cita-cita anak yang paling Ibu ingat dan membuat Ibu terharu?
4: Kalau anak saya sudah cerita tentang cita-citanya, saya sebenarnya terharu, apalagi kalau dia bilang ingin punya pekerjaan yang bagus dan bisa membantu orang tuanya kelak. Tapi rasanya sebagai ibu, saya senang sekali, walaupun masih anak-anak, ternyata dia sudah bisa memikirkan masa depannya kelak, ya.
3: Nah, kalau suatu hari anak ibu ini berhasil mencapai cita-citanya, apa satu hal yang paling ingin ibu lihat dari mereka?
4: Yang saya ingin lihat itu dia tetap ingat orang tua. Terus jangan kalau sudah sukses lalu lupa dari mana dia berasal. Saya ingin dia itu tetap rendah hati, baik sama orang lain, terus dan kalau bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan kita selagi kita masih bisa membantu.
3: Apa pesan yang Ibu sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
4: Saya berharap pendidikan untuk anak-anak di perbatasan terus diperhatikan, ya. Apalagi fasilitas sekolah, guru, buku, dan kebutuhan lainnya. Kalau bisa semakin baik, karena anak-anak di sini juga punya mimpi, mereka juga ingin maju. Jadi mudah-mudahan kesempatan mereka untuk belajar dan meraih cita-citanya semakin terbuka dan semangat untuk belajarnya semakin meningkat.
0: Anak yang sehat adalah anak yang memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik. Anak yang aktif bergerak memiliki ruang untuk tumbuh. Dan anak yang mendapatkan pendidikan memiliki kesempatan lebih besar untuk menentukan masa depannya. Pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Tiga hal yang memungkinkan terlihat sederhana. Namun, dari sanalah kualitas manusia Indonesia dibangun. Mereka masih anak-anak, tangan mereka mungkin masih terlalu kecil untuk mengubah dunia. Tetapi di dalam kepala mereka sudah tumbuh sebuah mimpi. Dan setiap mimpi membutuhkan kesempatan. Kesempatan untuk belajar, kesempatan untuk sehat, kesempatan untuk bermain dan berprestasi. Kesempatan untuk tumbuh tanpa merasa bahwa mereka tertinggal hanya karena lahir di wilayah perbatasan. Hari ini mereka belajar di sekolah. Besok mereka akan menjadi bagian dari Indonesia. Maka ketika kita berbicara tentang Indonesia Emas 2045, sesungguhnya kita sedang berbicara tentang mereka. Anak-anak yang hari ini duduk di bangku sekolah dari perbatasan, mereka menatap Indonesia, dan Indonesia menaruh harapan kepada mereka.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini akhirnya rontok? Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk. Apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman. Teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
2: Kilau Pancasila.

0: pagi selalu membawa cerita. Di sebuah sudut negeri, ketika matahari perlahan naik dari ufuk timur, langkah-langkah kecil mulai bergerak menuju sekolah. Seragam dikenakan, tas disandang, buku dipeluk. Mereka mungkin belum memahami apa itu astacita. Belum tentu mereka tahu apa yang dimaksud Indonesia Emas 2045. Tetapi setiap pagi mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Mereka belajar. Mereka berlari mengejar waktu. Mereka bermain. Mereka bermimpi. Dan dari mimpi anak-anak inilah masa depan Indonesia sedang ditulis. Di wilayah perbatasan, pendidikan bukan sekedar tentang ruang kelas dan papan tulis. Ia adalah jalan menuju masa depan. Inilah cerita tentang mereka. Anak-anak perbatasan yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, tetapi kelak akan menentukan seperti apa Indonesia di masa depan. Astacita bukan hanya tentang kebijakan di pusat pemerintahan. Astacita juga hidup dalam mimpi seorang anak yang ingin menjadi guru, dokter, polisi, pengusaha, atau profesi apapun yang mereka cita-citakan. Dari perbatasan, mimpi Indonesia dimulai. Coba perkenalkan diri dan ceritakan kamu tinggal di mana, Vot.
1: Nama saya Furkon. Saya tinggal di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan. Saya tinggal sama orang tua dan keluarga saya. Sekarang saya kelas 5 SD. Saya sekolah di SDN 4 Nunukan. Yang paling saya suka di sekolah itu belajar sama teman-teman. Terus kalau jam istirahat bisa bermain bersama, jadi tidak bosan. Saya ingin menjadi polisi karena saya suka dengan pekerjaan itu. Saya juga ingin nanti bisa membantu orang lain dan membuat orang tua saya bangga.
0: Kira-kira siapa orang yang paling menginspirasi kamu untuk mengejar cita-cita?
1: Yang paling menginspirasi saya orang tua, karena mereka selalu menyuruh saya rajin sekolah dan jangan malas belajar. Mereka juga bilang kalau mau berhasil harus berusaha.
0: Apa yang biasanya kamu lakukan untuk belajar dan mempersiapkan diri?
1: Biasanya saya belajar setelah pulang sekolah. Kalau ada PR saya kerjakan dulu. Kadang kalau ada pelajaran yang belum saya mengerti, saya tanya sama guru atau orang tua. Kalau mau ulangan, saya belajar lagi di rumah.
0: Pernahkah kau rasakan kesulitan dalam belajar?
1: Pernah. Kadang ada pelajaran yang susah. Saya mengerti. Kalau begitu, saya coba baca lagi. Kalau masih belum paham, saya tanya guru atau teman. Jangan malu bertanya, kata guru begitu.
0: Apa yang paling kamu butuhkan agar bisa belajar dengan baik?
1: Saya butuh buku dan tempat belajar yang nyaman. Terus saya juga butuh internet kalau ada tugas yang harus mencari informasi. Tapi yang paling penting menurut saya ya semangat belajar dan dukungan dari orang tua.
0: Furkon, kalau suatu hari cita-citamu tercapai, apa yang ingin kamu lakukan untuk keluarga dan daerahmu?
1: Kalau cita-cita saya tercapai, pertama saya juga ingin membantu keluarga kalau sudah besar. Saya ingin ikut membantu daerah saya supaya lebih maju. Dan anak-anak di sini juga bisa sekolah dan punya cita-cita.
0: Setiap anak memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, polisi, atlet, atau profesi lainnya. Namun, di balik sebuah cita-cita, selalu ada perjalanan yang panjang yang harus ditempuh bagi anak-anak di wilayah perbatasan. Sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan ilmu. Sekolah adalah ruang untuk membuka jendela masa depan. Dari satu mimpi, kita beralih kepada cerita anak lainnya. Ia mungkin memiliki kehidupan dan pengalaman yang berbeda. Namun, satu hal tetap sama. Keinginan untuk belajar, meraih cita-cita, dan membanggakan orang-orang yang mereka cintai. Lalu, bagaimana perjuangan anak kedua dalam menjaga mimpinya tetap hidup? Mari kita dengarkan ceritanya.
2: Baik, perkenalkan nama saya Bilqis Yumna Akila. Saya sekarang sekolah di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Saya berada di kelas 10. Sehari-hari saya ya sekolah, belajar. Terus tuh kalau pulang tuh biasanya bantu orang tua di rumah. Kalau ada waktu luang nih ya, saya biasanya tuh istirahat atau mengerjakan tugas gitu.
3: Apa alasan yang membuat Bilqis tetap semangat bersekolah?
2: Yang membuat saya bersemangat itu karena saya mempunyai cita-cita yang ingin saya gapai. Saya ingin punya masa depan yang lebih baik. Orang tua saya juga selalu mengingatkan saya tuh supaya rajin sekolah, belajar. Karena menurutnya itu dan menurut saya ya, pendidikan itu penting untuk masa depan kita.
3: Pelajaran apa yang paling kamu sukai dan mengapa kau suka itu?
2: Kalau saya sih, menurut pribadi ya, saya tuh paling suka pelajaran biologi. Karena menurut saya tuh...
3: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mengikuti Warta Nunukan Siang.

0: pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Kita memberikan edukasi terhadap tanggung jawab, kewajiban dia sebagai pekerja migran di negeri Sabah, Malaysia.
2: Khusus untuk rekor senam Lucky Wall nanti kita akan bawa, target kita yang kita daftarkan ke Muri adalah 10.100 orang.
0: Sari berita. Data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan menyebut sekitar 156 lowongan tersedia untuk pencari kerja. Pemkab Nunukan bersama dengan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Malaysia membahas pencegahan penyakit malaria di perbatasan. Dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan siang ini, edisi Rabu, tanggal 7 Oktober 2026. Bersama saya, Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan siang selengkapnya. Pendengar Warta Nunukan siang ini, kita awali dengan informasi terkait job fair Nunukan 2026. Data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan menyebut sekitar 156 lowongan tersedia untuk pencari kerja. Ferry Herdiansa melaporkan selengkapnya.
3: Jumlah peserta dan lowongan yang terdapat pada job fair 2026 masih dapat bertambah seiring dengan berlangsungnya persiapan job fair 2026. Tahun ini, jenis pekerjaan yang ditawarkan juga lebih beragam dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Rahmawati Mato, mengatakan perkembangan tersebut tercatat pada tanggal 6 Oktober 2026.
4: Sampai dengan hari ini, tanggal 6 Oktober, jumlah perusahaan yang ikut itu sekitar 11 perusahaan. Lowongan pekerjaannya sekitar 156 jabatan.
3: Rahmawati menyebutkan tahun ini mulai banyak posisi teknis yang ditawarkan perusahaan. Kebutuhan tersebut antara lain muncul dari sektor perkebunan dan pertambangan termasuk posisi operator.
4: 2026 ini mungkin agak beda sedikit dibanding tahun yang kemarin karena posisi-posisi yang kemarin tidak terbuka yang secara teknis dan lain sebagainya tuh sudah tahun ini sudah beragam. Jadi seperti di perusahaan perkebunan ini banyak teknis ya, seperti operator dan lain sebagainya juga untuk pertambangan juga sudah banyak secara teknis ya, teknis di bidang pertambangan juga banyak.
3: Dengan perkembangan sementara itu, job fair 2026 menghadirkan lebih banyak pilihan pekerjaan teknis dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain, pendengar. Pemkab Nunukan bersama dengan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Malaysia membahas pencegahan penyakit malaria di perbatasan. Delita melaporkan selengkapnya.
6: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan kepada rombongan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Malaysia bahwa malaria tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, perdagangan, perjalanan, serta hubungan sosial masyarakat di wilayah perbatasan dapat menyebabkan terjadinya perpindahan kasus dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
7: Oleh karena itu, upaya eliminasi malaria tidak hanya dapat dilakukan oleh satu negara, satu daerah, secara sendiri-sendiri, terutama di wilayah perbatasan. Diperlukan kerjasama lintas batas yang kuat, berkesinambungan, dan terkoordinasi dalam hal surveillance, penemuan, dan pengobatan kasus, termasuk pertukaran informasi, pengendalian vektor, serta pencegahan penularan yang memiliki resiko tinggi.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan berharap dapat membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antara jajaran kesehatan Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, dan Sabah.
7: Kami berharap kerjasama ini dapat dilanjutkan dalam bentuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kegiatan surveillance, koordinasi penanganan kasus di wilayah perbatasan, serta penyusunan langkah-langkah bersama dalam mencegah munculnya dan menyebarnya kasus malaria di lintas batas.
6: Lebih jauh lagi, kerjasama ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target eliminasi malaria, baik di Indonesia maupun Malaysia, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan perbatasan. Dengan kerjasama dan dengan semangat persahabatan, saling menghormati dan komitmen bersama, perbedaan batas administrasi dan batas negara tidak akan menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Delita Riri melaporkan.
8: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke wilayah perbatasan beberapa waktu lalu diharapkan dapat membantu warga krayan dari keterisoliran. Delita kembali menurunkan laporannya.
6: Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, telah melakukan kunjungan kerja di wilayah Sebuku. Melalui kunjungan kerja tersebut, TNI mendorong pemerintah pusat untuk dapat turun mengintervensi beberapa hal yang memang harus ditangani oleh pemerintah pusat dengan keterbatasan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
9: Nah, di sini salah satu daerah di Nunukan, Bu, yang kita boleh bilang masih terisolir di daerah krayan. Kemarin kami sampaikan bahwa saya masyarakat Nunukan, terutama masyarakat krayan, butuh akses, Bu, jalan darat menuju ke Malino.
6: Dengan adanya penyampaian dan usulan dari pemerintah daerah dan TNI, Menteri Pertahanan RI menanggapi dengan baik. Dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Krayan.
9: Insya Allah, Bu, besok Mendagri dengan Pak Kementerian PU langsung akan datang ke Nunukan untuk meninjau untuk perbaikan dan pembangunan jalan akses tersebut. Kita sama-sama mengharap dan kita berdoa supaya betul-betul bisa terrealisasi dengan cepat, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat Nunukan, khususnya warga krayan ini, dalam hal yang mendasar adalah akses jalan darat untuk membuka keterisolasian itu dapat segera terwujud.
6: Ia juga menambahkan salah satu bentuk hadirnya TNI di pelosok-pelosok negeri mampu memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, kemudian dapat mensejahterakan masyarakat wilayah perbatasan. Selain itu menyampaikan bahwa masyarakat sudah lama menunggu, sehingga beberapa poin penting yang disampaikan langsung dapat diterima dengan baik oleh Menteri Pertahanan, termasuk permasalahan pasca Outstanding Boundary Problems atau OBP yang ada di Sebatik terkait dengan wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia dan wilayah Malaysia masuk ke Indonesia dan kembali lagi ke Malaysia. Pembahasan tersebut akan dibahas secara lebih komprehensif lagi sehingga bisa memberikan efek yang positif terutama bagi warga yang ada di perbatasan Nunukan ini. Delita Riri melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, pelatihan Satpam di Kabupaten Nunukan dijadwalkan mulai 21 Oktober 2026. Saat ini, calon peserta masih mengikuti rangkaian pendaftaran dan administrasi. Ferry Herdiansa kembali menurunkan laporannya.
3: Pendaftaran pelatihan Satpam 2026 di Kabupaten Nunukan dibuka sejak 5 Oktober dan berlangsung selama 3 hari. Setelah itu, peserta yang telah mendaftar melanjutkan kelengkapan administrasi hingga 20 Oktober 2026. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Saharudin, mengatakan pendaftaran menjadi langkah awal sebelum peserta mengikuti pelatihan. Ia menyebut pendaftaran dibuka selama 3 hari dan dilanjutkan dengan administrasi.
10: Jadi pelaksanaan pelatihan itu, Satpam yang kita gelar di tahun ini itu, kita itu sudah memulai pada tanggal 5 kemarin, sudah kita buka pendaftaran itu selama 3 hari untuk proses pendaftarannya, terus dilanjutkan dengan proses administrasi sampai dengan di tanggal 20.
3: Setelah administrasi selesai, peserta akan masuk ke pelatihan secara langsung. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung selama 10 hari, hingga tanggal 30 Oktober 2026.
10: Untuk proses pelaksanaannya fisiknya, kita berencana itu di tanggal 21 sampai dengan tanggal 30. Itu sekitar 10 hari ke depannya itu proses pelaksanaan Satpamnya.
3: Pelatihan dijadwalkan dimulai sehari setelah rangkaian administrasi peserta berakhir. Kegiatan berlangsung selama 10 hari, mulai tanggal 21 hingga 30 Oktober 2026.
8: Ferry Herdiansah melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
0: Pendengar, pawai budaya HUT ke-27 Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi momentum menampilkan keberagaman budaya, tetapi juga menggerakkan ekonomi jasa penyewaan pakaian adat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
11: Pawai budaya dalam rangka hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan membawa dampak positif bagi penyedia jasa sewa pakaian adat. Menjelang pelaksanaan pawai, permintaan sewa baju adat meningkat. Karyawan salah satu toko sewa pakaian adat di Nunukan, Mimi, mengatakan layanan sewa sudah dibuka sejak 3 pekan sebelum pelaksanaan pawai budaya.
12: Untuk tahun ini sejak 3 minggu yang lalu. Sudah rame, padat.
13: Kira-kira sudah berapa ratus pasang yang sudah
12: terkirim? Mungkin ribuan sudah.
11: Mimi mengatakan untuk memenuhi permintaan pelanggan, pihaknya menyiapkan lebih dari 10.000 pasang pakaian adat. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai jenis pakaian adat, lengkap dengan aksesor yang menyesuaikan pakaian yang digunakan. Harga sewa yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp250.000.
12: Mulai dari Rp100.000 sampai Rp250.000. Yang paling mahal Dayak, karena pernak-perniknya itu mahal juga. Dayak, Toraja, susah juga didapat gitu. Tidung, karena kalau tidung ini kita susah dapat, penjahitnya enggak ada di Nunukan. Kita mau beli online enggak ada. Jadi khusus begitu kalau tidung.
11: Mimi menambahkan peningkatan permintaan saat hari ulang tahun Nunukan menjadi momentum yang selalu dinantikan penyedia jasa sewa pakaian adat. Usaha yang telah berdiri sekitar 30 tahun tersebut bahkan memperpanjang waktu pelayanan mulai pukul 9 pagi hingga pukul 22 malam. Salma Amin melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Kormi Nunukan memperkenalkan olahraga aerobik kepada masyarakat luas melalui ajang kompetisi. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
14: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Kormi Nunukan, melalui Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia, ASIAFI, menggelar kompetisi senam aerobik pada 6 Oktober 2026 yang melibatkan peserta dari sejumlah daerah di Kalimantan Utara. Kegiatan yang merupakan rangkaian Sport Festival Kormi Nunukan 2026 tersebut juga menjadi upaya untuk memperkenalkan olahraga aerobik kepada masyarakat. Kompetisi senam aerobik tersebut mempertandingkan 3 kategori, yakni regu, usia 35 tahun ke atas, dan usia 35 tahun ke bawah. Kegiatan ini diikuti peserta dari Kota Tarakan, Malinau, Tanjung Selor, serta Nunukan sebagai tuan rumah. Ketua ASIAFI Nunukan, Andi Sudaini, mengatakan kompetisi tersebut menjadi ruang untuk mengembangkan kemampuan dan bakat peserta. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana agar olahraga aerobik lebih dikenal masyarakat luas.
15: Kami ini memberikan motivasi ini agar lebih mengenal bahwa inilah dibilang namanya aerobic power fancy, yang menunjukkan bahwa kita ini butuh energi yang lomba ini dibutuhkan dengan tenaga yang betul-betul power rangernya memperkenalkan.
14: Selain menjadi upaya memperkenalkan olahraga aerobik, kompetisi tersebut juga menjadi sarana untuk menjaring atlet potensial. Atlet yang memiliki kemampuan dan potensi nantinya dapat dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi pada ajang Porprov maupun Pornas.
15: Kita bisa pilih nanti, mana tahu ada nanti kebetulan nanti kegiatan prok atau Pornas, bisa kami pilih di situ salah satu yang akan berangkat ke Pornas.
14: Ia menambahkan, senam aerobik membutuhkan kondisi fisik yang prima karena gerakannya cukup cepat dan menguras energi. Karena itu, peserta diminta menyesuaikan gerakan dengan kemampuan masing-masing dan tidak memaksakan diri selama berkompetisi. Ahmad Ilham melaporkan.
0: Sementara itu, pendengar, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Nunukan menggelar Sport Festival Kormi Nunukan 2026 dengan skala yang lebih meriah dan variatif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Muslimin melaporkan selengkapnya.
16: Sekretaris Kormi Kabupaten Nunukan Ayub menjelaskan pada tahun ini Kormi tidak hanya fokus pada pembinaan induk olahraga atau inorga, tetapi juga menghadirkan berbagai event baru yang sukses menarik antusiasme dari masyarakat. Tahun ini sebanyak 9 inorga di bawah naungan Kormi Nunukan dilibatkan untuk menggelar berbagai kejuaraan olahraga rekreasi dan tradisional. Sejumlah kegiatan bahkan telah sukses terlaksana seperti lomba olahraga tradisional bakiak dan asinan oleh Fortuna pada 3-4 Oktober lalu. serta aerobik competition Sekaltara oleh Asiavi dan Porsi pada 6 Oktober kemarin. Menariknya, aerobik competition yang dilaksanakan di paras perbatasan tersebut tidak hanya diikuti oleh peserta lokal Nunukan, tetapi juga dari Tarakan hingga Kalimantan Timur. Untuk menjaga objektivitas penilaian, KORMI bahkan mendatangkan seluruh juri profesional dari luar Nunukan. Rangkaian festival juga masih akan terus berlanjut sepanjang bulan Oktober 2026 dengan berbagai kejuaraan, diantaranya Festival Layang-Layang Hias Inorga Pelangi pada 10 Oktober 2026 di RTP Paras Perbatasan. Dilanjutkan dengan kejuaraan fitness dan fisik Inorga Perbavi pada 11 Oktober 2026 di panggung utama HUT Kabupaten Nunukan, RTP Paras Perbatasan. Kemudian Inorga Bafeti menyelenggarakan Bafeti 3 on 3 pada 15-17 Oktober 2026 di lapangan tenis Inhutani. Khusus veteran usia di atas 40 tahun yang turut diikuti oleh pebisnis atau pemain tenis asal Malaysia. Kemudian Inorga Itka mengadakan kejuaraan marching band pada 15-17 Oktober 2026 di Gor Dwi Kora Nunukan.
17: Ya, para pegiat untuk di Inorga KORMI dan berharap terus berlatih mengasah kemampuan, karena event-event kedepannya akan lebih banyak lagi.
16: Dilanjutkan pelaksana Inorga FAI Border Airsoft Tournament Best 3-on-3 pada 17-18 Oktober 2026 di Stadion Syai Bilal menggunakan standar nasional lengkap dengan dukungan peralatan resmi dari Federasi Airsoft Indonesia. Cross Border Tactical Showdown 2026 turut dilaksanakan pada 20-21 Oktober 2026 di Stadion Syai Bilal. Kemudian dilanjutkan dengan International Archery KORMI Nunukan yang dilaksanakan oleh Inorga Perpatri pada 22-25 Oktober 2026 di Stadion Syai Bilal Nunukan. Sebuah open turnamen panahan tradisional yang menghadirkan atlet nasional serta atlet asal Malaysia. Mimin Muslimin melaporkan.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nunukan siang ini. Namun sebelum berpisah kembali, kami sampaikan dua berita utama. Data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan menyebut sekitar 156 lowongan tersedia untuk pencari kerja. Pemkab Nunukan bersama dengan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Malaysia membahas pencegahan penyakit malaria di perbatasan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08 11 53 11 945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nunukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radar Republik Indonesia Nunukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rusdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat siang.

Hai pendengar, dimanapun Anda berada, demikian baru saja kita dengarkan Warta Nunukan Siang. Berbagai macam informasi telah kami hadirkan, dan tentu informasi yang paling banyak ditunggu-tunggu oleh masyarakat, rangkaian daripada acara HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27 tahun. Dan kita tahu bahwa dalam rangkaian HUT Kabupaten Nunukan yang ke-27 tahun ini dilaksanakan atau dipusatkan di Paras Perbatasan, dan malam tadi juga telah dilaksanakan fashion show yang diikuti oleh tingkat SD, SMP, SMA dan umum. Dan ada juga nanti pawai budaya pembangunan dan berbagai macam kegiatan yang nantinya akan diakomodir oleh Kormi. Dan kegiatan-kegiatan dalam rangkaian acara HUT Kabupaten Nunukan ini memang cukup berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, karena banyak sekali variasi-variasi kegiatan lomba yang dilaksanakan, sehingga ruang pelaksanaan bagi masyarakat yang selama ini memang butuh hiburan-hiburan yang sekaligus membuat silaturahmi antara sesama masyarakat semakin kuat ini dihadirkan di tahun 2026 ini.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

0: Tenang, tenang. Untuk kalian yang ingin bertanya seputar kepabeanan dan cukai, dapat menghubungi call center Bravo Bea Cukai 1-500-225.
1: Halo Bravo Bea Cukai, mau tanya.
0: Atau kamu lebih suka nulis, bisa juga email ke info@customs.go.id.
1: Aduh, email aja nih.
0: Eits, gak cuma itu aja. Kalian juga bisa loh klik www.beacukai.go.id, lalu klik WeChat di laman resmi tersebut. Gimana? Gampang kan? Daripada bingung nanya siapa, mending nanya Bravo Bea Cukai aja.
1: Bravo, tolongin!

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang gak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat loh ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya, di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja, ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 14:53 waktu Indonesia Tengah. Dua lagu pembuka di Prodandut kali ini, edisi Rabu 7 Oktober 2026, ada Eris Susantida dan Irfan Mansur, Bukan Sandiwara. Silakan bagi Anda yang ingin mendengarkan lagu-lagu kesayangan Anda di 0811531945, Anda bisa mengirimkan lagu tersebut ke teman-teman Anda, kerabat Anda, orang terdekat Anda yang mungkin jauh dan di sana luar daerah Kabupaten Nunukan, tapi melalui Prodandut semuanya tak ada sekat, tak ada jarak, dan langsung terhubung dengan orang-orang yang Anda sayangi. Baik pendengar, sambil menunggu SMS, telepon dan WhatsApp dari Anda, kembali kami hadirkan dua informasi yang tak kalah menariknya kali ini. Informasi yang akan kembali kami hadirkan berkaitan masalah kesehatan, cegah influenza dengan konsumsi sederet buah ini mampu memperkuat imunitas tubuh. Ayo sama-sama kita simak informasinya. Kasus influenza khususnya di Indonesia dan Asia Tenggara mengalami peningkatan pada akhir September 2026. Dari 265 spesimen yang diperiksa melalui surveillance Sentinel, sebanyak 148 positif influenza. Dikutip RRI melalui kemenses.go.id, pada surveillance di puskesmas, aktivitas influenza berada pada kategori sedang. Sementara untuk rumah sakit, aktivitas influenza masih berada pada kategori rendah. Untuk itu, masyarakat perlu mewaspadai dan meningkatkan imunitas tubuh agar terhindar dari penyakit influenza. Dilansir dari Halodoc, berikut rekomendasi buah yang dapat dikonsumsi untuk mencegah gejala influenza. Yang pertama, buah nanas. Buah nanas mengandung senyawa bromelain, yaitu enzim protealitik yang memiliki manfaat sebagai agen anti radang, antibakteri, dan antivirus. Dengan enzim ini sangat efektif untuk mencegah protein yang membentuk dahak di tenggorokan dan paru-paru. Buah nanas juga dapat mengurangi rasa nyeri dan tekanan pada sinus. Sifat anti radang yang dimiliki buah nanas dapat membantu mengurangi pembengkakan pada jaringan saluran nafas. Kemudian buah pir. Buah pir menjadi salah satu buah yang memiliki kandungan air yang sangat tinggi. Buah ini menjadi pilihan yang tepat dikonsumsi untuk melembabkan selaput lendir tenggorokan yang kering. Buah pir mengandung serat yang dapat mendukung kesehatan dalam sistem pencernaan dan dapat memperkuat sistem imun. Kandungan flavonoid yang terdapat di kulit pir memiliki antioksidan yang tinggi. 3. Jeruk dan lemon. Jeruk dan lemon memiliki kandungan vitamin C yang tinggi dan berfungsi untuk memperkuat sistem pertahanan tubuh. Kandungan vitamin C dapat meningkatkan produksi sel darah putih dan kandungan flavonoid sebagai antioksidan. Produksi sel darah putih yang baik dapat membantu tubuh melawan infeksi virus yang berbahaya bagi tubuh. Sedangkan kandungan antioksidan dapat melindungi tubuh dari paparan sel radikal bebas menjadi pelindung tubuh. 4. Pepaya dan pisang. Pepaya memiliki kandungan enzim papain yang memiliki sifat anti radang yang serupa dengan bromelain pada nanas. Tekstur lembut yang dimiliki oleh buah ini mudah untuk ditelan sehingga aman untuk penderita batuk dan nyeri tenggorokan. 5. Tomat, semangka dan melon. Tomat mengandung senyawa likopen yang berfungsi sebagai antioksidan yang berperan melawan proses infeksi dan peradangan. Sedangkan semangka memiliki kandungan air yang tinggi sehingga bagus untuk mencegah hidrasi. Dengan kondisi hidrasi tersebut dapat melancarkan lendir sehingga tidak menyumbat saluran pernapasan. Kandungan vitamin A pada tomat dan melon mendukung lapisan epitel pada saluran napas. Kemudian cara mencegah gejala influenza. Gejala influenza dapat dicegah dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat secara konsisten. Salah satu langkahnya adalah mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir untuk mengurangi risiko penularan virus. Penggunaan masker di tempat umum juga dapat dilakukan terutama ketika kondisi tubuh sedang kurang fit. Selain itu, konsumsi makanan bergizi dan buah secara rutin membantu menjaga daya tahan tubuh. Istirahat selama 7-9 jam setiap malam diperlukan untuk mendukung pemulihan dan fungsi sistem imun. Langkah lainnya agar terhindar dari influenza yaitu menghindari asap rokok, polusi udara, serta menjaga kelembaban ruangan. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia informasi berkaitan masalah kesehatan. Dan kali ini kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Cucu Cahyati, Mabuk Judi, kemudian menyusul Doa Sepertiga Malam. Selamat mendengarkan.

0: Hati-hati penipuan mengatasnamakan bea cukai. Yuk kenali ciri-cirinya. Pertama, bea cukai tidak pernah meminta pembayaran ke rekening pribadi. Semua pembayaran resmi dilakukan melalui kode billing yang masuk ke kas negara. Kedua, waspadai komunikasi melalui nomor pribadi. Jika ada yang mengaku petugas bea cukai menggunakan nomor pribadi, segera verifikasi melalui kanal resmi. Ketiga, hati-hati dengan tekanan dan intimidasi. Penipu sering mendesak atau mengancam agar Anda mentransfer uang. Laporkan penipuan ke kontak center bea cukai di 15225. Waspada, teliti, dan cek kebenarannya ya.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, Bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
8: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah. Kali ini kembali kami hadirkan informasi berkaitan Sekjen PBB tolak militerisasi konflik, serukan deskalasi di Yaman. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap meningkatnya pertempuran di Yaman. Ia juga mengecam serangan yang dilakukan kelompok Houthi di tengah eskalasi konflik yang terus berlangsung, dilansir dari Xinhua pada Rabu 7 Oktober 2006. Wakil juru bicara Guterres Farhan Haq mengatakan Guterres terus menyerukan kepada semua pihak untuk meredakan ketegangan. Menurutnya, Guterres tidak meyakini peningkatan militerisasi konflik termasuk keterlibatan kekuatan dari luar dapat membantu menyelesaikan situasi di Yaman. Eskalasi pertempuran tersebut telah menimbulkan dampak besar terhadap masyarakat sipil. Organisasi Internasional untuk Migrasi IOM melaporkan dari lebih 180 ribu orang telah mengungsi sejak 1 Agustus. Sementara itu, kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan OKA mengatakan PBB dan para mitranya terus mendukung respon kemanusiaan di wilayah yang kondisinya memungkinkan. Namun meningkatnya permusuhan menyebabkan semakin banyak warga sipil menjadi korban. Sejak awal Agustus, sedikitnya 46 warga sipil meninggal, termasuk 24 anak-anak. Lebih dari 130 orang lainnya yang mengalami luka-luka, termasuk 84 perempuan dan anak-anak. Data tersebut mengacu pada informasi kantor HAM PBB dan OCHA juga melaporkan kerusakan terhadap sejumlah infrastruktur sipil akibat konflik. Kerusakan mencakup rumah warga, lahan pertanian, fasilitas kesehatan, penyediaan air, dan pendidikan. Kerusakan infrastruktur tersebut semakin meningkat kebutuhan masyarakat terhadap bantuan kemanusiaan. OCHA terus melakukan penilaian terhadap kebutuhan warga dan dampak pertempuran di berbagai wilayah terdampak. PBB menegaskan bahwa pentingnya menjaga respon kemanusiaan di tengah meningkatnya konflik. Guterres kembali menyerukan deskalasi dan meminta semua pihak menghindari langkah yang dapat semakin memperburuk situasi di Yaman. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, itu dia informasi terkait tentang situasi dan kondisi di Yaman saat ini.

Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu. Ada Bye Happy, kemudian Jaga Cinta Kita dari Benigno. Selamat mendengarkan.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan

0: Manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktekin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian, ketika usahanya nanti menjadi bertambah semakin besar, maka pemilik usaha tidak akan mengalami kerutan untuk mengendalikan keuangannya. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras, pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama.

0: bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
1: Kilau Pancasila.
2: Pernahkah kamu mengecek keaslian pita cukai di rokok atau minuman beralkohol? Jangan sampai tertipu. Ini dia cara mudah mengidentifikasi keaslian pita cukai. Yang pertama, kasat mata. Pita cukai asli memiliki desain khusus, warna yang jelas, dan detail cetakan yang tidak mudah lentur. Pita cukai asli juga memiliki serat kasat mata yang dapat langsung kelihatan. Selain itu, terdapat real 3D image yang kelihatan nyata, dynamic effect yang dapat berubah apabila dilihat dari sudut pandang yang berbeda, serta cetakan desain yang tajam. Yang kedua, menggunakan kaca pembesar. Pita cukai asli memiliki mikrotext yang hanya dapat dilihat dengan kaca pembesar. Yang ketiga, gunakan sinar UV. Di bawah sinar UV, pita cukai asli akan menampilkan tanda khusus yang tidak dapat dilihat dengan cahaya biasa. Pastikan pita cukai pada barang kena cukai kalian asli ya. Jika menemukan kecurigaan, jangan lupa laporkan pada kanal resmi kami.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:48 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang hormati putusan MK Wapres. Saya terus fokus sukseskan program Presiden. Wakil Presiden Gibran Raka Bumi memberikan tanggapan terkait putusan Mahkamah Konstitusi MK soal keabsahan pendidikannya pada Pilpres 2024. Sebelumnya Hakim MK menolak permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum PHPU terkait syarat pendidikan Wapres tidak dapat diterima. Namun MK menyatakan tidak menemukan dokumen pendidikan luar negeri Wapres Gibran yang setara tingkat SMA hingga persidangan selesai. Terkait hal tersebut, Wapres Gibran menghormati tahapan proses hingga putusan MK. Kita menghormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK. Dan yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami, kata Wapres dalam keterangan usai menghadiri INACRAF 2026 di Jakarta International Convention Center GECC di Jakarta pada hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Wapres juga menanggapi putusan terkait tidak ditemukannya bukti ijazah SMA selama persidangan. Terkait hal itu, Wapres Gibran menjawab dengan menyinggung riwayat pendidikannya di Singapura. Ya, kalau saya enggak lulus SMA kan saya enggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai satu juga di Singapura, ujarnya. Sebelumnya, MK menyatakan tidak dapat menerima permohonan gugatan yang mempersoalkan keabsahan ijazah Wapres Gibran Raka Buming Raka dalam keikutsertaannya di Pilpres 2024. Perkara tersebut merupakan bagian dari perselisihan hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden tahun 2024 yang terregistrasi dengan nomor perkara 1 PHPU Pres 2026. Putusan itu dibacakan dalam sidang yang dipimpin Ketua MK Suhartoyo di Gedung Mahkamah Konstitusi Jakarta Selasa 6 Oktober 2026 malam. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima, ujar Suhartoyo saat membacakan amar putusan. Dengan putusan tersebut, dalil para pemohon yang mempersoalkan syarat pendidikan Gibran dan pencalonannya sebagai Wakil Presiden tidak diterima oleh Mahkamah. Gugatan itu diajukan oleh sejumlah pihak, yakni Komite Independen Pemantau Pemilu KIPP, Partai Umat Deni Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI M. Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiorma MSC Hombing. Para pemohon menggugat hasil pemilu 2024, khususnya keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU yang menetapkan Gibran sebagai Wakil Presiden periode 2024-2029. Dalam permohonannya, para pemohon menilai Gibran tidak memenuhi syarat sebagai calon Wakil Presiden karena dianggap tidak memenuhi ketentuan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat. Mereka menilai persoalan tersebut bukan sekedar masalah administratif, tetapi juga menyangkut keabsahan pencalonan Gibran sebagai peserta Pilpres 2024. Permohonan tersebut diwakili kuasa hukum Bambang Wijayanto dan Refli Harun. Para pemohon menemukan indikasi dan bukti petunjuk awal bahwa cacat syarat pencalonan pendidikan paling rendah SLTA atau sederajat dari calon Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga manipulatif, kata Bambang. Namun melalui putusannya pada Selasa 6 Oktober 2026, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. MK juga menyatakan tidak menemukan dokumen pendidikan luar negeri Gibran yang setara tingkat SMA hingga persidangan selesai. Temuan tersebut disampaikan Hakim Konstitusi Asrul Sani. Ia menjelaskan seluruh bukti dari para pihak telah dipelajari Mahkamah dalam persidangan perkara tersebut secara menyeluruh dan terbuka. Namun dokumen yang menunjukkan kelulusan pendidikan setara SMA Gibran di luar negeri belum ditemukan hingga persidangan berakhir. MK juga menilai sertifikat milik Gibran bukan bukti kelulusan pendidikan setara SMA. Menurut pertimbangan hakim publik, dokumen tersebut hanya menunjukkan kehadiran Gibran selama mengikuti proses pembelajaran di lembaga pendidikan luar negeri pada waktu itu. Itu dia pendengar, informasi terkait tentang hormati putusan MK Wapres. Saya terus fokus sukseskan program Presiden. Hai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 15:52 waktu Indonesia Tengah. Kembali kami hadirkan dua buah lagu, ada Baik Kamu Best Kamu Cute, kemudian Negeri Panggil Pulang. Dengan dua lagu ini mengakhiri jumpa kita di program Dandut kita edisi Rabu
7 Oktober 2026. Akhirnya saya Rusdi Mursalim pamit undur diri di program Pro Dandut. Dan selamat mendengarkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Nunukan. Saya Syasha, di sore hari ini kembali lagi untuk menjumpai Anda di segmen Indonesia Cerdas dalam Nunukan sore ini. Dan untuk Nunukan sore ini akan hadir hingga nanti jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Dan pendengar Pro 1 RRI Nunukan, untuk Anda yang sedang beraktivitas di luar ruangan, tetap selalu jaga kondisi Anda. Kalau di daerah Selisun ini langit udah mulai-mulai kabur, sepertinya agak sedikit mendung ya. Mungkin saja bisa terjadi turun hujan. Jadi untuk Anda yang masih berada di luar rumah, mungkin Anda bisa cek-cek terus ya langit kita seperti apa, takutnya turun hujan. Tapi kalau misalnya turun hujan, ya mungkin sedikit basah gak apa-apa kali ya. Tapi kalau misalnya hujannya deras, maka harus berteduh. Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, kali ini di segmen Indonesia Cerdas, saya akan hadirkan informasi tentang cerdas budaya di kancah global, di mana nantinya saya akan hadirkan yaitu kisah-kisah inspiratif dari mahasiswa ataupun komunitas di Indonesia yang sukses memperkenalkan budaya Nusantara saat kuliah ataupun saat bekerja di luar negeri. Seperti apa informasinya? Sesaat lagi akan saya hadirkan, tetaplah bersama RRI Nunukan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.
2: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Jadi pendengar, kecerdasan budaya atau cultural intelligence kini menjadi modal utama bagi generasi muda Indonesia untuk bersinar di panggung internasional. Jadi yang bilang budaya itu mungkin gak keren, di zaman sekarang justru sebaliknya. Di berbagai penjuru dunia, mahasiswa dan pekerja migran Indonesia tidak hanya menuntut ilmu ataupun mengejar karir, tetapi juga menjadi diplomat budaya yang sukses memperkenalkan kekayaan Nusantara. Mungkin Anda ada yang berniat untuk kuliah di luar negeri, atau Anda ingin bekerja di negeri jiran Malaysia, Anda juga bisa menjadi diplomat budaya, pendengar. Ada beberapa kisah inspiratif dari mahasiswa dan komunitas Indonesia yang berhasil membawa budaya lokal ke kancah global. Yang pertama ada tim tari Muhibah Angklung yang menggetarkan Eropa dan Amerika. Luar biasa ya. Jadi mereka ini berasal dari paguyuban pemuda di Bandung. Namanya adalah Tim Tari Muhibah Angklung. Mereka ini berhasil membawa alat musik bambu tradisional Indonesia melanglang buana. Mereka secara berkala mengadakan tur konser budaya ke berbagai negara di Eropa seperti Prancis, kemudian Jerman dan Polandia hingga ke Amerika Serikat. Tidak hanya tampil saja pendengar, mereka kerap menjuarai festival musik dan budaya internasional, serta mereka ini berhasil memukau ribuan penonton asing lewat aransemen lagu barat populer yang dimainkan dengan angklung. Dan mereka ini membuktikan bahwa alat musik tradisional bisa tampil juga loh secara modern dan juga relevan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

secara rutin menggelar pertunjukan seni teater, kemudian seni tari, dan juga musik orkestra tradisional di gedung-gedung pertunjukan ternama di London. Dan acara ini selalu dipadati oleh warga lokal maupun sivitas akademika internasional. Kemudian ada PPI Jepang pendengar, namanya adalah Indonesia Cultural Night ya. Jadi selain menampilkan tari-tarian seperti tari saman, tari kecak, mahasiswa di Jepang juga memanfaatkan acara ini untuk mengenalkan kuliner yang autentik seperti misalnya rendang, sate, yang bisa memicu minat wisatawan Jepang untuk berkunjung ke Indonesia. Kemudian ada lagi komunitas gamelan di Amerika Serikat dan Inggris. Ketertarikan warga dunia terhadap gamelan seringkali berawal dari inisiatif para mahasiswa pasca sarjana dan pekerja seni Indonesia yang mengajar di universitas luar negeri. Ada gamelan di kampus AS, nah di berbagai universitas bergengsi seperti University of California atau di Berkeley dan di Michigan University, gamelan bahkan masuk ke dalam kurikulum resmi. Dan nampaknya komunitas yang diinisiasi oleh diaspora Indonesia ini berhasil merangkul warga lokal dari mahasiswa hingga profesor asing untuk bersama-sama ikut mengenakan kain batik dan juga menabuh saron serta gong dalam berbagai festival seni kota.

0: Tante mau tanya, ini kalian berdua sekolah kah?
1: Aku enggak. Aku aja.
0: Kenapa enggak sekolah, Nak?
1: Tuh hari sekolah di pesantren, tapi berhenti sudah.
0: Karena apa berhenti?
1: Corona tuh hari itu kan.
0: Terus kenapa enggak mau sekolah lagi?
1: Mama lah.
0: Mama kenapa?
1: Mama enggak mau sudah.
0: Pernah ngomong sama mama enggak?
1: Pernah.
0: Ngomong kayak gimana?
1: Bilang, "Ma, boleh aku sekolah dah?" Ngomong, "Nanti lah lihat dulu." Boleh aku sekolah kayak anak lain.

0: Ragam budaya suku Dayak Lundaya tersimpan di rumah kubu. Dari dalam sebuah rumah, alunan seruling begitu memukau. Ya, itu rumah kubu. Rumah kubu merupakan rumah adat khas suku Dayak Lundaya di dataran tinggi Borneo Krayan, Kabupaten Nunukan. Rumah adat ini dulunya merupakan rumah seorang pemimpin suku Dayak Lundaya yang kini menjadi mini museum dan menyimpan beragam produk budaya sekaligus sekolah budaya suku Dayak Lundaya. Dibangun tahun 2010 dan diresmikan pada tahun 2011, rumah kubu berfungsi untuk melestarikan budaya di kalangan muda, sebagai tempat berlatih musik dan tari-tarian, serta tempat untuk mempelajari proses pembuatan pakaian adat dari kulit kayu talun. Di rumah kubu juga tersimpan dokumen dan cerita asli rakyat Lundaya. Tujuannya agar cerita tentang suku Dayak Lundaya tak hilang ditelan zaman. Dari rumah kubu, kelompok belajar dari sekolah menengah atas bahkan pernah berhasil membawa nama Indonesia ke Eropa dalam mempromosikan kesenian suku Dayak Lundaya.
1: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1 Nunukan.

Oke, pendengar, selanjutnya ada diaspora muda di dunia korporat. Jadi, diplomasi budaya tidak selalu dilakukan di atas panggung besar, tetapi juga melalui keseharian para profesional muda Indonesia yang bekerja di perusahaan multinasional seperti Silicon Valley, kemudian Singapura atau Amsterdam ya. Jadi, pendengar, ada yang namanya gerakan Batik Free Day. Jadi, banyak pekerja muda Indonesia tuh yang secara konsisten mengenakan batik, batiknya batik tulis berkualitas tinggi saat hari Jumat atau saat memimpin presentasi penting. Dan hasilnya, hal ini memicu percakapan ruang kerja yang mendalam mengenai filosofi motif batik yang kemudian meluas menjadi sesi cultural sharing resmi di kantor mereka. Langkah kecil ini sukses loh mengubah persepsi rekan kerja asing tentang identitas visual Indonesia. Jadi itu dia pendengar ya, ada di diaspora muda, kemudian komunitas gamelan, kemudian ada PPI dan ada tim tari juga yang turut menjadi diplomat budaya di luar negeri. Kisah-kisah tersebut yang sudah saya informasikan kepada Anda terkait meraih sukses karena mereka menerapkan 3 prinsip utama kecerdasan budaya. Yang pertama adalah mereka memadukan unsur tradisional dengan modern, misalnya bermain lagu pop modern menggunakan angklung atau gamelan agar lebih mudah diterima di telinga asing seperti itu ya. Kemudian mereka ini punya narasi yang kuat juga. Jadi setiap tarian atau kain yang dipamerkan selalu disertai dengan penjelasan tentang cerita ataupun filosofi di baliknya. Dan mereka ini mengajak penonton asing untuk mencoba langsung, baik itu untuk memegang angklung, mencicipi sambal mungkin atau makanan khas Indonesia ataupun belajar gerakan dasar dari tari tradisional.

0: Hello Indonesia. Menteri Badan Usaha milik negara BUMN Erick Thohir melaporkan ke presiden bahwa saat ini ada sekitar 81 juta kaum milenial yang belum punya rumah. Data ini sebenarnya berasal dari data Kementerian PUPR soal milenial yang belum mendapatkan fasilitas rumah. Karena itulah, lantas pemerintah dan swasta pun mulai membangun apartemen murah yang terjangkau oleh mereka. Pertanyaannya, mengapa banyak milenial yang tidak punya rumah? Apakah karena mereka miskin atau harga rumah yang terlalu mahal? Kita melihat Indonesia Property Market Report 2023 dari rumah.com. Faktanya, memang rata-rata profesional muda yang merupakan milenial masih banyak yang menganggap harga rumah terlalu di atas kemampuan mereka. Namun di sisi lain, bagi para milenial ternyata memiliki rumah belumlah menjadi hal yang sangat prioritas. Bahkan banyak di antara milenial yang terpikir baru akan punya rumah di sekitar usia 30 tahun atau setelah mereka ingin berkeluarga. Saat ini, ada sekitar sepertiga dari milenial yang masih tinggal bersama dengan orang tuanya. Namun, ternyata mereka merencanakan untuk pindah. 7 dari 10 milenial ternyata telah memikirkan untuk punya rumah. Apakah penyebab milenial banyak yang tidak punya rumah? Salah satunya, milenial sekarang bukanlah kayak generasi sebelumnya yang suka berinvestasi di properti. Faktanya, kebanyakan milenial masih fokus di kebutuhan terkait gaya hidup atau traveling. Ada beberapa milenial yang lebih suka kontrak rumah lalu pindah ke lokasi lain sesuai dengan kenyamanan mereka. Di sisi lain, para milenial banyak yang baru memulai karir mereka sehingga untuk membeli properti yang lumayan mahal tidak akan sanggup. Maka properti yang dijual kepada para milenial pun mesti bisa memiliki fleksibilitas untuk disesuaikan dengan kemampuan cicilan sesuai dengan pendapatan para milenial ini. Gaya dan desain yang milenial dan menarik dengan berbagai kemudahan seperti akses transportasi masih menjadi impian para milenial ini. Soal rumah bagi milenial ini memang menjadi tantangan tapi sekaligus peluang bisnis di masa depan. Dari saya Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Dengarkan informasi dan musik asik di Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lintas Banjar Nusantaraya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dan juga pemirsa, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan koordinator Nusantaraya 8, edisi Rabu 7 Oktober 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan dan juga Nunukan telah kami siapkan untuk Anda pada sore hari ini. Bersama saya Rikita Bayu, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan juga pemirsa dari Banjarmasin, sore ini ada rekan kami Mada. Halo, selamat sore Mada.
1: Selamat sore Bang Regita, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Gimana sebaliknya Mada di Banjarmasin kabarnya?
1: Alhamdulillah Banjarmasin hari ini untuk kru yang bertugas sehat awal afiat ya, tapi untuk cuaca juga masih bergelut ya kita dengan kebakaran hutan dan juga lahan.
0: Wah, semoga cepat pulih ya, dan semoga juga kualitas udara juga semakin membaik untuk di wilayah Banjarmasin.
1: Amin, iya. Amin, baik.
0: Amin. Baik, dari Banjarmasin ada informasi apa pada sore hari ini, Mada?
1: Dari Banjarmasin kita sore ini ada terkait dengan kemarau yang berkepanjangan juga berdampak ya terhadap harga sejumlah komoditas pangan.
0: Baik, silakan Mada untuk informasi selengkapnya.
1: Terima kasih pendengar dan juga pemirsa. Kemarau berkepanjangan mulai berdampak terhadap harga sejumlah komoditas pangan di Kota Banjarmasin. Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Berikut selengkapnya disampaikan Juma Muhammad.
2: Komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai.
3: Minimnya curah hujan menyebabkan produksi dan pasokan sejumlah komoditas mengalami penurunan. Kondisi tersebut turut mendorong kenaikan harga, terutama beras lokal atau beras Banjar dan cabai. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Disperdagin Kota Banjarmasin, Ignatius Rizky Perdana Salan mengatakan, kenaikan harga beras lokal tidak hanya dipengaruhi kekeringan, tetapi juga intrusi air laut yang berdampak terhadap mutu dan kualitas hasil produksi. Menurutnya, kenaikan harga beras lokal tersebut turut menjadi salah satu komoditas yang memberikan andil terhadap angka inflasi di Kota Banjarmasin. Selain beras, harga cabai juga mengalami kenaikan cukup tinggi, hampir mencapai 30%. Sementara itu, harga telur ayam ras juga terus merangkak naik dalam beberapa pekan terakhir. Namun, kenaikan tersebut dinilai masih relatif terkendali karena berada di kisaran Rp1.000 hingga Rp2.000. Sedangkan pasokan telur ayam ras di Banjarmasin masih terbantu melalui kerjasama antar daerah dengan Kabupaten Blitar dan Sidrap.
2: Ini komoditas utama penyumbang kenaikan harga ini dari cabai, kemudian telur ayam juga mengalami pergerakan. Yang paling signifikan selain cabai ini beras. Nah, karena memang di kekeringan ini beberapa wilayah kita selain juga pengaruh interupsi air laut, ini menyebabkan beras kita mutunya kurang baik.
3: Kenaikan harga sejumlah komoditas tersebut turut dirasakan masyarakat. Iin, warga veteran, mengaku harga beras Banjar yang sebelumnya sekitar Rp13.000 per liter kini naik menjadi Rp16.000 hingga Rp17.000 per liter. Tidak hanya beras, Iin juga mengeluhkan kenaikan harga cabai. Sebagai konsumen yang terbiasa mengkonsumsi sambal, kenaikan harga cabai cukup dirasakan dalam pengeluaran sehari-hari.
4: Harga di pasaran tuh kayaknya naik semua deh. Saya tadi ke pasar cari lombok, naik. Beras naik. Sayur mayur terutama naik juga.
5: Perkiraan mungkin pengaruh apa nih kira-kira?
4: Cuaca kali, kemarau.
3: Berdasarkan data Sistem Pemantauan Pasar dan Kebutuhan Pokok SP2KP Kementerian Perdagangan RI untuk wilayah Kota Banjarmasin, sejumlah komoditas memang menunjukkan kenaikan harga pada periode 1 September hingga 3 Oktober 2026. Harga cabai merah keriting tercatat naik dari Rp64.000 menjadi Rp77.500 per kilogram, dan cabai rawit merah naik dari Rp80.000 menjadi Rp100.000 per kilogram. Kenaikan turut terjadi pada telur ayam ras dari Rp26.250 menjadi Rp27.500 per kilogram, dan daging ayam ras naik dari Rp40.000 menjadi Rp47.500 per kilogram. Untuk komoditas beras, kenaikan juga terjadi pada beras premium, meski relatif lebih rendah dibandingkan beras lokal. Harganya naik dari Rp17.800 menjadi Rp18.000 per kilogram. Juma Muhammad melaporkan.
1: Demikian laporan dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Kembali ke Bang Regi tadi Tarakan.
0: Terima kasih Mada dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selanjutnya pendengar dan juga pemirsa, kita menuju Kota Cantik, Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan juga pemirsa dari Palangkaraya, sore hari ini ada rekan kami Reta. Halo, selamat sore Reta.
1: Iya, halo, selamat sore rekan Regita di mana tadi ya?
0: Di Tarakan,
1: Iya, di
0: Kalimantan
1: Tarakan.
0: Utara. Iya, bagaimana
1: Oke.
0: kabarnya untuk sore hari ini Reta?
1: Oke, untuk kabarnya untuk hari ini puji Tuhan masih sehat ya, meskipun kondisi di Palangkaraya tentunya tadi sama seperti di Banjarmasin masih bergelut dengan kondisi kabut asap ini.
0: Oke, dari Palangkaraya ada informasi apa untuk sore hari ini, Reta?
1: Ya, baik. Dari Palangkaraya ada informasi di mana kabut asap picu peningkatan kasus ISPA dan diare di Palangkaraya.
0: Baik, silakan Reta untuk informasi selengkapnya.
1: Ya, baik. Pendengar dan pemirsa, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi ini terlihat dari meningkatnya kasus ISPA dan diare di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Berikut Reno Simaremare melaporkan.
2: Berapa hari di Palangka,
3: Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Palangkaraya berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Kondisi tersebut ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA dan diare yang mendapatkan penanganan di Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya. Dokter Umum Rumah Sakit Muhammadiyah Palangkaraya, Farida, mengatakan, selama kondisi kabut asap dalam beberapa minggu terakhir, jumlah pasien ISPA dan diare mengalami peningkatan. Namun, peningkatan paling terlihat terjadi pada kasus ISPA, dengan pasien mulai dari bayi, anak-anak, hingga kelompok lanjut usia.
4: Dari dua penyakit tersebut, ISPA itu yang lebih dominan. Jadi kalau untuk usianya, ISPA dari anak kecil, jadi sekitar dari umur 2 tahun, bahkan biasanya ada juga bayi-bayi pun juga ada gitu yang datang. Sampai usia lansia pun juga ada. Jadi untuk pasien-pasien lansia 65 ke atas pun juga lumayan banyak gitu.
3: Sementara itu, salah seorang warga asal Banjarbaru, Hendrianur, mengatakan, kabut asap di Palangkaraya turut memperparah kondisi batuk yang dialami anggota keluarganya. Ia menyebut, sebelum keluhan batuk sudah ada, namun kondisinya tidak separah saat kabut asap semakin pekat. Hendrianur berharap kabut asap di Palangkaraya dapat segera berakhir.
5: Cuma kalau ulun keluhan ini mata aja.
6: Cuaca di Palangkaraya, saya dari Banjarbaru. Karena cuacanya hujan, kabut yang luar biasa, mendadaklah sesak nafas. Karena di Banjarbaru agak kurang kan.
3: Iya.
6: Satu hari di Palangka, langsung batuk sama
3: Berarti sebelumnya belum ada penyakit ini Pak, yang batuk
6: sudah ada. Cuma nggak separah ini.
3: Nggak separah ini akibat asap ini jadi makin parah gitu ya.
7: Masyarakat diimbau tetap menjaga kesehatan selama kabut asap masih terjadi, dengan menggunakan masker dan mengurangi aktivitas di luar rumah. Upaya tersebut penting dilakukan untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan, terutama bagi bayi dan lansia yang lebih rentan terhadap dampak kabut asap. Reno Simaremare melaporkan.
1: Ya, demikian informasi dari Kota Cantik Palangkaraya. Kembali ke rekan kami Regita di Tarakan.
0: Baik, terima kasih Reta dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

Pendengar dan juga pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Lintas Banjar Nusantara yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan juga RRI Nunukan. Untuk informasi selanjutnya, kita menuju ke Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Ribuan peserta Porprov kedua Kalimantan Utara di Malinau akan membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Berikut laporan Setia Widadi.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau.
2: Pekan Olahraga Provinsi kedua Kalimantan Utara di Kabupaten Malinau membuka peluang usaha bagi UMKM lokal. Sekitar 4-5 ribu atlet dan official diperkirakan hadir di Malinau selama Porprov kedua di Kalimantan Utara ini. Setiap hari mereka membutuhkan makanan, laundry, penginapan hingga transportasi. Persiapan pun sudah berjalan. Ketua Harian KONI Malinau Gamaliel Hirungding menyebutkan banyak UMKM yang sudah mendaftar hingga saat ini.
1: Peran UMKM di sini sangat besar. Sampai sekarang mungkin sudah banyak sekali UMKM yang sudah mendaftar. Kami memang mendaftarkan UMKM yang ada di Malinau, sehingga nanti setiap UMKM nanti bisa langsung berkoordinasi dengan kontingen-kontingen dari kabupaten kota untuk penyiapan-penyiapan makanan yang mereka perlukan setiap harinya.
2: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kaltara Bustan berharap peluang ini tidak hanya dinikmati pelaku usaha Malinau, namun juga pelaku usaha di seluruh Kalimantan Utara.
3: Bukan hanya peralatan ini hajatnya Kabupaten Malinau, ini hajatnya Kaltara. Jadi bisa mungkin juga mengakomodir pelaku UMKM dari Kaltara, baik dari Kabupaten Bulungan, KTT, Kota Tarakan, dan Kabupaten Nunukan, ini juga bisa mungkin mendapatkan tempat-tempat yang disiapkan. Jadi ini bagian daripada upaya kita, prestasi maju, ekonomi juga rakyat maju, pendapatan masyarakat juga meningkat. Ini harapan kita.
2: Dengan diadakan Porprov 2 Kalimantan Utara, diharapkan tidak hanya melahirkan prestasi, tetapi juga menggerakkan ekonomi masyarakat di Kalimantan Utara. Setia Widadi, RF Tarakan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian informasi dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kota Tepian, Samarinda, Kalimantan Timur.

Dari Samarinda, sore hari ini ada rekan saya Dita. Halo, selamat sore Dita. Iya Dita, nampaknya suaranya belum terdengar ini. Apakah mungkin terjadi trouble Dita karena masih belum terdengar? Masih nampaknya masih ada kesalahan teknis ya yang terjadi.

Baik, mungkin mendengar kita bisa menuju Nunukan terlebih dahulu, dan tentunya lintas Banjar Nusantara ya, kita alihkan menuju ke Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Berkat dan juga pemirsa dari Nunukan, sore hari ini ada rekan kami Syahsia. Halo, selamat sore Syahsia.
1: Selamat sore Bayu, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik sore hari ini. Bagaimana Syahsia di Nunukan kabarnya?
1: Kabar saya alhamdulillah baik juga, begitu pula dengan rekan yang bertugas.
0: Gimana untuk kondisi cuaca di Nunukan sore hari ini Syahsia?
1: Kalau di Nunukan sore hari ini agak mendung, tapi masih terdampak kabut asap kiriman juga nih Bayu.
0: Berarti sama ya, kurang lebih. Karena kan kurang lebih cuacanya seperti itu. Baik, ada informasi apa dari Nunukan sore hari ini, Sasha?
1: Dari Nunukan sore hari ini, Bayu, ada informasi terkait peluang kerja di Nunukan yang kembali terbuka.
0: Baik, silakan. Untuk informasi selengkapnya, Sasha.
1: Terima kasih, Bayu, yang ada di Tarakan. Pendengar dan pemirsa, ratusan posisi disiapkan dan pencari kerja bisa langsung bertemu dengan perusahaan yang membutuhkan tenaga kerja. Laporan selengkapnya bersama Salma Amin.
2: Peluang kerja bagi masyarakat Kabupaten Nunukan kembali terbuka melalui job fair yang digelar pemerintah Kabupaten Nunukan. Hingga saat ini tercatat 9 perusahaan telah mendaftar untuk ikut serta dan menawarkan ratusan lowongan kerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan Suhadi mengatakan, kebutuhan tenaga kerja akan ditentukan langsung oleh masing-masing perusahaan sesuai posisi yang tersedia.
3: Ya kan tergantung nanti di situ kan, karena yati yang kan ditentukan oleh mereka-mereka peserta itu. Ya harapannya sih dengan adanya copir itu artinya terutama sasarannya kan yang penganggur-penganggur itu kan, artinya tadi di samping kita membuka lewat pelatihan-pelatihan seperti ini supaya ada keterampilannya, juga dibukakan lewat peluang kerjanya seperti itu.
2: Selain membuka akses lebih dekat bagi pencari kerja, job fair ini juga menjadi kesempatan bagi pemerintah untuk melihat jenis keterampilan yang paling dibutuhkan perusahaan.
3: Itulah makanya kan dengan adanya job fair itu kan kita evaluasi itu nanti kan, artinya biasanya seberapa sih yang lowongan kerja seperti apa sih yang disiapkan, disediakan oleh teman-teman tadi tenannya itu. Apa perusahaan-perusahaan itu nanti itulah yang nanti menjadi bahan evaluasi kita, apakah nanti kita juga, kita kan punya BLK tuh, apakah tindak lanjutnya tadi dengan kita membuka pelatihan bla bla bla bla, atau kita mengajukan ke provinsi atau ke pusat kaitannya dengan pelat ini loh yang dibutuhkan seperti ini.
2: Suhadi menambahkan pencari kerja juga tidak perlu mendatangi perusahaan satu persatu, khususnya perusahaan yang lokasinya jauh dari ibu kota Kabupaten Nunukan. Dalam job fair ini proses wawancara dan seleksi dilakukan langsung oleh perusahaan, sementara pemerintah berperan memfasilitasi pertemuan antara perusahaan dan pencari kerja. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari Nunukan dan selanjutnya saya kembalikan ke Bayu yang ada di Tarakan.
0: Terima kasih Sasha dari Nunukan Kalimantan Utara. Pendengar, untuk mengakhiri lintas Banjar Nusantara sore hari ini kami kembali menuju Samarinda Kalimantan Timur.

0: Iya, di sore hari ini pendengar dan juga pemirsa dari Samarinda ada rekan kami Dita. Halo, selamat sore Dita.
1: Halo, selamat sore Bayu. Bagaimana suaranya, sudah terdengar atau belum sekarang?
0: Oke, sudah clear dan sangat jelas terdengar Dita.
1: Alhamdulillah. Iya. Terima kasih Bayu.
0: Iya, gimana kabarnya sore hari ini Dita?
1: Kabar kami alhamdulillah hari ini baik-baik saja, dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini panas dan masih sedikit berasap Bayu. Bagaimana dengan Anda di Tarakan?
0: Di Tarakan sore hari ini cuacanya gerimis-gerimis manja nih, dan juga masih ada sedikit asap kiriman ini Dita.
1: Oke, semoga gerimis-gerimisnya bisa menghapus asap-asap yang tertinggal ya Bayu ya.
0: Baik, amin. Dita, ada informasi apa sore hari ini untuk lintas Banjar Nusantara ya?
1: Sore hari ini informasi dari Samarinda terkait Hiswana Migas yang meminta Pemkot Samarinda untuk mengatur antrean SPBU Bayu.
0: Baik, silakan Dita untuk informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, antrean kendaraan di sejumlah SPBU Samarinda hingga meluber ke badan jalan mendorong Hiswana Migas untuk meminta pemerintah kota turut mengatur pola antrean di lapangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niswar Kula.
2: Antrean kendaraan di SPBU yang meluber hingga badan jalan menjadi persoalan yang dinilai tidak bisa diselesaikan hanya oleh pengelola SPBU sebab pengaturan kendaraan di luar area pelayanan berkaitan dengan kewenangan pemerintah daerah dan instansi terkait. Kondisi tersebut mendorong Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Migas Samarinda meminta pemerintah Kota Samarinda terlibat menentukan pola antrean yang sesuai dengan kondisi masing-masing SPBU. Ketua DPC Hiswana Migas Samarinda Kartika Rahmawati mengatakan, lembaga penyalur memiliki keterbatasan dari sisi kewenangan karena perannya berada pada pelayanan penyaluran BBM bersama Pertamina. Sementara pengaturan antrean yang sudah masuk ke badan jalan memerlukan keterlibatan pemerintah.
3: Pada intinya saya dan anggota support apa yang akan dilakukan oleh pemerintah Kota Samarinda untuk mengurai antrean yang selama ini menjadi polemik ya. Mungkin begitu, kita tunggu hasilnya dari pemerintah Kota Samarinda seperti apa, kita sama-sama lakukan dan kita sama-sama jalankan semua aturannya. Kita perlu bersama-sama karena badan jalan sendiri ada diskup, ada aturan penertiban terkait, nah itu harus seperti apa.
2: Menurut Hiswana Migas, pemerintah kota dapat menentukan pola antrean yang menyesuaikan kondisi SPBU dan lingkungan sekitarnya. Salah satu opsi yang pernah diwacanakan adalah penggunaan kupon untuk mengatur konsumen sebelum masuk ke area pengisian. Hiswana Migas Samarinda menyebut sejumlah masukan terkait antrean telah disampaikan kepada pemerintah kota melalui beberapa kali audiensi. Kini pihaknya masih menunggu hasil evaluasi dan langkah pemerintah kota dalam menata antrean SPBU agar tidak mengganggu kelancaran lalu lintas. RRI Samarinda, Niswar Kula melaporkan.
1: Demikian informasi dari Samarinda, Kalimantan Timur sore hari ini. Kami kembali kepada Anda Bayu di Tarakan.
0: Terima kasih Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Pendengar dan juga pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantara edisi Rabu 7 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rita Bayu pamit undur diri dan juga mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
4: Lintas Banjar Nusantara.

Halo Sobat RRI, nama saya Diansa, Sekretaris Umum BPCI Pinunukan. Dengarkan program-program dari RRI dengan mendownload RRI Digital di Google Play Store.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Indonesia, jika tidak mampu mengatur uangnya dengan baik, maka akan ada banyak milenial di masa depan yang akan mengalami kesulitan finansial alias miskin. Data dari Badan Pusat Statistik atau BPS di tahun 2021 menunjukkan bahwa jumlah anak muda generasi milenial yang berusia 27-42 tahun saat ini mencapai 1/4 dari jumlah penduduk Indonesia saat ini yang jumlahnya 270 juta jiwa. 31% kaum milenial ini merasa tidak yakin kalau mereka akan mampu pensiun dengan nyaman. Dilihat dari sisi kecerdasan finansial, ada dua hal penting yang bisa dilakukan untuk menciptakan kemerdekaan secara finansial di masa depan. Nah, ada dua hal penting terkait pengelolaan finansial. Pertama, dengan mengurangi biaya. Kedua, menambah penghasilan. Dari sisi mengelola biaya, maka kaum milenial perlu menerapkan pola hidup hemat, menerapkan kebiasaan menabung dan berinvestasi. Di sisi lainnya adalah penting mendapatkan penghasilan tambahan selain gaji mereka nantinya. Nah, sebenarnya kalau kita perhatikan, kondisi ini pun memberikan peluang bagi berbagai usaha mikro buat menargetkan para milenial ini. Peluang besar bagi UMKM untuk menargetkan mereka, mengajak mereka, dan mengajari mereka. Saatnya untuk memberi contoh dan menginspirasi anak-anak milenial untuk menciptakan lapangan kerja dan menciptakan peluang pendapatan.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan Pendengar, dan di sore hari ini saya hadirkan informasi lagi untuk Anda. Pawai budaya ternyata menjadi salah satu rangkaian yang dinantikan dalam peringatan hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan. Di balik kemeriahan itu ada peluang ekonomi yang dirasakan penyedia jasa sewa pakaian adat. Setiap pawai budaya, peserta tampil menggunakan pakaian adat dari berbagai daerah. Dan hal ini membuat permintaan sewa pakaian adat

meningkat menjelang pelaksanaan pawai. Karyawan salah satu penyedia jasa sewa pakaian adat di Nunukan, Mimi mengatakan layanan sewa mulai dipersiapkan sejak 3 pekan sebelum pelaksanaan pawai budaya. Hingga H-3, ribuan pakaian adat telah dipesan oleh pelanggan. Wow, banyak banget ya. Dan Mimi menyebut pendengar, secara keseluruhan pihaknya menyiapkan lebih dari 10.000 pasang pakaian adat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Jumlah tersebut merupakan pakaian dari berbagai daerah, lengkap dengan aksesoris yang menyesuaikan karakter masing-masing dari pakaian adat. Tarif sewanya pun bervariasi mulai dari Rp100.000 hingga Rp250.000. Besaran tarif tergantung juga dari jenis pakaian dan aksesori yang digunakan. Bagi penyedia jasa sewa, momentum pawai budaya tidak hanya menghadirkan kemeriahan perayaan HUT Nunukan, tetapi juga menggerakkan usaha penyedia pakaian adat yang ikut menopang kebutuhan peserta untuk tampil membawa keberagaman budaya daerah. Dan dikatakan juga bahwa jasa sewa pakaian adat tersebut juga telah berdiri sekitar 30 tahun untuk melayani pelanggan menjelang pawai budaya. Toko bahkan buka mulai dari pukul 9 pagi hingga pukul 10 malam, pendengar.

Jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat, jangan dilihat. Halo kak, mau kemana? Mau pakai jasa unblock IMEI ya? Sahabat BC, jasa unblock IMEI itu ilegal. Hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan bea cukai yang bergedok jasa titip atau jasa unblock IMEI yang sekarang marak beredar di sosial media ya.

Pendengar Pro 1 RRI Nunukan, untuk selanjutnya saya akan hadirkan ya pengajian Al-Quran untuk Anda. Dan kali ini pendengar, bersama kita akan dengarkan rekaman dari Suara Qariah Malika Khairah Halqillah. Beliau ini merupakan tilawah anak MTQ Nasional pada tahun 2020 di Sumatera Barat. Dan kita akan dengarkan bersama pengajian Al-Quran, yaitu pembacaan ayat suci dari surah Al-Baqarah ayat 60. Jadi bagi Anda pendengar yang ingin mengambil mushaf Anda, kami persilahkan untuk Anda ya. Mungkin dengan Anda melihat mushaf Anda, sekaligus juga Anda bisa membaca surah-surah lainnya, ataupun mungkin Anda bisa memahami isi atau kandungan dari ayat tersebut. Dan ini dia pendengar pengajian Al-Quran untuk Anda.

0: berbakti kepada kedua orang tua. Pendengar, berbakti kepada kedua orang tua memiliki beberapa keutamaan. Di antaranya, merupakan amal yang paling utama. Sebagaimana hadis Abdullah bin Mas'ud, bahwa ia pernah berkata,
1: "Aku bertanya kepada Nabi, amal apakah yang paling utama?"
0: Nabi menjawab,
2: "Sholat pada waktunya."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Berbakti kepada kedua orang tua."
1: Aku bertanya lagi, "Kemudian apa?"
0: Nabi menjawab,
2: "Jihad di jalan Allah."
0: Yang kedua, ridha Allah bergantung kepada ridha orang tua. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Ridha Allah bergantung kepada keridhaan orang tua, dan murka Allah bergantung kepada kemurkaan orang tua."
0: Berbakti kepada orang tua dapat menghilangkan kesulitan yang sedang dialami. Berbakti kepada orang tua juga memperbanyak rezeki dan memanjangkan umur. Sebagaimana sabda Rasulullah,
2: "Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung silaturahminya."
0: Dalam silaturahmi yang harus didahulukan adalah silaturahmi kepada orang tua sebelum kepada yang lain.

Baik, untuk seluruh masyarakat, khususnya masyarakat desa di perbatasan, khususnya saya Ferry Wahyudi dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Nunukan. Saya sudah mencoba nih aplikasi RRI Digital, ya, seperti ini aplikasinya. Dan saya mengajak seluruh masyarakat, khususnya yang ada di desa nih, mari kita download aplikasinya, karena di aplikasi ini kita bisa membaca berita, kemudian kita juga bisa mencari informasi-informasi terbaru, ya, melihat siaran-siaran yang dilaksanakan oleh RRI, dan banyaklah yang bisa kita dapatkan dengan mendownload aplikasi ini. Apapun yang bisa kita cari, kita tinggal buka di aplikasinya. Jadi saya sangat merekomendasikan ini untuk di-download dan dimanfaatkan semaksimal mungkin. Ya, terima kasih.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
3: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru, dalam hal ini, para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, license trainer dari Mini Yorkshire Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
2: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro 1.

0: Hai Tian, apa kabar?
1: Bang John, kabar baik nih.
0: Kalau saya lihat dari wajah kamu nih Tian, sepertinya ada sesuatu nih.
1: Enggak kok bang, cuman agak sedih nih.
0: Wah, sedih kenapa Tian? Coba cerita dulu sama abang. Mana tahu kalau abang bisa bantu ya, abang bantu. Kalau nggak bisa ya, abang minta maaf aja. Coba cerita dulu nih Tian.
1: Kemarin ikut tes di salah satu perusahaan, nggak lulus bang.
0: Oh gitu. Pantas saja saya lihat kamu nggak seperti biasanya. Gini loh Tian, sebenarnya itu kegagalan, sesuatu kesuksesan yang tertunda saja. Cuma memang Tuhan berkehendak lain agar kamu nanti akan mendapatkan yang lebih baik dari yang kamu inginkan.
1: Oh gitu ya bang.
0: Jadi kamu jangan patah semangat ya. Selalu berdoa dan jangan bersedih lagi. Jangan dipikirkan lagi. Insya Allah Tuhan punya jalan yang terbaik untuk kamu nantinya.
1: Amin. Iya bang, makasih atas supportnya ya.
0: Iya, sama-sama Tian. Yang semangat ya.
1: Siap, semangat bang.

Allah menurunkan hujan sebagai rahmat di saat diperlukan oleh seluruh makhluk. Allah berfirman dalam Quran Surah Asy-Syura ayat 28 yang berarti, dan dialah yang menurunkan hujan sesudah mereka berputus asa dan menyebarkan rahmat-rahmatnya. Dan dialah yang maha pelindung lagi maha terpuji. Hujan adalah air yang diturunkan dari langit dan penuh keberkahan. Allah juga berfirman dalam Quran Surah Al-Kahf ayat 9 yang berarti, dan kami turunkan dari langit air yang penuh keberkahan, lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-biji tanaman yang diketam. Ada beberapa amalan ketika hujan yang bisa kita lakukan untuk mengambil hikmah serta manfaat dari hujan. Yang pertama, takut dengan datangnya azab ketika mendung. Ketika muncul mendung, Rasul begitu khawatir, jangan-jangan akan datang azab dan kemurkaan Allah. 2. Doa ketika turun hujan sebagai rasa syukur kepada Allah. Aisyah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika melihat turunnya hujan, beliau mengucapkan, Allahumma soyiban nafi'an, yang berarti, ya Allah, turunkanlah pada kami hujan yang bermanfaat. 3. Turunnya hujan merupakan kesempatan terbaik untuk memanjatkan doa. Dianjurkan untuk berdoa ketika turun hujan, sebagaimana diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, carilah doa yang mustajab pada 3 keadaan, bertemunya 2 pasukan, menjelang sholat dilaksanakan, dan saat hujan turun. 4. Doa ketika terjadi hujan lebat. Nabi sallallahu alaihi wasallam suatu saat pernah meminta diturunkan hujan. Kemudian ketika hujan turun lebat, beliau memohon kepada Allah agar cuaca kembali jadi cerah. Rasul berdoa, yang artinya, ya Allah, turunkanlah hujan di sekitar kami, bukan untuk merusak kami. Ya Allah, turunkanlah hujan ke dataran tinggi, gunung-gunung, bukit-bukit, perut lembah, dan tempat tumbuhnya pepohonan. 5. Doa ketika terjadi angin kencang. Dianjurkan bagi seorang muslim ketika terjadi angin kencang untuk membaca doa. 6. Doa ketika mendengar suara petir. Apabila Abdullah bin Az-Zubair mendengar petir, ia menghentikan pembicaraan, kemudian mengucapkan, Maha suci Allah yang petir dan para malaikat bertasbih dengan memujinya karena rasa takut kepadanya. 7. Mengambil berkah dari air hujan. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata, kami pernah kehujanan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasulullah menyingkap bajunya hingga tersiram hujan. Kemudian kami mengatakan, wahai Rasulullah, mengapa engkau melakukan hal demikian? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, karena hujan ini baru saja Allah ciptakan. 8. Tidak boleh mencela hujan. Sebagian orang sering keluar dari mulutnya celaan, aduh, hujan lagi. Ketahuilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menasihatkan kita agar jangan selalu menjadi makhluk yang tidak dapat berbuat apa-apa sebagai kambing hitam jika kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita sukai. 9. Doa setelah turun hujan. Doanya adalah mutirna bifadlillahi warahmati, yang berarti kita diberi hujan karena karunia dan rahmat Allah.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia, Dr. Richard Scroll, salah seorang konsultan bisnis terkemuka yang dianggap sebagai 25 konsultan terbaik di dunia, pernah mengeramalkan di tahun 1970-an bahwa di masa depan, bermain akan menjadi bisnis raksasa yang amat menggiurkan. Ternyata ramalan itu kini menjadi kenyataan. Bahkan di tahun 2022, catatan transaksi bisnis dari industri game atau aplikasi permainan di Indonesia mencapai 25 triliun rupiah. Bayangkan aja betapa besarnya nilai ini. Hanya saja, sayangnya pendapatan dari industri permainan itu 99,5%

0: jauh, mengapakah industri game lokal kita masih ketinggalan jauh? Ada beberapa hal yang masih jadi keluhan penting. Pertama-tama, soal kualitas dan kreativitas yang masih belum mampu menandingi. Padahal, sebenarnya beberapa tim kreatif buat industri game di luar banyak yang menggait tenaga lokal dari Indonesia. Artinya, Indonesia sebenarnya tidaklah kekurangan tenaga yang mampu bekerja. Hanya saja, ketika dituntut untuk membangun suatu aplikasi game dari nol hingga menjadi permainan yang atraktif, ternyata masih tidak terlalu mudah bagi industri game di Indonesia. Ditambah ada beberapa keluhan soal pengembangan aplikasi game di Indonesia yang ternyata kurang profesional, kurang gigi, tidak detail, bahkan ada beberapa yang asal menjiplak dari luar. Di sisi lain, dari para pengembang game, meskipun banyak talent yang berbakat, namun tidak banyak investor yang mendukung usaha mereka. Akibatnya tak heran, meskipun di Indonesia pasarnya begitu besar, ternyata diisi oleh pasar game dari luar negeri. Di sisi lain, tentunya sebenarnya ini membuka peluang lebar dari produk game lokal buat merebut kesempatan dan pangsa pasar game nasional ini. Ini mengingatkan kita pada huruf tentang krisis ataupun masalah dalam aksara Cina. Dalam huruf tentang krisis atau masalah itu terdiri dari gabungan antara huruf bahaya dan peluang. Begitu juga kalau masalah soal game nasional ini bisa menjadi bahaya bagi larinya uang ke luar negeri ataupun pengaruh buruk melalui game buat para generasi muda Indonesia yang main game yang kebanyakan dari luar negeri ini. Namun di sisi lain, ini pun memberikan peluang besar bagi industri kreatif dalam negeri buat merebut kesempatan ini. Dengan peluang pasar 25 triliun rupiah ini, kita bisa memilih hanya membiarkan dana kita yang lari ataukah para kreator, investor, ataupun pemain yang terkait di bisnis game ini melihat sebagai kesempatan besar yang tidak bisa dilewatkan di masa depan. Pilihannya ada pada kita. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Render dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Nunukan. Dan pendengar, tanda-tanda hari kiamat itu menjadi salah satu yang perlu diketahui umat Islam sebagai pengingat untuk meningkatkan keimanan serta memperbanyak amal kebaikan. Dalam Mutiara Pagi disampaikan bahwa tanda-tanda kiamat itu terbagi menjadi tanda-tanda kecil dan tanda-tanda besar. Sebagian tanda telah terjadi, sebagian lainnya belum terjadi. Sementara beberapa tanda disebut mulai tampak dalam kehidupan manusia saat ini. Dan Ustadz Fathul Yadi menjelaskan, salah satu tanda kiamat yang telah terjadi adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Hal tersebut sebagaimana sabda Rasulullah yang mengisyaratkan bahwa jarak antara diutusnya beliau dengan datangnya hari kiamat itu sangat dekat. Sementara tanda-tanda besar yang belum terjadi diantaranya kemunculan Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, serta turunnya Nabi Isa alaihi salam. Adapun tanda-tanda yang disebut sedang terjadi, diantaranya diangkatnya ilmu dan semakin banyaknya orang yang tidak memahami ilmu agama. Menurut Ustadz Fathul Yadi, ilmu tidak diangkat begitu saja dari manusia, melainkan dengan wafatnya para ulama. Nah, kondisi ini pendengar bisa menyebabkan masyarakat mencari rujukan agama kepada orang yang tidak memiliki pengetahuan yang memadai, sehingga ini berpotensi menyesatkan atau bahkan disesatkan.

0: Masjidil Haram adalah sebuah masjid yang berlokasi di pusat kota Mekah yang dipandang sebagai tempat paling suci bagi umat Islam. Masjidil Haram juga merupakan tujuan utama dalam ibadah haji. Masjid ini dibangun mengelilingi Ka'bah yang menjadi arah kiblat bagi umat Islam dalam mengerjakan sholat. Masjidil Haram juga merupakan masjid terbesar di dunia, diikuti oleh Masjid Nabawi di Madinah Al-Munawwarah sebagai masjid terbesar kedua di dunia. Kedua masjid ini merupakan masjid suci utama bagi umat Muslim. Masjidil Haram dibangun pada zaman pra-Islam yang mampu menampung 900 ribu hingga 4 juta jamaah saat musim haji. Imam besar di Masjidil Haram adalah Syaikh Abdurrahman As-Sudais, seorang imam yang dikenal dalam membaca Al-Quran dengan artikulasi yang jelas dan suara yang merdu, dan Syaikh Suraib. Sedangkan muadzin besar dan paling senior di Masjidil Haram adalah Ali Ahmed Mullah, yang suara azannya sangat terkenal di dunia Islam, termasuk pada media internasional.
1: Pro 1 Nunukan, kanal informasi dan inspirasi.

Oke, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, selain diangkatnya ilmu dan semakin banyaknya orang yang tidak memahami ilmu agama, tanda lainnya bahwa kita semakin dekat dengan kiamat adalah semakin merebaknya minuman keras dan berbagai hal yang memiliki dampak serupa, termasuk juga penyalahgunaan narkoba. Ustadz Fathul Yadi mengingatkan bahwa khamr itu merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam karena dapat menghilangkan akal serta mendorong seseorang melakukan berbagai kemaksiatan. Karena itu, umat Islam diminta menjauhi minuman keras serta berbagai zat yang bisa merusak diri dan kehidupan sosial. Nah, pendengar Pro 1 RRI Nunukan, tentunya saya masih akan hadirkan satu lagu lagi, lagu religi islami untuk Anda. Dan saya juga mengajak Anda untuk mendownload aplikasi RRI Digital agar Anda bisa terus mendengarkan siaran Pro 1 RRI Nunukan maupun RRI di seluruh Indonesia. Anda juga pendengar bisa membaca berita-berita teraktual di portal resmi kami di www.rri.co.id.

Itu dia persembahan lagu Roman Picisan dari Hanindia featuring Ahmad Dhani. Pendengar, untuk informasi berikutnya, jadi dalam rangka memeriahkan HUT ke-27 Kabupaten Nunukan, Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia KORMI Kabupaten Nunukan menggelar Sport Festival KORMI Nunukan 2026 dengan skala yang lebih meriah dan variatif dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ketua Portina Nunukan yang juga pengurus KORMI Kabupaten Nunukan Ayub menjelaskan bahwa tahun ini KORMI tidak hanya fokus pada pembinaan induk olahraga atau inorga, tetapi juga menghadirkan berbagai event baru yang sukses menarik antusiasme tinggi dari masyarakat. Tahun ini sebanyak 9 inorga di bawah naungan KORMI Nunukan dilibatkan untuk menggelar berbagai kejuaraan olahraga rekreasi dan tradisional. Sejumlah kegiatan bahkan telah sukses terlaksana seperti lomba olahraga tradisional bakiak dan asinan oleh Portina pada tanggal 3 hingga tanggal 4 Oktober serta aerobic competition sekaltara oleh Asiavi dan Porsi pada 6 Oktober 2026. Menariknya pendengar, aerobic competition yang dipusatkan di ruang terbuka publik atau RTP Paras Perbatasan ini tidak hanya diikuti oleh peserta lokal Nunukan, tetapi juga dari Tarakan hingga Kalimantan Timur. Untuk menjaga objektivitas penilaian, KORMI bahkan mendatangkan seluruh juri profesional dari luar Nunukan. Wow, luar biasa ya. Mudah-mudahan olahraga tradisional serta olahraga rekreasi masyarakat ini semakin bisa menarik perhatian dari masyarakat untuk melaksanakannya, sehingga manfaatnya pun dapat dirasakan.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

Untuk informasi berikutnya, pendengar, jadi pelatihan Satpam di Kabupaten Nunukan dijadwalkan mulai 21 Oktober 2026 dan saat ini calon peserta itu masih mengikuti rangkaian pendaftaran dan administrasi. Pendaftaran pelatihan Satpam dibuka sejak 5 Oktober dan akan berlangsung selama 3 hari. Setelah itu, peserta yang telah mendaftar melanjutkan kelengkapan administrasi hingga 20 Oktober. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas di Stransnaker Nunukan, Saharudin, mengatakan pendaftaran menjadi langkah awal sebelum peserta mengikuti pelatihan. Dan ia juga menyebut pendaftaran dibuka selama 3 hari dan akan dilanjutkan dengan administrasi. Setelah administrasi selesai, maka peserta akan masuk ke sesi pelatihan dan kegiatannya berlangsung selama 10 hari mulai tanggal 21 hingga 30 Oktober 2026. Pelatihan dijadwalkan dimulai sehari setelah rangkaian administrasi peserta berakhir. Pelatihan Satpam yang diselenggarakan Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan tahun 2026 ini memiliki kuota peserta yang terbatas. Jadi calon peserta yang telah mendaftar tetap harus memenuhi seluruh persyaratan administrasi sebelum mengikuti pelatihan.

0: cepat, cepat.
1: Loh, kenapa? Ada diskon besar gak?
0: Bukan, takut ketinggalan jadi warga Indonesia yang hebat, Bang.
1: Wush, memangnya caranya bagaimana?
0: Ya, mulai dari hal yang kecil, Bang. Tertib di jalan, jujur, buang sampah pada tempatnya, dan saling menghormati.
1: Oh, jadi berdaulat itu bukan cuma urusan negara, tapi juga sikap kita sehari-hari.
0: Betul. Kalau semua saling menghargai, itu namanya adil. Kalau semua rajin bekerja, gotong royong, dan terus berkarya, Indonesia makin makmur.
1: Wah, ternyata membangun Indonesia tidak perlu menunggu jadi pejabat ya?
0: Iya dong, mulainya dari diri sendiri, dan mulailah hari ini.
2: Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur adalah tanggung jawab kita bersama. Mari menjaga persatuan, menjunjung kejujuran, dan terus berkarya demi masa depan bangsa.
3: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
4: Hello Indonesia, ada data menarik yang berasal dari platform manajemen impact.com dan Cube Asia yang melakukan riset dan survei soal pasar e-commerce di kawasan Asia Tenggara. Baru-baru ini, mereka merilis laporan penelitian soal pasar di Asia Tenggara termasuk Indonesia dalam tajuk mereka yang berjudul The Power of Influence, E-commerce Influencer Marketing in Southeast Asia. Dalam artikel ini ada suatu catatan menarik menurut survei ini. Berdasarkan riset mereka yang mencakup lebih dari 400 responden di seluruh Indonesia, disimpulkan bahwa sebanyak 87 responden memutuskan melakukan pembelian berdasarkan rekomendasi yang datang dari influencer dan selebriti terkemuka. Di satu sisi, data inilah yang belakangan banyak dipakai oleh para influencer dan selebritis buat menaikkan nilai tawar mereka untuk menjajakan produk tertentu. Banyak influencer di Indonesia yang kerap menggunakan kesempatan ini untuk mempengaruhi para produsen di Indonesia dengan mengatakan, "Kalau mau produkmu laku, pakailah kami." Di sisi lain, ini juga menunjukkan betapa para pembeli dan pemakai di Indonesia ternyata kebanyakan masih bukan pembeli yang kritis. Inilah yang juga dikeluhkan oleh banyak produsen dan penjual, di mana kebanyakan dari pembeli Indonesia lebih percaya siapa yang mengatakan daripada apa yang dikatakan. Akibatnya, kata-kata para influencer itulah yang justru lebih dipercaya daripada apa isi dan fitur yang sesungguhnya. Kita masih ingat dengan kasus penipuan oleh Doni Salmanan yang dulu disapa sebagai Crazy Rich Bandung dengan penipuan investasi binary option menggunakan platform Quotex. Begitu juga kasus di mana ratusan orang tertipu dalam kasus investasi bodong berkedok trading binary option Binomo yang melibatkan selebgram Indra Kents. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa rawannya bisnis dan pasar yang tergantung pada influencer atau selebritis sebagai penggeraknya. Di satu sisi, memang ada banyak influencer yang sungguh berkelas, tapi banyak juga yang sebenarnya hanya bermodalkan follower tapi tidak tahu menahu mengenai apa yang mereka jual. Akibatnya, banyak pembeli yang lantas tertipu gara-gara hanya percaya pada selebriti yang dikagumi atau influencer yang dipercayainya. Di sisi lain, pastinya ini adalah tantangan besar bagi para produsen dan pemilik brand di Indonesia untuk mengedukasi pasar bahwa jangan melulu percaya dengan kata-kata yang diucapkan oleh para selebritis ataupun influencer tanpa mengecek kebenaran ataupun bersikap kritis dengan apa yang mereka ungkapkan. Pemilik brand pun mesti jeli memilih influencer dan selebritis berotak yang memang pas dengan produknya. Di sisi lain, karakter dan integritas si influencer juga perlu diselidiki. Faktanya, ada banyak produk dan jasa yang dipromosikan oleh seorang selebritis yang ikut-ikutan kena dampaknya ketika si influencer ataupun selebritis itu terkena skandal ataupun bermasalah. Jadi kesimpulannya, sebagai pembeli, kita tetap harus berhati-hati untuk tidak gampang terpercaya dengan omongan influencer dan selebritis yang sedang menjajakan barang tertentu. Kita pun jangan percaya begitu saja tanpa menyelidiki dan mencari tahu apa barang dan jasa yang mereka jual. Kita mesti kritis sebagai pembeli Di sisi lain, kalau kita adalah pemilik brand dan produk tertentu, kita pun harus sangat selektif. So, siapakah yang kita minta untuk mempromosikan brand ataupun produknya kita? Faktanya, ada banyak brand yang jadi bermasalah gara-gara influencer dan selebriti yang mempromosikannya terjerat masalah. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, license trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
3: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
5: Anda sedang mendengarkan Pro 1 Nunukan. Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Baik pendengar, untuk informasi berikutnya datang dari dunia kesehatan. Jadi Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Nunukan menghadirkan layanan baru poli bedah saraf yang menjadi pengembangan pelayanan spesialistik bagi masyarakat. Kehadiran layanan tersebut juga menjadi upaya untuk menekan tingkat rujukan pasien untuk mendapatkan pelayanan bedah saraf di luar daerah. Direktur RSUD Nunukan, Dr. Andi Bau Tune Mangkau, mengatakan bahwa selama ini pasien itu dengan kasus bedah saraf pendengar masih harus mendapatkan pelayanan di luar daerah akibat keterbatasan layanan. Nah, kondisi inilah yang menjadi perhatian serius karena memang kasus bedah saraf ini membutuhkan tindakan medis yang cepat. Karena itu, kehadiran layanan bedah saraf di RSUD Nunukan diharapkan bisa mempercepat penanganan pasien sebab keterlambatan untuk mendapatkan tindakan medis ini bisa berisiko

0: Dek Nisa, apa kabar?
1: Kabar baik, Bang.
0: Oh iya, mukamu kenapa cemberut begitu?
1: Ini nih, Bang, pembayaran listrikku semakin tinggi per bulannya.
0: Oh, itu masalahnya. Sampai-sampai mukamu cemberut begitu. Abang punya ide nih, bagaimana cara menghemat listrik di rumah?
1: Bagaimana caranya, Bang?
0: Pertama, atur penggunaan lampu di rumahmu.
1: Caranya?
0: Caranya, matikan lampu yang tidak terpakai. Terus, biasakan juga mematikan lampu ketika malam tiba. Dan, sisakan beberapa penerangan yang penting saja.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang kedua, ganti lampu pijar dengan lampu LED. Karena, lampu LED membutuhkan daya yang lebih kecil daripada lampu pijar.
1: Terus, apa lagi, Bang?
0: Yang ketiga, cabut colokan listrik yang tidak terpakai. Selain berisiko merusak peralatan elektronik, colokan listrik yang terus tertancap juga mengkonsumsi listrik secara terus-menerus.
1: Selanjutnya, apa lagi, Bang?
0: Terakhir,

0: pemakaian alat elektronik berdaya besar, seperti menggunakan mesin cuci seminggu sekali, cabut colokan dispenser, dan optimalkan air dingin dari lemari es saja.
1: Oh, begitu ya Bang?
0: Iya, Dek Nisa. Dengan menghemat energi, banyak manfaat yang bisa diperoleh. Selain bisa menekan pengeluaran listrik per bulannya, Adik Nisa juga bisa mengurangi emisi karbon yang tersebar di udara.
1: Oh, gitu ya Bang? Oke deh Bang, kalau begitu. Makasih infonya.
0: Sama-sama, Adik Nisa.

Indonesia dengan keanekaragaman suku dan budayanya memiliki banyak keunikan tersendiri. Salah satunya adalah keunikan motif tato Dayak dari Kalimantan. Bagi suku Dayak, gambar tato memiliki arti dan filosofinya tersendiri. Hal ini erat kaitannya dengan pengalaman-pengalaman yang suku Dayak gambarkan sebagai bentuk pengingat pengalaman pribadi maupun pengalaman spiritual. Sebagian besar tato yang dilukis nyaris menutupi seluruh anggota tubuh. Bahkan ada juga yang mempunyai tato di seluruh anggota tubuh, baik pria maupun wanita. Tato di tubuh pria suku Dayak adalah sebagai simbol dari segala hal yang berkaitan dengan tanda inisiasi, simbol kekuatan, religi, pengobatan, kenangan perjalanan, ataupun catatan kehidupan. Sedangkan tato di tubuh wanita suku Dayak adalah sebagai simbol yang menandakan bahwa wanita tersebut sudah dewasa. Ada juga gambar tato yang berfungsi sebagai penjaga dari roh-roh jahat dan sebagai penolak sakit. Dalam hal motif, motif tato Dayak dari Kalimantan penuh dengan simbol serta filosofi. Mitologi Dayak dalam sketsa menampilkan sosok-sosok makhluk hidup dalam bentuk yang abstrak. Menempatkan suatu motif di suatu bagian tubuh juga memiliki maknanya tersendiri. Ada 7 motif tato Dayak yang sering digunakan. Salah satunya adalah motif rekong. Motif rekong biasanya diukir pada leher. Bagi suku Dayak Iban, seseorang yang mendapat ukiran rekong adalah orang yang mempunyai kedudukan di masyarakat, seperti temanggung dan panglima perang, ataupun orang yang dianggap sesepuh di kampung halamannya sendiri, maupun di tempat perantauan.

Itu dia pendengar sebuah persembahan lagu dari Geisha dengan judul lagunya yaitu Kunci Hati. Dan pendengar, saya masih akan hadirkan lagu lagi untuk Anda sembari kita menjelang nanti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Nanti Anda juga selanjutnya akan ditemani oleh rekan saya Rista di Nunukan malam ini. Jadi pastikan Anda jangan kemana-mana ya, karena tentunya masih banyak informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini muncul berita para pedagang pasar tradisional yang meminta supaya platform marketplace seperti Shopee dan Lazada ditutup. Sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan kebijakan untuk menutup TikTok Shop lantaran platform itu dianggap melanggar aturan sebab menggabungkan antara platform sosial media dengan e-commerce mereka. Hal ini dianggap sebagai pelanggaran yang membuat TikTok Shop akhirnya ditutup. Gara-gara penutupan itu, para pedagang tradisional pun berharap marketplace lainnya seperti Shopee ataupun Lazada ditutup juga. Hal ini tentunya ditanggapi oleh pemerintah melalui Kementerian Perdagangan yang mengatakan bahwa hal tersebut tidaklah mungkin. Lantaran platform marketplace seperti Shopee ataupun Lazada dianggap tidak melanggar aturan. Bahkan saat ini pun banyak UMKM yang sudah go digital dan berjualan melalui berbagai platform tersebut. Kembali kepada para pedagang tradisional yang menuntut penutupan pasar-pasar e-commerce dan marketplace tersebut adalah lantaran mereka percaya bahwa platform ataupun marketplace seperti itulah yang kini membuat mereka menjadi sepi pengunjung. Penutupan TikTok Shop yang menggabungkan e-commerce dalam sosial media mereka bisa saja dianggap pelanggaran dan beralasan untuk ditutup. Namun, untuk menutup pasar digital seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, ataupun yang lainnya amatlah mustahil untuk dilakukan. Mungkin saja gara-gara marketplace tersebut, para pedagang tradisional jadi sepi karena pembeli berbondong-bondong pindah belanja online. Namun, hal ini tidaklah seharusnya disikapi dengan cara menutup tempat jualan online-nya. Justru dalam hal ini para pedagang dan penjual yang harus mulai beradaptasi dan menyesuaikan. Jika mereka sadar bahwa para pembeli kini belanjanya melalui online atau di marketplace tersebut, maka harusnya mereka mulai mengembangkan kemampuan mereka buat jualan dan menjajakan produknya secara online di marketplace-marketplace itu. Masalahnya, kedepannya marketplace ataupun penjualan secara digital ini akan menjadi sesuatu yang tak terbendung. Pemerintah tidak akan bisa membendung ataupun menutup pasar e-commerce ataupun berbagai marketplace yang tersedia hanya gara-gara pasar tradisionalnya sepi. Kalau mau dirunut, sepinya suatu pasar tradisional pun tidak melulu gara-gara adanya marketplace online. Bisa jadi produknya mereka tidak berkualitas, lokasinya yang salah, ataupun kurangnya promosi. Dengan demikian, menutup marketplace online hanya gara-gara pasar tradisional yang mulai sepi tidaklah memecahkan masalah sama sekali. Selain itu, juga bukanlah langkah yang mencerdaskan. Sekali lagi, justru inilah kesempatan dan tantangan bagi para pedagang tradisional untuk mengembangkan kemampuan mereka buat jualan secara online. Selain perlu buat ikut menjajakan barangnya secara online, mereka pun perlu belajar jualan secara online pula. Masalahnya, marketplace online adalah masa depan yang tak bisa dibendung ataupun dihindari, apalagi ditutup. Lebih baik para pelaku pasar tradisional lah yang menyesuaikan dan belajar daripada menuntut pasar online ini ditutup. Demikianlah dari saya, Anthony Tio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Bang, bang, lampunya bang.
3: Apa sih?
2: Kok buang sampah di sini?
3: Alah.
4: Menjaga kebersihan itu tanggung jawab bersama. Orang yang menjaga kebersihan dan peduli lingkungannya adalah orang-orang yang mau hidup sehat. Kalau buang sampah aja masih sembarangan, bagaimana mau hidup sehat? Buanglah sampah pada tempatnya, tanpa biaya alias gratis.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia.
3: Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia. Nunukan, apa kabar hari ini? Jumpa lagi dengan Rista Tunggarani yang akan menemani Anda dalam program Nunukan malam ini. Dan untuk mengawali program Nunukan malam ini, kami hadirkan untuk Anda Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual.
2: Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
0: Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri. Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan. Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Hanor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan atau Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan salah satu poin penting dalam taklimat Presiden Prabowo Subianto yakni terkait dengan peningkatan kualitas seleksi prajurit TNI Polri yang cakap dalam perkembangan teknologi digital. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
3: Presiden Prabowo Subianto telah menggelar penyampaian taklimat kepada 800 perwira tinggi Pati TNI Polri di Istana Kepresidenan Jakarta hari ini. Dalam taklimat yang digelar sejak pagi hingga sore tadi, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan sejumlah pengarahan kepada jajaran Pati TNI Polri. Seperti salah satunya diungkapkan Menko Polkam, yakni terkait dengan seleksi calon prajurit TNI Polri ke depannya. Dalam hal ini Dudung mengatakan bahwa taklimat kepala negara ini menekankan pada seleksi prajurit TNI Polri yang melek teknologi dan cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi digital global.
1: Harus menyiapkan juga secara profesional, baik sistem rekrutmen ke depan itu adalah tidak serta melihat tentang fisik, tetapi adalah intelektual. Jadi kalau misalnya masuk tentara, polisi, pakai kacamata juga boleh, tapi dia pinter. Karena tantangan ke depan ini kan perang itu kan perang hybrid, perang pakai drone dan sebagainya. Sehingga itu yang menjadi konsentrasi bersama presiden. Kemudian juga tentang situasi global saat ini juga perlu disikapi dengan meningkatkan satu bagaimana profesionalisme prajurit harus meningkatkan baik pendidikan maupun latihan. Jadi itu yang menjadi sentralnya menurut saya.
3: Sementara itu dalam kesempatan terpisah, Kepala Staf Angkatan Udara Kasau, Marsekal TNI Muhammad Tony Harjono mengungkapkan penyampaian taklimat Presiden Prabowo merupakan hal yang positif, khususnya dalam menjaga keamanan pertahanan negara. Sebagai Panglima Tertinggi TNI Polri, Presiden Prabowo Subianto diungkapkan Kasau Marsekal TNI Tony Harjono memberikan banyak informasi dan masukan strategis menyikapi situasi terkini, baik dari dalam maupun dari luar negeri.
4: Beliau sebagai Panglima Tertinggi memberikan pengarahan kepada prajurit, Panglima Tertinggi TNI Polri memberikan pengarahan kepada prajurit, itu hal biasa. Jam komandan ya memberikan informasi masalah geopolitik, geostrategi kita ke depan. Saya rasa itu.
3: Selain memberikan berbagai penjelasan mengenai kondisi terkini, Presiden Prabowo Subianto juga turut menyampaikan apresiasi atas peranan TNI Polri dalam menjalankan tugasnya. Terlebih lagi hal ini kembali diungkapkan Menko Polkam Dudung Abdurrahman, yakni apresiasi kepala negara kepada jajaran TNI Polri dalam mendukung dan menyukseskan program-program strategis pemerintah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Ketahanan energi termasuk menjaga situasi keamanan saat ini.
0: Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Anggito Abimanyu, mengatakan LPS mengusulkan perubahan standar biaya dalam rencana kerja dan anggaran tahunan dengan penerapan standar biaya keluaran atau SBK yang lebih berbasis kinerja. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: SPM masih tetap diperlukan. Dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SPM seperti...
5: Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS tengah menyusun kriteria baru terkait penetapan standar wajar dalam aturan tata kelola biaya operasional lembaga. Hal ini dilakukan sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau UUP2SK. Ketua Dewan Komisioner LPS Anggito Abimanyu mengatakan, LPS mengusulkan perubahan terhadap peraturan LPS atau PLPS terkait standar biaya dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran tahunan atau RKAT yang mencakup penggunaan standar biaya masukan atau SBM ke standar biaya keluaran atau berbasis kinerja atau SBK. Anggito menyebut, PLPS ini ditargetkan berlaku dalam perhitungan dan penyampaian RKAT pada 2027.
2: SBM masih tetap diperlukan, dan berikutnya, jadi contoh-contoh di SBM seperti perjalanan dinas, rapat, narasumber, fasilitas umum, teknologi informasi, SDM, dan kegiatan pendukung lainnya. Namun secara bertahap, kita akan bergerak menuju SPK yang lebih berbasis kinerja.
5: Sementara itu, anggota Komisi 11 DPR RI Kardaya Warnika mempertanyakan kejelasan istilah wajar dalam penerapan standar biaya. Ia juga meminta penjelasan mengenai masa berlaku standar karena biaya dapat berubah, serta menilai standar perlu dipahami sebagai batas maksimum untuk menghindari risiko hukum.
6: Jadi nanti harus diperbaikinya itu tiap tahunan atau bulanan atau apa, karena berubah-ubah, misalkan standar perjalanan tiba-tiba biaya itu pesawat itu, tiket itu naik gitu, Gojek turun gitu, ini kan susah, karena kita juga ya bisa aja kalau macet itu harus pakai Gojek gitu, harus dipertimbangkan.
5: Melalui penyesuaian regulasi ini, LPS berharap tata kelola keuangannya tidak hanya memiliki pijakan hukum yang kokoh sesuai UUP2SK, tetapi juga fleksibel dan responsif dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Komisi 7 DPR RI akan mengumumkan calon Dewan Pengawas terpilih LPP RRI periode 2026-2031. Dan berikut laporan Rian Suryadi. Rian.
7: Ya baik, pendengar Pro3 RRI, memang saat ini saya sedang berada di ruang sidang Komisi 7, tepatnya di Nusantara 1 Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, di mana memang saat ini Komisi 7 akan mengumumkan siapa calon dewas terpilih LPP RRI. Dan memang untuk saat ini dari pantauan kami tepat di ruang sidang Komisi 7, fraksi dari beberapa partai parlemen ini telah mengumpulkan siapa nantinya calon dewas terpilih LPP RRI. Dan diketahui juga pendengar bahwa memang tadi pada uji kelayakan dan kepatutan calon dewas LPP RRI ini, kegiatan ini telah berjalan dari 3 sesi, yaitu sesi pertama itu 5 calon dewas telah memberikan visi misinya sejak pukul 9 pagi tadi, kemudian dilanjutkan di sesi kedua 5 calon dewas LPP RRI juga telah memberikan visi misinya, dan dilanjutkan sesi ketiga yang berjalan pada pukul setengah 4 sore tadi. Dan memang untuk malam ini nantinya akan diumumkan siapa saja calon dewas terpilih LPP RRI yang memang sudah dipilih langsung oleh anggota dari DPR RI dan juga pimpinan DPR RI yang telah memasukkan beberapa hak suaranya ke dalam kotak yang sudah disiapkan di tengah-tengah ruang sidang Komisi 7 DPR RI. Dan memang sampai dengan saat ini, tadi sudah ada beberapa fraksi yang telah mengirimkan surat suaranya, yaitu dari fraksi PDIP, fraksi Golkar, kemudian fraksi Nasdem.
8: Kemudian kita ke
7: saat ini fraksi PKB yang akan memasukkan surat suaranya ke dalam kotak suara yang memang sudah disiapkan oleh Komisi 7 DPR RI. Dan nantipun kami akan mengumumkan siapakah calon dewas terpilih LPPR RI setelah nantinya penghitungan surat suara yang telah diumumkan oleh Ketua Komisi 7 DPR RI. Sementara itu dulu pendengar, laporan dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, jumlah titik api kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kalimantan Tengah masih mengalami fluktuasi. BMKG, Stasiun Meteorologi Cilik Riwut, memperkirakan kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering. Berikut laporan reporter Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya.
9: Untuk tren kedepannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya.
10: Jumlah titik panas atau hotspot masih mengalami fluktuasi hingga saat ini. Prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Cilik Riwut Palangkaraya Muhammad Ihsan Sidik menyebut kondisi tersebut dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi atmosfer yang masih relatif kering masih mendominasi sebagian wilayah Indonesia pada awal Oktober 2026. Dengan kondisi saat ini, dirinya mengingatkan masyarakat untuk tetap mewaspadai potensi kebakaran hutan dan lahan, terutama di wilayah lahan gambut. Selain itu, angin yang relatif lemah dan kelembapan udara yang rendah dapat membuat asap lebih mudah terakumulasi apabila terjadi kebakaran, sehingga berpotensi menurunkan kualitas udara. BMKG memprediksi curah hujan di sebagian besar wilayah Kalimantan Tengah pada Oktober 2026 ini masih berada pada kategori rendah, yakni sekitar 0 sampai 100 mm.
9: Diakibatkan karena adanya limitasi atau keterbatasan pengamatan dari satelit. Bisa jadi ketika memang kondisi atmosfernya, awannya cukup banyak, itu bisa menghalangi sensor atau pengamatan satelit untuk melihat anomali suhu permukaan yang dideteksi atau dikategorikan sebagai hotspot. Jadi, untuk tren ke depan memang apabila dilihat dari potensi hujannya memang cukup minim, untuk tren ke depannya memang diprediksi akan meningkat terkait jumlah hotspotnya. Namun, apabila dilihat dari satelitnya tetap fluktuatif mengingat ada keterbatasan dari satelit.
10: Sementara itu, salah seorang tokoh masyarakat Kalimantan Tengah, Erlin Hardi, memberikan pengalamannya ketika pernah menjabat sebagai Kepala Badan Penanggulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran Provinsi Kalimantan Tengah terkait menangani karhutla yang sudah terlanjur meluas. Menurutnya, setiap stakeholder terkait harus memetakan terlebih dahulu zona rawan kebakaran hutan dan lahan di setiap kabupaten dan kota, serta kedalaman gambut, karena semakin dalam gambut akan semakin parah apabila terjadi karhutla. Zona gambut seperti inilah yang harus menjadi perhatian ekstra ketika memasuki musim kemarau, sehingga menghindari karhutla dan meluasnya karhutla.
11: Artinya memetakan potensi terhadap gambutnya, zona merah tua, yang artinya ini gambutnya mungkin lebih dari 3 meter, ini kan yang paling dalam. Nah, ini ada di beberapa kabupaten yang kalau salah ada Pulang Pisau, Kapuas, Katingan, dan Kotim. Nah, tentunya kalau ini terjadi kebakaran, ini bisa lebih parah dari daerah-daerah yang lain, karena api itu dia bara ya, khususnya menyala di bawah tanah, yang tentunya pemadamannya susah.
10: Berdasarkan data terbaru pengendalian kebakaran hutan dan lahan, SIPONGI, Kementerian Kehutanan, jumlah titik panas atau hotspot karhutla dengan tingkat kepercayaan tinggi di Indonesia melonjak menjadi 1.271 titik. Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat menjadi dua wilayah dengan jumlah hotspot tertinggi di antara 6 provinsi prioritas. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Lurah Pulau Untung Jawa, Muslim, mengatakan populasi kucing di wilayahnya pernah mencapai lebih dari 600 ekor. Menurutnya, populasi tersebut mulai berkurang setelah beberapa kali program sterilisasi dilakukan. Berikut reporter Alfred Stutter.

0: Muslim
1: Kucing kebanyakan liar yang datang dari berbagai macam pulau. Jadi kadang kucing tersebut itu dari kapal ke satu dengan kapal yang lain, dia ikut. Nah, akhirnya dia bertemu dengan teman-temannya, baik betina maupun yang jantan itu, sehingga menjadi lama-kelamaan banyak di pulau untuk Jawa khususnya. Tentunya di Pulau Seribu memang banyak kucing yang datang sebetulnya asal-masal dari darat.
0: Sementara itu, Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia atau PDHI Cabang DKI Jakarta, Dr. Hewan Widyastuti menjelaskan manfaat sterilisasi. Menurutnya, sterilisasi membantu mengendalikan reproduksi sehingga pertumbuhan populasi kucing dapat ditekan.
2: Dan vaksinasi pada kucing liar tujuannya adalah mengontrol populasi hewan penular rabies di pulau untuk Jawa. Ini adalah kegiatan yang ke-8. Kita nanti ada 9 kegiatan, yang terakhir nanti di Pulau Harapan bulan November. Nah, kegiatan ini untuk mengatasi overpopulasi pada kucing liar di sini, karena kalau tidak dilakukan, risiko untuk penambah HPR di wilayah Kepulauan Seribu ini akan meningkat terus.
0: Kegiatan sterilisasi kembali dilakukan dengan target 125 kucing di Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu. Upaya tersebut diharapkan mempertahankan penurunan populasi sekaligus menjaga keseimbangan lingkungan dan masyarakat. Selain sterilisasi, petugas juga memberikan vaksinasi kepada para kucing. Dari Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu, Alfred Stuter Pertiga RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Goethe Institut Jerman kembali menggelar Science Film Festival di Indonesia untuk ke-17 kalinya. Mengangkat tema kecerdasan buatan atau AI, di mana festival ini mendorong pelajar mengenal pemanfaatan AI dalam kehidupan sehari-hari dan mengaitkannya dengan pembelajaran berbasis ilmu pengetahuan, teknologi, teknik, dan matematika atau STEM. Laporan selengkapnya disampaikan Ofra Regina dari Voice of Indonesia.
4: The 2026 Science Film Festival was held in Jakarta on Tuesday. The festival runs in a hybrid format until November 14 and reaches elementary to high school students in 70 districts and cities. In a written statement delivered by special staff to the Minister for Improving STEM and Teacher Competencies, Maila Dinia Husni Rahim, Minister of Primary and Secondary Education Abdul Mukti said, films can help students understand how AI is used in everyday life. According to Abdul Mukti, films can also connect technology with classroom learning. They can even inspire students to conduct experiments and create something of their own.
5: Films can help you see how AI is used in everyday life and connect it with what you learn in class. A film can also give you an idea for an experiment or something to build. That is where STEM, science, technology, engineering, and mathematics comes in. We are training teachers to use this approach to connect lesson with real problems so you can investigate questions, conduct experiments, and design tests and improve solutions.
4: The 2026 Science Film Festival features 20 films from 7 countries. The films come from Germany, Colombia, the Netherlands, Argentina, Mexico, Greece, and South Korea. The festival is not only about watching films. Participants are also invited to take part in interactive science experiments. The activities are held at schools, universities, science centers, and communities, as well as online via Zoom. German Ambassador to Indonesia Ralf Beste said, Indonesia and Germany need to increase investment in science. One way is by encouraging young people to develop curiosity from an early age.
6: Like Indonesia, like Germany, have to invest more in science, and we need curious students for that. So early on investments in education and in science are the best guarantee for a bright future of any country. And Germany has experienced that in its history. We have more than 80 Nobel Prize winners that are the backbone of the scientific success of our country. And we believe cooperating with Indonesia will help both our nations to become as prosperous in the future as well. And
4: this year, the festival also introduces the use of AI for environmental protection and sustainability. The technology can be used to track biodiversity, optimize renewable energy systems, and model climate change scenarios. At the same time, students are encouraged to understand the challenges of using AI. These include issues related to data use, transparency, equality, and the environmental impact of the energy required for large-scale computing. The 2026 Science Film Festival is supported by the Ministry of Primary and Secondary Education, the Embassy of the Federal Republic of Germany, Rolls-Royce, and Universitas Negeri Jakarta. The festival is being held in various regions, including Aceh Besar, Bandung, Yogyakarta, Jakarta, Ende, Tobelo, Kupang, Maumere, and Waingapu. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
3: Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir menyebut proses pembebasan keempat WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Adapun kru kapal terdiri atas 17 orang dengan rincian 4 WNI, 10 warga Pakistan, seorang warga India, dan seorang warga Myanmar. Berikut laporan Retno Mandasari.
7: Memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya.
8: Kementerian Luar Negeri RI memfasilitasi kepulangan 4 WNI kru kapal MT Honor 25 yang telah dibebaskan dari pembajakan di Somalia. Seluruh kru didampingi Duta Besar RI Nairobi tiba dengan selamat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Selasa sore. Keempat kru disambut langsung oleh Menteri Luar Negeri Armanata Nasir dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Sugiono. Menteri Luar Negeri RI menyebut proses pembebasan memerlukan waktu panjang dan melibatkan diplomasi serta koordinasi dengan berbagai pihak. Secara khusus, Menteri Luar Negeri RI turut menyampaikan apresiasi kepada Menko PMK Sugiono yang pada saat proses penanganan kasus masih menjabat sebagai Menteri Luar Negeri RI. Selain itu, Menlu Armanata juga mengapresiasi kepada Kapten Kapal atas kepemimpinannya selama masa penyanderaan.
9: Seluruhnya ada 17 ABK dan 4 diantaranya adalah Indonesia, sehingga koordinasi kita tidak saja dilakukan dengan pemerintah Somalia dan juga pemilik kapal, namun juga dengan pemerintah-pemerintah yang warga negaranya ikut di dalam kru kapal.
8: Menko PMK Sugiono menyampaikan rasa syukur atas kepulangan keempat WNI setelah hampir 6 bulan mengalami penyanderaan.
10: Pada kesempatan ini, saya selaku Menko PMK ingin memastikan bahwa kelanjutan dari proses ini, di mana perawatan kesehatan bagi saudara-saudara kita ini juga bisa terlaksana dengan baik.
8: Namun rasa haru disampaikan Asyari Samadikun selaku kapten kapal. Pria kelahiran 1992 ini meminta maaf karena tidak bisa menyelamatkan 5 kru lainnya yang meninggal dunia selama penyanderaan berlangsung.
7: Saya selaku kapten memohon maaf sebesar-besarnya kepada kelima keluarga kru saya yang telah meninggal. Saya tidak bisa menepati janji saya membawa semua kru saya dan keluarga selamat. Saya memohon maaf sebesar-besarnya.
8: Sejak 21 April 2026, Kementerian Luar Negeri RI melalui Direktorat Pelindungan WNI dan KBRI Nairobi melakukan serangkaian upaya pembebasan kapal beserta seluruh kru. Upaya tersebut berujung pada pembebasan para kru pada 29 September 2026 melalui operasi yang dilakukan Otoritas Puntland.
9: Proses ini memakan waktu cukup lama.
8: Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
9: Melakukan diplomasi dengan berbagai.
3: Lebih dari 80 anggota Parlemen Lebanon menandatangani permohonan kepada Dewan Keamanan PBB untuk memperpanjang mandat pasukan sementara PBB di Lebanon atau UNIFIL guna mencegah kekosongan keamanan di perbatasan dengan Israel. Anggota Parlemen Lebanon Bilal Abdallah mengatakan keberadaan UNIFIL diperlukan untuk mengurangi risiko terhadap warga setempat dan keamanan Lebanon secara keseluruhan. Hal itu kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurutnya, tanpa kehadiran internasional di wilayah perbatasan, risiko tambahan dapat muncul bagi penduduk setempat maupun keamanan Lebanon secara keseluruhan. Abdallah mengatakan sebelumnya telah dibahas kemungkinan mengerahkan pasukan internasional baru untuk menggantikan UNIFIL dengan melibatkan Italia dan sejumlah negara lain. Namun gagasan tersebut belum menunjukkan perkembangan konkret. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI mengapresiasi tim bulu tangkis Indonesia yang bersinar di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Selengkapnya dilaporkan Harisma Rizky.
11: Pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Pelatih ganda putra Antonius Budi Arianto bersyukur atas pencapaian anak asuhnya di Asian Games 2026. Leo Roli, Daniel Martin meraih emas ganda putra setelah mengalahkan Liang Weikeng Wang Chang asal Tiongkok 19-21, 21-13, 21-18 di Chunomi, Aichi. Tak hanya itu, tim bergu putra Indonesia juga meraih emas setelah penantian 28 tahun. Prestasi ini menjadi kebanggaan bagi bulu tangkis Indonesia. Antonius mengapresiasi kerja keras para pemain yang mampu mengatasi tekanan dan meraih hasil maksimal.
11: Ya, pertama saya ucapin puji syukur ya dengan hasil Asian Games ini kan kalau buat saya sangat berarti ya buat perjalanan kepelatihan saya khususnya semakin ya percaya diri ya dengan keadaan yang atlet yang saya miliki ini dengan ada beberapa pasang ya kan yang ke depan tentu ya untuk pertandingan kedepannya itu mungkin bisa lebih baik lagi.
12: Medali emas bergu putra dan ganda putra menjadi bukti kualitas pembinaan bulu tangkis Indonesia. Pencapaian ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda dan meningkatkan prestasi di kompetisi internasional mendatang. Sebelumnya, Kabid Binpres PBSI Eng Hian mengapresiasi skuad bulu tangkis yang sukses melampaui target 1 emas dari Kemenpora. Di bulu tangkis membawa pulang total 2 emas, 1 perak, dan 3 perunggu.
11: Pertama pasti kita mengucapkan puji dan syukur ya. Hasil yang dicapai tim bulu tangkis Indonesia di Asian Games, ya. Tapi tentunya ini juga Asian Games merupakan target dan program PBSI di tahun 2026 ini dengan target yang diberikan oleh Kemenpora sendiri adalah 1 emas, ya. Dan alhamdulillah puji Tuhan kita bisa mencapai dan melampaui dari target Kemenpora itu sendiri ya. Ya tentunya apapun hasilnya tentu akan menjadi bahan evaluasi buat kita bagaimana progres yang cukup positif ini ya. Ini bisa terus kita naikkan untuk menghadapi di event terutama menuju ke Olimpiade 2028.
12: 2 emas tersebut datang dari tim bergu putra yang melakukan comeback dramatis 3-2 atas Tiongkok di partai final, mengakhiri penantian 28 tahun. Dan pasangan ganda putra, Leo Roli dan Daniel Martin. Selain bulu tangkis emas Indonesia juga disumbangkan oleh angkat besi dari Rahmat Erwin Abdullah, panjat tebing Desak Mederi Takusuma Dewi, kemudian panahan Nurisa Dian Asrifa. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendapat masyarakat tentang 2 tahun program unggulan pemerintah.
1: Halo, perkenalkan nama saya Anastasia Ayu Relia. Saya murid dari SMK Negeri 5 Jember. Tanggapan saya mengenai MBG yaitu cukup senang sekali ya, karena uang jajan saya masih banyak dan bisa dibuat kebutuhan yang lainnya. Harapan saya yaitu bisa terus ada MBG ya, biar gak beli jajan yang lainnya atau jajan-jajan di luar sekolah yang mungkin kurang sehat atau gimana. Itu aja.
2: Pernah gak sih kamu tahu ada sesuatu yang salah tapi memilih diam karena takut? Takut beda sendiri, takut dikritik, atau takut kalau suara kita malah bikin masalah. Kalau kamu tahu ada yang gak benar, jangan cuma diam. Berani bersuara, berani kasih pendapat, dan berani ambil sikap. Gak perlu nunggu jadi orang hebat untuk mulai berani. Mulai aja dari hal kecil, seperti bertanya sesuatu yang belum diketahui, atau berani menyampaikan pendapat. Jangan biarkan takut bikin kamu terus diam. Itulah contoh teladan yang ditunjukkan oleh seorang Tan Malaka, sosok pejuang tanpa gelar jasa.
3: Terorisme dan ancaman terhadap keamanan negara adalah tantangan nyata yang terus dihadapi bangsa ini. Namun, kita tidak sendiri. Melalui program Dialog Interaktif Densus, kita bisa mendengarkan langsung peran, strategi, dan langkah konkret Densus 88 Anti-Teror Polri dalam menjaga stabilitas dan kedaulatan negara. Terorisme adalah...
4: Pendengar Radio Republik Indonesia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Barusan Anda mengikuti Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Dan sekarang saatnya Anda kembali bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan.
3: 10 menit waktu Indonesia Barat. Anda dapat berpartisipasi.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme

0: Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila. Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Nunukan malam ini, dan sekarang saatnya kita Anda sedang mendengarkan segmen Mimbar Agama Hindu. Untuk itu, informasi yang akan saya hadirkan kami lansir dari laman kemenag.go.id mengenai penyuluh agama Hindu bekali remaja dengan bimbingan pranikah berlandaskan Dharma. 27 April 2026, dalam upaya mempersiapkan generasi muda Hindu memasuki kehidupan berumah tangga yang harmonis dan berlandaskan Dharma, penyuluh agama Hindu melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah bagi remaja usia sekolah. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman sejak dini tentang pentingnya mempersiapkan diri secara mental, spiritual, dan sosial sebelum memasuki masa grahasta asrama. Bimbingan pranikah ini diikuti oleh para pelajar SMP dan SMA yang merupakan generasi penerus umat Hindu. Pendengar, ini lebih tepatnya kami rilis dari laman Kemenag Maluku Tengah ya, pendengar. Jadi ini eventnya diselenggarakan di Maluku Tengah. Nah, dalam kegiatan tersebut, penyuluh agama Hindu menekankan bahwa masa grahasta bukan sekedar fase kehidupan biasa, tetapi merupakan tahap penting dalam menjalankan kewajiban sebagai manusia, baik terhadap keluarga, masyarakat, maupun Tuhan. Materi yang disampaikan meliputi pemahaman tentang ajaran catur asrama, khususnya peran dan tanggung jawab dalam masa grahasta, nilai-nilai kesetiaan dan tanggung jawab dalam rumah tangga, serta pentingnya pengendalian diri dari pengaruh satripu seperti kama atau nafsu dan kroda atau amarah. Selain itu, remaja juga dibekali dengan pengetahuan tentang etika pergaulan, kesehatan reproduksi yang secara sederhana, serta pentingnya komunikasi yang baik dalam membangun hubungan yang sehat. Penyuluh agama Hindu menyampaikan bahwa bimbingan ini bukan untuk mendorong pernikahan dini, melainkan sebagai bentuk edukasi agar remaja memiliki kesiapan yang matang ketika kelak memasuki jenjang pernikahan. Kegiatan ini mendapat sambutan positif dari para peserta yang merasa mendapatkan wawasan baru tentang kehidupan berumah tangga dari perspektif agama. Diharapkan melalui bimbingan pranikah ini, remaja Hindu dapat lebih bijak dalam mempersiapkan diri dan tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan terkait pernikahan. Melalui peran aktif penyuluh agama Hindu, pembinaan generasi muda terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai bagian dari upaya membangun umat yang kuat, berkarakter, dan berlandaskan Dharma.

0: Desi, apa ini kamu?
1: Kamu Miko kan, teman waktu SMP?
0: Iya, Des. Apa kabar dirimu?
1: Alhamdulillah, seperti yang kamu lihat.
0: Kamu sekarang jadi orang sukses ya?
1: Iya dong. Kalau kamu sendiri, gimana? Sukses juga?
0: Kalau aku, kerjanya masih serabutan, Des. Masih cari-cari kerjaan yang tetap nih.
1: Oh, gitu. Kok dari dulu kamu nggak berubah-berubah ya? Melarat melulu?
0: Kok kamu gitu, Des, ngomongnya? Orang nanya-nanya kabarkah? Apakah?
1: Kenapa? Kamu nggak suka?
0: Bukan begitu, Des. Teman kok gitu?
1: Terserah aku dong. Mulut-mulut aku, kok kamu yang atur?
0: Kamu sekarang beda, Des. Gak macam Desi yang ku kenal dulu.
1: Ya udahlah kalau gitu. Malas punya teman seperti kamu. Aku mau pergi dululah.
0: Desi. Baru saja kamu sukses. Sudah merendahkan orang. Teman sendiri lagi. Tega kamu, Des.
2: Hargai seseorang jika kamu ingin dihargai. Sesungguhnya kehidupan bisa berubah seperti roda yang berputar.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, cukup prihatin loh, baru-baru ini Business Fitness Index tahun 2023 menyebutkan bahwa sebanyak 44% UMKM di Indonesia tidak memisahkan antara keuangan pribadinya dengan keuangan usahanya. Dengan kata lain, mereka mencampur adukan antara keuangan pribadi dengan keuangan bisnis mereka. Beberapa pelaku UMKM yang saya pernah berjumpa memang menyebutkan bahwa awalnya keuangan tidak terpisah karena uang pribadi mereka lah yang dipakai untuk modal usaha mereka. Tapi dengan berkembangnya usaha, ternyata keuangan itu masih belum sempat mereka pisahkan. Malahan ada loh yang justru bertanya-tanya, emangnya penting ya keuangan pribadi dengan keuangan usaha harus dipisahkan? Toh kan ujung-ujungnya untuk kepentingan pribadi juga. Begitulah komentar mereka. Rupa-rupanya hal ini mengingatkan kita bahwa masih banyak ada UMKM yang dijalankan ala warung tradisional. Dalam warung tradisional, ya pemiliknya bisa seenaknya mengambil ataupun menggunakan uang yang diperoleh dari warung buat apapun. Kalau diperhatikan, dalam manajemen ala warung tradisional ini, mau butuh uang, mereka tinggal buka laci dan ambil tanpa ada catatannya. Kadang pemiliknya sendiri bahkan tidak tahu sebenarnya ada berapa uang yang mereka miliki. Ironisnya, gaya manajemen keuangan model yang begini ternyata masih banyak loh dipraktikin oleh UMKM saat ini. Padahal usaha mereka sebenarnya sudah cukup berkembang dan seharusnya mereka mengelola keuangan mereka dengan lebih profesional. Dilihat dari aspek literasi keuangan, sebenarnya pemisahan keuangan usaha dengan keuangan pribadi adalah sebuah kebiasaan yang baik. Ketika keuangan pribadi dan usaha bercampur, kadangkala pemilik usaha bisa seenaknya menggunakan uangnya. Bahkan, uang yang seharusnya diputar buat modal usaha pun habis terpakai buat kepentingan pribadi. Betapa sering kan kita mendengar kejadian di mana karena situasi darurat, tiba-tiba keuangan yang mestinya dipakai buat jalanin usaha, malah habis terpakai untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah jadi berita di Palembang dan di Bali, di mana uang yang seharusnya menjadi modal usaha habis dipakai buat judi online. Itulah gara-gara nggak ada pemisahan yang jelas antara keuangan pribadi dengan keuangan usaha. Di sisi lain, tercampur aduknya keuangan pribadi dan usaha membuat pemilik usaha jadi nggak tahu dan nggak bisa mengontrol keuangannya. Misalkan, mereka jadi sulit menjawab berapa besarnya sih sebenarnya keuntungan usaha mereka atau seberapa banyak sih pengeluaran yang murni buat usaha mereka. Selain itu, biasanya sih ya, untuk mendapatkan pinjaman modal kerja atau kredit usaha, mereka sebenarnya harus bisa menunjukkan rugi laba usaha mereka. Bayangin aja, ketika catatan keuangan pribadi dan usaha bercampur, maka pastinya bakalan sulit buat dilakukan analisa kelayakan usaha mereka. Nah, karena itulah sekali lagi, sadar keuangan menjadi sesuatu yang sangat penting bagi pemilik usaha UMKM saat ini. Dan hal yang paling sederhana bisa dimulai dengan membuat catatan yang rapi dari setiap transaksi keluar masuknya keuangan usaha mereka. Dan tentunya sedini mungkin dipisahkan dari pengeluaran pribadi. Dengan demikian,
2: pendengar Radio Republik Indonesia, saatnya kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional bersama Pro 1 Jakarta yang akan dibawakan oleh Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan artis Julian Dekrita.

0: Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan malam hari ini tentu ada bintang tamu yang akan menemani Anda semua. Sudah eksis di industri musik sejak era 90-an. Ya sudahlah ya kan. Karena udah eksis, kita gak perlu membahas gimana awalnya, karena sudah banyak banget single yang dihasilkan. Langsung saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Nanti ada Ita Purnamasari yang juga hadir bersama kita. Biasa karena tamunya spesial, jadi Mbak Ita bikinin minum dulu untuk bintang tamu kita malam hari ini. Ada Julian Dekrita.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perlu manggil bang gak sih? Takut soalnya.
1: Wah, apa sih? Panggil aja apa kayak ngasih aja ya.
0: Bang Jul ya.
1: Bang Jul boleh.
0: Oh,
1: bang Jul
0: boleh. Oh iya iya iya iya iya iya iya.
1: Mas Jul juga boleh.
0: Tapi kan bukan orang Jawa.
1: Oh iya. Tapi banyak yang manggil Mas juga kok.
0: Ya karena ya sih ya, Indonesia Mas itu bukan hanya milik orang Jawa. Standarnya begitu kan. Tapi kalau ngomong asli gitu, dari manakah seorang Julian Dekrita ini? Perwakilannya pasti ada nanti.
1: Oh, perwakilannya.
0: Saya, perwakilan RRI-nya maksudnya.
1: Oh iya. Saya asal dari Tanjung Pandan, Belitung.
0: Belitung, Tanjung Pinang.
1: Enggak, Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan.
1: Tanjung Pandan itu dekat komplek Auri kalau di sana dulu. Jadi dekat.
0: Kalau sama Tanjung deket, Pinang jauh.
1: Jauh dong, Tanjung Pinang bukan di Belitung itu.
0: Apa bilang? Iya.
1: Iya, jadi itu dekat ini sebenarnya dekat lapangan udara Bulu Tumbang dulunya.
0: Oh, oke. Iya ya. Berarti Tanjung apa tadi?
1: Tanjung Pandan.
0: Tanjung Pandan. Oke. Okay. Ya. Tahun berapa di sana berarti waktu itu? enggak maksudnya hijrah ke Jakartanya deh.
1: Jadi sebenarnya saya tuh lama di Bandung ya.
0: Oh, lama di Bandung.
1: Di Bandung terus cuman lahirin di sana, terus balik lagi ke Bandung, ibu orang tua gitu, karena memang tugas dari dulu perusahaan di timah.
0: Oh.
1: Kerja di timah.
0: Iya. Jangan-jangan sebenarnya orangnya Sunda tapi lahirnya di Tanjung Pandan.
1: Iya, lahirnya di Tanjung Pandan, kembali ke Bandung gitu. Jadi lama waktu hamil juga banyak di Bandung.
0: Oh, orang tua. Okay. Orang tua juga dari Bandung?
1: Oh, bukan.
0: Tanjung sana?
1: Iya, dari Sumatera Selatan.
0: Sumatera Selatan, Palembang.
1: Yes.
0: Oh, baiklah. By the way, selamat loh, baru merilis single.
1: Alhamdulillah.
0: Dan wah, lagunya slow tapi membawa kita seolah-olah terhanyut dalam.
1: Dalam ya lagunya ya.
0: Aku pernah menunggumu.
1: Aku pernah menunggumu.
0: Pernah ya? Maksudnya kenapa gak menunggu terus? Gak capek?
1: Enggak. Itu sebenarnya kisah dari banyak orang sih.
0: Aha.
1: Jadi orang suka, kita suka kepada seseorang.
0: Aha.
1: Ya. Dia juga sebenarnya suka.
0: Okay.
1: Cuman tidak berani mengungkapkan. Banyak dong kayak gitu ya. Gak berani mengungkapkan dari sisi prianya, dan tidak berani mengungkapkan dari sisi wanitanya.
0: Wah, sama-sama gak pernah.
1: Sama-sama dia, sama-sama diam.
0: Okay. Sama-sama ya, diam.
1: Oh, ya. Terus akhirnya dia diambil orang lain. Ya pihak cowoknya ngerasa, mau cewek atau cowoknya gitu merasa, aduh kenapa gue dulu gak ngungkapin ya gitu. Akhirnya dia diambil orang lain. Tapi penyesalan itu ya datang selalu
0: Belakangan ya?
1: Gitu.
0: Padahal kalau diungkapin, siapa tahu
1: bisa jadi jodoh.
0: Bisa jadi jodohnya ya?
1: Iya. Okay. Makanya kalau itu langsung aja diungkapin ya. Jangan pernah ditahan ya.
0: Okay.
1: Gak baik.
0: Sebentar. Bersolo karir sejak kapan sih?
1: Sebenarnya awalnya saya memang solo.
0: Solo ya?
1: Dulunya. Sama suka ikut lomba-lomba bintang radio dulu.
0: Seriusan bintang radio bang?
1: Iya, bintang radio dulu. Zamannya, ketahuan kalau zamannya Yunisara.
0: Oh, zamannya Yunisara.
1: Iya.
0: Oh, satu angkatan.
1: Sama KD.
0: Ya, oh, ya, oke. Okay. Ya. Mereka itu juga bintang radio. Kalau Yunisara sih tahu.
1: Bintang radio. Dia zamannya saya waktu itu bintang radio dia juara untuk, karena waktu itu nggak ada
0: keroncong ya.
1: Iya, keroncong.
0: Untuk
1: saya untuk
0: Yunisara.
1: Keroncong prianya waktu itu.
0: Oh, oke. Okay.
1: Terus waktu KD di sini kan di depan nih di hari ada yang namanya mohon apa
0: Taman Ria
1: Jakarta Fair dulu.
0: Oh ya. Jakarta Fair. Oh iya iya iya. Iya
1: kan?
0: Pekan Raya Jakarta.
1: Pekan Raya Jakarta dulu di sini bukan di Kemayoran.
0: Oke, saya tahunya udah di Kemayoran.
1: Suka ada festival di situ.
0: Oh, oke. Okay.
1: Namanya Children Pop Singer dulu.
0: Children Pop Singer.
1: Iya. Oh, itu banyak dihadiri oleh penyanyi-penyanyi kayak KD dulu ikut lomba bareng.
0: Oh iya.
1: Solonya iya.
0: Yang nonton
1: dulu adalah Yuni Sara yang nonton, Yana Hulia nonton, Hedi Yunus nonton. Pokoknya penyanyi-penyanyi dulu tuh yang udah hits gitu pada nonton yang namanya Children Pop Singer.
0: Children Pop Singer. Berarti kalian masih kecil-kecil semua dong
1: bukan
0: dulu.
1: Bukan lagi kecil. Masih SMP dulu kayaknya.
0: Oh, masih SMP.
1: Iya.
0: Oke, jadi vibes-nya begitu ya, dulu masih SMP udah pada ikut nyanyi.
1: Ya, memang zaman dulu tuh memang harus gak seperti sekarang ya. Kita memang harus effortnya lebih berjuang, lebih gede.
0: Oke.
1: Lebih besar ya. Begitu juga dalam rekaman. Kalau rekaman, biasanya kalau nyanyi, kita gak bisa kalau salah sedikit tuh gak bisa dibetulin. Jadi memang harus diulang dari awal gitu.
0: Oke.
1: Kalau udah salah sedikit, ya udah.
0: Ya, ya, ya, ya. Dari SMP itu ya berarti ya?
1: SMP ikut festivalnya. Sebenarnya dari SD juga. Dari TK malah sebenarnya.
0: Seriusan. Tapi kalau ke industri ceritanya gimana?
1: Ke industri itu sebenarnya sudah mulai sejak SMA, kuliah. Itu udah di industri musik ya. Kebetulan memang saya dulu dari SMP itu ikut band dan vokal grup. Jadi akhirnya linknya lebih cepat untuk pas SMA juga kebetulan teman-teman SMA ngeband pas di kuliah di Trisakti juga akhirnya ikut mix band Trisakti jadi gabung gitu. Kita sama-sama kebetulan jadi akhirnya deket sama dulu kan ada Memes gitu ya, ada Asti Asmudiwati, ada ADMS gitu. Jadi kebetulan suka isi jingle juga dulunya.
0: Suka isi jingle ya?
1: Iya.
0: Oke.
1: Okay. Kok ketawa?
0: Enggak. Sebentar, kita nanti akan ajak penelpon yang ikut bergabung, silahkan. Tapi pengen tahu deh, karena lagu ini Aku Pernah Menunggumu itu kan diciptakan oleh seorang videografer atau sutradara video terkenal di Indonesia ini.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Aku Menunggumu ini ciptaan dari Chris Sinyal
0: ya, ya.
1: Itu dulu hits ya, seorang yang buat video di tahun 90-an. Kebetulan memang dia sebenarnya lagu ini sudah disimpan lama gitu.
0: Sudah disimpan lama.
1: Aku Pernah Menunggumu ini. Cuman pada saat saya bawain acara dan saya menyanyi dan dia melihat kayaknya pas lagu ini dibawain sama saya. Kebetulan alhamdulillah memang match banget gitu lagunya.
0: Oke. Okay.
1: Memang agak ini sih nggak ada yang kebetulan ya. Jadi memang ya alhamdulillah udah bisa diterima di masyarakat. Sudah inilah alhamdulillah.
0: Oke. Okay. Kita ajak penelpon yang bergabung di 0821 maksudnya.
1: Gimana?
0: 021-344-0966 dan 021-344-1499. Ya, ada Bang Albert di Bau-Bau. Selamat malam Bang Albert. Halo. Bang Albert. Wah, terputus tampaknya. Di line WhatsApp kita ajak yang sudah bergabung. Oke. Ada Pak Budi di Tangsel katanya. Waduh, orang Tangsel ada yang ikutan. Iya dong. Selamat malam Bang Julian, selamat atas single barunya. Pertanyaannya, sejak kapan sih sebenarnya rekaman di dunia musik? Ditanyain sejak kapan rekaman. Kalau yang satu ini kenapa? Habis bikin teh kok ini. Tehnya enggak dibawa ke sini lagi.
2: Aduh, hilang semuanya. Itu gara-gara tadi tehnya enggak ada, aku beli dulu tehnya.
0: Oh, beli dulu. Oh, jadi belinya ke bawah tadi ya.
1: Oke, terima kasih.
0: Makasih loh. Aku juga dibeliin.
2: Ini di kantin RRI.
0: Di kantin RRI. Lagian udah orang Bang Julian ini mintanya teh hangat loh.
2: Aduh, makanya itu. Jul, apa kabar Jul?
1: Alhamdulillah baik, Ta.
2: Selamat kabar? Ya, sukses ya single barunya ya.
1: Amin, sama-sama. Ita juga sukses.
0: Sahabatnya Mbak Ita loh yang nyiptain itu.
1: Oh iya, bukan lagi.
0: Bukan lagi. Emang lu, tahu ceritanya?
1: Tahu banget. Orang dia pernah cerita juga kok.
0: Oh gitu.
1: Ah, udah deh, jangan buka-bukaan. Jangan
2: deh. Jadi keselak.
1: Jangan buka-bukaan.
0: Ya, ya. Kita ke Makassar dulu, ada Ica.
2: Ada Ica, selamat malam.
0: Selamat malam Ica.
3: Selamat malam Mbak Ita.
2: Iya,
3: Mbak
2: sayang.
0: Mbak iya.
1: Mbak selamat Ita. Malam.
3: Kita lagi bikin teh.
2: Lagi bikin teh.
0: Udah selesai bikin tehnya.
2: Tehnya udah habis nih.
1: Ngaduknya soalnya agak cucok.
2: Ica, ada yang mau disampaikan sama Bang Julian?
3: Mau nanya sama Mas Julian.
2: Silakan.
3: Kan aku tadi udah lihat video klipnya loh.
0: Oh iya. Ya.
1: Aduh, terima kasih Mbak Ica. Dari mana nih Mbak Ica?
3: Apa?
1: Dari mana?
3: Aku lagi di Makassar ini.
0: Lagi di Makassar.
1: Oh,
0: okay.
1: Lagi di Makassar. Baji-baji.
2: Baji-baji.
1: Iya. Baji. Yeah. Gimana Ki?
2: Gimana Ica?
3: Aku mau itu kan tadi aku sudah.
1: Lu udah lihat ya videonya ya?
3: Klipnya tuh yang judulnya Aku Pernah Menunggumu. Nah kebetulan kan aku juga suka gitu ya, pencinta lagu-lagu melo-melo gitu deh. Jadi pokoknya suka aja.
1: Alhamdulillah, makasih.
3: Jadi klipnya juga suka. Ini
1: apa?
2: Iya, Ca.
0: Apa, Ca?
3: Mas Julian.
1: Iya, Julian Dekrita. Julian Dekrita. Dekrit itu 5 Juli loh.
0: Nah, oh, lahirnya 5 Juli.
1: Oh, 5 Juli. Namanya Dekrit. Kan Dekrit Presiden. Dekrit.
0: Kenapa, Ca? Nah,
3: ini kalau Julian Yakub, lain gak?
1: Julian Yakub, oh,
0: lain.
1: Julian Yakub itu pemain film. Oh boy, itu ya. Banyak itu ya.
3: Sama di situ saya. Halo Mbak Ita, aku mau minta dong nanti aku minta diputerin itu. Punya Mbak Ita.
2: Iya boleh.
3: Judulnya Bidadari.
2: Oh, Bidadari yang terluka. Oke.
3: Iya. Udah lama itu.
2: Kayak udah lama ya, enggak pernah dengar lagu itu lagi. Boleh nanti puterin.
3: Udah lama sekali kan aku suka lagu-lagu yang sedih.
2: Iya.
3: Sedih
2: nih. Lagi galau, Ca ya. Ica lagi galau.
0: Oke, Ca, itu aja, Ca.
2: Salam boleh. Boleh, boleh.
3: Salam buat semuanya aja yang Mbak Ita ya.
2: Iya, siap.
3: Yang lagi monitor per satu, ucapannya semoga sehat selalu. Terima kasih Mbak Ita semua.
2: Sama-sama Ica.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jadi ini memang ada yang nanya, Julian siapa sih ini sebenarnya? Halo, selamat malam Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya.
4: Ruang Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Iya. Siap.
4: Dengan Ahmad Irwan Bandung Timur.
0: Ah, oh, orang Bandung.
2: Ahmad, Kang Ahmad.
0: Silakan Pak Ahmad.
4: Daerah dengan Mas Dewiki sama dengan orang Sunda sama.
2: Oh iya, orang Sunda. Iya, iya.
4: Oh, sama kabupaten Mas Dewiki sama kota gitu.
2: Betul.
0: Oke.
2: Silakan ya, Pak.
4: Selamat siang
2: Julian.
0: Malam, bukan siang ini. Kok grogi sih Pak Irwan?
4: Soalnya lagi masih hati masih berbahagia karena nasional jadi juara.
2: Iya ya, gitu. Karena tidak
1: oh, iya, timnas
2: kita juara memang.
4: Apalagi sekarang di acara Ruang Rindu bertemu dengan Mbak Ita yang cantik. Iya, gitu. Seorang artis menjadi idola saya itu.
2: Aduh, terima kasih. Hanupis. Hanupis Kang Irwan.
4: Ya, beginilah tentang masalah aja perkembangan industri musik kan sekarang segala sesuatu juga banyak persaingan. Nah, sejauh mana ya, apakah terpengaruh juga tentang industri musik di era teknologi seperti sekarang ini?
0: Oke, siap.
4: Kalau dulu kan masih ingat masih kalau musik kan ada pita kaset dan sebagainya. Kan sekarang pita kaset sudah tidak ada,
2: kaset,
4: atau
2: peringan
4: apa itu CD juga kadang-kadang sudah. Nah, sekarang begini, apakah ada terpengaruh untuk industri musik tentang perkembangan situasi di zaman era teknologi seperti sekarang ini?
2: Siap,
4: itu aja mungkin saya yang ya cuma ringan aja bertanya seperti itulah.
0: Okay.
4: Mudah-mudahan lah Walaupun apapun juga yang nama itu kan pasti persaingan ada, termasuk industri musik pasti ada persaingan, tapi pasti industri musik pasti persaingan dengan sehat lah, tidak akan yo saling sikut mencikut jatuh menjatuhkan. Nah ini kan, nah ini kayaan di Indonesia musik itu berapa musik dangdut, musik belai sebagai banyak, pokoknya makan
0: siap
4: banyak,
0: kalau begitu.
4: Kaya ini termasuk.
0: Terima kasih ya.
4: Terima kasih.
0: Sama-sama.
4: Terima kasih untuk semuanya. Salam buat Mas Dewi Kinya ya.
2: Oke. Salam disampaikan.
4: Kan Baita punya putra. Kenapa tidak akan mengikuti jejak itu ayah sebagai
2: kebetulan dia aja, dia berkarir kan sendiri Kang. Dia sekarang
0: sama-sama. Terima kasih. Langsung ke Papua ada Senja Rianti. Selamat malam.
2: Selamat malam Senja.
5: Iya, selamat malam kakak.
2: Iya. Ayam
5: ketiga ini ya.
0: Oh iya. Silakan, apa yang mau ditanyain?
5: Ini Mbak Ita Purnama Sari.
2: Betul, betul. Senja Rianti ya, namanya terus, bagus sekali. Dengan Mas kakak, Yudi Ismail.
5: Mas Yudi Ismail.
2: Bintang tamu kita ada Julian Dekrita. Ada Mas Julian.
5: Dekrita. Oh, Mas Julian. Ya.
2: Silakan Senja, ada yang mau disampaikan?
5: Iya, makasih Mbak waktunya. Ya Senja, sangat apa ya, berterima kasih
2: ya
5: tentunya waktu yang diberikan ini ya, termasuk apa ya, kebanggaan lah bisa Mas Ara di Jakarta.
2: Iya Senja, betul sekali ya.
5: Mau nanya ini ya Kak Julia.
2: Ya Julia,
5: selamat dengan semua kesuksesan kakak.
1: Amin. Terima kasih.
5: Lagu terbaru ada kak?
2: Tadi
0: ada.
1: Aku pernah menunggumu.
2: Itu yang single terbarunya Senja?
1: Itu single terbaru. Enggak tahu itu menunggu siapa itu ya.
2: Menunggu.
1: Kisah dulu apa kisah sekarang?
2: Ada deh. Ada aja.
5: Mudah-mudahan menunggu Senja ini.
0: Oh iya. Menunggu Senja. Oke.
2: Senja bagus banget dia menunggu Senja.
0: Jadi disampaikan. Disampaikan sama yang nyiptain ya Senja.
1: Papuanya di mana?
5: Papuanya Nabire kak.
0: Oh Nabire. Nabire.
5: Papua
0: Nabire.
5: Tengah ya.
1: Siap.
5: Asli Jakarta kak ya?
1: Iya.
2: Asli Jakarta.
1: Asli Jakarta.
0: Tadi di awal udah ngomong Palembang, udah ngomong
1: orang
0: iya. Tapi diprotes loh, besarnya di Jakarta ya.
1: Kok jadi ribut ya?
0: Bukan nanti saya gimana sih yang siaran gitu. Tidak diluruskan.
1: Kenapa?
2: Kenapa sih?
5: Palembangnya mana?
2: Palembangnya mana?
1: Oh, saya di Palembang kotanya ya, di Pandian 18.
2: Di situ Senja.
5: Di Muba kak.
1: Oh di Muba. Itu. Ya. Tapi saya juga jarang ke Palembang ya. Saya lebih ke Bangka Belitungnya, gitu di Tanjung Pandan.
5: Di Babel.
1: Belitung. Iya di Babel.
2: Pandan siap.
0: Muba ya, itu apa Muba?
5: Terima kasih waktu
2: Muba yang nama daerah.
1: Terima kasih, oh, terima kasih ya Senja ya. Sehat-sehat terus.
5: Aku itu tadi ya menunggu apa?
0: Aku menunggumu.
1: Aku pernah
0: menunggumu.
1: Tadi denger ya.
2: Oke. Okay. Okay,
1: ya.
2: Senja.
5: Sukses selalu kak.
1: Iya, boleh dilihat di YouTube juga loh.
0: Siap.
5: Oh.
0: Itu aja.
1: Oke, terima kasih Senja.
5: Ya, sedikit kak ya.
2: Boleh.
0: Oh, silakan.
5: Yang bertugas malam ini di RRI Nabire. Kak Immanuel Sameri. Sehat selalu.
0: Oke.
5: Iya. RRI Jakarta Jaya di Udara. Begitu juga RRI Nabire.
1: Oke.
5: Makasih
1: kak. Terima kasih Senja.
0: Sama-sama.
5: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh.

0: seperti dulu. Kalau rekaman dulu kan
1: sekarang sangat mudah sekali.
0: Sangat
1: Julian,
0: mudah,
1: ya.
0: Betul. Wah, sekali. Jadi kalau ada fals-fals sedikit, cincai lah ya, bisa ya, diperbaiki dengan mudah.
1: Jadi gak capek masih.
0: Gak capek.
2: Satu gitu ya.
0: Bisa. Kadang-kadang kita cuma nyanyi begini, bisa diulang, tek, langsung dimasukin. Ya pokoknya apa namanya, teknologi sekarang luar biasa deh ya.
1: Dan mau gak mau kita yang penyanyi-penyanyi senior harus mau gak mau mengikuti zaman.
0: Betul, zaman. Tuh dengerin tuh ya, Diva Rock kita.
2: Diva Rock kita yang sudah mengalami rekaman berbagai zaman gitu ya. Zaman apa aja Mbak Ita?
1: Pita yang gede banget.
0: Iya,
1: sampai
0: yang gede banget.
1: Masa kini.
2: Nah, okay. Tapi dulu pernah satu panggung sama
0: Berapa kali dong.
2: Oh iya ya.
0: Akhirnya ini sering lah.
1: TVRI kita sering juga
0: sering itu, ya iya. Waktu itu TPI juga ya.
1: TPI.
0: Iya,
2: zaman dulu TPI. Zaman dulu namanya TPI ya. Oke. Lanjut, ada senja di Papua, di Nabire. Tidak ada pertanyaan sih, hanya menyampaikan kekaguman pada seorang Julian De Crita.
0: Makasih, okay. Senja.
2: Sementara ada WhatsApp,
1: kita bacain yuk.
2: Kita bacain WhatsApp yang sudah masuk di 0811797727912. Ada Bunda siapa? Oh, Bunda Wardania di Kabupaten Pidi. Waduh, jauh banget.
1: Ada fotonya, lucu sekali.
2: Nah, ini udah kemarin-kemarin fotonya. Assalamualaikum Yudi Ismail dan Ita Purnamasari serta Isan Tarore. Oke. Halo, tamu kita malam hari ini Julian De Crita. Saya Wardania dari Kampung Lung, Kemungkinan
1: Guci Rompong, Kecamatan Lampo Saka, Kabupaten Pidi.
2: Oke.
1: Mengucapkan assalamualaikum.
2: Bila ada Tengku Safik, selamat malam. Ucapannya semoga pokoknya di absen yang pernah siaran-siaran ya.
1: Semoga selalu dalam keadaan sukses dalam bermusik dan tetap sukses.
2: Oke, terima kasih.
1: Bunda.
2: Lanjut, ada WhatsApp dari Derry di Jakarta Utara. Dengar-dengar nama Julian De Crita, apakah dia merupakan personel dari Male Voice? Aduh, saya nggak bisa jawab. Dijawab sendiri. Silakan.
1: Ya, nanti akan dijawab.
2: Gimana? Huh?
1: Gimana?
2: Derry Jakarta Utara.
0: Derry Jakarta Utara ya. Oke. Okay. Jadi memang dulu.
2: Oh, dulu pernah di Male Voice.
0: Dulu.
2: Oh, dulu ya.
0: Sekarang udah enggak.
1: Udah enggak. Bersolo karir ya, Ju ya.
0: Sekarang bersolo karir saja gitu.
2: Oke.
0: Okay. Ya.
1: Siap, sudah terjawab.
2: Sudah terjawab, ya kan. Kita ke Palu sebentar ya. Ada Bu Farida. Selamat malam, Bu Farida.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Ibu.
2: Halo, Bu Farida.
1: Ada mau disampaikan ke Bang Julian, Ibu?
2: Silakan.
3: Selamat malam. Salam dari Bu Farida ya, dari Palu.
0: Dari Palu.
2: Emang tabe bahasanya.
0: Tabe Farida.
3: Yang berulang kali sudah banyak bertanya. Ibu Farida, hanya tanya ini saja. Pernahkah kolaborasi atau duet sama Mbak Ita?
2: Oke.
1: Oke, nanti akan dijawab.
2: Pernahkah?
3: Terus selain lagunya itu ya, dinyanyikan ya. Lagu yang booming sekarang. Tolong dinyanyikan.
2: Oke, ini perintah ya Bu ya. Biar dilaksanakan ya, Bu perintahnya
1: baik,
2: Bu.
1: Dilaksanakan Bu Farida.
3: Mbak Ita sama Mas Yudi mau kirim salam ya.
2: Boleh, silakan ya. Tiga orang aja ya Bu Farida.
3: Salam buat saudara kita yang ada di mancanegara yang Jepang ya. Pak Benicio sama Ayu untuk semua-semua ada ya, dan seluruh penyiar Pro 1 RRI Nusantara, salam sehat, salam bahagia. Terima kasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Nanti kita lanjutin ngobrolnya ya kan. Kita bakal dengerin lagu berikut ini. Lagu terbaru. Mbak Ita udah ngucapin selamat belum?
1: Sudah kan?
2: Kapan?
1: Lah, tadi kan sudah.
2: Oh, tadi udah ya.
1: Selamat dan sukses.
2: Selamat dan sukses untuk Bang Julian De Crita.
0: Dan penciptanya dong.
2: Dan penciptanya ya.
1: Penciptanya adalah Krisinyal ya.
2: Krisinyal.
1: Oh ya. Oh,
2: kenapa kok senyum-senyum sih?
1: Krisian ini teman lama banget nih, Mas.
2: Oh, ya kan kemarin.
1: Dia beralih jadi pencipta lagu. Aku baru tahu.
2: Kan kemarin itu sempat ini.
0: Dia sebenarnya musisi, dia bilang begitu sih.
1: Oh gitu ya?
0: Heeh.
1: Bukannya pembuat video klip ya?
0: Video klip itu sebenarnya
2: sampingan.

0: Kita lanjutkan kembali kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ini adalah Jalan Masih Panjang dari 7 Bintang versi lama.
1: Formasi lama.
0: Formasi lama.
1: Formasi baru ada siapa dong?
0: Ada Ita Purnamasari. Dan malam hari ini kita bersama Julian De Krita. Tadi sudah ada yang nanya dan udah dijawab dari personel ya, apa Julian De Krita ini, ya kan?
1: Dulu pernah menyebabkan ya, di grup vokal Male Voice.
0: Oh siap kalau begitu. Langsung kita ke mana dulu, ada Bung Benny Jo. Selamat malam.
1: Kok iso bareng?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam Bung Benny Jo. Gimana kabarnya?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Siap, silakan langsung.
2: Kita ke bintang tamu.
1: Bang Julian.
2: Assalamualaikum Bang Jul.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Jon. Joni.
1: Benny.
3: Benny, Bang Benny.
2: Joni. Ini Jo dari mana dari Bang Jul?
0: Oke. Okay. Oke, okay, silakan.
2: Pertanyaannya Bang Jul begini.
3: Yeah.
2: Kalau jadi di Indonesia sudah provinsi-provinsi mana yang telah diadakan konser oleh Bang Jul? Itu ya pertanyaan pertama. Di Indonesia maksudnya provinsi mana yang sudah pernah diadakan konser oleh Bang Jul? Terus pertanyaan kedua, jiwa musik Bang Jul itu otodidak atau ada menurun dari keluarga? Itu aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Oke. Okay.
2: Okay. Mas Yudi salam tiga ya.
0: Boleh, silakan.
2: Ya, pertama yang menyiar di RRI Manado ya, penyiar favorit saya Ibu Ike Darsono Mamuaya. Semangat ya Ibu Ike. Kita menyapa ada Ibu Farida dari Palu, Ayu Maluku Tengah, Bung Leman Lampung, terus ada Angkel Gaji di Sumatera. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp, halo selamat malam. Dengan siapa ini?
1: Dengan siapa ini?
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mbak Oma di Solo.
0: Mbak Oma di Solo. Monggo Mbak Oma silakan.
1: Mas Julian.
4: Iya. Bang, itu saya pernah suka sekali dengan Male Voice ya.
1: Lagunya juga saya.
3: Kasih.
4: Ada Putri Biru.
1: Oh iya, okay,
0: betul.
1: Putri Biru.
4: Iya, cinta aku juga suka.
0: Cinta dua kali.
4: Saya mau tanya yang dulu itu kalau di Male Voice itu lagu yang paling sukses itu lagu apa gitu.
0: Oke. Okay. Siap.
4: Aja salam ya Bang.
3: Iya.
4: Salam tiga orang ya.
0: Iya.
4: Iya. Salamnya buat kru RRI Pro 1 Surakarta. Selamat malam. Buat Rifki Minovki yang bertugas. Selamat malam. Buat Aditya Fajar Maulana di Klaten. Selamat malam. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut kita ke Jember. Ada Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
1: Pak Ahmad Abdullah. Selamat malam.
5: Halo. Selamat malam Mas Yudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oh, silakan.
1: Aku
5: gak disopo lho. Mbak Ita yang saya hormati.
1: Oh, kues, mantap. Iya, Pak.
5: Salam cantik dan salam ganteng ini.
0: Siap.
5: Mas Yudi.
0: Siap.
5: Kabarnya sehat ya.
1: Alhamdulillah baik.
5: Alhamdulillah. Dan juga pendengar di Jember ini saya sangat sehat dan tetap semangat.
1: Siap.
0: Siap.
5: Amin, amin.
0: Adakah yang
5: assalamualaikum, selamat malam bintang tamu, Mas siapa? Julian.
1: Julian. Ya.
0: Julian.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Julian. Ya. Ya. Alhamdulillah, tambah awet muda dan tambah ganteng.
1: Yeah, mantap.
3: Masya Allah, tabarakallah.
5: Aduh, alhamdulillah, puji Tuhan.
3: Ya. Amin.
5: Begini, Bang Julian, saya mau tanya ya.
0: Ya. Ya.
5: Bang Julian nih, kok tetap semangat, tetap ganteng? Yang olahraga apa yang
0: nah lo
1: nanti akan dijawab.
0: Ditunggu ya,
1: ya.
5: Lagu yang difavoritkan oleh Mas Julian untuk dunia apa judulnya gitu?
0: Okay.
5: Ya,
0: oke,
5: okay. Cerahannya
0: siap.
5: Mas Yudi. Mas Yudi boleh salam ya,
0: tiga ya.
5: Ya, tiga kepada siap. Yang terhormat Bapak Murah dan juga Mas Wira ya di kru Angkasawan Peru 1 RRI Jember. Selamat malam dan salam sehat. Ya. Juga ada Tete Dinda, Bang Leman, dan semuanya deh. Penyiar Peru 1 RRI Senusantara. Selamat malam dan salam sehat. Salam NKRI Ruang
1: salam Rindu. NKRI.
5: Terima kasih.
0: Sama-sama. Terima kasih.
3: Terima kasih, Pak Ahmad.
0: Kita jawab ya sembari nunggu telepon yang lainnya juga. Silakan loh, kalau masih ingin bergabung, masih ada kesempatan. Kita menunggu ya. Okay. Seperti lagunya Julian Dekrita.
1: Kan lagunya aku pernah menunggumu. Beda
0: iya,
1: dong.
0: Pokoknya ono menunggu nih.
1: Yo ngono keneh.
3: Ini saya dari tadi ngeliat ke keributan-keributan kecil.
1: Emang tahu enggak ini kan kita sesama bonek sih.
0: Bonek. Oh, iya. Jadi kalau
1: kerjanya tiap hari
0: mungkin kalau orang bukan ribut sih sebenarnya. Ya kalau ibu sama anak kan begitu.
3: Soalnya.
0: Lah kan aku umuran Nanda.
1: Kepedean ini.
3: Ini yang dijawab nih pertanyaannya nih.
0: Sebentar, iya Bang Benijo.
3: Benijo.
0: Udah pernah ke provinsi mana aja?
3: Provinsi ke Sulawesi.
1: Indonesia ya.
3: Ya, hampir seluruh Indonesia. Kalau di Sulawesi itu pernah ke Sorowako. Jadi itu
0: Sorowako bukan provinsi atuh, Bang.
3: Bukan, maksudnya bukan provinsi, maksudnya di
0: kotanya.
3: Kotanya, kota Sorowako ya. Dari di Sulawesi itu ada ke sampai Sorowako lah itu ya.
0: Ya ini Bang Beninya memang ngajak belajar geografi kayaknya ya enggak sih?
3: Ya, udah pokoknya hampir seluruh Indonesia.
0: Hampir seluruh Indonesia ya.
1: Siapa pernah?
0: Otodidak atau ada garis
1: guru vokal atau
0: keturunan
1: musik gitu?
3: Sebenarnya sih otodidak awalnya, cuman pas tahu-tahu ternyata saya masih ada saudara, jadi kakek tuh kakek saya dengan kakeknya Idang Rasidi.
0: Oh serius?
1: Idang Rasidi adalah musisi jazz ternama.
0: Iya.
1: Ngerti gak Mas Yudi?
0: Ya tahu lah. Enggak, maksudnya emang beneran jadi punya.
3: Ya, jadi kakak
0: hubungan darah ya.
3: Bukan, jadi kakek saya itu kakak adik
0: sama ternyata. Kakeknya Idang.
3: Idang Rasidi.
0: Iya, itu masih ada berhubungan darah dong.
3: Iya, berarti maksudnya ada
1: jadi kakeknya Mas Julian dengan kakeknya Mas Ina adalah kakek-kakek.
0: Kakek-kakek. Ih lucu sekali Tapur Nama Sari.
3: Terus
0: aku bilangin HP record nanti ya.
1: Mangkel kok Mas Yudi.
3: Terus lagu apa yang paling sukses gitu ya
0: kan? Dari Oma di Solo tadi.
3: Di Solo. Jadi kalau dari
0: Bu Oma,
3: dari lagu dari Mel Voice itu yang paling sukses ya
1: Putri
3: selain Putri Biru,
1: Cinta Dua Kali
3: Kesungguhan sama Untukmu Sahabat. Dulu di Semarang pernah hits di Semarang
1: lagu.
0: Sahabat-sahabat Mel Voice maksudnya. Lagunya judulnya Untukmu Sahabat.
3: Iya.
0: Oh, oke.
3: Untukmu Sahabat.
0: Siap. Kita satu lagi, olahraga favorit dan lagu favorit. Nah,
3: lagu favorit. Dari album apa dari?
0: Terserah.
1: Mancanegara boleh, lagu Indonesia boleh.
3: Oh, gitu. Kalau lagu apa tadi pertanyaan yang pertama?
0: Olahraga favorit.
3: Olahraga favorit.
0: Tinju kayaknya nih ya.
3: Saya kayaknya itu.
0: Kok ketawa sih?
3: Enggak. Olahraganya saya lari.
0: Lari ya.
3: Dari kenyataan.
1: Yang penting gak lari.
3: Enggak lah, jogging aja jogging.
0: Jogging ya.
3: Jogging sama renang.
1: Olahraga paling murah meriah dan sehat.
0: Iya, tahu.
3: Tuh, Ita tuh denger tuh.
0: Suka yang murah-murah. Lagu, kalau lagu apa nih?
3: Lagu favorit ya. Kayaknya lagunya Ita ya.
1: Cintaku pada.
0: Karena video klipnya dikerjain sama Chris Sinyal, bukan? Apa gimana? Lah enggak ya, kan sama. Enggak sama sama penciptanya.
1: Salah satu versi Cintaku Pada ada berapa versi? Salah satunya ada yang dikerjain sama Chris Sinyal, ada.
0: Yeah. Penyanyi hits gitu ya, video klipnya banyak ya.
3: Salah satunya
1: kan tadi bilang.
0: Oh, iya. Oke. Okay. Kita ke Samarinda dulu. Ada Ari, selamat malam Bang Ari.
1: Selamat malam Mas Ari.
6: Ya.
0: Silakan Mas Ari, apa yang mau ditanyakan?
6: Kapan ke Samarinda?
1: Mas Julian.
0: Emang ada apa di Samarinda? Kok disuruh ke Samarinda nih?
1: Iya Mas, tunggu yang undang kan?
0: Tunggu diundang ya Ari ya. Jadi silakan dipersiapkan undang. Ada Mbak Ita juga, mungkin kita
1: ada
0: juga akan diundang.
1: Ada hostnya juga Mas Juli. Gitu ya Mas Ari ya.
0: Oke, itu aja. Siap, terima kasih Ari di Samarinda.
1: Samarinda.
0: Kita ke Bogor. Halo, selamat malam.
1: Teteh kesayangan.
0: Bu Dinda. Lah kok enggak ada suaranya? Teteh. Salah. Teteh Dinda.
7: Selamat malam Yudi Ismail, Mbak Ita Purnamasari.
1: Iya, Teteh.
7: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke.
7: Kakeknya,
1: kakeknya Julian sama kakeknya
0: Idang Rasidi
1: adalah kakek-kakek. Bener kan Teh?
7: Iya, Teteh ketawa sendirian jadinya.
0: Ya harusnya diajak dong orang se-RT. Kenapa sendirian?
7: Udah di dalam rumah sendiri.
0: Oke,
7: udah
0: siap.
1: Iya Teh, silakan Teh.
7: Bang Julian, selamat malam.
3: Selamat malam Teteh, Gelis. Iya.
7: Kumaha
3: dama? Aduh, pangestu. Pangestu.
0: Rampes. Kumaha dama apa dong jawabannya?
1: Rampes.
3: Rampes.
0: Seriusan?
1: Rampes. Bener kan Teh? Rampes.
3: Gimana Teh? Gimana Teh?
7: Pangestu boleh.
3: Kenapa?
1: Pangestu boleh.
3: Pangestu boleh.
7: Pangestu boleh.
3: Gitu. Oke. Okay. Teteh udah dengar lagunya belum?
1: Yang terbaru Teh.
3: Udah ya?
7: Iya, sudah menikmati. Nah, itu yang mau Teteh tanya tuh.
0: Apa tuh?
7: Ya. Waktu recording lagu yang terbaru ini itu lancar, take one langsung lancar atau take two baru selesai?
0: Bukan take one kalau menurut aku ya, pempek nih kayaknya.
7: Take one.
1: Nanti dijawab.
0: Oke, nanti dijawab ya Teh ya.
7: Kadang-kadang kan segala sesuatu suka ada kendala gitu ya,
3: pasti.
7: Karena hilang fokus apa gitu. Nah itu sih yang jadi pertanyaan. Karena lagu tadi apa, pernah menunggu?
3: Aku
7: apa?
3: Pernah menunggu.
0: Aku pernah menunggu.
3: Teteh pernah menungguku.
7: Pernah menunggu. Itu aku dinikmati malam sendirian tuh asik gitu.
3: Oh, aduh.
1: Mantap.
3: Mantap nanti malam.
1: Mantap ini
3: diputar terus nih kayaknya.
1: Bakal diputar terus nih ya.
7: Pas sukses deh untuk
3: Amin amin amin amin amin.
0: Siap.
3: Hatur nuhun ya, Teteh.
7: Rilisan lagi yang terbaru lah,
3: yang baru-baru lagi. Nanti sama Ita kita rencananya.
1: Siap.
7: Ita juga.
1: Iya, terima kasih Tetehku Hanupis.
7: Buat produser Ruang Rindu Yudi
0: Ismail.
7: Dan salamnya itu dan Bapak Ahmad Abdullah tadi ya di Jember ya.
0: Oke.
7: Untuk host Pro 1 RRI Nabire, ada Kakak Manu di sana. Dan untuk Abang Jordi di Jayapura.
0: Terima kasih Teteh Dinda.
7: Dari Teteh itu aja. Terima kasih banyak. Selamat malam. Bye bye.
0: Bye bye. Ini tadi kan kita ngomongin take one ya. Ada yang punya take one di telepon loh. Oma Ana
1: di Palembang. Selamat malam Oma.
8: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Ita Purnamasari,
1: iya,
8: cintaku padamu
1: takkan berubah.
8: Mas Yudi Ismail, ada Koko.
0: Ya, kemana aja sih? Gak pernah nelpon lagi. Kirain ngambek sama aku.
8: Mas Yudi.
0: Oh gitu.
1: Sudah rindu ini semua dengan Oma nih.
8: Sampai keriting ini jari loh.
0: Ya ampun. Oke.
1: Tadi lulus.
0: Nanti di smoothing.
1: Jarinya di smoothing Teh.
0: Kok Teh?
1: Iya Oma.
0: Silakan Oma, apa yang mau ditanyakan sama Julian Dekrita?
1: Silakan Oma.
8: Oke. Selamat malam. Bang Julian.
3: Malam. Dekrit presiden ya. Oke.
8: Okay. Iya, dekrit presiden ya.
3: Iya.
8: Tadi kayaknya dengar orang itu Wong Kito ya.
3: Wong Kito Galo.
8: Wong Kito Galo.
3: Dari nyokap dari ibu.
8: Oh, ibu Palembang.
3: Iya.
8: Bapak
3: dari Bangka Belitung.
0: Kakek?
8: Oh, di kakek.
0: Ditanyain semua. Siapa tahu temennya Oma Anda ya kan.
3: Semua ditanyain ya. Oke.
8: Iya dong, dong. Kan tadi kan dengar katanya dari Palembang, makanya masuk aku dari Palembang. Soalnya kan Oma Anda tinggalnya di Prabomuli.
3: Oke.
8: Gitu. Kira-kira
3: gimana,
8: kapan ke Prabomuli ya?
3: Kapan ya?
1: Tinggal tunggu undangan.
3: Nah, tuh tinggal tunggu undangan nih, produsernya ada di sini ya.
0: Siap.
3: Manajer saya.
8: Iya. Yudi Ismail. Mudah-mudahanlah monitor itu wali kota ya.
3: Iya. Pacar lah itu
8: kita. Selamat malam Pak Jarlan, diundang dong.
3: Wah. Iya, siap. Amin.
8: Iya deh. Pertanyaannya nih cuma satu aja sih. Bagaimana mengatasi kalau paman bawaannya lagi nyanyi itu liriknya salah gitu, gak apa-apa okay. Gitu deh gitu ya.
0: Siap, ditunggu ya.
8: Oke, tetap maju, sehat selalu, sukses selalu.
3: Amin, amin, amin, amin, amin.
0: Siap,
3: amin, amin, amin. Makasih Ayu.
8: Makasih Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Tiga orang ya.
8: Kirim salam ya.
1: Siap.
8: Kirim salam untuk Mas Ito yang ada di Palembang. Kirim salam untuk penyiar semua yang ada di RRI semua segala Nusantara. Kok belepotan ngomongnya ya?
0: Karena belum ngirim pempek ke sini jadi belepotan.
8: Iya, soalnya tadi ada kedengaran teon-teon gitu ya.
1: Teon-teon.
8: Pertanyaan satu lagi deh.
3: Apa?
8: Kan udah lama nih di luar Palembang. Masih suka enggak makan pempek sama teon?
0: Wah, gitu ya.
3: Bukan suka lagi.
1: Siap.
8: Semuanya.
3: Yo.
8: Salam-salam, sehat semuanya.
3: Amin, amin, amin. Sama-sama.
8: Terima kasih.
1: Oke, Oma. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan dari Teh Dinda, waktu rekaman lagu Aku Pernah Menunggumu lancarkah atau berkali-kali take?
3: Ya kalau nggak mungkin juga sekali take ya, karena kalau kita nyanyi itu pasti kan butuh butuh penjiwaan juga. Jadi kalau memang yang nggak pas jiwanya, maksudnya nggak sesuai.
0: Jiwanya
3: nggak
0: pas ya.
3: Nggak sesuai kita pasti ulang. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau so far alhamdulillah bisa dilancarkan lancar. Tapi bukan sekali ya, berarti harus ada yang diulang.
1: Oh, okay. Tapi intinya satu shift kelar ya.
3: Satu shift
1: itu ada 6 jam.
0: Ya Allah, kalau 6 jam gak kelar hari gini gitu kan.
1: Ya maksudku sama musiknya. Mas Yudi.
0: Ya kan saya masih baru di industri musik Indonesia.
3: Bukannya muter-muter yang ituin kaset dulu.
0: Oke, pertanyaan yang lainnya, gimana cara mengatasi kalau nyanyi salah lirik, pernah gak sih?
1: Ini maksudnya di panggung atau di mana?
0: Ya di panggung, Dima. Ya kalau nyanyi sendirian mah ya nggak mungkin lah.
1: Sekarang ini ada itu.
3: Ada
1: ya?
3: Ada matador ya.
0: Ada matador.
3: Iya. Biasanya ada matador gitu.
0: Jadi kalau enggak, tapi pernah nggak? Kalau zaman dulu mungkin ya.
3: Oh enggak, justru zaman dulu enggak pernah lupa.
1: Enggak pernah lupa ya.
3: Enggak pernah lupa.
1: Seiring
0: bertambahnya usia.
3: Tapi enggak boleh kalau kita nyanyi gak ya boleh. Pasti
1: kalau
3: ada.
1: Kalau nyanyi profesional tuh harus
3: hafal.
1: Harus hafal. Dimanapun dan sama siapapun.
0: Ya. Oke. Karena sudah lama di luar Palembang, masih suka pempek kah atau tekwan?
3: Ya mungkin. Iyalah
0: ya kan.
3: Iya kan.
1: Enggak cuma apalagi, Julian, apalagi juga seneng lagi.
3: Apalagi dikirim ke sini ya.
1: Apalagi gratis, woi.
0: Allah. Oke. Lanjut kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati. Perasaan ibu-ibu semua ya. Bu Fatmawati.
1: Selamat malam Bu Fatmawati.
0: Oh, terputus. Ya sudah. Kita karena kita tadi
1: dengerin lagi yuk.
0: Kalau salah satu lagu male voice yang mau diputerin yang mana?
1: Yang mana di antara 4 tadi yang disebut?
3: Itu. Untuk Musahabat boleh?
0: Boleh. Terus boleh. Satu lagi?
1: Boleh aku yang request Putri Biru.
3: Kupunya Cinta boleh.
1: Yaudah.
0: Kupunya Cinta. Oh ya udahlah ya, ditungguin aja.
1: Kita ikutin yang punya lagu aja deh.
0: Kita ikutin yang punya lagu untuk Musahabat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Masih ada Ita Purnamasari,
1: Judy Smile dan Julian De Krita.
0: Iya. Oke. Karena tadi sudah banyak penelpon yang nanya, kita lihat kembali yang ada di WhatsApp, ya. Ada Pak Ahmad Safei di Tangerang. Wah, dia komen status doang. Kemudian selamat malam.
1: Ada siapa lagi nih, Mas?
0: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Mbak Ita Purnamasari, salam rindu dari Indi di Bali.
1: Indi, halo Indi.
0: Salam kenal buat Mas Julian.
2: Salam kenal kembali Indi.
0: Salam juga buat Benny Jo, Bu Farida, Ayu Masohi. Terima kasih semuanya. Oke, makasih. Lanjut Iki, Mbak. Kok Iki? Ini Mbak Ita dari Magelang.
1: Dari Magelang, halo, dapat salam dari Mas Putra, penyiar Pro 1 Gunung Sitoli, dan juga Mbak Putri, penyiar Pro 1 Nias Selatan.
0: Oke.
1: Selamat malam buat para penyiar dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan semoga di bulan Oktober 2026 kita semua selalu diberikan semangat dalam menjalani hari di bulan Oktober. Dan juga saya doakan semoga semua penyiar Pro 1 dan pendengar Pro 1 di seluruh Indonesia selalu diberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah, dan semangat dalam menjalani hari, dan semakin tambah banyak yang selalu mendengarkan RRI Pro 1 di seluruh Indonesia, karena semua acara di Pro 1 itu selalu menarik. Yes.
0: Begitu ya. Siap, terima kasih. Lah, ini tadi barusan telepon kok diterima diputus. Ya sudah. Terus kita
1: ada siapa lagi?
0: Ada Zepta
1: di Panam, Pekanbaru.
0: Pekanbaru. Oke, apa nih Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat
1: Selamat
0: Lagu.
1: Selamat malam Mas Yudi, Mbak Ita, dan Mas Julian.
0: Mau nanya, apakah Mas
1: Julian ini angkatan 68 kelahirannya?
0: Seumuran Mbak Ita ya? Oke.
1: Wah, aku kan 86.
0: Lah, aku 2001. Silakan dijawab.
1: Aduh.
2: Kalau umur enggak usah ya.
0: Enggak usah ya. Oke.
1: Tidak semua orang boleh tahu. Betul. Apalagi Mas, ada siapa lagi?
0: Ini ada penelpon, Mbak Ita. Kita
1: selamat
0: ajak.
1: Malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa
3: malam,
0: ini?
3: Malam, om-om dan tante-tante dari RRI Jakarta. Ini saya Elsa Maria dari Nusa Tenggara Timur.
1: Elsa, oh,
0: Elsa dari NTT. Selamat, aduh, selamat malam, malam Elsa.
1: Jarang loh kita terima telepon dari NTT ya.
3: Om-om dan tante-tante.
0: Iya, selamat Kak malam Ita, juga selamat tante. Malam.
1: Tante Elsa, enggak. De Elsa, apa kabar De Ade Elsa?
3: Ya, kabar baik, kabar Tante baik. Ita. Saya ini suka penggemarnya Tante Ita juga, senang.
1: Lagunya apa yang kecil bisa coba? Lagunya Tante Ita apa yang
3: disuka? Cintaku pada.
1: Woi, minta.
2: Luar biasa.
1: Keren-keren.
3: Ya.
1: Oke, okay. Elsa ada yang mau disampaikan?
3: Saya.
1: Ada yang mau disampaikan sama Om Julian?
3: Orang disabilitas Tante.
0: Oke, siap.
1: Oke, Elsa.
3: Ya, saya tidak bisa melihat. Kalaupun kita video call, mungkin om-om sama tante-tante lihat saya, tapi saya tidak bisa melihat om dan tante yang ada di RRI Jakarta.
1: Gak apa-apa Elsa, sehat.
0: Terima kasih Elsa.
2: Berarti selalu mendengarkan ya. Tadi udah dengerin lagunya juga ya.
3: Salam juga, salam kenal juga untuk bintang tamunya sama Om Julian.
1: Om Julian.
3: Om Julian.
2: Oke, kenal.
3: Om Julian, boleh enggak saya bertanya sedikit?
2: Boleh, boleh.
0: Boleh, silakan Om Julian.
3: Mulai belajar, mulai manggung, terus mulai punya album perdana itu dari
1: kapan?
3: Tahun berapa?
0: Oke, ditungguin ya.
1: Ditungguin Elsa.
3: Ya, karena saya juga hobinya sama musik gitu.
1: Mantap.
3: Suka musik, suka nyanyi juga.
1: Aduh, soal Elsa tadi bagus loh ya. Walaupun cuma sepotong Cintaku Padamu tadi.
0: Oh, tadi sempat nyanyi ya?
1: Loh, Mas Yudi. Elsa, boleh gak tante sama om di sini bisa dengar suara Elsa lagi nyanyi Cintaku Padamu, refrennya? Yuk.

0: biarlah kan ku simpan, dalam hati. Cinta yang tulus ini. Pasti.
1: Terima kasih Elsa.
2: Salam dulu Om.
1: Boleh, silakan tiga orang ya.
2: Salam-salamnya untuk yang pertama, untuk semua kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur. Di sana spesialnya untuk Kak Dito yang lagi berdinas.
3: Oke, Elsa.
1: Oke, terus?
3: Ada siapa lagi?
1: Udah, itu ya.
2: Yang kedua, untuk semua pendengar RRI di mana saja berada, di seluruh Nusantara dan di seluruh dunia.
1: Terima kasih Elsa.
2: Yang ketiga untuk om-om dan tante yang lagi bertugas serta bintang tamunya.
1: Terima kasih.
2: Salam kenal saja dari Elsa Maria, seorang disabilitas netra dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kota Dingin Bajawa Flores.
1: Di Bajawa. Terima kasih. Elsa. Lanjut kita ke Manado kembali, ada Bu Fatmawati. Selamat malam.
3: Selamat malam Bu Fatmawati.
4: Selamat malam. Assalamualaikum Ita cantik.
1: Waalaikumsalam.
4: Apa kabar kalian berdua?
1: Baik.
4: Iya.
3: Silakan Bu Fatmawati.
4: Juga kita tamu ya. Salam kenal ya Mas Julia.
5: Iya, salam kenal kembali Ibu Fatmawati.
4: Iya. Saya dengar-dengar dari tadi ya. Saya dengar pernah ke Manado ya, ke provinsi Sulawesi Utara ya. Saya penasaran, kira-kira tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa ya itu?
1: Oh, oke. Okay.
4: Ya, siap. Pertanyaannya, ya. Mas Yuri, salam dong.
3: Boleh silakan.
1: Silakan tiga ya.
4: Iya tiga. Salam pertama buat penyiar yang ada di RRI Manado. Ibu Ike, apa kabar Ibu Ike, Darsono, Mamuaya, tetap semangat ya menjalankan tugas. Terus yang ketiga, ada Bang Leman, apa kabar? Oma Ana, juga ada Bang Mali. Itu aja ya, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertanyaan dari Elsa. Manggung pertama dan album perdana tahun berapa?
3: Mas Julian?
1: Waktu itu.
5: Waktu itu tahun kalau
1: manggung-manggung dulu manggung.
5: Manggung. Mm-hmm. Kalau manggung sih dari tahun berapa ya? 90-an kali ya.
1: 90-an ya.
3: Iyalah pasti.
1: Tahun 90 ya.
3: 90-an.
1: Oke.
3: Oke, apalagi tadi pertanyaannya Mas?
1: Album perdana.
5: Album
1: album perdananya.
5: Ya, album perdananya
3: itu, sama Melvis ya, atau solo?
5: Kalau solo ada solo, ada trio juga soalnya waktu itu ya. Jadi
3: itu tahun berapa, Mas?
5: Tahun 95 ya. 95 96 ya, ya kalau enggak salah.
3: Nah, itu tadi Elsa sudah dijawab sama Mas Julian.
1: Oke. Okay. Nanti kita lanjut lagi ngobrolnya. Kita dengerin karena tadi ada yang request Bidadari yang terluka ya.
3: Padahal sekarang enggak lagi terluka, lagi bahagia.
1: Lah emang waktu itu lagi terluka emang, enggak kan?
3: Terluka.
1: Ya sudahlah ya.
3: Ya sudahlah.
1: Tahun 97 dari Ita Purnamasari.
3: Bidadari yang terluka.

0: Kemarin, Hari Ini, dan Esok, lagu yang dibawakan oleh K3, di mana Julian Dekrita salah satu personilnya ya.
1: Dari K3.
0: Iya. Personil apa? Ini
1: hanya untuk
0: project ini aja atau project masih Ramadan banyak atau lagi atau gimana?
2: Enggak, ini cuma beberapa ini aja, bukan project berkepanjangan.
0: Bukan kelompok khusus gitu ya?
2: Bukan.
0: Oh siap. Iya sudah. Sebelum kita terima penelpon
1: kita
0: kembali,
1: kita harus sapa-sapa dulu dong.
0: Oh iya dong.
1: Yang ada di seluruh Indonesia.
0: Selamat malam.
1: Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Halo Basera, Batam, Bau-Bau.

0: Cengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bufendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fakfak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Anambas.
1: Semuanya yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Halo Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan Nabire, serta Nias Selatan.
1: Selamat malam yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam semuanya ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenet, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Semuanya yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Temina, Buan, Ternate, Toli, Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Yeay, karena waktunya udah mepet, kita langsung terima penelpon secara cepat ya. Selamat malam.
1: Maluku, Ayu.
0: Ayu.
1: Selamat malam, Ayu.
2: Siap.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ayu pertanyaannya.
2: Ya.
1: Silakan Ayu.
2: Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Julia.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bayu.
2: Iya, tadi sudah punya pertanyaan tentang lagunya Bang Julian, tapi saya mau tanya sama Bang Julian, kan saya yang bernyanyi ada juga profesi sebagai host ya.
3: Oh iya, kok tahu?
2: Apakah masih di IG-nya gitu?
3: Oh di IG-nya. Aduh.
2: Iya, apakah sama Julian masih sebagai host gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
2: Berkut sama penyanyi aja gitu ya.
0: Siap.
3: Oke, okay, oke.
2: Okay. Ya, selamat malam buat Bang Julian dan saya menyapa. Terima kasih buat Pak Benijo, Pak Rindia, sama Pak Widiraja.
0: Oke, okay.
3: Ya, makasih ya.
1: Oke,
3: Ayu ya.
0: Makasih yuk. Dari Ayu kita ke Lampung ada Bang Leman.
1: Selamat malam Bang Leman.
4: Halo, selamat malam Mbak Ita, Bang Mas Yudi Ismail. Dan selamat malam, assalamualaikum untuk Bang Julian.
1: Siap.
4: Kita Ismail. Betul nggak tuh ini Bang Julian?
3: Iya betul.
4: Lengkapnya.
3: Betul.
4: Iya, saya baca di video TikToknya tuh lagu-lagunya itu.
0: Oke, siap.
4: Yang pakai baju yang saat malam ini pakai baju hitam putih pakai topi kacamata gitu.
3: Sadar.
4: Ya saya sambil menelpon sambil menonton gitu wajib.
0: Oke, siap.
1: Mantap.
4: Jadi masih Bang Baita dan Bang Julian. Selamat malam semuanya. Begini Bang Julian.
3: Yes.
4: Yang saya bertanyakan. Adakah, halo juga, selamat malam. Begini Bang Julian, apa anak-anak Bang Julian itu ada yang mengikuti jejak ayahnya gitu?
0: Oke, okay.
4: Okay.
0: Siap.
4: Sebagai penyanyi, MC, dan host yang saya baca ini.
0: Oke.
4: Okay. Di ini, yang di kaca HP-nya ini.
0: Itu aja?
4: Dan yang kedua, apakah Bang Julian juga menyanyikan lagu Sunda, lagu Palembang ataupun lagu daerah
1: asalnya.
4: Jadi ya, betul Bang Yudi.
0: Oke.
4: Oh, gitu aja Mas Yudi. Salam.
0: Terima kasih.
4: Salam balik tadi. Untuk Ibu Fatmawati, Mahado, Bapak Ahmad Abdullah, Bung Beni Jo di Manado dan yang juga ada di Selampung semuanya tanpa kecuali khususnya di tangga Kota Agung Lampung Mas Yudi.
0: Terima kasih.
4: Selamat malam.
0: Malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya bisa langsung dijawab dua-duanya hampir mirip ya. Masih nge-host enggak? Kemudian putra-putrinya ada yang mengikuti jejak Julia De Krita.
3: Okay. Kalau host masih sampai sekarang kebetulan ada beberapa acara juga selain host juga master of ceremony untuk wedding dan juga arups gitu IPO dan untuk mengikuti jejak anak saya tuh mungkin ada feeling ininya punya apa namanya punya feeling musiknya sih sebenarnya bagus cuman dia lebih ke arah olahraga ya jadi bola gitu basket gitu jadi senangnya di olahraga bola basket futsal pokoknya jenis-jenis olahraga lah.
0: Ya, pernah bawain lagu daerah kah?
3: Lagu daerah sih pernah bawain ya, cuman kalau untuk rekamannya belum.
0: Di panggung ya.
1: Saat show.
3: Banyak lagu-lagu daerah.
0: Okay, siap. Kemudian ada dari WhatsApp Tawan di Singaraja Bali. Selamat malam Bang Tawan, Mbak Ita, Mas Yudi dan Mas Julian.
3: Yes.
0: Halo, lanjut Pak Suranto di Malang. Salam untuk Elsa tadi ya.
1: Iya.
0: Siap. Assalamualaikum Ruang Rindu. Ada siapa ini? Hendra di Sumenep. Ingin menyapa Mbak Ita Purnama. Halo. Sari sama-sama Jawa Timurnya. Kalau kami
1: Sumenep, Mbak Ita asalnya Kediri, itu kota ibu saya.
0: Oh iya ta.
1: Asalnya dari Kediri ya.
0: Mbak Ita, tapi
1: lahir dan besar di Surabaya.
0: Taubat taubat lagu ini saya persembahkan untuk Bu Endang S di Jakarta,
1: Bapak Juwadi Effendi di Malang, Bapak Andi Fatahudin Makaute dan Ibu Rosna Rahmandi Kendari.
0: Mator sakalangkong.
1: Terima
0: siap.
1: Kasih.
0: Selamat malam Ruang Rindu, ada Rini di Kendari.
1: Kediri. Salam
0: Oh Kediri ya.
1: Kediri.
0: Ya tapi bisa Kediri bisa Kendari juga ini singkatan.
1: Salam kenal kembali untuk Rini
0: di Kediri. Rini. Tomboy enggak Rininya?
1: Itu film Mas.
0: Film ya. Aku Dayang di Sintang, bolehkah saya ikut berakung telepon? Waduh. Boleh. Dari tadi semestinya ya. Lanjut ada Waalaikumsalam. Salam dari kenal Mandar, dari Mandar Sulawesi Barat. Said Sidan. Tolong dibaca chatku, Kak. Sudah.
1: Ini sekarang kita lagi baca.
0: Ya sudah, kalau begitu next project apa yang akan dikerjakan Julian De Krita?
1: Mungkin di tahun akhir tahun ini atau di tahun 2027.
0: Mau reuni dengan grup lamanya mungkin.
3: Kayaknya Judi dari tadi ini.
0: Kan grupnya ada Katigas. Ya ada Azra. Kok tadi ini gimana sih? Ada Katiga loh grupnya loh. Siapa tuh dengan Katiga reuni?
3: Baiklah.
0: Satu lagi yang sama Rita dinakan dia apa namanya?
3: Apa? Itu
1: sama Sarwana.
0: Aras.
1: Itu Aras, dengan Aras, Rita Aras. Dan Sarwana.
3: Oke, okay, kalau program-projectnya mungkin nanti next ada lagu juga yang untuk tapi duet kayaknya. Jadi lagu single album juga.
0: Oh, okay, lanjutan dari sini ya.
1: Siapakah duetnya, teman?
3: Oh,
1: duetnya?
3: Belum nanti. Oh, pokoknya
0: ini surprise ya.
3: Surprise.
0: Jangan-jangan kita pernah masalah Sari pura-pura enggak tahu.
1: Iya lo, jangan-jangan lo.
0: Jangan-jangan ya kan.
3: Pokoknya dengerin aja lagunya, jangan lupa kasih komen gitu ya.
1: Oke.
0: Ya sudah kalau begitu. Sekali lagi selamat dan sukses untuk
1: Julia.
0: Oh iya, kalau yang pengen dengerin lagu ini di mana ya, dengerinnya? YouTube-nya di mana?
1: Boleh di spill akunnya Julian.
3: Oke, yang mau dengerin ada lagu Aku Pernah Menunggu di mana aja? Maksudnya di
1: seluruh platform ada.
3: Iya, di seluruh platform ada.
1: Dan di YouTube?
3: Di YouTube ada juga. Tinggal buka aja Aku Pernah Menunggu Julian De Krita. Itu udah langsung kebuka semua. Dan pokoknya di semua platform.
1: Sukses terus ya Ju.
3: Sudah ada ya. Amin. Terima kasih kita juga, Yudi juga, semua sukses ya.
0: Siap kalau begitu.
1: Gak berasa Mas.
0: Berasa
1: Mas, udah di penghujung.
0: Udah ngantuk.
1: Maklum Mas.
0: Apa?
1: Lah kan sampein usi itu tuwir Mas. Tak bales ya.
0: Ya sudah. Kalau begitu kita pamit. Sampai bertemu kembali. Saya Yudi Ismail.
1: Kita Purnamasari.
3: Saya Julian De Krita.
1: Sampai jumpa Rabu depan.
0: Wassalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas menyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
0: Kilau Pancasila
2: Pro 1.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, apakah Anda tahu bahwa sejak tahun 2021, Indonesia sudah masuk ke dalam kategori negara yang menua atau the aging society? Maksudnya apa sih? Jadi gini loh ya, sebuah negara mulai dianggap masuk kelompok populasi menua, manakala jumlah penduduk lansia atau lanjut usianya yang usianya di atas 60 tahun itu sudah mencapai lebih dari 10% dari total populasinya. Nah, sensus penduduk Indonesia di tahun 2022 lalu telah menunjukkan bahwa jumlah penduduk lansia di Indonesia sudah mencapai 10,48%. Padahal, satu dekade sebelumnya atau 10 tahun yang lalu, persentase penduduk lansia di Indonesia hanya sekitar 7,59% saja. Melonjaknya jumlah penduduk lansia ini punya arti penting dalam menggambarkan kondisi demografi Indonesia. Dan ternyata ketika lonjakan jumlah penduduk lansia itu terjadi, justru jumlah penduduk muda atau yang berusia antara 0 hingga 14 tahun malah menurun. Bahkan, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN menyebut bahwa jumlah lansia di Indonesia diproyeksikan mencapai 19,9% pada tahun 2045 atau setara dengan 63,3 juta jiwa. Padahal, pada saat yang bersamaan dikatakan Indonesia juga sedang menikmati keuntungan demografis di mana ada banyak jumlah penduduk usia produktif. Namun, nyatanya jumlah usia lansianya juga bertambah. So, apa arti semua ini? Apakah data ini merupakan sebuah berkah ataukah bencana bagi kita yang berada di bidang usaha? Well, semuanya kembali lagi kepada bagaimana kita melihatnya. Sebenarnya bagi beberapa dunia usaha, kenaikan jumlah lansia telah membuat beberapa perusahaan atau organisasi merevisi batas usia pensiun mereka. Faktanya, banyak lansia masih tetap produktif dan tetap dikaryakan kok. Bahkan dalam perayaan Hari Lansia Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Oktober, selalu diusung soal nggak boleh mendiskriminasikan para lansia. Mereka, para lansia ini, punya hak bergerak, bersosialisasi, dan tetap produktif. Jadi intinya, para lansia harus tetap diberikan peluang. Tapi tentu saja, hal ini membuat banyak karyawan dan pimpinan muda protes karena merasa tidak mendapatkan kesempatan. Dan di sisi lainnya, dari sudut bisnis, kita sebenarnya bisa mengatakan akan semakin terbukanya peluang bagi bisnis dan usaha yang terkait dengan usia lansia. Sebagai contoh, berbagai unit usaha kesehatan, diet, pelangsingan, serta anti-aging ternyata cukup berkembang di Indonesia. Bahkan beberapa jenis usaha yang tadinya hanya terbatas buat bayi, misalkan keperawatan, kini justru makin berkembang jasa keperawatan bagi para lansia. Dan selain bicara soal berbagai peluang dan kesempatan ini, tentunya kita juga perlu memberikan motivasi kepada mereka yang sebentar lagi akan memasuki usia lansia ataupun yang telah memasuki usia lansia. Faktanya, dengan berkembangnya teknologi kesehatan, banyak yang meskipun telah memasuki usia lansia, nyatanya mereka masih tetap produktif. Jadi orang bisa saja memasuki usia senja atau lansia. Namun yang menentukan apakah seseorang betul-betul tua sebenarnya sangat tergantung pada pola pikir dan sikap mereka. Banyak orang dengan usia lanjut nyatanya masih tetap aktif, menjalankan usaha, tetap sibuk, masih sibuk belajar, dan tetap memberikan kontribusi yang berharga. Jadi sungguh penting buat kita untuk merenungkan kalimat yang mengatakan, bertambah usia itu pasti, tapi menjadi tua itu pilihan. Dan akhirnya kita boleh menjadi tua, asalkan jangan memilih jadi renta dan tak berguna. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Nunukan dalam program Nunukan malam ini, dan Anda tengah mendengarkan segmen budaya dan seni tradisional. Untuk informasinya, kami hadirkan untuk Anda mengenai mengulas sejarah di balik motif batik kapal kandas khas Indramayu. Kabupaten Indramayu memperingati hari jadinya setiap 7 Oktober. Ini merujuk pada berdirinya Pedukuhan Dharma Ayu pada 1527 oleh Raden Arya Wiralodra yang berkembang menjadi Kabupaten Indramayu. Peringatan ini menjadi momentum untuk mengenali warisan budaya setempat, termasuk batik Dermayon yang berkembang di wilayah pesisir Indramayu. Batik ini memiliki beragam motif yang terinspirasi dari alam dan kehidupan masyarakat sekitar. Salah satu motif yang menarik untuk dikenal adalah kapal kandas. Motif tersebut memiliki kaitan erat dengan kehidupan masyarakat Indramayu yang sejak dulu dikenal sebagai pelaut. Melansir Dinas Koperasi UKM Perdagangan dan Perindustrian Indramayu, para istri pelaut dahulu melakukan aktivitas membatik. Mereka mengisi waktu ketika suami pergi melaut selama berhari-hari. Kehidupan masyarakat pesisir kemudian menjadi salah satu ciri khas batik Indramayu. Selain kehidupan nelayan, para pembatik juga mengambil inspirasi dari lingkungan alam di sekitarnya. Motif kapal kandas menggambarkan kapal yang mengalami kerusakan hingga menyisakan puing. Gambaran tersebut dilengkapi berbagai bagian kapal seperti dayung, ceruk, dan rantai. Motif tersebut juga berkaitan dengan kawasan Sungai Cimanuk. Dahulu, kawasan tersebut menjadi jalur kapal Belanda dan nelayan di Indramayu. Para pembatik juga tinggal di sekitar jalur Sungai Cimanuk. Kondisi tersebut membuat kehidupan sungai, laut, dan nelayan dekat dengan aktivitas membatik. Batik Indramayu sendiri termasuk jenis batik pesisir dengan ragam hias yang cenderung naturalis. Tidak seperti batik keraton, batik pesisir tidak memiliki pakem yang terlalu mengikat. Ragam hias batik Indramayu juga mendapat pengaruh dari berbagai kebudayaan. Pemerintah daerah mencatat adanya pengaruh lokal, Hindu, Islam, dan Tiongkok dalam perkembangannya. Kapal kandas menjadi salah satu contoh bagaimana kehidupan masyarakat dapat hadir dalam sebuah karya batik. Motif tersebut tidak hanya menampilkan bentuk kapal, tetapi juga merekam kehidupan masyarakat pesisir. Cerita tentang istri pelaut juga menunjukkan hubungan antara tradisi membatik dan kehidupan keluarga nelayan. Membatik menjadi kegiatan yang dilakukan ketika para suami berada di laut dalam waktu cukup lama. Batik Dermayon kemudian menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Indramayu. Warisan tersebut memperlihatkan bagaimana lingkungan dan mata pencaharian dapat mempengaruhi karya seni masyarakat.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, senang nggak sih kita mendengar berita soal bonus demografis buat Indonesia di tahun-tahun mendatang? Apa sih bonus demografi itu? Buat Anda yang belum paham, intinya bonus demografi adalah kondisi di mana jumlah penduduk usia produktif atau yang usianya di antara 15 sampai 64 tahun itu, jumlahnya itu lebih banyak daripada usia non-produktif. Usia non-produktif adalah yang di bawah 15 tahun ataupun yang di atas 64 tahun. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, Indonesia itu sebenarnya sudah memasuki masa bonus demografi itu dari tahun 2012 dan akan berlanjut hingga tahun 2035. Periode puncaknya adalah antara tahun 2020 hingga tahun 2030. Bahkan, sejak memasuki tahun 2020, jumlah penduduk usia produktif sudah mencapai 2 kali lipat jumlah penduduk usia anak dan lansia. So, apa sebenarnya keuntungannya buat kita dengan keuntungan demografis ini? Khususnya buat kita di bidang usaha dan UMKM. Pertama-tama, tentunya dengan banyaknya jumlah penduduk produktif, maka ekonomi dan bisnis juga akan terdongkrak dong. Selain menjadi sumber daya buat usaha, mereka pun akan menjadi pangsa pasar yang sangat potensial. Kenapa dikatakan potensial? Ya, karena di usia produktif umumnya mereka juga punya penghasilan dan daya beli yang lebih baik. Makanya, ini sebenarnya sebuah peluang yang sangat besar dan terbuka. Di sisi lain, membanjirnya jumlah penduduk produktif juga memberikan peluang bagi biaya produksi lebih murah. Loh, kok bisa? Tentu saja. Hal ini sesuai dengan hukum ekonomi, hukum permintaan dan penawaran. Oleh karena jumlah tenaga kerja meningkat, maka memungkinkan biaya tenaga menjadi lebih kompetitif. Hal ini kalau dibandingkan misalkan dengan Jerman atau Jepang yang jumlah penduduk usia produktifnya makin menurun. Dampaknya, biaya tenaga kerja menjadi sangat mahal di sana. Di kedua negara ini, bahkan untuk biaya tenaga outsource atau freelance saja menjadi sangat mahal. Di sisi lain, karena jumlah tenaga kerja yang banyak, hal ini memungkinkan bagi SDM Indonesia jadi tergerak untuk lebih kompetitif agar terserap di dunia kerja. Tapi ingat lo ya, tentunya tidak serta-merta ini menjadi keuntungan buat Indonesia. Bayangkan saja jika tenaga kerja yang banyak itu nggak disertai dengan kualitas yang bagus. Artinya, kita punya banyak tenaga kerja namun kualitasnya kurang. Dan di sisi lain, ini juga menjadi tantangan peluang usaha untuk menyerap mereka. Kebayangkan kalau tenaga kerja yang begitu banyaknya, tapi tidak bisa bekerja karena tidak ada peluang usaha sama sekali. Sebenarnya di sisi lain, ini pun memberikan tantangan bagi kita untuk mengajarkan kepada tenaga kerja muda di Indonesia untuk belajar mindset membuka wirausaha daripada terus-menerus berpikir untuk bekerja di perusahaan ataupun menjadi pegawai negeri. Saatnya mereka juga dilatih untuk membangun dan membuka usaha mereka sendiri. Dengan demikian, kita bisa melihat bahwa bonus demografis ini sungguh menjadi berkah yang luar biasa bagi bangsa Indonesia. Tapi kalau tidak dikelola dengan baik, ingatlah, justru ini akan jadi bencana. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: 96,3 MHz.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, perusahaan raksasa bisnis dari Jepang, Toshiba, dinyatakan bangkrut. Cikal bakal perusahaan ini sebenarnya telah berdiri sejak tahun 1939. Dan sejak tahun 1978 telah menjadi perusahaan yang kuat dengan menjual sahamnya di Tokyo Stock Exchange, Nagoya Stock Exchange, dan London Stock Exchange. Di era tahun 90-an, perusahaan ini pernah memasuki masa jaya-jayanya. Lalu, mengapa perusahaan raksasa terkemuka dari Jepang ini

0: kakinya rontok. Ada tiga penyebabnya. Selain kalah dalam persaingan teknologi, bangkrutnya perusahaan konglomerasi multinasional ini juga disebabkan tata kelola perusahaan yang kacau di puncak hierarki perusahaan. Selain itu, selama 7 tahun, rupanya perusahaan ini melakukan kebohongan finansial. Setelah skandal perusahaan ini terungkap, akhirnya perusahaan ini pun ditutup. Jadi apa hikmah dibalik tutupnya perusahaan yang pernah begitu terkenal, yang peralatan teknologinya mungkin pernah kita pakai, dari berbagai barang elektronik termasuk laptopnya yang pernah sangat terkenal itu? Pertama-tama kita belajar bahwa sehebat-hebatnya perusahaan dan bisnis perlu terus berinovasi dan belajar. Kita tak boleh terbuai dengan kesuksesan lama kita. Bahkan kesuksesan masa lalu bisa jadi penghalang kita untuk lebih sukses lagi. Apalagi kalau kita berada dalam bisnis yang terkait dengan teknologi yang berubah dengan begitu cepatnya. Teknologi dengan begitu cepatnya menjadi kadaluarsa. Karena itulah, kita perlu terus berinovasi, cari yang baru dan menyesuaikan dengan tren yang ada. Kedua adalah soal tata kelola perusahaan. Terlalu banyak kepala di organisasi kadang bisa membantu, tapi terlalu banyak kepala namun tak mengerti situasi juga bisa berarti bencana. Itulah yang terjadi dengan Toshiba ketika berbagai pihak masuk dan ikut mengambil kebijakan. Ketika organisasi tidak memiliki pemimpin yang kuat dan isinya hanya berkompromi, hasilnya adalah organisasi yang tidak jelas mau dibawa kemana. Adalah sangat penting sebenarnya mereka yang tak mengerti soal bisnis tidak ikut campur dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya untuk menjalankan organisasi. Kecuali kalau pemimpinnya mulai kacau dan tak bisa memimpin, saatnya pihak yang bisa mengendalikan harus ikut campur dan terlibat. Tapi selama tidak terjadi, sebaiknya organisasi dipercayakan kepada pihak yang mengerti untuk dijalankan. Ketiga adalah soal kejujuran. Catatan keuangan yang dilebih-lebihkan hanya untuk kelihatan laba adalah pembohongan publik. Faktanya perusahaan ini merugi. Mungkin akan lebih baik ketika Toshiba jujur mengungkapkan kondisinya dan berusaha memperbaikinya, daripada berbohong soal kondisi keuangannya namun akhirnya bangkrut. Dari sinilah kita belajar, tidak ada kesuksesan yang abadi. Dan jangan sombong ketika kita berada di puncak. Kita perlu terus belajar. Bahkan perusahaan terkenal sekelas Toshiba dengan dana keuangan yang begitu besar dan dukungan pemerintah Jepang yang begitu kuat pun bisa ambruk, apalagi dengan bisnis dan organisasi kecil. Maka teruslah untuk rendah hati, teruslah berinovasi, ikutilah perkembangan zaman, teruslah belajar. Itulah kunci penting untuk sukses di masa sekarang untuk siapapun dan organisasi manapun, termasuk kita yang di Indonesia. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, License Trainer dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Nunukan, Kanal Inspirasi.
1: Sebuah toko hewan peliharaan memasang papan iklan yang menarik bagi anak-anak kecil. Dijual anak anjing. Segera saja seorang anak lelaki datang, masuk ke dalam toko dan bertanya, "Berapakah harga anak anjing yang Anda jual itu, Pak?" Pemilik toko itu menjawab, "Harganya berkisar antara 500 ribu, Dek." Anak lelaki itu lalu merogoh saku celananya dan mengeluarkan beberapa lembar uang. "Aku hanya mempunyai 25 ribu, Pak. Bisakah aku melihat-lihat anak anjing yang lain yang Anda jual?" Pemilik toko itu tersenyum. Ia lalu bersiul memanggil anjing-anjingnya. Tak lama, dari kandang anjing muncullah anjingnya yang diikuti oleh 5 ekor anak anjing. Mereka berlari-larian di sepanjang lorong toko. Tetapi, ada satu anak anjing yang tampak berlari tertinggal paling belakang. Si anak lelaki itu menunjuk pada anak anjing yang paling terbelakang dan tampak cacat itu. Ia bertanya, "Pak, kenapa dengan anak anjing yang itu tuh?" Pemilik toko menjelaskan bahwa ketika dilahirkan, anak anjing itu mempunyai kelainan di pinggulnya dan akan menderita cacat seumur hidupnya. Anak lelaki itu tampak gembira dan berkata, "Kalau gitu aku belilah, Pak, anak anjing yang cacat itu." Pemilik toko itu pun menjawab, Jangan beli anak anjing yang itu, Dek. Itu kan cacat. Tapi jika kau ingin memilikinya, aku berikan gratis anak anjing itu. Bawalah." Anak lelaki itu jadi kecewa. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Aku gak mau, Pak, diberikan anak anjing itu cuma-cuma. Aku gak mau kalau gratis. Meskipun cacat, anak anjing itu tetap mempunyai harga yang sama, Pak, sebagaimana anak anjing yang lainnya. Aku akan bayar penuh harga anak anjing ini, Pak. Saat ini, aku hanya punya uang 25 ribu, tapi setiap hari, aku akan mengangsurnya 5 ribu sampai lunas. Gak apa-apa kan, Pak?" Tetapi pemilik toko itu menolak dan berkata, "Nak, kok jangan membeli anak anjing ini? Dia gak bisa lari cepat. Dia gak bisa lompat, dia gak bisa main kayak anak anjing lainnya." Anak lelaki itu terdiam. Lalu ia menarik ujung celana panjangnya. Dari balik celana itu, tampaklah sepasang kaki yang cacat. Ia menatap pemilik toko itu dan berkata, "Pak, aku pun tidak bisa berlari dengan cepat. Aku juga gak bisa lompat. Aku juga gak bisa main seperti anak-anak lainnya. Makanya aku tahu, Pak, bahwa anak anjing itu membutuhkan seseorang yang mau mengerti penderitaannya." Mendengar hal itu, pemilik toko menggigit bibirnya. Air matanya menetes dari sudut matanya. Ia tersenyum dan berkata, "Aku akan berdoa setiap hari agar anak-anak anjing ini mempunyai

Saudara pendengar, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami hari ini. Dari wilayah teritorial Negara Kesatuan Republik Indonesia, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam dan sampai jumpa. Terimalah salam nasional kami, sekali di udara tetap di udara, dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dari wilayah teritorial negara Kesatuan Republik Indonesia. Inilah Radio Republik Indonesia Nenukan, kembali mengudara menyelenggarakan siarannya sepanjang pagi hingga malam hari ini melalui frekuensi FM 96,3 MHz, 91,5 MHz, dan 92,7 MHz. Pendengar, kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara, dan tetap merdeka.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.

Al-Quran adalah kitab suci utama dalam agama Islam, yang mana kitab ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran dikenal dan dihormati sebagai sebuah karya seni sastra bahasa Arab terbaik di dunia. Al-Quran terbagi ke dalam beberapa surah, dan setiap surahnya terbagi ke dalam beberapa ayat. Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur selama 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Dimulai sejak tanggal 17 Ramadan saat Nabi Muhammad berumur 40 tahun hingga kematiannya di tahun 632. Umat Muslim menghormati Al-Quran sebagai sebuah mujizat terbesar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai salah satu tanda kenabian dan merupakan puncak dari seluruh pesan suci atau wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Nabi Adam alaihi salam dan diakhiri dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa isi dari Al-Quran adalah sebuah petunjuk, sejarah, dan menekankan pentingnya moral yang nantinya sebagai penyelamat bagi umat Muslim di dunia dan akhirat. Sedangkan untuk memahami makna dari Al-Quran, umat Muslim menggunakan rujukan yang disebut tafsir. Sedangkan orang yang

0: Baik, pendengar, hari penemput Anda berada. Waktu menunjukkan pukul 5:30 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita memasuki segmen Mutiara Pagi. Mutiara Pagi kali ini edisi Kamis 8 Oktober 2026 mengangkat topik kalau mimpinya mahal, sholat jangan ditinggal, yang akan disampaikan langsung oleh Ustadz Anam Azhari, Wakil Sekretaris Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nunukan. Postat, langsung saja Postat.
1: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah laqad ja'at rusulu rabbina bilhaq wa nudu an tilkumul jannatu urithtumuha bima kuntum ta'malun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Alhamdulillahi rabbil alamin. Para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang senantiasa Allah limpahkan kepada kita. Sampai dengan pagi hari ini, nikmat yang Allah limpahkan begitu banyak dan sempurna. Seperti yang Allah firmankan, wa asbaghu alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Aku sempurnakan nikmat kepada kalian yang lahir maupun yang batin. Maka pagi hari ini kita awali dengan memanjatkan syukur kehadirat Allah dengan kalimat alhamdulillahirrabbilalamin. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada panutan kita Nabi Besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kepada seluruh wasilah hidayah juga kita doakan jazahumullahu khair. Dan kepada para pendengar kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada, partisipasi dan kesempatan pada pagi hari ini kami ucapkan terima kasih dan kami doakan jazakumullahu khairu. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mimpinya mahal maka salat jangan ditinggal. Ini adalah sebagai pesan bagi kita semua. Sebagai manusia wajib menyadari bahwa tugas utama kita sebagai manusia adalah untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terutama ibadah yang setiap hari harus kita tegakkan dan harus kita sempurnakan adalah salat 5 waktu. Kita sebagai manusia punya begitu banyak angan-angan, punya begitu banyak cita-cita, terutama hal-hal yang berkaitan dengan dunia. Ingin sukses, ingin karirnya baik, pekerjaannya bagus, kehidupannya nyaman. Semua menjadi angan-angan, menjadi cita-cita, menjadi harapan bagi kita. Tetapi banyak dari kita itu yang terkadang berusaha betul untuk bagaimana hidupnya itu menjadi sempurna, agar menjadi sukses kehidupan dunianya, nyaman kehidupan dunianya, banyak harta, banyak uang. Tapi ternyata lupa dengan kewajibannya, yaitu melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalai kita dengan kewajiban kita hanya untuk mengejar cita-cita, hanya untuk mengejar mimpi kita, mengejar harapan kita. Tetapi hal yang wajib yang harus kita kerjakan terkadang kita lupakan. Kisah ini menjadi nasihat untuk kita semuanya bahwa jika mimpinya mahal, ya, mimpinya sangat berharga, mimpinya harapannya adalah hal-hal yang baik, maka sholat jangan ditinggal. Ingatlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita ini adalah sebagai orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan petunjuk kepada kita, wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Dalam surat Al-Baqarah ayat 43, Allah jelas memerintahkan kepada kita di situ, wa aqimus shalah, tegakkanlah sholat. Maka sholat itu adalah wajib. Karena apa? Allah langsung yang memerintahkan kepada kita. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-103, Allah dengan jelas memberikan petunjuk kepada kita, innas sholata kanat alal mu'minina kitabam mawquta. Ingatlah bahwa sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang iman. Alal mu'minin, bagi orang-orang iman, mawqutan, yang telah ditentukan waktunya. Sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, yang telah ditentukan waktunya. Begitu juga dalam ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-238. Allah jelas menfirmankan, memberikan petunjuk kepada kita, hafidhu ala salawat, menjagalah kalian pada sholat-sholat kalian, yaitu yang disebut as-salawatul khams, sholat yang lima waktu itu. Hafidhu ala salawat, jagalah sholat-sholat kalian, was-salatil wusta, dan sholat yang tengah, yaitu sholat asar, waqumu lillahi qanitin, dan berdirilah menegakkan sholat karena Allah dengan penuh rasa tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak ayat-ayat yang memberikan petunjuk kepada kita bahwa kita ini diwajibkan untuk melaksanakan sholat lima waktu. Kalau kita punya mimpi yang besar, kalau kita punya mimpi yang begitu mahal, kalau kita punya keinginan, punya mimpi yang harus kita wujudkan, apa saja itu, maka jangan tinggalkan sholat. Itu adalah kewajiban. Terkadang kita berusaha mengejar mimpi kita dengan ikhtiar kita, dengan usaha kita menggebu-gebu. Kita usahakan mimpi kita menjadi sempurna. Kita usahakan mimpi kita menjadi terwujud. Tetapi terkadang kita lupa dengan kewajiban kita, salat lima waktu. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga memberikan petunjuk kepada kita tentang rukun Islam. Ayo kita diingat, kita ingat-ingat betul bahwa kita telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang Islam, menjadi seorang muslim. Maka wajib bagi kita untuk menyempurnakan rukun Islam itu. Dalam hadis riwayat Bukhari, dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk kepada kita, bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun atas lima hal, lima rukun. Bunyal Islam ala khamsin, Islam itu dibangun atas lima rukun. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi, meyakini betul, bersyahadat bahwa La ilaha illallah, tidak ada Tuhan, tidak ada ilah yang wajib disembah melainkan hanya Allah, dan bersaksi bahwa sesungguhnya Muhammad adalah Rasulnya Allah. Yang kedua, wa iqamis shalah, menegakkan salat. Yang ketiga, wa itaa'iz zakah, mendatangkan zakat. Yang keempat, wa shaumi ramadan, dan berpuasa di bulan Ramadan selama satu bulan. Yang kelima, wa hajjal bait man istata'a ilaihi sabila, yaitu berhaji ke Baitullah bagi yang telah mampu jalannya. Nah, ini merupakan petunjuk, petunjuk dari Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hukum wajibnya menegakkan salat lima waktu. Seperti tadi Allah memberikan petunjuk kepada kita, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban bagi umat Islam, kewajiban bagi orang-orang iman yang telah ditentukan waktunya. Inilah yang harus kita sadari, yang harus kita fahami, bahwa salat lima waktu hukumnya adalah wajib. Begitu pula pada saat Mi'raj, pada saat peristiwa Isra Mi'raj, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia hadapan Allah, langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima mandat, untuk menerima perintah salat lima waktu.

tilawatin. Wahai Muhammad, aku wajibkan umatmu untuk menegakkan salat lima waktu. Wa'ahidtu, dan aku berjanji, kata Allah, indi, di sisiku Allah, ahdan, pada suatu janji. Dan aku janjikan man ja'a yuhafidhu 'alaihinna liwaqtihinna adkhaltuhul jannah. Siapa yang menjaga salat lima waktunya, ya, ketika datang di hadapannya Allah di yaumul hisab, ketika amalan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika amalan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pertama kali amalan yang dihisab oleh Allah adalah salatnya. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di hari kiamat nanti adalah salatuhu. Salatnya. Pertama kali amalan yang akan dihisab oleh Allah dari seorang hamba adalah salatnya. Nah, ketika dihisab salatnya itu ternyata baik, maka man ja'a yuhafidhu 'alaihinna liwaqtihinna, siapa yang ketika dihisab nanti ternyata dia salatnya sempurna, dijaga, yuhafidhu 'alaihinna, dijaga salat lima waktunya, 'alaihinna, atas waktu-waktunya, liwaqtihinna, pada waktu-waktunya, maka janjinya Allah apa? Adkhaltuhul jannah, saya akan masukkan dia ke dalam surga. Tapi sebaliknya, wa man lam yuhaffid 'alaihinna, barang siapa yang tidak menjaga terhadap salat lima waktunya, maka fala ahda lahu indi, tidak ada janji surga untuk dia. Ini sudah menjadi janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Singkatnya, siapa yang menegakkan salat, dia masuk surga. Yang tidak menegakkan salat lima waktu, tidak ada janji surga untuk dia. Nah, ini yang harus kita sadari dan kita fahami, bahwa salat lima waktu hukumnya adalah wajib. Jika kita punya mimpi yang begitu mahal, jika kita punya mimpi yang begitu indah, jika kita punya cita-cita, punya angan-angan, punya mimpi yang begitu besar, maka sholat jangan ditinggal, karena sholat adalah kewajiban bagi kita umat Islam. Sholat adalah kewajiban bagi kita orang-orang yang beriman, orang-orang yang telah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita tidak menyadari tentang wajibnya sholat, akan membahayakan bagi kita. Banyak petunjuk yang sudah Allah berikan kepada kita dalam Al-Quran, begitu juga Rasulullah SAW dalam hadis sudah memberikan begitu banyak petunjuk tentang akibat-akibat bagi kita yang hanya sekedar mengejar mimpi kita yang begitu mahal bagi kita, mengejar mimpi kita yang begitu besar bagi kita, tapi ternyata kita tinggalkan sholat lima waktu. Banyak akibat-akibat yang sudah Allah berikan petunjuk kepada kita dalam ayatnya, Rasulullah SAW dalam sabdanya. Yang pertama, dalam surat Maryam ayat yang ke-59, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada kita, fa khulafa mim ba'dihim khulfun adu'us shalah wattaba'us shahawat fa sawfa yalqauna ghayyan. Akibat pertama, hancur kita, binasa, rugi. Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka itu akan mendapatkan kehancuran, mendapatkan kerugian jika meninggalkan sholat. Kembali ke ayat, ke awal ayat,

0: فَخُلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلْفٌ, Allah akan menjadikan generasi setelah mereka, yang mana generasi setelah mereka, orang-orang yang semakin akhir zaman, semakin akhir zaman, adzaa'us shalah, menyanyiakan sholat, sholat tidak dia tegakkan, tapi wattaba'us shahawat, dia mengikuti syahwatnya, terus diikuti syahwatnya. Kita punya syahwat sebagai manusia, ingin hal-hal yang baik, kesenangan, sehingga lupa dengan kewajiban. Itu syahwat. Sehingga ketika syahwatnya terus diikuti, maka ada ussalah, sholatnya yang akan menjadi sia-sia. Disia-siakan sholatnya, tidak dikerjakan, tidak ditegakkan. Kenapa? Mengejar mimpinya tadi yang begitu besar, yang begitu mahal. Tapi apa Allah bilang? Fasaufa yalquna ghayya. Maka mereka nanti akan mendapatkan kehancuran, binasa dengan sendirinya. Kenapa? Karena hanya dalam hidupnya mengejar apa yang menjadi mimpinya tadi, kemudian lupa dengan kewajiban menegakkan sholat 5 waktu. Na'udzubillah min dzalik. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah yang menjadi nasihat bagi kita, bagaimana agar kita mewujudkan cita-cita kita yang begitu besar, yang begitu mahal itu, tanpa melupakan kewajiban kita menegakkan sholat 5 waktu. Akibat kedua, Allah Subhanahu wa taala juga sudah memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Al-Maun yang sering kita baca, ayat yang 4 dan 5. Allah jelas memberikan petunjuk kepada kita, fawailul lil musallin, maka celaka orang-orang yang sholat itu. Siapa? Alladzinahum an sholatihim sahun, orang-orang yang lalai dari sholat mereka. Celaka di dunianya, celaka. Makanya ini senada dengan surat Maryam ayat yang ke-59 tadi, fasaufa yalqauna ghayya, mereka akan hancur, mereka akan binasa, mereka akan rugi. Begitu juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala surat Al-Maun ayat 4 dan 5, fawailul lil musallin, celaka orang-orang yang salat itu, yaitu alladzina hum an salatihim sahun, mereka adalah orang-orang yang lalai dari salat mereka. Celaka, dunianya rusak, dibuat bercerai-berai oleh Allah Subhanahu wa taala urusan dunianya, kemudian di akhiratnya tadi. Na'udzubillah min dzalik. Fawailun, akan masuk ke dalam neraka wail. Celaka dunia dan akhirat. Begitu juga akibat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita dalam surat Al-Muddatsir ayat yang ke-42 dan 43. Allah memberikan petunjuk kepada kita, masalakakum fi syaqor. Orang-orang ahli neraka itu saling berbincang, tanya, apa yang membuat kalian itu masuk ke dalam neraka? Dalam ayat 43, mereka menjawab, qalu, mereka menjawab, lam naku minal musallin, dulu kami di dunia tidak menegakkan sholat 5 waktu. Akhirnya apa? Disiksa di dalam neraka, neraka syaqor. Na'udzubillah min dzalik. Nah, inilah para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa inilah menjadi nasihat bagi kita, bahwa salat itu adalah kewajiban bagi kita yang harus kita tegakkan. Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Surat An-Nisa 103. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban bagi orang-orang yang beriman, yang sudah ditentukan waktunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau mimpinya besar, kalau mimpinya mahal, maka sholatnya jangan ditinggal. Tegakkan sholat 5 waktu. Para pendengar yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada juga akibat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita di dalam hadis riwayat Nasa'i. Rasulullah memberikan petunjuk kepada kita ketika kita tinggalkan sholat lima waktu. Rasulullah mengatakan, al-ahdu bainana wa bainahumus sholat. Perbedaan antara kita, orang-orang iman, dan mereka, orang-orang yang tidak beriman, adalah sholat. Faman tarukaha faqad kafar. Siapa yang meninggalkan sholat, maka hukumnya dia sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Nah, ini harus kita jaga agar kita tidak dinas, tidak dihukumi sama dengan orang-orang yang tidak beriman. Begitu juga dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142, Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwa ketika kita malas dalam sholat kita, mungkin ada kemunafikan dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk kepada kita bahwasanya innal munafikin yukhati'unallah, orang-orang munafik itu berusaha untuk menipu Allah. Wa huwa khati'uhum, nanti Allah yang akan menipu kepada mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, orang-orang munafik itu ketika mereka berdiri sholat maka qamu kusala, mereka itu sholatnya malas. Yura'unan nas, kalaupun mereka sholat mereka itu riak kepada manusia supaya dilihat, dinilai baik oleh manusia. Tapi wala yadhkurunallaha illa qalila, tetapi hanya sedikit saja mereka mengingat kepada Allah dalam sholatnya. Maka jangan sampai akibat-akibat ini tadi kena pada diri kita. Karena apa? Karena kita meninggalkan sholat lima waktu. Jadi para pendengar kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jika mimpi kita begitu besar, jika mimpi kita begitu mahal, maka sholat lima waktu jangan ditinggal. Jazakumullahu khairan. Semoga Allah senantiasa memberikan limpahan manfaat dan barokah. Demikian insyaAllah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan, ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Postat, terima kasih banyak Postat mutiar pagi kali ini. Kalau mimpinya mahal, sholat jangan ditinggal. Postat, sebelum ditutup, kesimpulan keseluruhan dari topik kita kali ini.
0: Kesimpulan dari topik kita pada pagi hari ini adalah sholat lima waktu hukumnya wajib, tidak bisa ditawar-tawar, harus dikerjakan apapun alasannya. Jangan hanya karena alasan untuk mengejar kehidupan dunia, kehebatan kehidupan dunia, kesenangan kehidupan dunia, lantas kita meninggalkan sholat lima waktu yang merupakan kewajiban bagi kita.
1: Baik, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, demikian mutiara pagi kali ini. Topik, kalau mimpinya mahal, sholat jangan ditinggal. Sholat harga mati, wajib hukumnya untuk dilaksanakan tanpa ada alasan apapun. Dan pendengar, tepat pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti Warta Nenukan Pagi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Saya petugas bea cukai. Barang kiriman Anda kami tahan.
7: Yang bener aja.
6: Transfer uangnya sekarang ke rekening saya.
7: Oke dong.
6: Saya sudah punya alamat Anda. Jangan sekali-kali coba main-main.
7: Yang bener aja.
6: Kalau nggak transfer, Anda akan dipenjara.
7: Oke dong.
6: Pilih barang dikirim atau dipenjara.
8: Pilih untuk pastikan secara langsung ke Bravo Bea Cukai 1500-225. Ingat, Bea Cukai tidak pernah menghubungi pengguna jasa secara pribadi, apalagi hingga mengancam ke pengguna jasa untuk melakukan transfer ke rekening pribadi. Ketipu. Rugi dong.
7: Yang bener aja.
9: Baik, pendengar, hadir berhubung Anda berada, saatnya kita mengikuti Warta Nenukan Pagi.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nunukan menyampaikan Warta Berita.
1: Sampai dengan hari ini tanggal 6 Oktober, jumlah perusahaan yang ikut itu sekitar 11 perusahaan. Lowongan pekerjaannya sekitar 156 jabatan.
2: Berkesinambungan dan terkoordinasi dalam hal surveillance, penemuan, dan pengobatan kasus, termasuk pertukaran informasi, pengendalian vektor, serta pencegahan penularan yang memiliki risiko tinggi.
3: Sari berita. Dari data Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan menyebut sekitar 156 lowongan tersedia untuk pencari kerja. Pemkab Nunukan bersama dengan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Malaysia membahas pencegahan penyakit malaria di perbatasan. Pendengar, dua berita utama akan kami hadirkan bersama berita menarik lainnya yang dirangkai dalam Warta Nunukan pagi ini edisi Kamis tanggal 7 Oktober 2026. Bersama saya Rusdi Mursalim, inilah Warta Nunukan pagi selengkapnya. Pendengar, Warta Nunukan pagi ini kita awali dengan informasi terkait job fair Nunukan 2026. Data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan menyebut sekitar 156 lowongan tersedia untuk pencari kerja. Ferry Herjansa melaporkan selengkapnya.
4: Jumlah peserta dan lowongan yang terdapat pada job fair 2026 masih dapat bertambah seiring dengan berlangsungnya persiapan job fair 2026. Tahun ini, jenis pekerjaan yang ditawarkan juga lebih beragam dibandingkan pelaksanaan sebelumnya. Kepala Bidang Perencanaan dan Penempatan Tenaga Kerja, Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Rahmawati Mato mengatakan, perkembangan tersebut tercatat pada tanggal 6 Oktober 2026.
1: Sampai dengan hari ini, tanggal 6 Oktober, jumlah perusahaan yang ikut itu sekitar 11 perusahaan. Lowongan pekerjaannya sekitar 156 jabatan.
4: Rahmawati menyebutkan tahun ini mulai banyak posisi teknis yang ditawarkan perusahaan. Kebutuhan tersebut antara lain muncul dari sektor perkebunan dan pertambangan termasuk posisi operator.
1: 2026 ini mungkin agak beda sedikit dibanding tahun yang kemarin karena posisi-posisi yang kemarin tidak terbuka yang secara teknis dan lain sebagainya tuh sudah tahun ini sudah beragam, jadi seperti di perusahaan perkebunan ini banyak teknis ya, seperti operator dan lain sebagainya juga untuk pertambangan juga sudah banyak secara teknis ya, teknis di bidang pertambangan juga banyak.
4: Dengan perkembangan sementara itu, job fair 2026 menghadirkan lebih banyak pilihan pekerjaan teknis dibandingkan tahun sebelumnya.
5: Ferry Herdiansah melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi terkait Pemkab Nunukan bersama dengan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Malaysia membahas pencegahan penyakit malaria di perbatasan. Delita melaporkan selengkapnya.
6: Penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan Raden Iwan Kurniawan menyampaikan kepada rombongan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Malaysia bahwa malaria tidak mengenal batas administrasi maupun batas negara. Mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, perdagangan, perjalanan, serta hubungan sosial masyarakat di wilayah perbatasan dapat menyebabkan terjadinya perpindahan kasus dari satu wilayah ke wilayah lainnya.
2: Oleh karena itu, upaya eliminasi malaria tidak hanya dapat dilakukan oleh satu negara, satu daerah, secara sendiri-sendiri, terutama di wilayah perbatasan. Diperlukan kerjasama lintas batas yang kuat, berkesinambungan, dan terkoordinasi dalam hal surveillance, penemuan, dan pengobatan kasus, termasuk pertukaran informasi, pengendalian vektor, serta pencegahan penularan yang memiliki risiko tinggi.
6: Pemerintah daerah Kabupaten Nunukan berharap dapat membangun mekanisme komunikasi dan koordinasi yang lebih efektif antara jajaran kesehatan Kalimantan Utara, Kabupaten Nunukan, dan Sabah.
2: Kami berharap kerjasama ini dapat dilanjutkan dalam bentuk peningkatan kapasitas tenaga kesehatan, kegiatan surveillance, koordinasi penanganan kasus di wilayah perbatasan, serta penyusunan langkah-langkah bersama dalam mencegah munculnya dan menyebarnya kasus malaria di lintas batas.
6: Lebih jauh lagi, kerjasama ini diharapkan dapat mendukung pencapaian target eliminasi malaria, baik di Indonesia maupun Malaysia, sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat yang tinggal dan beraktivitas di kawasan perbatasan. Dengan kerjasama dan dengan semangat persahabatan, saling menghormati dan komitmen bersama, perbedaan batas administrasi dan batas negara tidak akan menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan kesehatan kepada masyarakat. Delita Riri melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, kunjungan kerja Menteri Pertahanan Republik Indonesia ke wilayah perbatasan beberapa waktu lalu diharapkan dapat membantu warga krayan dari keterisoliran. Delita kembali menerungkan laporannya.
6: Komandan Kodim 0911 Nunukan, Letkol Infantri Tony Prasetyo mengatakan bahwa Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, telah melakukan kunjungan kerja di wilayah Sebuku. Melalui kunjungan kerja tersebut, TNI mendorong pemerintah pusat untuk dapat turun mengintervensi beberapa hal yang memang harus ditangani oleh pemerintah pusat dengan keterbatasan pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
7: Nah, di sini salah satu daerah di Nunukan, Bu, yang kita boleh bilang masih terisolir di daerah Krayan. Kemarin kami sampaikan bahwasanya masyarakat Nunukan, terutama masyarakat Krayan, butuh akses, Bu, jalan darat menuju ke Malino.
6: Dengan adanya penyampaian dan usulan dari pemerintah daerah dan TNI, Menteri Pertahanan RI menanggapi dengan baik. Dengan hal tersebut, Kementerian Dalam Negeri melakukan kunjungan kerja ke Kecamatan Krayan.
7: Insya Allah, Bu, besok Mendagri dengan Pak Kementerian PU langsung akan datang ke Nunukan untuk meninjau untuk perbaikan dan pembangunan jalan akses tersebut. Kita sama-sama mengharap dan kita berdoa supaya betul-betul bisa terrealisasi dengan cepat, sehingga apa yang dibutuhkan masyarakat Nunukan khususnya warga Krayan ini dalam hal yang mendasar adalah akses jalan darat untuk membuka keterisolasian itu dapat segera terwujud.
6: Ia juga menambahkan salah satu bentuk hadirnya TNI di pelosok-pelosok negeri mampu memberikan kontribusi dalam bentuk apapun, kemudian dapat mensejahterakan masyarakat wilayah perbatasan. Selain itu menyampaikan bahwa masyarakat sudah lama menunggu, sehingga beberapa poin penting yang disampaikan langsung dapat diterima dengan baik oleh Menteri Pertahanan, termasuk permasalahan pasca Outstanding Boundary Problems atau OBP yang ada di Sebatik terkait dengan wilayah Indonesia yang masuk ke Malaysia dan wilayah Malaysia masuk ke Indonesia dan kembali lagi ke Malaysia. Pembahasan tersebut akan dibahas secara lebih komprehensif lagi sehingga bisa memberikan efek yang positif terutama bagi warga yang ada di perbatasan Nunukan ini. Delita Riri melaporkan.
3: Kita beralih ke informasi lain. Pendengar, pelatihan Satpam di Kabupaten Nunukan dijadwalkan mulai 21 Oktober 2026. Saat ini calon peserta masih mengikuti rangkaian pendaftaran administrasi. Ferry Herdiansyah melaporkan selengkapnya.
4: Pendaftaran pelatihan Satpam 2026 di Kabupaten Nunukan dibuka sejak 5 Oktober dan berlangsung selama 3 hari. Setelah itu, peserta yang telah mendaftar melanjutkan kelengkapan administrasi hingga 20 Oktober 2026. Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nunukan, Saharudin, mengatakan pendaftaran menjadi langkah awal sebelum peserta mengikuti pelatihan. Ia menyebut pendaftaran dibuka selama 3 hari dan dilanjutkan dengan administrasi.
8: Jadi pelaksanaan pelatihan itu, Satpam yang kita gelar di tahun ini itu, kita itu sudah memulai pada tanggal 5 kemarin, sudah kita buka pendaftaran itu selama 3 hari untuk proses pendaftarannya, terus dilanjutkan dengan proses administrasi sampai dengan di tanggal 20.
4: Setelah administrasi selesai, peserta akan masuk ke pelatihan secara langsung. Kegiatan tersebut direncanakan berlangsung selama 10 hari, hingga tanggal 30 Oktober 2026.
8: Untuk proses pelaksanaannya fisiknya, kita berencana itu di tanggal 21 sampai dengan tanggal 30. Itu sekitar 10 hari ke depannya itu proses pelaksanaan Satpamnya.
4: Pelatihan dijadwalkan dimulai sehari setelah rangkaian administrasi peserta berakhir. Kegiatan berlangsung selama 10 hari, mulai tanggal 21 hingga 30 Oktober 2026. Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia Nunukan.
3: Pendengar, pawai budaya HUT ke-27 Kabupaten Nunukan tidak hanya menjadi momentum menampilkan keberagaman budaya, tetapi juga menggerakkan ekonomi jasa penyewaan pakaian adat. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
9: Pawai budaya dalam rangka hari ulang tahun ke-27 Kabupaten Nunukan membawa dampak positif bagi penyedia jasa sewa pakaian adat. Menjelang pelaksanaan pawai, permintaan sewa baju adat meningkat. Karyawan salah satu toko sewa pakaian adat di Nunukan, Mimi, mengatakan layanan sewa sudah dibuka sejak 3 pekan sebelum pelaksanaan pawai budaya.
10: Untuk tahun ini sejak 3 minggu yang lalu, sudah ramai, padat.
11: Kira-kira sudah berapa ratus pasang yang sudah terkirim?
10: Mungkin ribuan sudah.
9: Mimi mengatakan untuk memenuhi permintaan pelanggan, pihaknya menyiapkan lebih dari 10.000 pasang pakaian adat. Jumlah tersebut terdiri dari berbagai jenis pakaian adat, lengkap dengan aksesor yang menyesuaikan pakaian yang digunakan. Harga sewa yang ditawarkan juga bervariasi, mulai dari Rp100.000 hingga Rp250.000.
10: Yang paling mahal itu Dayak. Karena pernak-perniknya itu mahal juga. Dayak, Toraja, itu yang susah juga didapat gitu. Tidung. Karena kalau tidung ini kita susah dapat, penjahitnya enggak ada di Nunukan. Kita mau beli online enggak ada. Jadi khusus begitu kalau tidung.
9: Mimi menambahkan peningkatan permintaan saat hari ulang tahun Nunukan menjadi momentum yang selalu dinantikan penyedia jasa sewa pakaian adat. Usaha yang telah berdiri sekitar 30 tahun tersebut bahkan memperpanjang waktu pelayanan mulai pukul 9 pagi hingga pukul 22 malam. Salma Amin melaporkan.
3: Sementara itu pendengar, Kormi Nunukan memperkenalkan olahraga aerobik kepada masyarakat luas melalui ajang kompetisi. Ahmad Ilham melaporkan selengkapnya.
12: Komite Olahraga Masyarakat Indonesia, Kormi Nunukan, melalui Asosiasi Instruktur Aerobik dan Fitness Indonesia, ASIAFI, menggelar kompetisi senam aerobik pada 6 Oktober 2026 yang melibatkan peserta dari sejumlah daerah di Kalimantan Utara. Kegiatan yang merupakan rangkaian Sport Festival Kormi Nunukan 2026 tersebut juga menjadi upaya untuk memperkenalkan olahraga aerobik kepada masyarakat. Kompetisi senam aerobik tersebut mempertandingkan 3 kategori, yakni regu, usia 35 tahun ke atas, dan usia 35 tahun ke bawah. Kegiatan ini diikuti peserta dari Kota Tarakan, Malinau, Tanjung Selor, serta Nunukan sebagai tuan rumah. Ketua ASIAFI Nunukan, Andi Sudaini, mengatakan kompetisi tersebut menjadi ruang untuk mengembangkan kemampuan dan bakat peserta. Kegiatan ini sekaligus menjadi sarana agar olahraga aerobik lebih dikenal masyarakat luas.
13: Kami ini memberikan motivasi ini agar lebih mengenal bahwa inilah dibilang namanya aerobic power tensi, yang menunjukkan bahwa kita ini butuh energik, yang lomba ini dibutuhkan dengan tenaga yang betul-betul power rangednya, memperkenalkan.
12: Selain menjadi upaya memperkenalkan olahraga aerobik, kompetisi tersebut juga menjadi sarana untuk menjaring atlet potensial. Atlet yang memiliki kemampuan dan potensi nantinya dapat dipersiapkan untuk mengikuti kompetisi pada ajang Porprov maupun Pornas.
13: Kita bisa pilih nanti, mana tahu ada nanti kebetulan nanti kegiatan prok atau Pornas, bisa kami pilih di situ salah satu yang akan berangkat ke Pornas.
12: Ia menambahkan, senam aerobik membutuhkan kondisi fisik yang prima karena gerakannya cukup cepat dan menguras energi. Karena itu, peserta diminta menyesuaikan gerakan dengan kemampuan masing-masing dan tidak memaksakan diri selama berkompetisi. Ahmad Ilham melaporkan.
3: Pendengar, sebagai penutup Warta Nunukan pagi ini, kami informasikan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia Kabupaten Nunukan menggelar Sport Festival Kormi Nunukan 2026 dengan skala yang lebih meriah dan variatif dibanding tahun-tahun sebelumnya. Mimin Muslimin melaporkan selengkapnya.
14: Sekretaris Kormi Kabupaten Nunukan Ayub menjelaskan pada tahun ini Kormi tidak hanya fokus pada pembinaan induk olahraga atau inorga, tetapi juga menghadirkan berbagai event baru yang sukses menarik antusiasme dari masyarakat. Tahun ini sebanyak 9 inorga di bawah naungan Kormi Nunukan dilibatkan untuk menggelar berbagai kejuaraan olahraga rekreasi dan tradisional. Sejumlah kegiatan bahkan telah sukses terlaksana seperti lomba olahraga tradisional Bakiak dan Asinan oleh Fortuna pada 3-4 Oktober lalu, serta aerobik competition Sekaltara oleh Asyafi dan Porsi pada 6 Oktober kemarin. Menariknya, aerobik competition yang dilaksanakan di paras perbatasan tersebut tidak hanya diikuti oleh peserta lokal Nunukan, tetapi juga dari Tarakan hingga Kalimantan Timur. Untuk menjaga objektivitas penilaian, Kormi bahkan mendatangkan seluruh juri profesional dari luar Nunukan. Rangkaian festival juga masih akan terus berlanjut sepanjang bulan Oktober 2026 dengan berbagai kejuaraan, diantaranya Festival Layang-Layang Hias Inorga Pelangi pada 10 Oktober 2026 di RTP Paras Perbatasan. Dilanjutkan dengan kejuaraan fitness dan fisik Inorga Perbafi pada 11 Oktober 2026 di panggung utama HUT Kabupaten Nunukan, RTP Paras Perbatasan. Kemudian Inorga Bafeti menyelenggarakan Bafeti 3-on-3 pada 15-17 Oktober 2026 di lapangan tenis Inhutani, khusus veteran usia di atas 40 tahun yang turut diikuti oleh pebisnis atau pemain tenis asal Malaysia. Kemudian Inorga Itka mengadakan kejuaraan marching band pada 15-17 Oktober 2026 di Gor Dwi Kora Nunukan.
15: Ya, para pegiat untuk di Inorga Kormi berharap terus berlatih mengasah kemampuan, karena event-event kedepannya akan lebih banyak lagi.
14: Dilanjutkan pelaksana Inorga FAI Border Airsoft Tournament Best 3-on-3 pada 17-18 Oktober 2026 di Stadion Syed Bilal menggunakan standar nasional lengkap dengan dukungan peralatan resmi dari Federasi Airsoft Indonesia. Cross Border Tactical Showdown 2026 turut dilaksanakan pada 20-21 Oktober 2026 di Stadion Syed Bilal. Kemudian dilanjutkan dengan International Archery Kormi Nunukan yang dilaksanakan oleh Inorga Perpatri pada 22-25 Oktober 2026 di Stadion Syed Bilal Nunukan. Sebuah open turnamen panahan tradisional yang menghadirkan atlet nasional serta atlet asal Malaysia. Mimin Muslimin melaporkan.

0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Nanukan pagi ini. Namun sebelum berpisah, kembali kami sampaikan dua berita utama. Data dari Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Kabupaten Nanukan menyebut sekitar 156 lowongan tersedia untuk pencari kerja. Pengkab Nanukan bersama dengan Jabatan Kesehatan Negeri Sabah Malaysia membahas pencegahan penyakit malaria di perbatasan. Pendengar, kami juga membuka ruang aspirasi bagi Anda yang ingin menyampaikan persoalan yang terjadi di sekitar Anda melalui WhatsApp atau SMS di 08 1153 11945. Anda dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami di rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store. Anda juga dapat menyaksikan berita video kami Warta Nanukan Pagi melalui channel YouTube dan Facebook Radio Republik Indonesia Nanukan pada hari Senin sampai dengan hari Sabtu pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Saya Rosdi Mursalim, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.
1: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia Nanukan.

0: Baik, mendengar hari manapun Anda berada, demikian warta denukan pagi yang baru saja kita dengarkan. Dan jangan kemana-mana, tetap di Radar Republik Indonesia denukan, karena masih banyak informasi-informasi yang akan kembali kami sampaikan di ruang pendengaran Anda. Tapi sebelumnya kita dengarkan dulu yang satu ini.
1: Dari wilayah teritori NKRI, inilah Radio Republik Indonesia, Nunukan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sekarang RRI ada di ujung jari. Anda bisa mengakses siaran RRI di mana saja dan kapan saja. Dapatkan fitur-fitur menarik lainnya melalui aplikasi RRI Digital di HP Anda, dan yang pastinya semuanya gratis. Anda juga dapat mengakses informasi aktual lainnya melalui portal resmi kami, rri.co.id. Selain itu, siaran kami juga dapat Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di Google Play Store.
4: Ada yang baru dari Rehab? Sudah lebih dari 1,7 juta peserta JKN yang terbantu dengan adanya program Rehab. Program Rehab memberikan harapan pada peserta JKN untuk terus dapat memanfaatkan jaminan pelayanan kesehatan tanpa harus terkendala tunggakan.
5: Dengan tingginya antusiasme masyarakat terhadap program Rehab, dan agar seluruh peserta JKN yang memiliki tunggakan dapat mencicil tunggakannya, kami luncurkan New Rehab 2.0.
4: New Rehab 2.0 menghadirkan kemudahan untuk seluruh peserta mandiri atau PBPU yang ingin mencicil tunggakannya selama maksimal 12 kali. Besaran cicilan setiap bulannya sudah memperhitungkan iuran dan cicilan di bulan berjalan. Jadi, setelah cicilan selesai, kepesertaan JKN akan langsung aktif dan dapat digunakan.
6: Jangan dilihat. Halo kak, mau kemana? Mau pakai jasa unblock IMEI ya? Sahabat BC, jasa unblock IMEI itu ilegal. Hati-hati dengan modus penipuan mengatasnamakan bea cukai yang bergedok jasa titip atau jasa unblock IMEI yang sekarang marak beredar di sosial media ya.

0: Ruang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Kisahnya dimulai pada tanggal 6 September tahun 2023 lalu. Ada calon pengantin yang sedang berfoto wedding di Bromo. Agar lebih semarak dan biar kelihatan lebih artistik, maka wedding organizer pun menyarankan untuk menggunakan flare, suara api yang dinyalakan. Rupanya flare tersebut tak terkendali. Api pun menyambar ke semak-semak yang memang sangat kering, ditambah tiupan angin yang kencang. Upaya mereka untuk memadamkan api kecil tak berhasil. Api pun membesar dan semakin besar, hingga akhirnya sekitar 989 hektar wilayah yang disebut Bukit Teletubbies di Taman Nasional Bromo Tengger, Semeru itu pun terbakar habis. Kerugian negara mencapai 741 miliar. Dan manajer event organizer pun akhirnya dihukum 2 tahun penjara atas kelalaian ini. Bisa dibayangkan, hanya demi foto pre-wedding, tapi sebuah kawasan wisata yang indah harus terbakar. Dampak kerugiannya bukan hanya material, tapi juga lingkungan dan alam yang jadi rusak dan butuh bertahun-tahun untuk pulih. Dan itu pun kalau bisa dipulihkan kembali. Dari kejadian ini, ada sebuah hikmah menarik soal perlunya untuk berpikir konsekuensial atau memikirkan dampak jangka panjang, khususnya bagi para milenial. Para psikolog perkembangan seringkali menyebut kaum milenial sebagai kaum yang sangat canggih, high-tech, modern, tapi di sisi lain terkadang bisa sangat egosentris dan narsisistik. Mungkin saja label ini tidak selalu benar dan dapat dipakai untuk mengeneralisasi semua kaum milenial pasti seperti itu. Namun di sisi lain, ini perlu jadi pelajaran penting bagi para milenial kita untuk memikirkan dampak dari tindakan, sikap, bahkan termasuk apa yang mereka lakukan. Dalam kasus kebakaran hebat di Bromo ini, seharusnya ketika ada api dan lahan yang kering, semestinya sudah dipikirkan kemungkinan terburuknya, yakni kebakaran. Jadi, jangan hanya memikirkan foto pre-wedding yang indah dengan flare-up yang bagus, tapi pikirkanlah dampaknya jika flare tersebut kemana-mana dan membakar semak kering di sekitarnya. Apa yang harus dilakukan? Inilah bagian dari kemampuan untuk melakukan consequential thinking, yakni memikirkan dampak dan akibat. Celakanya, para ahli psikologi banyak yang mulai mengkaitkan lemahnya bagian berpikir konsekuensial ini pada para milenial dan generasi muda belakangan ini. Hal ini ditandai juga dengan banyaknya kasus seperti kecelakaan diri, bahaya, serta masalah yang ditimbulkan oleh para milenial demi selfie atau foto-foto yang bagus untuk mendapatkan banyak likes dan followers, tapi tak memikirkan dampaknya. Bahkan banyak yang sampai menyebabkan kehilangan nyawa lantaran selfie yang berbahaya ini. Siapakah yang salah? Sebenarnya bukan hanya si milenial ini sendiri, tapi lingkungan bahkan orang tua dan pendidik juga bertanggung jawab atas pendidikan dan pembelajaran buat mereka. Aturan yang ketat mengajarkan bahaya adalah penting. Di sisi lain, sebenarnya sangat penting bagi para orang tua maupun pendidik mengajarkan soal consequential thinking, yakni melatih anak-anak milenial untuk berpikir apa dampak dan akibat perbuatan mereka sebelum melakukan sesuatu. Jangan sampai dilakukan baru menyesal. Menyesal belakangan sebenarnya sudah tak lagi ada gunanya. Mari kita belajar dari kebakaran Bromo ini. Mau menyesal dan minta maaf seperti apapun, tak bisa mengembalikan bukit yang begitu indah dengan lingkungannya yang telah dirusak. Demikian dari saya, Antonio Dio Martin, License Rena dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindung. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan

0: Kilau Pancasila.
1: Gia, kenapa?
2: Aduh, aku dapat pesan dari Bea Cukai. Katanya, aku harus bayar 5 juta buat paket dari sahabatku di Korea. Gimana nih?
1: Kayaknya ini penipuan deh. Kamu harus hati-hati, Gia.
3: Halo teman-teman, ingat ya, Bea Cukai gak pernah minta transfer uang ke rekening pribadi. Kalau ada yang bilang begitu, pasti penipuan. Cek status barang kirimanmu di biacukai.go.id/barangkiriman. Kalau ragu, hubungi

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Sebuah kisah sedih terjadi di sebuah sekolah SMA swasta di daerah Serpong. Dampaknya, si korban bullying tersebut sampai harus masuk rumah sakit. Kasus ini pun mencuat dan viral lantaran si pelaku perundungan ini adalah anak dari seorang artis yang cukup terkenal di Indonesia. Kasus yang kini ditangani oleh pihak Polres Tangsel ini termasuk cukup ekstrim. Korbannya dipukul, disundut dengan rokok, disundut dengan menggunakan korek api yang sudah dipanaskan ujungnya, dicekik, kemudian korban diikat ke sebuah tiang. Celakanya, semua ini dilakukan di depan banyak penonton lainnya yang hanya menyaksikan dan tak berbuat apapun. Dan yang paling memprihatinkan adalah perundungan ini terjadi beberapa hari sebelum Hari Anti-Bullying Sedunia. Sungguh memprihatinkan, bukan? Tak heran, Federasi Serikat Guru Indonesia menyebut kasus-kasus perundungan di Indonesia sudah termasuk amat mengkhawatirkan. Sebenarnya, bullying bukanlah hal baru dan banyak terjadi di sekolah. Bahkan dari level TK sampai kuliah itu lumrah terjadi. Para pelaku bullying adalah sosok pribadi yang biasanya mendapatkan kepuasan dan kesenangan dengan cara melihat orang lain menderita. Dan umumnya, pelaku bullying adalah pribadi yang sebenarnya bermasalah serta membutuhkan pengakuan dengan cara merendahkan, menghina, dan mengkerdilkan orang. Bahkan ada banyak pelaku bullying yang sebelumnya adalah korban bullying juga. Jika ditelusuri, biasanya pelaku bullying seringkali adalah orang yang paling perlu dikasihani, karena biasanya mereka adalah individu-individu yang bermasalah. Di banyak sekolah dan kampus, pelaku bullying seringkali memiliki latar belakang keluarga yang bermasalah dan biasanya punya problem dengan prestasi di sekolahnya. Untuk membuktikan mereka jago, akhirnya mereka pun senang melakukan bullying. Persoalannya, praktek bullying kadang sudah dianggap lumrah dan bahkan jadi tontonan menarik. Bahkan banyak pihak sekolah yang mengetahui adanya bullying ini dan membiarkan. Sebenarnya, yang perlu diwaspadai adalah dampak dari bullying ini bagi si korban, khususnya bagi masa depan mereka. Banyak korban bullying yang akhirnya mengalami trauma, bahkan secara psikologis terluka seumur hidup mereka. Sementara pelaku bullying hanya meminta maaf saat ketahuan dan bisa melanjutkan hidupnya dengan begitu bebas dan senang. Sementara si korban bullying kadang harus menderita bertahun-tahun. Bahkan banyak kasus korban bullying yang sampai mengakhiri hidupnya karena tidak tahan dibully terus-menerus. Belum lagi banyak korban bully yang akhirnya kelak ikut-ikutan jadi pembuli karena ingin membalas dendam. Maka jika diperhatikan, bullying hanya bisa di-stop dengan niat dan kesungguhan. Sistem yang memangkas pembullying harus dilakukan. Tahukah Anda, perpeloncoan di sekolah seringkali menjadi dasar legitimasi dari bullying. Karena itu saatnya menghentikan berbagai bentuk perpeloncoan yang di dalamnya biasanya mengandung unsur bullying. Sekolah dan kampus juga perlu tegas dan tak membiarkan. Nah, sekolah swasta di Serpong ini telah mengeluarkan siswa yang melakukan bullying. Tapi berita semacam ini juga tidak perlu disimpan-simpan. Efek jera dan tegas kepada pembuli perlu dilakukan. Percayalah, jika pembulian sejak awal sekolah ini dibiarkan, kelak ini akan menjadi cikal bakal dari perilaku kriminal yang lebih besar. Bukankah kekerasan yang besar biasanya dimulai dari kekerasan yang kecil? Demikianlah dari saya, Antonio Dio Martin, licensed trainer dari Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.
4: Tanah tidak pernah berbicara. Ketika tanah memberikan tanda, ketika dirawat, ia memberikan kehidupan. Ketika dijaga, ia memberikan pangan. Namun, ketika dibakar dan dirusak, yang hilang bukan hanya pohon. Ada udara, ada air, ada habitat, dan ada masa depan. Di wilayah perbatasan, masyarakat hidup berdampingan dengan alam. Tanah menjadi tempat mencari kehidupan. Hutan menjadi bagian dari kehidupan. Dan lahan menjadi sumber pangan keluarga. Karena itu, menjaga lingkungan bukan sekedar urusan pemerintah. Ia adalah urusan semua orang, termasuk mereka yang setiap hari menginjak tanah, menanam, memanen, dan memberi makan keluarganya. Dari tanah perbatasan, ada sebuah pesan sederhana. Menjaga lahan hari ini adalah menjaga pangan Indonesia esok hari.
5: Bisa diceritakan Pak, sejak kapan Bapak menjadi petani dan apa yang Bapak tanam?
6: Lama sudah bertani Pak. Awalnya cuma ikut orang tua. Lama-lama saya coba sendiri juga. Kalau yang saya tanam yang macam-macam. Ada sayur, cabai, jagung. Tergantung musim dan kondisi lahan. Yang penting bisa untuk kebutuhan keluarga dan bisa saya jual.
5: Mengapa Bapak memilih bertani sebagai sumber penghidupan keluarga?
6: Ya mungkin karena orang tua sudah biasa bertani, saya juga terbiasa ikut sama orang tua. Memang hasilnya tidak selalu banyak, tapi kalau kita tekun selalu bertani, insya Allah bisa mencukupi kebutuhan keluarga lah Pak. Yang penting jangan malas dan harus pintar melihat kondisi alam juga.
5: Seperti apa kondisi lahan pertanian di wilayah kita dan tantangan apa yang paling sering ya Bapak hadapi?
6: Kalau di sini lahannya sebenarnya masih bagus, masih bisa kita manfaatkan lah. Cuma tantangannya ya cuaca, hama, kemudian harga hasil panen juga kadang naik turun. Jadi petani itu memang harus siap-siap menghadapi macam-macam keadaan, kayak hujan, panas.
5: Nah, dari proses membuka lahan sampai panen, bagaimana atau apa yang paling berat bagi seorang petani, Pak?
6: Kalau menurut saya pribadi, yang paling berat itu membuka lahannya. Apalagi kalau lahannya masih banyak semak dan rumput, tenaganya memang banyak keluar, Pak. Setelah itu kita rawat, kasih pupuk, bersihkan rumput, sampai akhirnya panen. Jadi memang dari awal tuh sampai akhir ada saja pekerjaannya. ini saja, saya harus bersihkan lagi nih rumputnya apa semua nih yang kering-kering, karena memang kemarin habis panen juga, habis panen kecil pak.
5: Ketika membuka lahan, bagaimana cara bapak membersihkan lahan tanpa membakar?
6: Ya, seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis pak, karena ada namanya teknologi kan pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lahannya.
5: Mengapa bapak memilih menggunakan parang merintis dan memupuk rumput atau sisa tanaman hingga menjadi pupuk alami pak?
6: Ya seperti kalau rumput kan biasa tuh dirintis pak, karena ada namanya teknologi kan pak, mesin potong rumput yang gunakan bensin itu. Ya kalau kayak bekas-bekas pohon lowok yang kering ya mungkin dicabut, dipotong-potong juga, dikubur lagi kembali sama tanahnya. Karena memang kita ini harus membersihkan total biar lebih gampang lagi diolah kembali lah.
5: Apakah cara tersebut yang membutuhkan waktu atau tenaga lebih banyak dibandingkan membakar?
6: Karena sayang kalau dibakar begitu saja. Rumput dan sisa tanaman itu sebenarnya masih bisa dimanfaatkan. Kita tumpuk, lama-lama membusuk dan menjadi bahan-bahan organik. Jadi selain lahannya bersih, tanah juga dapat manfaatnya pak. Alam juga tidak rusak karena asap dari pembakaran itu.
5: Apa keuntungan yang bapak rasakan ketika sisa tanaman ini dibiarkan menjadi bahan organik atau pupuk alami?
6: Kalau dibandingkan sama membakar, memang lebih lama dan tenaga juga lebih banyak. Kalau membakar kan cepat, kelihatan bersih. Tapi kita juga pikir dampaknya itu apa. Kalau pakai cara seperti ini memang harus sabar, tapi lebih aman dan tidak menimbulkan asap atau api yang bisa merembet. Tanahnya terasa lebih enak diolah. Sisa tanaman tadi juga tidak terbuang percuma. Jadi kita dapat dua keuntungan, lahan bersih dan bahan organiknya kembali ke tanah. Jadi kita juga tidak terlalu bergantung terus pada pupuk dari luar.
5: Pernah bapak menghadapi kondisi ketika hasil panen tidak sesuai harapan?
6: Pernah pak, malah bisa dibilang sering. Namanya petani, kadang sudah dirawat bagus, tiba-tiba hujan terlalu banyak atau kena hama. Ya kita jangan langsung menyerah, kita evaluasi lagi apa yang kurang, kemudian kita coba lagi. Ya begitulah pak kehidupannya petani.
5: Seberapa penting dukungan pemerintah, penyuluh dan masyarakat untuk membantu petani meningkatkan hasil pertanian pak?
6: Sangat penting pak, petani juga perlu arahan, terutama soal cara bertani yang baik, bibit, pupuk, sampai pemasaran hasil panen. Kalau penyuluh dan pemerintah sering turun melihat kondisi petani, kita juga merasa diperhatikan dan bisa belajar hal-hal yang baru.
5: Nah, menurut bapak apa hubungan antara menjaga tanah, mencegah kebakaran lahan, dan menjaga ketahanan pangan pak?
6: Hubungannya sangat dekat. Kalau tanah kita rusak atau lahan terbakar, akhirnya kita sendiri juga yang rugi pak. Kalau lahan tetap subur dan aman, kita bisa terus bertanam. Dari situlah makanan untuk keluarga dan masyarakat bisa tersedia juga pak. Jadi menjaga lahan itu sama saja kita menjaga sumber pangan kita dan masyarakat yang lain.
5: Kalau lahan pertanian terus dijaga dan dikelola dengan baik, apa harapan bapak untuk anak-anak dan generasi berikutnya?
6: Harapan saya pak sederhana saja. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti bisa melihat lahan-lahan pertanian yang bagus. Kalau mereka mau menjadi petani, ya lahannya masih ada dan bisa digarap. Jangan sampai generasi berikutnya cuma tahu bertani dari cerita orang tuanya aja.
5: Bagi bapak, apa arti menjadi petani di wilayah perbatasan?
6: Menjadi petani di perbatasan itu ya suatu kebanggaan juga. Kita bekerja di tanah sendiri, menghasilkan sesuatu untuk keluarga masyarakat. Untuk masyarakat, jangan berpikir membakar itu cara paling mudah lah, memang cepat, tapi kalau api tidak terkendali, yang rugi bukan cuma kita. Kebun orang lain bisa kena, hutan bisa terbakar, asap juga mengganggu masyarakat, menjadi polusi. Lebih baik memang capek sedikit, pakai parang atau mesin potong, rumputnya ditumpuk, nanti bisa kembali menjadi pupuk, tanah kita tetap harus jaga, jadi kebun kita itu tetap aman.
4: Dari tangan seorang petani, pangan tumbuh dari tanah. Tetapi di balik setiap lahan yang digarap, ada perjuangan panjang yang tidak selalu terlihat. Ada panas matahari yang harus dilalui, ada tanah yang harus dibersihkan, ada ketidakpastian cuaca, dan ada harapan agar setiap benih yang ditanam kelak berubah menjadi hasil panen yang bisa menghidupi keluarga. Namun, perjuangan seorang petani tidak pernah benar-benar berjalan sendirian. Di rumah, ada seseorang yang ikut menunggu hasil dari setiap kerja keras itu. Seorang istri yang memahami bagaimana beratnya mencari penghidupan dari tanah. Ia bukan hanya menyaksikan perjuangan suaminya, tapi ikut merasakan, mendukung, dan menjaga agar roda kehidupan keluarga tetap berjalan. Kini, kita dengarkan cerita dari orang yang berada di sisi seorang petani tentang keluarga, pengorbanan, dan harapan yang tumbuh bersama tanah yang mereka garap.
5: Bisa diceritakan, Bu, seperti apa keseharian Ibu mendampingi suami yang bekerja sebagai petani?
7: Keseharian saya tuh biasa aja ya, Pak. Pagi-pagi tuh kalau suami sudah berangkat pergi ke kebun, saya yang di rumah ngurus anak-anak, masak, dan mempekerjakan rumah. Kadang juga kalau ada yang perlu dibantu di kebun, itu saya yang ikut juga ke sana. Jadi memang saling membantu aja.
5: Nah, ketika suami pergi ke kebun, apa yang biasanya menjadi perhatian Ibu di rumah?
7: Yang saya pikirkan menjadi perhatian buat saya ya makan dan kebutuhan keluarga gitu. Kadang juga saya pikirkan suami di kebun gitu. Apalagi kan kalau cuaca itu panas dan hujan kan, takut juga kalau dia terlalu capek. Dan setiap kalau sudah waktunya dia mau pulang, itu kadang saya tunggu dia di depan rumah gitu, untuk menyambut kepulangan dia dari kerja dari kebun.
5: Seberapa besar peran hasil pertanian dalam memenuhi kebutuhan keluarga?
7: Alhamdulillah sangat-sangat lumayan besar ya, Pak. Karena dari hasil kebun itu juga kami bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bisa ada yang dijual dan juga bisa ada yang ada juga yang bisa kami makan gitu. Jadi memang sangat penting ya, sangat-sangat bergantung dari hasil pertanian ini.
5: Apa tantangan yang paling sering keluarga Ibu hadapi sebagai keluarga petani?
7: Tantangannya banyak. Yang pertama, kadang cuaca tidak menentu. Terus yang kedua, tanaman kena hama gitu kan. Terus harga hasil panen juga kadang turun. Itu kalau sudah seperti itu, kadang saya tuh harus pintar-pintar gitu mengatur kebutuhan rumah tangga. Dan yang paling penting itu jangan sampai menyerah gitu.
5: Ketika hasil panen tidak sesuai harapan, bagaimana keluarga Ibu menyikapinya?
7: Ya kalau sedih itu pasti ada ya, Pak. Apalagi sudah keluarkan tenaga dan biaya. Jadi mau bagaimana lagi gitu. Kita yang tidak bisa menyalahkan keadaan terus menerus. Jadi dengan begitu biasanya kami itu saling berbicara sama-sama, membicarakan sama-sama mana yang bisa diperbaiki, kemudian dicoba lagi gitu.
5: Apa yang Ibu rasakan ketika melihat suami bekerja keras di lahan?
7: Kadang kasihan juga sih melihat suami ya, panas-panasan, kotor, capek gitu. Tapi saya sebagai istrinya sangat bangga juga. Karena dia bekerja kan untuk keluarga gitu kan. Jadi saya sebagai istri berusaha mendoakan dan mendukung sebisa saya gitu. Jadi supaya dia itu tidak merasa bahwa dia bekerja sendirian gitu.
5: Apakah Ibu juga ikut membantu dalam proses bertani atau mengelola hasil panen?
7: Iya, kalau ada yang bisa saya bantu, saya bantu. Seperti kayak membersihkan hasil panen kan, hasil panen, terus memilah atau membantu untuk pergi menjual gitu. Jadi Tidak seharusnya semua pekerjaan itu yang suami yang kerjakan. Kalau bisa istri juga ikut meringankan pekerjaan suami gitu. Kan yang namanya keluarga itu kan ya pasti sama-sama saling bekerja kan dan saling membantu juga gitu.
5: Nah, menurut Ibu, mengapa menjaga tanah itu dan tidak membakar lahan penting untuk masa depan keluarga?
7: Karena tanah itu tempat kita mencari sesuap nasi ya, tempat kita atau tempat kita mencari makan gitu kan. Kalau misalnya rusak, kita juga yang susah gitu kan. Apalagi dengan cara membakar yang katanya memang kelihatan cepat. Tapi itu itu kita tidak tahu kalau misalnya apinya bisa merambat kemana-mana gitu. Jadi lebih baiknya itu kita pelan-pelan bersihkan, terus kita rumputnya kita kumpulkan, nanti bisa jadi pupuk juga gitu. Harapan saya mudah-mudahan ya pertanian di sini semakin maju. Para petani juga lebih lagi diperhatikan. Terus hasil panennya mudah dijual dan harganya juga harus bagus gitu. Jadi keluarga petani itu juga bisa lebih sejahtera dan anak-anak juga mempunyai masa depan yang baik.
5: Kalau berbicara tentang anak-anak, apa yang ingin Ibu wariskan kepada mereka selain materi?
7: Saya ingin mengajarkan mereka kerja keras dan jangan pernah mudah menyerah. Kalau suatu saat punya pekerjaan apapun itu harus kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, harus kita tekuni gitu. Tidak boleh kita mudah menyerah, mudah lelah, mudah capek, tidak boleh. Jadi kita harus benar-benar sungguh-sungguh mempekerjakan suatu kerjaan gitu. Dan satu lagi, harus menjaga lingkungan gitu. Dan jangan juga cuma memikirkan hari ini, tapi bagaimana kita pikirkan juga kehidupan anak cucu nanti, seperti itu. Pernah di mana masa hasil panen itu kurang bagus, sementara kebutuhan di rumah itu harus tetap berjalan. Anak-anak juga sekolahnya harus tetap berjalan gitu, makan dan kebutuhan lainnya dengan segala macam lah. Kalau mau dibilang berat, itu memang berat. Tapi kami harus bisa menjalani sama-sama. Yang dimana suami bekerja, saya juga harus mengatur keuangan supaya keuangan rumah tangga itu bisa teratur sebaik mungkin gitu. Yang pertama pasti saya ingin memperbaiki kehidupan keluarga dulu kan. Nah, kalau misalnya ada rezeki lebih, insya Allah ingin memperbaiki rumah, terus ingin menyekolahkan anak-anak setinggi mungkin lagi, terus sama ingin menambah atau memperbaiki atau lebih memperluas lagi kebun supaya usaha ini bisa terus berjalan dengan lancar. Pesan saya untuk perempuan juga punya peran besar ya. Tidak harus turun ke kebun setiap hari. Dari rumah pun kita bisa membantu. Misalnya seperti mengatur kebutuhan keluarga, atau kita menanam sayur-sayuran sendiri, terus mengurangi pemborosan, dan juga bisa menjaga lingkungan. Dan yang paling penting, kita saling mendukung. Kalau keluarga kuat, lingkungan juga kita jaga, insya Allah pangan kita juga aman gitu.

0: Cerita tadi memperlihatkan bahwa pertanian bukan hanya tentang tanah dan hasil panen. Di dalamnya ada keluarga, ada suami yang bekerja di lahan, ada istri yang mendampingi, dan ada kebutuhan keluarga yang harus terus dipenuhi. Namun, ketahanan pangan tidak berhenti ketika hasil panen dibawa pulang. Di tangan perempuan, hasil pertanian dapat diolah, disimpan, dijual, bahkan menjadi sumber penghasilan baru bagi keluarga. Di banyak rumah, para ibu menjadi penghubung antara apa yang dihasilkan dari tanah dengan apa yang tersaji di meja makan. Dari lahan, masuk ke rumah, kemudian bergerak menjadi bagian dari kehidupan ekonomi keluarga. Inilah cerita para ibu lainnya, perempuan yang mungkin bekerja dari ruang yang sederhana, tetapi ikut mengambil peran dalam menjaga pangan, menggerakkan ekonomi, dan memastikan keluarga tetap bertahan. Mari kita dengarkan suara mereka. Ibu, apa kegiatan ibu sehari-hari yang berkaitan dengan pangan atau usaha keluarga?
1: Kalau untuk kegiatan sehari-hari ya Pak, saya itu mengurus rumah ya Pak ya. Selain itu juga, saya juga biasa membantu keluarga dengan kegiatan kecil-kecilan gitu. Kayak nanam sayur, kadang juga ngolah hasil kebun. Kalau misalnya ada lebih, biasanya kami jual. Lumayan untuk ini sih, untuk bantu kebutuhan dapur.
0: Apakah ibu menanam sayuran, mengolah hasil kebun, beternak, berjualan atau kegiatan lainnya bu?
1: Iya, saya sih lebih banyak nanam sayur, paling di sekitar rumah sih, kayak cabai, kangkung, sama sayur-sayuran yang udah ditanam gitulah. Kalau misalnya ada hasilnya lebih gitu, biasanya nggak semuanya kita makan sendiri, sebagian juga kami jual atau enggak paling ngasih ke tetangga gitu Pak.
0: Mengapa Ibu memilih melakukan kegiatan tersebut Bu?
1: Kenapa memilih tuh awalnya untuk kebutuhan sendiri Pak ya, daripada beli terus di pasar, ya dipikir lebih baik tanam sendiri gitu. Tapi pas lama-lama sudah kebiasaan nanam, wah hasilnya banyak, alhamdulillahnya bisa dijual gitu, jadi bisa bermanfaat untuk keluarga.
0: Kira-kira seberapa besar kegiatan ini membantu memenuhi kebutuhan keluarga Bu?
1: Memang sih nggak langsung besar sih Pak, tapi cukup membantu lah Pak. Minimal untuk kebutuhan dapur bisa mengurangi sedikit pengeluaran. Kalau ada yang bisa kita jual, uangnya ya bisa kita pakai untuk kebutuhan anak-anak atau kebutuhan rumah lainnya gitu Pak.
0: Apa yang biasanya Ibu lakukan agar bahan pangan di rumah ini tidak terbuang?
1: Saya usahakan sih untuk dimasak secukupnya ya. Kalau misalnya pun ada sayur atau bahan makanan yang masih bagus, biasanya saya olah lagi. Jadi jangan sedikit-sedikit dibuang. Kalau misalnya bisa dimanfaatkan ya kita manfaatkan gitu.
0: Apakah hasil kebun atau pertanian pernah Ibu olah menjadi produk yang biasa dijual?
1: Pernah sih Pak. Kalau ada hasil kebun yang banyak, kadang kami juga ngolah supaya bisa lebih tahan lama dan bisa dijual gitu.
0: Ini yang paling menarik Bu, apa kendala terbesar yang Ibu hadapi?
1: Ya paling untuk kendalanya di modal dan pemasaran sih. Kadang kita sudah punya produknya tapi ya bingung mau jual kemana gitu. Kemasannya juga masih sederhana jadi masih kurang menarik gitu.
0: Apakah Ibu pernah mendapatkan pelatihan atau pendampingan untuk mengembangkan kegiatan besar?
1: Kalau untuk pelatihan sendiri pernah ada sih kegiatan pelatihan, tapi memang kalau bisa ya lebih sering lagi ya. Jadi kita ibu-ibu ini sebenarnya mau belajar, apalagi kalau diajarkan cara mengolah hasil pertanian, cara mengemas dan memasarkan yang pastinya. Itu pasti sangat membantu sih Pak.
0: Menurut Ibu, apa pentingnya menjaga lingkungan agar lahan pertanian tetap bisa digunakan?
1: Itu penting sekali untuk menjaga lingkungan ya Pak. Kalau misalnya lingkungan rusak, kita juga susah sih Pak. Tanah jadi nggak bagus, tanaman juga susah tumbuh. Jadi jangan karena mau cepat membuka lahan ya terus dibakar gitu. Jadi lebih baiknya ya dibersihkan pelan-pelan. Ya yang penting aman lah dan pastinya tanahnya tetap terjaga gitu. Saya sih berharap ibu-ibu semakin banyak yang mau menanam atau memanfaatkan lahan di sekitar rumah gitu. Gak perlu lahan besar, sedikit-sedikit juga gak apa-apa. Kalau banyak keluarga yang melakukan, kan hasilnya juga bisa membantu kebutuhan pangan kita. Saya sih ngajarin dari kecil ya, jangan buang makanan, jangan merusak lingkungan. Ya kalau misalnya ada lahan, ya lebih baik kita manfaatkan untuk nanam gitu. Kita juga harus tahu makanan itu gak datang begitu aja kan. Ada petani yang bekerja keras untuk menghasilkan, ya pastinya gitu. Untuk harapan saya sih ya pastinya keluarga sehat, kebutuhan tercukupi, terus anak-anak bisa sekolah dengan baik. Kalau untuk masyarakat mudah-mudahan ya semakin maju dan ibu-ibunya juga semakin produktif. Setidaknya kita bisa menghasilkan sesuatu dari lingkungan kita sendiri, tidak selalu bergantung dari luar gitu. Kalau pangan kita kuat, saya rasa kehidupan masyarakat juga akan jauh lebih kuat.
0: Ketahanan pangan tidak selalu dimulai dari gedung besar. Ia bisa dimulai dari kebun, dari halaman rumah, dari ladang masyarakat, dari desa. Ketika masyarakat mampu menghasilkan sebagian kebutuhan pangannya sendiri, maka desa memiliki kekuatan. Dan ketika desa kuat, ketahanan pangan nasional semakin kokoh. Inilah mengapa pembangunan dari desa bukan sekedar membangun jalan dan fasilitas, tetapi juga memastikan masyarakat memiliki sumber penghidupan, memiliki lahan yang produktif, memiliki lingkungan yang sehat, dan memiliki masa depan. Di perbatasan Indonesia, ada tanah yang sedang dijaga, ada masyarakat yang sedang bekerja, ada petani yang sedang menanam, ada ibu yang sedang menyimpan makanan untuk keluarganya, dan ada anak-anak yang sedang tumbuh, menunggu masa depan. Semua itu bermuara satu hal, kehidupan. Karena itu, menjaga hutan bukan hanya menyelamatkan pohon, mencegah karhutla bukan hanya memadamkan api, menjaga lahan bukan hanya mempertahankan tanah, dan membangun desa bukan hanya membangun wilayah. Semua itu adalah cara menjaga kehidupan. Hari ini kita menjaga tanah, besok tanah memberikan pangan. Hari ini kita menjaga lingkungan, besok anak-anak kita menghirup udara yang lebih baik. Dari perbatasan, kita belajar satu hal, Indonesia yang kuat dimulai dari masyarakat yang mampu menjaga tempat mereka berpijak. Tanah perbatasan adalah bagian dari tanah Indonesia, dan pangan yang tumbuh di atasnya adalah bagian dari masa depan Indonesia. Di perbatasan, ketahanan pangan tidak hanya lahir dari kebijakan besar, ia tumbuh dari tangan-tangan yang bekerja setiap hari, dari petani yang memilih menjaga tanahnya, dari keluarga yang bertahan di tengah ketidakpastian, dan dari para ibu yang memastikan pangan terus hadir di meja keluarga. Tanah dijaga, pangan ditanam, pangan tumbuh, keluarga bertahan, dan dari perbatasan harapan untuk Indonesia terus ditanam.

0: Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7 lewat 26 waktu Indonesia Tengah. Informasi kali ini kami hadirkan terkait tentang DPR harap Dewan Pengawas baru bawa perubahan bagi RRI. Pendengar, Komisi 7 DPR RI berharap anggota Dewan Pengawas LPPR di Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan. Selain itu juga dapat mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Dauli mengatakan setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional maupun subjektif. Ia berharap Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan karena selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnasi dan belum berkembang secara optimal. Menurutnya RRI memiliki sejumlah keunggulan yang dapat menjadi modal untuk bersaing dengan lembaga penyiaran dan media swasta. Ia menyebut salah satu keunggulan utama RRI adalah nilai historinya sebagai lembaga penyiaran tertua di Indonesia. Selain nilai historis, RRI dinilai memiliki keunggulan dari sisi infrastruktur penyiaran. Peralatan dan jaringan RRI tersebar di berbagai wilayah Indonesia memungkinkan siarannya menjangkau masyarakat di daerah. Menurutnya jaringan luas tersebut merupakan potensi besar yang perlu dikembangkan RRI agar mampu semakin kuat menghadapi persaingan media. Dan ada 5 yang disepakati oleh DPR RI dan menetapkan calon anggota Dewan Pengawas LPP RRI masa jabatan 2026-2031, yaitu yang pertama ada Sulaiman Yusuf unsur RRI sebanyak 26 suara, Bara Ilyasa unsur masyarakat sebanyak 26 suara, Vidiarsi Agustina unsur masyarakat 26 suara, Muhammad Reza unsur pemerintah 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri unsur masyarakat sebanyak 25 suara. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada, itu dia terkait tentang Dewan Pengawas RRI Republik Indonesia masa bakti 2026-2031 yang terpilih. Dan sesaat lagi kita akan update informasi cuaca di wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan. Hai pendengar, dimanapun Anda berada, kita tahu bahwa wilayah perbatasan Kabupaten Nunukan adalah wilayah yang cukup strategis yang memiliki 21 kecamatan, 8 kelurahan dan memiliki potensi yang cukup besar untuk baik dari sisi ekonomi maupun dari sisi pembangunan, dan potensi tersebut merupakan peluang-peluang yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat termasuk para petani yang ada di Kabupaten Nunukan. Baik pendengar, di manapun Anda berada, sesaat lagi kita akan mendengarkan update cuaca dari BMKG Nunukan.
1: Sesaat lagi Anda ikuti laporan cuaca.

0: Wahai pendengar, dimanapun Anda berada, waktu menunjukkan pukul 7:30 waktu Indonesia Tengah. Di ujung telepon kita sudah terhubung dengan petugas BMKG Nunukan. Ada Pak Rimanto di sana. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Pak Rimanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Sehat Pak ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baik, Pak Rimanto silakan update cuaca hari ini.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Nunukan dimanapun berada. Saya Rimanto akan memperbarui perakiraan cuaca Kabupaten Nunukan untuk hari Kamis tanggal 8 Oktober 2026. Pagi ini kondisi cuaca di sekitar wilayah Bandar Udara Nunukan terpantau berawan. Secara umum kondisi cuaca di Kabupaten Nunukan pada pagi hingga sore hari diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Sedangkan pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Suhu udara kisar antara 24 hingga 29 derajat Celcius dengan kelembapan udara kisar antara 67 hingga 98%. Angin dominan bertiup dari arah utara dengan kecepatan rata-rata 6 km per jam. Selanjutnya untuk perkiraan cuaca dan tinggi gelombang di wilayah perairan Nunukan Sebatik. Secara umum pada pagi hingga sore hari cuaca diperkirakan berawan. Kemudian pada malam hari cuaca diperkirakan hujan ringan. Pada dini hari cuaca diperkirakan cerah berawan. Angin dominan bertiup dari arah barat hingga timur laut dengan kecepatan 3 hingga 18 knot. Kemudian tinggi gelombang secara umum diperkirakan dalam kategori rendah, yaitu 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian perkiraan yang kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk aktivitas hari ini dan sekian, terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Rimanto. Selamat bertugas, sukses selalu.
1: Selamat bertugas, sukses selalu. Selamat pagi Bang Rusdi.
0: Ya, sama-sama.
2: Demikian laporan cuaca.

Hai pendengar, hari manapun Anda berada, demikian update cuaca pagi ini yang disampaikan langsung oleh Pak Rimanto, petugas BMKG. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, kembali kami hadirkan dua buah lagu di ruang pendengaran Anda. Ada Kaimsa Sikun, Pria Dijajah Wanita, kemudian menyusul Jikustik, Aku Bukan Untukmu. Selamat mendengarkan.

0: Pagi selalu membawa cerita. Di sebuah sudut negeri, ketika matahari perlahan naik dari ufuk timur, langkah-langkah kecil mulai bergerak menuju sekolah. Seragam dikenakan, tas disandang, buku dipeluk. Mereka mungkin belum memahami apa itu astacita. Belum tentu mereka tahu apa yang dimaksud Indonesia Emas 2045. Tetapi setiap pagi mereka melakukan sesuatu yang jauh lebih penting. Mereka belajar. Mereka berlari mengejar waktu. Mereka bermain. Mereka bermimpi. Dan dari mimpi anak-anak inilah masa depan Indonesia sedang ditulis. Di wilayah perbatasan, pendidikan bukan sekedar tentang ruang kelas dan papan tulis. Ia adalah jalan menuju masa depan. Inilah cerita tentang mereka. Anak-anak perbatasan yang hari ini masih duduk di bangku sekolah, tetapi kelak akan menentukan seperti apa Indonesia di masa depan. Astacita bukan hanya tentang kebijakan di pusat pemerintahan. Astacita juga hidup dalam mimpi seorang anak yang ingin menjadi guru, dokter, polisi, pengusaha, atau profesi apapun yang mereka cita-citakan. Dari perbatasan, mimpi Indonesia dimulai. Coba perkenalkan diri dan ceritakan kamu tinggal di mana, Vot.
1: Nama saya Furkon. Saya tinggal di Kelurahan Nunukan Timur, Kabupaten Nunukan. Saya tinggal sama orang tua dan keluarga saya. Sekarang saya kelas 5 SD. Saya sekolah di SDN 4 Nunukan. Yang paling saya suka di sekolah itu belajar sama teman-teman. Terus kalau jam istirahat bisa bermain bersama, jadi tidak bosan.

0: usaha.
1: Apa yang biasanya kamu lakukan untuk belajar dan mempersiapkan diri?
0: Biasanya saya belajar setelah pulang sekolah. Kalau ada PR, saya kerjakan dulu. Kadang kalau ada pelajaran yang belum saya mengerti, saya tanya sama guru atau orang tua. Kalau mau ulangan, saya belajar lagi di rumah.
1: Pernahkah kau rasakan kesulitan dalam belajar?
0: Pernah, kadang ada pelajaran yang susah. Saya mengerti, kalau begitu saya coba. Baca lagi, kalau masih belum paham. Saya tanya guru atau teman, jangan malu bertanya, kata guru begitu.
1: Apa yang paling kamu butuhkan agar bisa belajar dengan baik?
0: Saya butuh buku dan tempat belajar yang nyaman. Terus saya juga butuh internet kalau ada tugas yang harus mencari informasi. Tapi yang paling penting menurut saya, ya semangat belajar dan dukungan dari orang tua.
1: Furqon, kalau suatu hari cita-citamu tercapai, apa yang ingin kamu lakukan untuk keluarga dan daerahmu?
0: Kalau cita-cita saya tercapai, pertama saya juga ingin membantu keluarga kalau sudah besar. Saya ingin ikut membantu daerah saya supaya lebih maju. Dan anak-anak di sini juga bisa sekolah dan punya cita-cita.
2: Setiap anak memiliki mimpi. Ada yang ingin menjadi dokter, guru, polisi, atlet, atau profesi lainnya. Namun, di balik sebuah cita-cita, selalu ada perjalanan yang panjang yang harus ditempuh. Bagi anak-anak di wilayah perbatasan, sekolah bukan hanya tempat untuk mendapatkan ilmu. Sekolah adalah ruang untuk membuka jendela masa depan. Dari satu mimpi, kita beralih kepada cerita anak lainnya. Ia mungkin memiliki kehidupan dan pengalaman yang berbeda. Namun, satu hal tetap sama. Keinginan untuk belajar, meraih cita-cita, dan membanggakan orang-orang yang mereka cintai. Lalu, bagaimana perjuangan anak kedua dalam menjaga mimpinya tetap hidup? Mari kita dengarkan ceritanya.
3: Baik, perkenalkan nama saya Bilqis Yunakila. Saya sekarang sekolah di SMA Negeri 1 Nunukan Selatan. Saya berada di kelas 10. Sehari-hari saya ya sekolah, belajar. Terus tuh kalau pulang tuh biasanya bantu orang tua di rumah. Kalau ada waktu luang nih ya, saya biasanya tuh istirahat atau mengerjakan tugas gitu.
1: Apa alasan yang membuat Bilqis tetap semangat bersekolah?
3: Yang membuat saya bersemangat itu karena saya mempunyai cita-cita yang ingin saya gapai. Saya ingin punya masa depan yang lebih baik. Orang tua saya juga selalu mengingatkan saya tuh supaya rajin sekolah, belajar. Karena menurutnya itu dan menurut saya ya, pendidikan itu penting untuk masa depan kita.
1: Pelajaran apa yang paling kamu sukai dan mengapa kau suka itu?
3: Kalau saya sih, menurut pribadi ya, saya tuh paling suka pelajaran biologi. Karena menurut saya tuh pelajarannya tuh menarik dan saya lebih mudah memahaminya gitu. Kalau cita-cita, saya ingin menjadi dokter. Saya ingin bekerja yang nantinya bisa membuat saya mandiri dan juga bisa membantu keluarga dan masyarakat. Tuh.
1: Apa ada pengalaman yang pernah membuat Bilqis hampir menyerah dalam belajar?
3: Oh, tentunya pernah. Kadang ada tugas yang banyak tuh, atau ada pelajaran yang memang susah saya pahami gitu. Pernah juga merasa capek dan pikir, aduh bisa gak ya? Tapi setelah itu saya coba lagi, saya pikir kalau berhenti sekarang nanti malahnya semakin susah gitu.
1: Siapa yang biasanya memberikan semangat ketika kamu menghadapi kesulitan?
3: Biasanya sih orang tua, mereka tuh selalu bilang kayak gini, jangan mudah menyerah dan tetap semangat sekolah gitu. Teman-teman juga kadang membantu kalau ada pelajaran misalnya nih, tugas yang belum saya pahami, biasa tuh mereka jelaskan kepada saya ini itu.
1: Nah, Bilqis, menurutmu apa yang paling penting agar anak-anak di perbatasan ini

0: bisa meraih cita-cita.
1: Menurut saya yang paling penting itu satu sih, kemauan untuk belajar. Walaupun kita tinggal di perbatasan tuh, bukan berarti cita-cita kita itu harus terbatas. Selama kamu mau belajar, berusaha, dan ada dukungan dari orang tua atau guru-guru lainnya, kita tuh bisa punya kesempatan meraih cita-cita kita. Ya, itu menurut saya.
0: Nah, apakah kamu punya mimpi untuk membantu keluarga ketika sudah dewasa nanti?
1: Pastinya ada dong. Saya ingin nantinya tuh bisa membantu orang tua dan membuat mereka bangga gitu. Kalau sudah punya penghasilan sendiri ya, saya ingin bisa meringankan kebutuhan keluarga dan memberikan sesuatu yang selama ini memang belum saya bisa berikan. Gitu.
0: Kalau diberi kesempatan bertemu dengan anak-anak lain di daerah perbatasan, apa yang ingin kamu katakan kepada mereka?
1: Ya, saya ingin bilang itu jangan merasa minder ya karena kita tinggal di perbatasan. Kita juga punya kesempatan yang sama untuk belajar dan punya cita-cita juga. Jangan takut bermimpi, yang penting tuh kita mau berusaha dan jangan gampang menyerah gitu.
0: Kalau suatu hari nanti kamu berhasil mencapai cita-cita, apa yang ingin kamu persembahkan untuk ibu, keluarga, dan daerah perbatasan tempat kamu dibesarkan, Bilqis?
1: Yang paling utama sih, saya ingin membahagiakan ibu saya dan keluarga saya. Karena menurut saya, dari mereka saya dapat semangat sampai sekarang. Dan untuk daerah, saya ingin sesuatu saat bisa memberikan sesuatu yang bermanfaat, walaupun kecil bagi saya ya. Tapi saya ingin orang-orang itu juga bisa merasakan manfaatnya. Itu.
2: Dua anak, dua cerita, dua mimpi. Namun, ada satu benang merah yang menyatukan semuanya. Mereka ingin memiliki masa depan. Dan di balik setiap langkah kecil seorang anak menuju cita-citanya, ada tantangan yang mungkin tidak selalu terlihat kamera. Ada doa yang dipanjatkan, ada pengorbanan yang tidak banyak diceritakan. Ada seorang ibu yang terus memastikan anaknya tetap bersekolah, tetap belajar, dan tidak berhenti bermimpi. Karena bagi seorang ibu, pendidikan anak bukan sekedar tentang nilai di atas kertas. Pendidikan adalah harapan. Harapan agar suatu hari nanti anak-anak mereka memiliki kehidupan yang lebih baik. Dari suara anak-anak tadi, kini kita dengarkan suara dari seorang ibu tentang perjuangan mendampingi anak, tentang harapan, dan tentang masa depan yang ingin ia titipkan kepada generasi berikutnya.
0: Sebagai seorang ibu, apa yang paling ibu harapkan dari pendidikan anak?
3: Kalau saya sih sebagai ibu ya, yang paling saya harapkan anak saya itu bisa sekolah dengan baik. Tidak harus jadi apa yang saya mau. Yang penting dia itu punya ilmu. Terus punya bekal untuk masa depannya dan bisa menjadi orang yang baik. Terus kalau bisa lebih sukses dari orang tuanya, itu sudah menjadi kebanggaan bagi saya gitu, Mas.
0: Nah, seperti apa perjuangan ibu dalam mendampingi anak belajar setiap hari?
3: Ya, saya dampingi sebisanya. Kalau dia ada tugas, saya ingatkan anak saya untuk mengerjakan tugas tersebut. Dan kalau ada yang bisa saya bantu. Tapi yang namanya orang tua, kadang kita ini juga tidak mengerti semua pelajaran anak-anak sekarang. Jadi kalau saya tidak bisa, saya coba untuk menyuruhnya untuk bertanya kepada gurunya atau mari kita cari sama-sama.
0: Kira-kira apa tantangan terbesar yang ibu rasakan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan anak ini?
3: Yang paling terasa itu ya, kebutuhan sekolah, kebutuhan dan kebutuhan lainnya itu seperti buku, seragam, alat tulis, belum lagi kebutuhan lainnya. Kadang-kadang memang kita ini sebagai ibu ya harus pintar-pintar mengatur keuangan rumah tangga. Tapi bagaimanapun juga pendidikan anak itu tetap diusahakan dan itu sudah wajib kita harus kita utamakan.
0: Ketika kondisi keluarga sedang sulit, bagaimana ibu tetap menjaga semangat anak-anak untuk tetap bersekolah?
3: Saya selalu bilang sama anak, jangan karena keadaan kita sedang susah, terus kamu mau berhenti sekolah, berhenti semangat sekolah. Sekolah itu tetap sekolah, rezeki itu sudah diusahakan bersama. Yang penting dia itu ada niat mau belajar dengan sungguh-sungguh dan nanti mudah-mudahan ada jalan.
0: Apa yang biasanya ibu katakan ketika anak mulai merasa lelah atau kehilangan semangat belajar?
3: Saya bilang istirahat boleh, capek itu wajar, tapi jangan menyerah ya nak. Karena itu sekolah bukan cuma untuk hari ini, tapi untuk masa depan kamu sendiri. Kami sebagai orang tua mungkin tidak bisa memberikan semuanya, tapi kami akan terus berusaha untuk mendukung sebisa kami.
0: Kalau menurut ibu, mengapa pendidikan begitu penting bagi anak-anak yang tumbuh di wilayah perbatasan?
3: Karena anak-anak di perbatasan itu juga punya hak untuk punya cita-cita yang tinggi. Jangan karena kita tinggal di perbatasan lalu merasa kalau kita ini kalah dengan anak-anak yang di tempat lain, di perkotaan. Tetapi pendidikan itu yang bisa membuka jalan mereka untuk melihat dunia lebih luas lagi.
0: Apakah ibu melihat ada perubahan dalam diri anak sejak mereka mendapatkan pendidikan dan pengalaman di sekolah?
3: Ada anak jadi lebih banyak tahu ya, lebih berani bicara dan bertemu dengan orang lain karena kadang dia juga pulang itu membawa cerita tentang sekolah. Ibu kebegi seperti ini, tadi saya di sekolah, tentang teman-temannya, tentang apa yang dipelajari. Terus dari situ saya melihat dia itu semakin berkembang dan semakin bersemangat.
0: Apa cita-cita anak yang paling ibu ingat dan membuat ibu terharu?
3: Kalau anak saya sudah cerita tentang cita-citanya, saya sebenarnya terharu, apalagi kalau dia bilang ingin punya pekerjaan yang bagus dan bisa membantu orang tuanya kelak. Tapi rasanya sebagai ibu saya senang sekali, walaupun masih anak-anak, ternyata dia sudah bisa memikirkan masa depannya kelak, ya.
0: Nah, kalau suatu hari anak ibu ini berhasil mencapai cita-citanya, apa satu hal yang paling ingin ibu lihat dari mereka?
3: Yang saya ingin lihat itu dia tetap ingat orang tua. Terus jangan kalau sudah sukses lalu lupa dari mana dia berasal. Saya ingin dia itu tetap rendah hati, baik sama orang lain, terus dan kalau bisa membantu orang yang membutuhkan pertolongan, uluran tangan kita selagi kita masih bisa membantu.
0: Apa pesan yang ibu sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat?
3: Saya berharap pendidikan untuk anak-anak di perbatasan terus diperhatikan ya, apalagi fasilitas sekolah, guru, buku dan kebutuhan lainnya kalau bisa semakin baik, karena anak-anak di sini juga punya mimpi, mereka juga ingin maju Jadi, mudah-mudahan kesempatan mereka untuk belajar dan meraih cita-citanya semakin terbuka dan semangat untuk belajarnya semakin meningkat.
2: Anak yang sehat adalah anak yang memiliki kesempatan untuk belajar lebih baik. Anak yang aktif bergerak memiliki ruang untuk tumbuh. Dan anak yang mendapatkan pendidikan memiliki kesempatan lebih besar untuk menentukan masa depannya. Pendidikan, kesehatan, dan olahraga. Tiga hal yang memungkinkan terlihat sederhana. Namun, dari sanalah kualitas manusia Indonesia dibangun. Mereka masih anak-anak, tangan mereka mungkin masih terlalu
0: kecil. Wahai berkata dimanapun Anda berada, saatnya kita mendengarkan Pro 3 Jakarta Berita Sentral.
4: Terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
5: Bahwa yang bersangkutan tidak dapat hadir dalam pemeriksaan hari ini karena ada agenda lain di internal Kementerian KTR BPN.
6: Sari berita, Komisi 7 DPR RI optimis Dewan Pengawas LPP RRI baru mampu membawa perubahan. Menteri ATR BPN tidak memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi terkait dugaan korupsi. Pemerintah Amerika Serikat membentuk satuan tugas untuk menyusun pendekatan dalam mengatur kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya, Kamis 8 Oktober 2026 bersama saya, Rudy Zain. Komisi 7 DPR RI mengatakan anggota Dewan Pengawas atau Dewas Lembaga Penyiaran Publik atau LPP Radio Republik Indonesia yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Rian Suryadi melaporkan selengkapnya.
7: Lima dewas terpilih LPP RRI ditetapkan setelah Komisi 7 DPR RI menyelesaikan uji kelayakan dan kepatutan terhadap 15 calon. Mereka akan melalui tahapan berikutnya melalui rapat paripurna DPR RI. Kelima calon tersebut berasal dari unsur RRI, masyarakat, dan pemerintah. Kelima dewas terpilih tersebut, yakni Soleman Yusuf 26 suara, Bara Ilyasa 26 suara, Widiarsi Agustina 26 suara, Muhammad Reza 26 suara, Margareta Fajar Kurnia Putri 25 suara.
8: Delapan Matroni, sembilan Margareta.
7: Ketua Komisi 7 DPR RI Saleh Partaunan Daulay berharap anggota Dewan Pengawas Dewas LPP RRI yang baru terpilih mampu membawa perubahan dan mendorong kemajuan RRI di masa mendatang. Diharapkan Dewas RRI yang baru dapat menghadirkan pembaruan, terutama jika selama ini RRI dinilai masih mengalami stagnan dan belum berkembang secara optimal.
9: Nah, karena itu tentu ini harus ditanya masing-masing fraksi. Tetapi secara umum saya lihat yang mereka pilih ini adalah orang-orang yang diharapkan dapat membawa perubahan besar bagi kemajuan RRI di masa depan. Nah, karena itulah maka kita mendoakan mereka yang terpilih tadi itu bisa membawa sesuatu yang baru bagi RRI. Jadi ya, kalau selama ini misalnya RRI dianggap masih stagnan, kurang maju, dan seterusnya, kita harapkan dengan adanya Dewas yang baru ini, itu bisa semakin membawa kebaikan.
7: Seperti diketahui, setiap fraksi memiliki pertimbangan masing-masing dalam menentukan pilihan calon anggota Dewas LPP RRI. Pertimbangan tersebut dapat bersifat objektif, rasional, ataupun subjektif. Hasil pemungutan suara tersebut menjadi dasar penetapan 5 calon Dewas LPP RRI oleh Komisi 7 DPR RI. Selanjutnya, hasil tersebut disampaikan dalam rapat paripurna untuk mendapatkan ketentuan sesuai tahapan yang berlaku. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Tenaga beliau bisa kita manfaatkan.
6: Menteri ATR BPN Nusron Wahid